0: penyiaran yang relevan dan berdampak. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Diperiksa KPK hampir 9 jam, anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI Bobby Adityo Rizaldi mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK terkait dugaan suap laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Berikut laporan Hairul Umam.
2: Semua sudah disampaikan kepada penyidik.
3: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan Bobby Adityo Rizaldi mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK terhadap dirinya. Hal tersebut dilakukan dirinya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Kepada awak media, Bobby menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK. Bobby memang diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim.
2: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
3: Sebelumnya memang jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan agenda pemeriksaan tersebut. Budi mengatakan Bobby diperiksa sebagai saksi dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan korupsi proses audit laporan keuangan oleh BPK di Muara Enim, khususnya dalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim dari yang wajar dengan pengecualian atau WDP menjadi wajar tanpa pengecualian. KPK memandang keterangan Bobby diperlukan untuk melengkapi konstruksi perkara sekaligus memperkuat alat bukti terhadap para tersangka.
4: BPK RI, pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, di mana dari dugaan pengubahan temuan audit tersebut menjadikan status opini untuk Pemkab Muara Enim juga berubah dari WDP menjadi WTP. Oleh karena itu, penyidik memerlukan keterangan para saksi untuk menerangkan konstruksi perkara sehingga menjadi utuh, termasuk untuk memperkuat alat bukti terhadap pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.
3: Kasus ini merupakan pengembangan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintahan Kabupaten Muara Enim. KPK menduga terdapat pengkondisian temuan audit yang berpengaruh pada perubahan opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP akan menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 yang akan menampilkan berbagai riset dan inovasi kelapa sawit Indonesia. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Selama lebih dari satu dekade, Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP mendanai sejumlah riset dan inovasi di bidang kelapa sawit untuk memberikan nilai tambah sawit bagi industri dan masyarakat. Untuk itu, BPDP akan menampilkan riset dan hasil inovasi sektor kelapa sawit di berbagai bidang melalui kegiatan Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 pada tanggal 20 dan 21 Juli 2026. Sehingga masyarakat mengetahui bahwa pengelolaan sawit tidak hanya soal perkebunan dan minyak nabati saja, tetapi juga menghasilkan inovasi di berbagai bidang, mulai dari pangan, kesehatan, hingga energi terbarukan. Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP Muhammad Alfansyah menegaskan hal tersebut dalam media briefing di Jakarta.
6: Sawit itu memberikan andil yang cukup yang sangat besar terhadap perekonomian, terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, cerita-cerita mengenai hal yang negatif terhadap sawit coba kita challenge, kita buktikan dengan penelitian-penelitian dilakukan oleh lembaga penelitian atau perguruan tinggi bahwa sawit itu baik, gitu ya.
5: Salah satu riset yang didanai BPDP adalah riset mengenai manfaat minyak sawit merah terhadap ibu hamil dan kualitas air susu ibu serta status gizi bayi. Peneliti dari Universitas Indonesia yang melakukan penelitian tersebut, Profesor Dr. Ratu Ayu Dewi Sartika mengatakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa minyak sawit merah memiliki kandungan beta-karotin, vitamin A, vitamin E, serta antioksidan yang berpotensi mendukung peningkatan status gizi ibu dan anak. sehingga minyak sawit merah dapat dimanfaatkan untuk mengatasi persoalan tengkes atau stunting di Indonesia.
7: Dengan kita mengonsumsi sirup palm oil atau minyak sawit merah, ini bisa menurunkan risikonya faktor komposisi bayi berat lahir muda yang juga menjadi PR pemerintah. Dan ini saya sebutkan sebagai jaring pengaman utama mencegah stunting justru dari sejak dalam kandungan.
5: Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 juga akan menampilkan hasil riset berupa teknologi bensin sawit atau bensa sebagai bahan baku energi yang ramah lingkungan dan dapat diandalkan untuk menopang ketahanan energi di Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Program prioritas Presiden Prabowo Subianto yaitu makan bergizi gratis di DIY kembali bergulir usai libur sekolah. Berita selengkapnya disampaikan oleh reporter Nana Rohmana dari RRI Yogyakarta.
8: Ini sudah mulai dari hari Senin kemarin. Jam 8 sudah diantar. Nanti kami SOP kami kan kami cek dulu yang guru piket itu nanti ngicipi dulu. Lihat dulu kondisinya layak dimakan apa enggak, bagus apa enggak.
9: Memasuki tahun ajaran baru, sejumlah sekolah di Yogyakarta kembali menyalurkan makan bergizi gratis atau MBG kepada para siswanya. Seperti di SD Vidya Hasanah, MBG mulai didistribusikan kepada para siswa sejak hari pertama masuk pada Senin lalu. Kepala SD Vidya Hasanah, Dewi, mengatakan program MBG di sekolahnya sangat bermanfaat bagi para siswa, terutama bagi mereka yang belum sarapan dari rumah.
10: Kita kan orang tuanya pikirnya kan golongan menengah ke bawah dan kan banyak yang bawahnya. Jadi banyak anak-anak kami yang sekarang mengandalkan MBG, jadi nggak sarapan gitu. Jadi ada MBG itu ya untuk sarapan gitu loh. Jadi makan nanti datang gitu langsung nanti makan kalau udah cek semua.
9: Sementara di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, MBG baru akan dibagikan kepada siswa pada pekan depan setelah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS berakhir. Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, Najib, mengatakan kebijakan tersebut diambil agar pelaksanaan MBG dapat berjalan lebih optimal ketika kegiatan belajar mengajar sudah.
11: Kalau untuk saat ini, minggu saat ini kita belum pakai MBG, Mbak, belum memesan MBG lagi. Insya Allah nanti kita akan gunakan MBG lagi di minggu berikutnya ketika sudah aktif, karena minggu-minggu ini kan masih MPLS nggih dan kredit sekolah karena persiapan dengan tahun ajaran baru.
9: Pada tahun ajaran baru ini SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta juga menerapkan mekanisme baru dalam penyaluran MBG. Jika sebelumnya seluruh siswa mendapatkan MBG, kini sekolah akan melakukan pendataan untuk mengetahui siswa yang benar-benar berminat menerima program tersebut. Langkah ini dilakukan agar penyaluran MBG lebih tepat sasaran sekaligus meminimalkan sisa makanan.
1: Pemerintah dalam kurun waktu satu bulan mendatang akan menggencarkan kajian mendalam sebagai upaya perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Sejumlah indikator yang akan dikaji yakni terkait kualitas dan penyaluran penerima manfaat MBG serta alternatif pemenuhan gizi melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RRI disampaikan reporter Joshua Sihombing.
12: Laporan khusus.
13: Beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik. Apa dasarnya dan sebagainya.
14: Presiden Prabowo Subianto sangat terbuka dengan dilakukannya kajian mendalam terkait perbaikan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arumsari mengatakan hal tersebut dipertegas langsung Kepala Negara dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu kemarin. Agustina menyebut bahwa Presiden Prabowo menekankan pentingnya kajian mendalam terkait tata kelola MBG agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam konteks tersebut, Wakil Kepala BGN mengatakan bahwa arahan Kepala Negara dalam mengkaji pelaksanaan program MBG merujuk pada perbaikan data penerima manfaat dan alternatif lainnya dalam pemenuhan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.
15: Bahwa yang perlu diefisienkan, yang tidak harus menerima lagi program MBG, ya silakan tidak usah menerima lagi. Tetapi mereka yang berada di desil yang di bawah, di daerah yang tertinggal, di di daerah yang memang prevalen

0: pelaksanaannya. Menko Pangan Zulhas menyebut bahwa kajian dan evaluasi tersebut ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu 1 bulan ke depan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden Prabowo.
1: Mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu 1 bulan untuk menyelesaikan, merapikan banyak ya yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. 1 bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya.
0: Di sisi lain, Ketua 2 Dewan Pimpinan Pusat DPP Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi, Ati Nirwanawati, menyambut baik akan upaya pemerintah dalam memperbaiki tata kelola program MBG. Bahkan menurutnya, opsi pelibatan kantin sekolah sebagai alternatif dapur SPPG dapat menunjang suksesi program MBG. Menurut Ati, dengan pelibatan kantin sekolah sebagai dapur SPPG tersebut dapat menghadirkan menu MBG yang bervariasi dan menyesuaikan selera makan anak sekolah sesuai daerahnya masing-masing. Hal ini diungkapkannya untuk menghindari tersisanya gizi yang tersaji dalam menu MBG karena tidak dikonsumsi anak-anak sekolah.
2: Tentang MBG tersebut, jadi kami Persagi menyarankan tetap diadakan MBG, hanya saja sasarannya Mas. Ya. Itu perlu dievaluasi gitu loh. Terus perbaikan menunya sesuai dengan makanan pangan lokal. Kalau itu bisa dipenuhi sebetulnya enggak apa-apa, Mas. Yang jelas kami concern ke area pemasakan itu. Kan ada standarnya. Atau yang kedua, ahli gizi menginginkan tidak ada sisa makanan. Karena yang banyak itu tuh sisa adalah sayuran. Nah, itu kalau dibuat menu lokal dengan kebiasaan makan, saya rasa sisa makanan sedikit ya, Mas.
0: Meski demikian, Ketua 2 DPP Persagi, Ati Nirwanawati, menekankan pentingnya menjaga standarisasi dapur dan gizi anak dalam pelibatan kantin sekolah untuk program MBG, yang menyarankan agar kantin sekolah juga diberikan pelatihan dalam penyajian menu makan MBG dengan tetap mengutamakan mutu dan kualitas pemenuhan gizi anak. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara ya, untuk Indonesia.
2: Kita memerlukan standarisasi dapur. Jadi kalaupun mau dibuat kantin sekolah itu harus betul-betul dipikirkan.
3: Bagaimana harapan dan juga pendapat masyarakat terkait dengan upaya perbaikan pelaksanaan program MBG ini? Apa saja yang perlu dikaji dan dipertimbangkan dalam peningkatan kualitas program prioritas MBG? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
4: Soal MBG itu gagasannya bagus, cuma implementasinya memang masih banyak kekurangan. Harapannya sih kalau dikembalikan ke kantin sekolah itu saya setuju ya, karena berangkat dari komunitas komunal di sebuah sekolah gitu, dan itu bagus. Jadi tingkat partisipasi masyarakat, kesadarannya itu tinggi, dan akhirnya program itu digerakkan berdasarkan memang kebutuhan di satu sekolah gitu, bukan dari lembaga yang nggak bersudut langsung ngedorong, tapi ini sebaliknya.
5: Menurut saya perbaikan program MBG ini sangat penting. Tata kelola ini harus diperbaiki, terutama mungkin terkait penerima manfaat ya. Menurut saya tidak semua sekolah dan tidak semua siswa berhak mendapatkan program MBG. Kenapa? Karena banyak sekolah-sekolah kita itu yang, mohon maaf, banyak yang kelas menengah ke atas, yang orang tuanya pada mampu, dan juga siswa-siswanya juga pada mampu, meskipun dia sekolah di sekolah, misalnya sekolah negeri atau sekolah swasta biasa-biasa saja. Nah, oleh karena itu perlu dibuat kebijakan oleh pemerintah, ditawarkan sebuah opsi kepada sekolah atau orang tua siswa agar apakah anaknya diizinkan menerima manfaat MBG atau tidak. Nah, jika orang tuanya tidak mengizinkan anaknya menerima manfaat program MBG ini, orang tuanya harus mewajibkan anaknya membawa bekal setiap hari agar ketika program MBG ini berada di sekolah, anak-anak ini tetap makan bersama, duduk bareng, sehingga ada rasa kebersamaan dan tidak ada rasa kecemburuan dan lain sebagainya.
3: Pendengar editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengawal evaluasi program makan bergizi gratis. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki. Dibacakan oleh Fajar Nugroho.

0: Editorial.
1: Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dengan mengkaji ulang anggaran proporsi menu EBG patut diapresiasi. Pemerintah melakukan langkah ini karena mendengarkan banyaknya keluhan dari masyarakat, mulai dari menu yang tidak sesuai dengan anggaran proporsi EBG hingga menu EBG yang tidak layak. Awal pelaksanaan EBG, pemerintah menganggarkan satu porsi menu EBG bernilai Rp15.000. Namun karena keterbatasan anggaran, pemerintah menetapkan rincian untuk anggaran makanan bergizi gratis seharga Rp10.000 per porsi. Pada tanggal 29 November 2024, Presiden Prabowo Subianto menegaskan alokasi ini disebut cukup untuk kebutuhan di daerah. Presiden Prabowo juga menambahkan, makanan bergizi gratis merupakan sesuatu tambahan kesejahteraan bagi rakyat. Namun, seiring berjalannya waktu, anggaran makan bergizi gratis seharga Rp10.000 per porsi menuai berbagai kritik di masyarakat karena dianggap tidak layak. Pada Rabu kemarin, Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis. Salah satu yang menjadi perhatian adalah besaran anggaran satu porsi EBG yang saat ini ditetapkan sebesar Rp15.000. Badan Gizi Nasional juga diminta untuk memperbaiki pendataan jumlah penerima manfaat hingga ke tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program berjalan lebih akurat, efisien, dan tepat sasaran. Untuk menyukseskan program ini, seluruh kementerian diminta membantu Badan Gizi Nasional dalam melakukan pembenahan tata kelola program makan bergizi gratis. Kolaborasi lintas kementerian diharapkan dapat memperkuat koordinasi, mulai dari pendataan penerima manfaat, pengadaan bahan pangan, distribusi, hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Kita berharap kajian ulang terhadap program makan bergizi gratis ini dilakukan secara objektif dan berbasis kebutuhan di lapangan. Jika anggaran satu porsi disesuaikan, keputusan tersebut diharapkan tetap mengutamakan kualitas gizi, pemerataan layanan, dan keberlanjutan program. Sekian, selamat pagi.
2: Prancis telah melampaui total luas area yang terbakar pada tahun lalu dengan mencatatkan hampir 11.000 kebakaran lahan sejak awal tahun dengan sekitar 35.000 hektar lahan terdampak. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Perlindungan Sipil Julien Marion saat mendampingi kunjungan Presiden Emmanuel Macron ke hutan Fontainebleau Kamis kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Marion mengatakan masing-masing dari 3 kebakaran hutan yang masih aktif telah melalap lebih dari 1.000 hektar lahan, meskipun pemerintah telah mengerahkan sumber daya pemadaman dalam skala besar. Ia menambahkan resiko kebakaran hutan kini tidak lagi terbatas di wilayah selatan Prancis. Sekitar 50 departemen kini dikategorikan sebagai kawasan hutan beresiko tinggi, termasuk Côtes d'Armor di Brittany dan Saint-Edmond di dekat Paris. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani ingin tampil habis-habisan melawan tunggal Tiongkok Wang Ziyi pada perempat final Japan Open 2026 yang berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium Tokyo pada Jumat hari ini. Putri KW mengaku bahwa Wang merupakan sosok yang tidak boleh dianggap sepele, mengingat posisinya saat ini telah masuk dalam 4 besar pebulu tangkis tunggal putri dunia. Pebulu tangkis unggulan ke-6 ini memastikan tiket ke perempat final setelah mengatasi perlawanan tunggal Chinese Taipei, Wang Yusun, 2 game langsung, 21-19, 21-9.

Pendengar selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Ya, semoga Anda tetap semangat ya untuk mengawali pagi, menyelesaikan segala macam tugas ataupun juga list pekerjaan yang sudah Anda siapkan dari hari sebelumnya, pendengar, dan tentunya menyambut weekend besok. Oke, saya juga akan hadirkan ya informasi di mana hari ini 17 Juli, pendengar ya, kalau melansir dari National Today, adalah hari emoji sedunia, yang mana ini dicetuskan pertama kali oleh Jeremy Burch, pendiri yang namanya Emojipedia pada tahun 2014 silam. Nah, kenapa memilih tanggal 17 Juli sebagai tanggal peringatannya? Karena tanggal tersebut ditampilkan pada emoji kalender di perangkat Apple saat itu. Jadi sejarah emoji sendiri bermula 1999 ketika seorang desainer asal Jepang, Shigetaka Kurita, ini menciptakan 176 emoji pertama untuk layanan internet seluler iMode milik NTT Docomo. Nah, kumpulan ikon sederhana berpiksel itu dirancang untuk memudahkan pengguna menyampaikan emosi, informasi cuaca, hingga berbagai objek dalam komunikasi digital. Jadi karya Kurita tadi menjadi pondasi perkembangan emoji modern yang saat ini digunakan oleh miliaran orang di seluruh dunia. Jadi desain-desain awal, pendengar, ini menginspirasi lahirnya ribuan emoji baru yang akhirnya terus berkembang mengikuti kebutuhan komunikasi digital. Dan pada perkembangannya emoji semakin pesat ya sekarang, apalagi setelah Unicode Consortium mengadopsinya pada 2010. Dan sejak saat itu berbagai emoji baru termasuk wajah hewan, kemudian makanan, aktivitas, dan juga beragam ekspresi manusia, mulai dari menangis, sedih, bingung, happy, dan lain sebagainya, ini akhirnya banyak ditambahkan ke dalam standar Unicode tadi, pendengar. Nah, di akhir 2025 ya, standar Unicode telah mencatat ada lebih dari 3.600 emoji yang digunakan di berbagai platform digital. Dan setiap tahunnya Unicode Consortium ini juga menyetujui penambahan emoji baru sehingga pengguna memiliki lebih banyak pilihan simbol ya untuk mengekspresikan emosi, kemudian mungkin tadi cuaca ya, benda, makanan, minuman, atau hal-hal sekarang, apalagi kalau misalnya kita lihat ada perbedaan yang jelas terkait dengan campaign sebuah brand atau produk saat ini yang menggunakan banyak emoji-emoji lucu, karena ini lebih menarik ya bagi para konsumen, pendengar.

swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eh, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

tentang seseorang dari Anda, pendengar ya, menemani kita pagi hari ini. Masih bersama saya, Prita Audia. Dan semoga nanti pada pukul 8 kami hadirkan info terkini, dilanjutkan dengan dialog Al-Raya menyapa pendengar informasi berikut ini. Di mana kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kota Madiun mulai mengingatkan calon jemaah haji CJH yang diproyeksikan berangkat pada musim haji 2027 atau tahun depan untuk mempersiapkan biaya pelunasan dan juga kondisi fisik sejak dini. Jadi langkah tersebut dilakukan meski jadwal resmi pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH dari pemerintah pusat ini belum diumumkan. Kepala Kemenhaj Kota Madiun Dati Ardiyah mengatakan, pendengar, kalau percepatan pelunasan diperlukan agar kuota yang ditinggalkan jemaah batal berangkat ini dapat segera diisi oleh jemaah cadangan. Selain itu, pemerintah Arab Saudi juga meminta seluruh negara untuk segera menyelesaikan tahapan administrasi penyelenggaraan ibadah haji. Jadi berdasarkan hasil rapat kerja Komisi 8 DPR RI bersama dengan pemerintah, usulan BPIH di tahun depan ini mencapai sekitar 107,3 juta rupiah per jemaah. Dan dari jumlah tersebut, sekitar 60% diusulkan berasal dari nilai manfaat yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH Republik Indonesia, sedangkan sekitar 40% ini menjadi tanggungan jemaah. Meski usulan BPIH meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, Dati berharap biaya pelunasan yang dibayarkan langsung oleh jemaah ini tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Informasi selanjutnya, di mana Dinas Kebudayaan Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Disbud Parpora Kota Madiun berkomitmen, pendengar, untuk mendukung pengembangan bakat di bidang seni dan juga pelestarian budaya bagi generasi muda. Jadi salah satu upaya yang disiapkan ya adalah adanya penyelenggaraan latihan seni yang nantinya akan dilakukan secara rutin, apalagi untuk pelajar, yang ke depan ini direncanakan akan berpusat di Pahlawan Business Center atau PBC. Hari Prasetyo, Sekretaris Disbud Parpora Kota Madiun, ya, mengatakan selama ini latihan seni rutin bagi pelajar juga sudah dilaksanakan di kawasan Stadion Wilis. Tapi mulai tahun depan kegiatan tersebut direncanakan akan dialihkan ke PBC, yang tentunya juga akan direvitalisasi ya, menjadi pusat pengembangan dan juga pelatihan seni. Nih, pendengar.

Ketika kita berkunjung ke Arktik atau wilayah yang berada di Kutub Utara, kita akan mengalami waktu siang dan malam yang tidak lazim. Karena itu, Arktik dijuluki sebagai tempat tanpa waktu. Matahari dapat bersinar terus-menerus hingga berminggu-minggu saat musim panas. Nah, saat musim dingin, langit akan tetap gelap sepanjang hari, bahkan hingga berbulan-bulan. Julukan tanpa waktu ini muncul karena penduduk dan pengunjung dapat kehilangan arah waktu karena kondisi ekstrim tersebut. Keistimewaannya lagi dan membuat takjub adalah hadirnya aurora borealis atau cahaya warna-warni di langit malam yang semakin membuat suasana magis di kawasan Kutub.

Ya, pendengar, nantikan ya untuk dialog AE Raya Menyapa Jumat 17 Juli 2026 yang mana akan menghadirkan topik terkait mewujudkan keadilan hukum bagi masyarakat dalam Hari Keadilan Internasional 2026. Akan hadir nantinya yang menjadi narasumber adalah Ahmad Setiawan SHMH CCLA. Beliau merupakan koordinator LBH No Viral No Justice selaku ketua DPC Perari Magetan juga, dan ada Dr. Aditya Wiguna Sanjaya SHMH MHLI akademisi bidang hukum pidana Unisa Kampus 5 Magetan. Nanti akan dibawakan oleh rekan saya Yusron Al-Fatah. Pendengar, dan tetaplah bersama kami pukul 8 waktu Indonesia Barat. Info terkini akan kami hadirkan di ruang dengar Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Kami hadirkan info terkini, pendengar. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud resmi menerbitkan kebijakan pembatasan penggunaan gawai di lingkungan sekolah. Langkah ini dilakukan untuk menciptakan suasana belajar yang lebih kondusif sekaligus meningkatkan konsentrasi peserta didik selama proses pembelajaran. Hal ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penguatan Karakter Kemendikbud Rusprita Putri Utami. Kebijakan tersebut juga bertujuan untuk memperkuat interaksi langsung antar siswa dan mengurangi berbagai distraksi akibat penggunaan gawai secara berlebihan. Selain itu, sekolah diharapkan menjadi ruang yang aman dan sehat bagi tumbuh kembang karakter peserta didik. Pendengar, informasi selengkapnya bisa Anda baca melalui situs resmi kami di rri.co.id. Dan Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download melalui App Store dan juga Play Store. Demikian info terkini.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Baik, selamat pagi pendengar semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Selamat pagi, senang sekali pada kesempatan pagi hari ini kita jumpa lagi dalam program Dialog Air Raya Menyapa bersama saya pendengar Yusron Al-Fatah. Baik, kita berjumpa di kesempatan hari ini pendengar di Jumat di 17 Juli 2026. Kebersamaan kita hingga nanti jelang pukul 9 pagi ya. Ada apa di hari ini di 17 Juli pendengar? Tahukah Anda setiap tanggal 17 Juli ini diperingati oleh masyarakat berbagai di dunia sebagai Hari Keadilan Internasional atau yang sering dikenal sebagai World Day for International Justice. Tahun ini juga peringatannya bukan sekedar sebatas seremonial biasa, melainkan sebuah momentum penting bagi peradaban modern untuk merefleksikan kembali komitmen global dalam menegakkan hukum serta melindungi hak asasi manusia dari kejahatan kemanusiaan yang luar biasa. Nah, dalam Hari Keadilan Internasional 2026 yang diperingati setiap 17 Juli, pendengar, ini menjadi momentum juga untuk kembali menegaskan pentingnya sistem hukum yang adil, setara, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Ini juga mengajak semua pihak untuk merefleksikan peran hukum dalam melindungi hak asasi manusia, menjamin kepastian hukum, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Dengan tema mewujudkan keadilan hukum bagi masyarakat, semoga ini juga diharapkan dapat menggali tantangan, solusi, dan komitmen bersama dalam menghadirkan penegakan hukum yang berpihak pada keadilan tanpa diskriminasi. Dan tentu ini juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat di tengah dinamika sosial yang terus berkembang, di tengah pesimisnya penegakan hukum di tanah air ya, dan terutama bagi masyarakat kecil dan juga para kelompok marginal. Pagi ini kita akan mengulasnya pendengar dalam rangka Hari Keadilan Internasional dengan tajuk mewujudkan keadilan hukum bagi masyarakat. Baik, pagi ini kita sudah bersama dengan dua narasumber kita yang luar biasa bergabung melalui sambungan aplikasi Zoom. Yang pertama saya sapa, ada praktisi hukum dan juga akademisi pagi ini berkolaborasi, yang sudah tidak asing mungkin bagi Anda warga Magetan, Bang Ahmad Setiawan, atau yang lebih akrab kita sapa Bang Wirjo, Koordinator LBH Novirano Justice, Ketua DPC Perari Magetan, dan juga Manager Partner AS Law Firm. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang Wirjo.
1: Pagi, Waalaikumsalam Mas Yusron.
0: Kabar baik nggih, Mas Wirjo?
1: Alhamdulillah, baik Mas, baik.
0: Terima kasih, sehat selalu telah berkesempatan bergabung bersama kita pagi ini. Dan bergabung juga bersama dengan kita Dr. Aditya Wiguna Sanjaya, Akademisi Bidang Hukum Pidana Kampus 5 Unesa Magetan. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Adit.
2: Selamat pagi, Waalaikumsalam Mas Yusron, Pak Wirjo, salam kenal.
0: Oke, saling ya, sapa dulu Pak Wirjo, Mas Adit boleh.
1: Ya, pagi Mas Adit.
2: Ya, selamat pagi Pak Wirjo, salam kenal.
1: Ya, ini mahasiswa panjenengan bagian dari tempat kami ini.
2: Iya, betul Pak Wirjo, sambil cicit-cicit saya Pak Wirjo. Mohon bimbingannya.
0: Baik. Terima kasih juga Pak Adit dan juga Pak Wirjo telah bergabung pagi ini, dan nanti juga kami memberi kesempatan bagi Anda pendengar untuk berinteraksi ya. Silakan kami hadir di multi platform. Pagi ini live di kanal YouTube RRI Madiun, langsung tonton kami, langsung tinggalkan jejak ya, bisa langsung like, komentar, dan juga subscribe. Untuk pendengar yang juga masih setia di terestrial kami, pantau kami di FM 99,7 untuk wilayah Madiun, Magetan, Ngawi, dan juga di FM 105,5 untuk Madiun Selatan, Ponorogo, dan juga sebagian wilayah Kabupaten Pacitan, dan juga di AM 1008 kHz untuk regional AE Raya. Simak juga kami di portal rri.go.id dan bisa Anda unduh di ponsel pintar Anda pada aplikasi RRI Digital. Baik, tajuk kita pagi ini adalah mewujudkan keadilan hukum bagi masyarakat dalam rangka Hari Keadilan Internasional 2026. Berbicara mengenai hukum ya, apalagi hari-hari ini dinamikanya sangat luar biasa dalam berbagai hal gitu ya, baik isu yang ada di nasional, regional, ataupun juga isu yang ada di daerah. Saya mungkin ingin pengantar dulu dari Pak Adit ya. Mungkin entry point-nya adalah hukum dan keadilan bagi masyarakat. Bagaimana kemudian kita menerjemahkan atau memahami keadilan hukum itu sendiri dalam tajuk diskusi kita pagi ini, Pak Adit? Monggo.
2: Oke, baik, terima kasih Mas Yusron. Ini menjadi satu topik yang relevan ya, dengan kondisi hari ini. Bahkan kemudian kalau kita bicara tentang keadilan, itu sebetulnya core-nya kita belajar hukum. Nah, saya mengutip satu hal yang ini pernah dikemukakan oleh Gustav Rebruck. Beliau pernah menyampaikan begini, ada tiga cita hukum. Jadi tiga cita hukum itu, yang pertama adalah kepastian hukum, yang kedua adalah keadilan, dan yang ketiga adalah kemanfaatan. Nah, ini tiga cita hukum. Harusnya hukum itu ketika diterapkan itu bisa mengakomodir tiga hal ini. Tapi di dalam tataran praktek begitu ya. Nah, untuk mengadopsi ketiga-tiganya itu bukan hal yang mudah. Seringkali ada yang namanya antinomi. Ketika kemudian hendak mencapai yang namanya kepastian hukum, acapkali harus mengesampingkan yang namanya keadilan. Pun demikian sebaliknya, ketika yang hendak dicari itu adalah keadilan, maka di sini acapkali yang namanya kepastian hukum itu harus tergesa. Nah, kira-kira begitu. Nah, jadi poin penting yang ingin saya jelaskan bahwa yang namanya keadilan itu merupakan core daripada hukum itu sendiri. Bahkan kemudian kalau kita bicara atau belajar tentang filsafat hukum, ya, di situ ada beberapa aliran. Nah, salah satunya adalah aliran hukum alam. Nah, kalau menurut aliran hukum alam ini, Mas Yusron, jadi hukum itu kalau tidak adil, itu nggak bisa disebut hukum. Kira-kira begitu. Demikian, Mas Yusron.
0: Iya, sebetulnya kan dalam rangka mencari keadilan, kemudian orang menempuh jalur hukum, begitu biasanya yang sering kita dengar. Tapi bagaimana mungkin ketika ditempuh jalur hukum itu justru yang ditetapkan tidak keadilan, begitu Pak Adit? Bagaimana itu realitasnya begitu di yang kita lihat di lapangan hari-hari ini?
2: Ya, seperti yang saya katakan tadi, Mas Yusron. Jadi dari tiga cita hukum itu, yang namanya kepastian hukum, terus kemudian keadilan dan kemanfaatan, itu merupakan tiga hal yang seharusnya, jadi dalam tanda kutip seharusnya, itu bisa berjalan bersama-sama. Tapi ketika kemudian hukum itu diterapkan, tiga hal ini tidak dengan mudah bisa diakomodir. Bahkan kemudian cenderung ada yang namanya antinomi. Ada pertentangan. Antinomi yang diutamakan keadilan. Ya. Ketika yang diutamakan adalah keadilan, maka kepastian hukum di situ akan terdesak. Saya ambil contoh, misalkan begini. Ada pencurian sandal jepit, dan ini

0: kita itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 itu kan sudah diberlakukan secara efektif. Nah sebetulnya apa pengundangannya itu sudah 3 tahun yang lalu begitu. Cuman untuk keberlakuan secara efektif ditangguhkan 3 tahun. Nah hal yang ini saya rasa relevan dengan perbincangan kita pada pagi hari ini ya, di situ apa memberikan satu ketentuan yang lebih menegaskan ketika hakim sebagai benteng terakhir pencari keadilan itu mengalami dilema ketika kemudian mau menerapkan hukum, di sini akan ada benturan antara hukum dan keadilan, maka di situ diberikan ruang bagi hakim untuk memilih yang namanya keadilan. Nah itu secara ekspresi verbis tersebut di dalam pasal 53 ayat 2. Kalau kemarin-kemarin sebelum adanya KUHP baru, nah itu hakim itu terbelah, Mas Yusron. Ada yang cenderung kepada kepastian hukum, adil atau tidak itu tidak menjadi soal. Ada yang juga cenderung progresif, yang dicari adalah keadilan, jadi tidak bersifat tekstual saja. Kalau undang-undangnya secara tekstual ketika diterapkan justru nggak adil, maka hakim di sini berani melompat keluar dari teks menyesuaikan dengan konteksnya. Nah, hari ini payung itu menjadi lebih tegas. Karena apa? Di dalam KUHP nasional kita di pasal 53 ayat 2, nah itu dengan tegas dijelaskan. Ketika hakim mengadili suatu perkara, ada benturan antara hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan yang namanya keadilan. Seperti itu.
1: Oke, baik. Menarik. Tidak sesimpel yang orang bilang ya. Kita juga sering dulu melihat beberapa hal-hal yang cukup menyentak rasa simpati publik ya. Hanya mengambil singkong, kemudian diperkarakan dengan tuntutan yang begitu luar biasa. Menjadi dilematis ya bagi para hakim, kemudian bagaimana ini menerapkan hukum secara administratif, secara tekstual, ataupun juga lebih memenuhi rasa keadilan masyarakat. Baik, saya ke Bang Wirjo, selaku praktisi, Koordinator LBH No Viral No Justice, Ketua DPC Peradi Magetan, dan juga Manager Partner Eslaw Farm ya. Nah ini bagaimana kemudian realitas hukum yang sering dihadapi di lapangan dalam kiprah sejauh ini, Bang Wirjo?
2: Ya, terima kasih Pak Yusron dan Pak Sadid. Jadi gini, kita bicara keadilan hukum ini kan terkadang seperti kita berbicara tentang dua mata pisau ya. Jadi yang menurut kita adil belum tentu menurut orang lain adil kan, seperti itu. Tetapi dengan adanya pembaruan hukum, banyak hal agak merubah paradigma, semuanya sudah berubah ini Mas Sadid. Jadi ketika kita undang-undang baru yang disampaikan sama Mas Adi tadi ya, KUHP nomor 1 tahun 2023 dilanjutkan dengan KUHP, itu banyak sekali apa namanya perubahan-perubahan secara mendasar. Jadi harapan kita itu keadilan itu benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Sebagai contoh, kalau di undang-undang baru sekarang yang KUHP itu kan saksi terlapor maupun tersangka itu bisa didampingi oleh kuasa hukum mulai dari awal, seperti itu. Yang kedua, ada terobosan positif ketika teman-teman penyidik sekarang itu memperlakukan terlapor maupun tersangka itu kalau diperiksa itu kan ada CCTV-nya, ada ruang khusus dan jauh dari kata intimidasi, seperti itu. Jadi ini hal-hal positif yang harapan kita ini menjadi jalan untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Gitu. Yang banyak lagi sekarang Mas, dengan adanya medsos itu luar biasa Mas Yusron. Jadi sekarang itu medsos itu bukan hanya, jadi gini, misalkan orang punya masalah itu ketika dia buntu dengan masalah tersebut, dia larinya di medsos. Ada beberapa, saya sebagai praktisi hukum, ada beberapa case yang itu mereka datang ke tempat kami ketika mereka sudah proses selama bertahun-tahun tidak berjalan, begitu dia podcast di tempat kami itu langsung ada respon dari teman-teman penyidik, dari teman-teman yang lain. Jadi ini hal positif tentunya untuk menjadi apa namanya upaya untuk menjadi lebih baik, seperti itu. Seperti itu Mas.
1: Oke, jadi secara Undang-Undang KUHP 53 tadi disampaikan oleh Pak Adit, menurut Bang Widjo cukup memberikan ruang ya bagi masyarakat untuk memenuhi rasa keadilan. Berarti sejauh ini proses yang ada apakah cenderung lebih eksklusif dan intimidatif, Bang Widjo?
2: Sebelumnya ya seperti itu. Dan kita ada banyak hal yang misalkan tersangka diintimidasi untuk hal yang mungkin dia tidak lakukan, tetapi sekarang itu mulai dari

0: tingkat polres. Sampai kemarin kami kaca terbuka gitu, jadi bisa diakses dari luar, full semua CCTV. Jadi semua yang kita lakukan di situ itu terkoneksi dengan pimpinan mereka, termasuk di Propam. Ini memberikan ruang yang sangat nyaman bagi kami ketika mendampingi klien. Jadi jauh dari kata intimidasi lah. Untuk yang sekarang ya, untuk yang kalau dulu kan kita tahu lah, kadang-kala pemeriksaan itu kan tidak di ruangan tertutup, bisa dilihat dari luar, seperti itu mas. Ini hal positif untuk kemajuan hukum di negara kita.
1: Ya, bahkan dulu sering kita temui kesaksian keterpaksaan ya, karena menjadi palsu karena dipaksa untuk mengakui sebuah perbuatan begitu ya. Jadi hal-hal semacam itu diharapkan tidak terjadi lagi ya dengan era sekarang ya, Bang Wirjo ya.
0: Iya betul. Dulu bahkan kalau kita mau mengakui ada beberapa tersangka yang dia tidak pernah ditanyai, ya kan? Tidak sesuai garisnya, tiba-tiba dia disuruh menandatangani berita acara. Itu hal yang lazim dulu. Tapi sekarang insya Allah sudah jauh lebih bagus sama. Seperti yang saya sampaikan tadi, ruang-ruang pemeriksaan BAP itu terbuka, ada CCTV-nya, ada rekamannya. Dan yang pasti penasihat hukum itu bisa mendampingi klien, tidak hanya posisi dari tersangka. Jadi ketika kita mendampingi saksi pun, itu sudah diperbolehkan. Kita mendampingi saksi, telapor maupun pelapor ya, itu sudah boleh. Jadi hak kita kan memastikan hak-hak tersangka ini tidak disalahgunakan kan. Misalkan ketika proses BAP itu nanti jam 12 waktunya sholat zuhur, diperbolehkan kalau sekarang mereka izin sholat dulu. Jadi nggak seperti sakrat seperti dulu tengah malam. Ini kita harapannya kita lebih baik lah mas, lebih baik. Gitu.
1: Apakah ini bagian juga implementasi dari asas praduga tak bersalah ya Bang Wirjo dengan sistem yang baru ini?
0: Ya seharusnya kalau asas praduga tak bersalah itu kan sudah jauh-jauh dari dulu harus dilakukan. Ya. Tetapi kan mungkin dengan adanya KUHP baru ini dan KUHP yang baru ini menjadi real. Ya, realnya seperti itu sudah menjadi sebuah kewajiban bahwa penyidik harus bersikap lebih objektif, penyidik harus tidak boleh melakukan intimidasi, berjalan sesuai aturan yang ada. Jadi sekarang batasan-batasan itu lebih jelas, lebih jelas dan boleh nanti. Jadi kalau misalkan pemeriksaan BAP itu kalau dulu kan kita tidak bisa berbuat apa-apa hanya mendampingi, tetapi kalau kita mendampingi hari ini, kalau kita mendampingi klien itu kita bisa memberikan catatan. Jadi setelah BAP itu diselesaikan, kita memberikan catatan apakah ini yang tidak sesuai, apakah ini ada intimidasi. Kita boleh memberikan catatan di BAP tersebut. Okay. Itu kan untuk proses penyidikan.
1: Iya. Oke, Pak Adit, menanggapi yang disampaikan oleh Bang Wirjo, ternyata sejauh ini sudah cukup dirasakan ya, apa yang tadi disampaikan perubahan KUHP baru kita. Apakah ini sedikit banyak bagian dari upaya memenuhi rasa keadilan tadi tanpa mengurangi proses asas hukum yang ada?
2: Oke, baik. Jadi begini, Mas Yusron, per tahun 2026, kita punya 3 undang-undang baru yang ini berada di koridor hukum pidana. Yang pertama undang-undang nomor 1 tahun 2023, ini KUHP nasional. Terus kemudian yang kedua undang-undang 20 tahun 2025, ini adalah KUHP. Terus kemudian undang-undang nomor 1 tahun 2026, ini undang-undang tentang pemisuhan pidana. Nah ini yang menjadi spiritnya, nyawanya, ini kan ada di dalam KUHP. KUHP itu mengikuti saja. Sementara Undang-Undang 1 2026 itu merubah beberapa ketentuan yang ada di dalam KUHP nasional. Nah, kalau kita perbandingkan antara KUHP lama, yang ini merupakan peninggalan dari kolonial, Wetboek van Strafrecht, itu perbedaan paradigmanya demikian kental sekali begitu. Kalau di KUHP lama, itu paradigmanya itu adalah retributif, pembalasan. Jadi, kalau kita flashback ke sejarah begitu, Mas Yusron, ya. Kan di Belanda itu KUHP waktu Patrakla itu dibentuk tahun 1881, berlaku tahun 1886. Kemudian dibawa ke India Belanda itu tahun 1915, berlaku 1980. Nah, pada saat itu yang menjadi tolak ukur dari keadilan ketika kemudian kejahatan itu dibalas setimpal dengan kejahatan yang sudah dilakukan. Makanya pada saat itu di zaman aliran klasik itu berkembang teori tujuan pemidanaan atau teori pembalasan, lex talionis namanya, mata dibayar mata, gigi dibayar gigi. Nah, hari ini dengan adanya KUHP nasional kita yang baru, paradigma pembalasan itu, retributif itu sudah ditinggalkan, bergeser ke paradigma restoratif, korektif, dan rehabilitatif. Maksudnya apa? Kalau restoratif itu, keadilan yang hendak diwujudkan itu adalah memulihkan pada keadaan semula yang ini terguncang, terganggu akibat adanya kesehatan. Jadi ini penekanannya pada pihak korban. Terus kemudian yang kedua, korektif. Nah, korektif ini penekanannya pada pihak pelaku. Jadi pelaku itu dengan sanksi-sanksi yang ada itu diperbaiki yang bersangkutan. Terus kemudian rehabilitatif. Rehabilitatif ini juga menekankan kepada kepentingan pelaku, juga menekankan kepada kepentingan korban. Di samping dari pihak korban itu diperbaiki kerugiannya, dari pelaku perilakunya juga diperbaiki agar ke depan tidak melakukan hal yang sama. Jadi kalau saya boleh mengatakan, tolok ukur keadilan yang dianut di dalam KUHP lama maupun KUHP baru itu sudah cenderung berbeda. Kalau di KUHP lama, ukuran dari keadilan itu pembalasan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan. Sementara tolok ukur di KUHP baru itu nggak begitu. Pembalasan itu sudah ditinggalkan, bergeser pada restoratif, pemulihan pada keadaan semula. Nah, dari sini kemudian semangat yang ada di dalam KUHP nasional kita yang baru ini di follow up dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam KUHP. Jadi sama, KUHP-nya menyesuaikan, tidak lagi karakternya punitif, tidak lagi karakternya menghukum, tapi menyesuaikan dengan semangat yang ada di dalam KUHP baru. Bahkan hari ini Mas Yusron, Pak Wirjo, kalau kita melihat di dalam KUHP itu, di situ ada apa, alternatif penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan. Ada empat mekanisme di situ, Mas Yusron. Jadi di sini kalau ada perkara pidana itu tidak selalu berujung pada si pelaku tadi yang kemudian menjadi tersangka, menjadi terdakwa, kemudian menjadi terpidana, ini mendekam di dalam jurisdiksi, nggak seperti itu.
1: Biasanya alurnya kan begitu ya, yang kita tahu ya, umumnya begitu ya alurnya. Nah, berarti yang baru ini bagaimana Pak Adit?
2: Di sini, yang pertama ada mekanisme yang namanya keadilan restoratif, restoratif justice. Nah, itu semangatnya ada di dalam KUHP. Memang KUHP nasional tidak menyebut secara tegas tentang itu. Nah, penyebutan secara tegas baru ada di dalam KUHP. Nah, cuma ini tidak berlaku untuk semua tindak pidana, Mas Yusron, ya. Untuk tindak pidana tertentu, salah satu persyaratannya, kalau ancaman pidananya itu maksimal adalah 5 tahun dan baru pertama kali, jadi first offender, bukan pengulangan tindak pidana. Terus kemudian yang kedua, ada yang namanya denda damai. Nah, ini untuk tindak pidana bidang ekonomi. Terus kemudian yang ketiga, ada yang namanya plea bargain, pengakuan bersalah. Jadi kalau dari awal terus kemudian dari si pelaku tadi mengaku bersalah, nah di sini kemudian ada kompensasi yang bisa diberikan, bisa tuntutannya lebih ringan dan segala macam. Dan kemudian yang terakhir ada namanya deferred prosecution agreement, perjanjian penundaan penuntutan. Tapi ini subjek hukumnya khusus untuk korporasi, Mas Yusron. Jadi hal yang baru di KUHP nasional kita itu mengakui subjek hukum korporasi sebagai subjek hukum yang bisa melakukan tindak pidana dan konsekuensinya bisa dipertanggungjawabkan nih di dalam hukum pidana. Nah, misalkan di sini ada korporasi melakukan tindak pidana, terus kemudian dia mengajukan DPA namanya, Deferred Prosecution Agreement, perjanjian penundaan penuntutan. Nah, di sini ada negosiasi. Negosiasi bukan negosiasi dalam tanda kutip yang negatif begitu ya. Negosiasi yang ilegal. Jadi di situ kemudian nanti dibuatkan satu kesepakatan, dibuatkan satu perjanjian antara korporasi yang bersangkutan dengan jaksa. Nah, ketika kemudian persyaratan-persyaratan yang dituangkan di dalam perjanjian itu, salah satunya memulihkan akibat tindak pidana, itu dipenuhi, nah ini bisa menjadi alasan untuk close the case gitu.
1: Berarti lebih mengutamakan non litigasi ya Pak Adit ya, semangatnya, spiritnya seperti itu ya?
2: Bukan mengutamakan, tapi di sini memang diberikan ruang. Ada ruang untuk diselesaikan secara non-litigasi. Yang ini sebetulnya berkembang di ranah hukum perdata, tapi kemudian diadopsi nih di dalam ranah hukum pidana.
1: Oke, Pak Wirjo, ada tanggapan apa yang disampaikan oleh Pak Adit tadi? Semangatnya sekarang retributif ya, bukan lagi kemudian semangatnya adalah restoratif ya, bukan lagi retributif lagi. Nah, teman-teman di advokat dan lawyer, kira-kira sudah sejauh mana ini melihat perkembangan yang ada terkait perkembangan yang baru ini?
0: Iya. Ya, jadi saya bisa sampaikan, Mas. di awal tadi bahwa ini kan pembaruan hukum yang luar biasa. Jadi KUHP-nya juga sudah berubah, kitab undang-undang hukum acaranya juga sudah berubah, termasuk juga ada penyesuaian pidana. Betul yang disampaikan Mas Adi tadi, ini luar biasa betul. Makanya ada beberapa teman tokoh itu kan sering berbicara bahwa hari ini ketika KUHP ini diberlakukan, itu yang enak lawyernya.
1: Gitu. Tapi enak ya, enak nggak? Iya nyantai katanya gitu.
0: Iya karena banyak upaya yang bisa kita lakukan, kita maksimalkan untuk membela klien kami.
1: Oke.
0: Okay. Nah, sementara teman-teman penyidik itu kan butuh adaptasi ya, butuh adaptasi yang betul untuk apa namanya menyesuaikan dengan KUHP yang baru dan KUHP yang baru. Karena makanya kemarin kan undang-undang ini kan dibuat di tahun 2023, diberlakukan di 1 Januari yang up ini, yang undang-undang nomor 1 tahun 2023. Terus ada undang-undang nomor 20 tahun 2025, itu kan yang mengatur ini UHAP, ya, hukum acara pidananya. Termasuk juga undang-undang nomor 1 tahun 2026, penyesuaian pidana itu. Betul yang disampaikan ya Mas Adit, bahwa memang tahapan-tahapan kita ketika diproses pidana, misalkan kita mendampingi klien, itu jauh lebih mudah lah, lebih mudah. Nah memang betul berat di tugasnya teman-teman penyidik kan seperti itu. Dari awal memang ketika ada restorasi justice ya, itu memang dipakai betul, dimanfaatkan betul. Jadi meskipun misalkan tahapan ada laporan, setelah diberita acara, itu setelah nanti ada gelar perkara, habis itu nanti pasti akan ada namanya mediasi, apakah ini bisa diselesaikan. Kalau bisa diutamakan itu dulu, itu yang penting bisa mengatasis. Jadi upaya-upaya pemidanaan itu dilakukan setelah melewati proses mediasi ini. Ini kalau sudah dilakukan, buntu, baru nanti proses berjalan seperti itu. Artinya, ketika di mediasi itu banyak alternatif-alternatif yang disampaikan oleh penyidik kepada klien kami untuk menyelesaikan apakah ini nanti lanjut proses di persidangan atau cukup aja di sini, seperti itu Mas.
1: Jadi ada banyak ruang tadi ya, artinya ada ruang untuk penyelesaian non litigasi begitu ya, Bang Wiri?
0: Ya betul. Betul sekali Mas.
1: Oke, okay. Ya. Pak Adit, kalau kemudian ini semangatnya tidak lagi retributif ya, jadi kita sudah tidak konteks lagi untuk mengatakan untuk memberikan efek jera gitu ya. Jadi kan tidak menjerakan. Sejauh ini kan kita pemahaman hukum itu ada kan mengapokkan ya atau menjerakan. Seperti alurnya yang kita tahu dari tersangka kemudian terdakwa, terpidana begitu ya. P21 dan seterusnya lah proses hukum yang sering kita lihat. Nah, kalau semangatnya adalah restoratif, kemudian konstruktif dan rehabilitatif, apakah instrumen hukum kita sudah siap untuk itu semua? Sudahkah secara adil ini bisa terimplementasikan meskipun tidak ada unsur pemidanaan dengan tiga hal tadi?
2: Ya, baik. Terima kasih Mas Yusron. Jadi hal-hal yang mempengaruhi pekerjaan hukum di masyarakat itu kan ada tiga. Yang pertama adalah substansi hukum, yang kedua adalah struktur hukum, dan yang ketiga adalah budaya hukum. Nah, dari aspek substansi hukum, ini dari aspek peraturan perundang-undangannya. Nah, peraturan perundang-undangannya hari ini dengan adanya paradigma hukum pidana nasional yang baru itu kan sudah bergeser jauh begitu ya. Artinya ini sudah memang ada satu perubahan yang demikian mendasar dari aspek substansi hukumnya. Terus kemudian struktur hukumnya dari aparatur penegak hukumnya, dari penyidiknya, dari penuntut umumnya, dari hakimnya, dan saya rasa ini sudah mulai beradaptasi dengan paradigma yang baru ini. Saya justru ini mengkhawatirkan dari aspek budaya hukumnya. Karena apa? Budaya hukum masyarakat kita, seperti yang dikatakan oleh Mas Yusron, itu tadi. Apalagi kalau menjadi korban tindak pidana. Nah, ini kan cenderung ada keinginan ini untuk dari si pelaku itu dijatuhi pidana seberat-beratnya. Agar bisa memberikan satu efek jera, kira-kira begitu kan.
1: Yeah.
2: Nah, ini sebetulnya sering kita, ya, seringkali kita temukan begitu ya. Dan ini sebetulnya kalau kita lihat dari aspek kemanusiaan, ini make sense, ini wajar. Karena apa? Ada rasa kalau dalam bahasa Jawa itu gergetan begitu ya mungkin ya.
1: Yeah.
2: Nah, cuman di sini yang perlu menjadi satu hal yang disampaikan kepada masyarakat kita selaku akademisi maupun praktisi hukum begitu ya, sebagai edukasi kepada masyarakat. Nah, hukum pidana kita sudah bergeser, bahkan kemudian Mas Yusron, kalau kita perbandingkan di KUHP lama itu Mas, pidana yang paling berat itu pidana mati. Nah, terus kemudian turun pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tuntutan. Nah, di KUHP nasional kita yang baru Mas, pidana mati itu menjadi pidana alternatif yang bersifat khusus. Nah, terus kemudian pidana yang paling berat itu bukan pidana mati, tapi pidana penjara. Oh. Nah, pidana penjara, di bawahnya ada pidana tutupan, di bawahnya ada pidana pengawasan, di bawahnya ada pidana kerja sosial, dan di bawahnya ada pidana denda. Bahkan untuk menjatuhkan pidana penjara ini Mas, hakim itu diberikan beberapa persyaratan. Jadi di sini ruang hakim untuk menjatuhkan pidana penjara itu demikian, kalau saya boleh mengatakan, demikian terbatas dan sempit begitu ya. Ketika persyaratan-persyaratan ini nggak bisa dipenuhi, sebisa mungkin pidana penjara nggak dijatuhkan Mas. Bahkan kemudian kalau pidana penjara itu sifatnya jangka pendek begitu ya, itu ada alternatif lain. Jadi pidana pengawasan ini sebetulnya cara melaksanakan pidana penjara. Sama halnya pidana kerja sosial, ini cara untuk melaksanakan pidana penjara. Jadi bisa digantikan itu tadi, pidana penjara tadi. Nah, di samping ada pidana, di samping ada sanksi pidana. Jadi kalau kita bicara di dalam konteks hukum pidana begitu Mas ya. Nah, di situ dikenal dengan istilah yang namanya double track system, sistem sanksi dua jalur. Nah, sistem sanksi dua jalur itu bagaimana maksudnya? Sanksi itu bukan sanksi pidana saja, tapi juga ada sanksi tindakan. Nah, di KUHP lama itu tidak mengatur secara tegas, sekalipun secara implisit sudah ada di pasal 44 dan pasal 45, tapi tidak ditegaskan, ini namanya sanksi tindakan. Nah, di KUHP nasional kita yang baru, di samping sanksi pidana, ini ada yang namanya sanksi tindakan. Dan ini berpulang kepada hakim, bisa menjatuhkan sanksi pidana saja, bisa menjatuhkan sanksi tindakan saja, bisa menjatuhkan dua-duanya. Poin pentingnya, kalau pentok itu dijatuhkan sanksi pidana, dan pidana yang terberat itu pidana penjara, hakim itu sebisa mungkin tidak menjatuhkan pidana penjara. Kalau kita baca pasal per pasal, kira-kira kesimpulannya seperti itu di dalam KUHP nasional kita.
1: Baik, mungkin ini juga dari jawaban, karena kalau gitu penjara kita penuh ya, Pak Adit ya. Karena ini
2: salah satunya itu.
1: Iya.
2: Rasionya.
1: Baik. Karena semua sudah over kapasitas ya, semua lembaga pemasyarakatan kita, baik lapas ataupun rutan. Tadi ada menarik pernyataan dari Bang Wirjo soal ini ya, netizen ya. Sekarang ada juga peradilan publik ya, the power of netizen. Nanti mungkin bisa ditanggapi di segmen berikutnya, kita akan baca dulu yang sudah memberikan tanggapan komentar di live chat kita pagi ini ya. Terima kasih bagi Anda para pendengar dan juga pemirsa RRI pagi ini. Saya sapa dari akun Positive Waste. Mengapa masih banyak masyarakat yang merasa hukum lebih berpihak kepada mereka yang memiliki kekuasaan atau yang punya uang? Dari akun Suara Rakyat, banyak warga kecil yang takut berurusan dengan hukum, apa yang harus dilakukan agar mereka berani mencari keadilan? Dari Wahyu, kalau masyarakat kecil disebut maling ayam, kalau orang kantor kenapa disebut oknum? Dari diksi saja sudah ada diskriminasi perbedaan. Ya, ini ya. Kayaknya belum ada sih maling uang, oknum ya, koruptor gitu. Belum ada yang nyebutnya maling ya, padahal ya sama aja ya. Predikat-predikatnya juga ada perbedaan gitu. Menarik, nanti kita bisa minta tanggapan ya dari narasumber kita. Dari akun Narasi Indonesia, apakah masyarakat kurang mampu sudah benar-benar mendapat akses bantuan hukum secara gratis? Dari Lapang Dada, apakah rendahnya kesadaran hukum masyarakat juga menjadi penyebab banyaknya persoalan hukum yang ada? Dari akun Tunjukkan Jalan, sebentar. Oh ini, dari aku untuk tunjukkan jalan, kalau kata almarhum Gus Dur, demokrasi tak akan wujud tanpa adanya keadilan, dan keadilan tak akan terwujud tanpa adanya penegakan hukum. Kemudian dari Sri, apa langkah konkret untuk menghilangkan disparitas perlakuan hukum, sehingga hukum tak dinilai tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas? Dari Ikau, mengapa sebagian orang yang ahli hukum justru melanggar hukum? Iya sih ya. Kemudian dari Green Hill, yang penting semangatnya saling melengkapi, bukan menjatuhkan, karena memang luar biasa banyak perkara kita kawal bersama keadilan dan pelayanan masyarakat. Dari Aura, hukum jauh dari keadilan, Kak Yusron, di mata masyarakat awam, hukum tetap bisa dibeli. Dari Agus, apakah betul ketimpangan hukum di Indonesia karena adanya kepentingan pada pihak-pihak tertentu? Dari Mas Hardin, apakah pengakuan terhadap hukum yang hidup di masyarakat merupakan bentuk penyimpangan dari asas nullum crimen sine lege? Nah, nanti mungkin bisa ditanggapi ya. Dari Yas, konkretnya apa ya yang harus diambil untuk menghilangkan stigma bahwa hukum di Indonesia seringkali tajam ke bawah, tumpul ke atas? seperti dracin. Apa itu hukum di sini? Sayalah hukumnya dari Dana Oke. Baik, ada beberapa pertanyaan dan juga tanggapan nanti bisa kita komentari. Kita jeda sejenak, Pak Adit dan juga Bang Wirjo. Kami masih kembali untuk Anda dalam dialog air raya nyoba pagi ini. Mewujudkan keadilan hukum bagi masyarakat. Kami segera kembali.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Baik, mendengar masih bersama kami dalam dialog KAI Raya Menyapa dengan tajuk mewujudkan keadilan hukum bagi masyarakat dalam rangka peringatan atau refleksi Hari Keadilan Internasional 2026. Kita masih bersama dengan Bang Ahmad Setiawan, SHMH CCLA, atau yang akrab kita panggil Bang Wirjo. Kayak kalau lawyer itu akrabnya dipanggil Bang ya. Ada Bang Hotman ya, ada bang-bang yang lain itu kayak sebutan yang pas untuk para advokat kita. Terima kasih Koordinator LBH Novilano Justice, Ketua DPC Perhari Magetan, dan juga Managing Partner AS Law Firm, dan juga Dr. Aditya Wiguna Sanjaya SHMHMHLI, Akademisi Bidang Hukum Pidana UNESA Kampus 5 Magetan. Tadi sudah banyak hal yang kita bahas ya di sesi pertama, yang ini kemudian menjadi penekanan bagaimana kemudian hukum itu terakses ya oleh masyarakat kecil ya, masyarakat kaum marginal. Ini saya ingin ke Bang Wirjo terlebih dahulu. Bagaimana kemudian sejauh ini memberikan pendampingan ya? Kita tahu masyarakat kecil mungkin secara pengetahuan juga mereka terbatas aksesnya, secara apa namanya pendidikan dan banyak hal lah ya. Kayaknya kalau sudah berhadapan dengan hukum, serasa dunia runtuh. Tadi juga ada pertanyaan menarik juga dari pendengar kita. Apakah hukum bagi masyarakat kecil gratis ataupun pendampingan itu betul-betul bisa didapatkan begitu? Sejauh ini seperti apa ini, Bang Wirjo?
1: Ya, terima kasih Mas. Jadi kebetulan kami di Magetan kan punya LBH. LBH ini merupakan apa namanya cabang ya, cabang atau kepanjangan dari LBH-nya Mas Toleh di Surabaya, Novilano Justice. Kami juga punya beberapa podcast yang kita apa namanya kita pakai untuk jalan di non litigasi. Faktanya banyak masyarakat kita, kalau ini kita kalau ngomong LBH kan tidak semata-mata ngomong apa ya profesional juga, tetapi kita tidak ngomongin duit dulu lah LBH. Jadi
0: pro bono katanya Bang Wirjo.
1: Iya, betul ya. Kalau nanya teman-teman ya apa pengacara ilahi ta'ala.
0: Iya.
1: Seperti itu ya. Memang ada beberapa kali Mas kami melakukan pendampingan yang bersifat pro bono atau ilahi ta'ala itu ya. Banyak hal yang sudah apa namanya pergeseran-pergeseran ini ya. Jadi misalkan contoh yang datang ke kami ini tidak hanya tentang masalah hukum mahasiswa, jadi termasuk juga layanan pemerintah. Salah satu contoh misalkan beberapa waktu yang lalu ada warga Magetan itu sudah 4 tahun itu operasinya tidak dilaksanakan, ditunda terus oleh salah satu rumah sakit di Surabaya. Tetapi kami podcast beliau, kita tanyain seperti apa, kita naikkan di media sosial. Hari Rabu kita naikkan, hari Jumat sudah ada komunikasi dengan rumah sakit Dr. Sutomo Surabaya untuk dilakukan segera operasi.
0: Oke.
1: Nah, ini ya seperti ini. Yang kedua, banyak permasalahan hukum yang ketika kami menawarkan beliau-beliau ini untuk berbicara di podcast kami sebagai upaya non-litigasi kami menyelesaikan masalah, itu berhasil Mas.
0: Yeah.
1: Jadi tidak perlu kemana-mana, begitu kita naik ke metode itu kita langsung ketemu dengan pihak yang berperkara, kita selesaikan, misalkan contoh sekitar tanah, diselesaikan, selesai sampai ke pengadilan. Begitu juga misalkan contoh lagi ada beberapa ke kami itu mereka minta pendampingan, mohon maaf kayak kasus kredit bermasalah dengan leasing semuanya itu, begitu kami turun, begitu kita expose mereka, kita ketemu dengan mereka itu, mereka juga sudah sudah selesai. Jadi masyarakat hari ini itu memang kita dalam proses transisi Mas, kita harus berani mendampingi masyarakat yang tidak mampu ini.
0: Yeah.
1: Itu untuk menambah keyakinan mereka.
0: Yeah.
1: Terakhir mungkin Mas itu juga monitor pihak kami yang mendampingkan warga terdampak tambang ya.
0: Yeah, Sayutan ya.
1: Ya, itu kita memberikan edukasi. Jadi jangan sampai misalkan karena ini warga banyak, orang banyak dengan latar belakang ekonomi yang berbeda-beda, dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, ini kita memberikan edukasi Mas. Jadi kita sampaikan, ini kita bantu, kita jampingi, tapi tolong jangan anarki. Nah, ini tahapannya seperti ini, kita melakukan upaya-upaya misalkan audiensi dengan pejabat berwenang, kita sampaikan Ini upaya-upaya non-litigasi yang bisa disampaikan oleh teman-teman lawyer MBH.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kita bisa entry point-nya sebenarnya sama, kita dampingi masyarakat yang awam, ya, awam hukum supaya mereka lebih tahu. Oh iya.
0: Yeah.
1: Jadi tidak harus segala sesuatu harus diselesaikan di pengadilan.
0: Yeah.
1: Segala sesuatu tidak harus diselesaikan di mohon maaf di kepolisian. Tapi ketika ada komunikasi, ada mediasi, ya itu kepuasan bagi kami, Mas. Ada warga yang minta bantuan kami terselesaikan dengan pro bono, itulah kami, itu kepuasan. Karena kami meyakini, Mas, kalau kita bicara tentang profesionalisme kan tidak semata-mata uang, ya. Kami meyakini yang terjadi di kami itu ketika kami membantu teman-teman atau warga yang tidak mampu itu dengan pro bono itu, ya kita percaya bahwa yang di atas pasti akan mengganti yang lebih banyak. Begitu okay. Aja sudah, jadi mengalir seperti itu, Mas.
0: Oke, okay. Baik, karena masyarakat itu masih banyak ya dalam kondisi keterbatasan akses pengetahuan, informasi, pendidikan, kesehatan, apalagi buru-buru berbicara soal hukum ya. Mikir kesehatan, mikir ekonomi saja sudah susah. Seolah-olah kalau sudah ada masalah itu sudah runtuh, dunia sudah kiamat. Artinya pendengar, yang dapat kami sampaikan adalah penyelesaian tidak harus di tataran peradilan ya. Non-litigasi itu non-peradilan. Jadi bisa diselesaikan lebih awal, lebih dini ya, diselesaikan di hulunya terlebih dahulu ya. Jangan sampai kemudian ini melebar. Nah, atau ke hilir. Itu tadi penyelesaian dilakukan ketika masih dilakukan bisa di tataran non-litigasi. Bagaimana kalau kemudian sudah masuk ke ranah peradilan, Bang Rio? Pendampingan seperti apa?
1: Ya, jadi gini, kalau di tempat kita atau di Magetan ya, kita bisa di Magetan, itu kan ada namanya proses vakum ya, Mas, ada proses vakum. Jadi proses penyidikan itu, misalkan sampai di pengadilan, itu ada teman-teman LBH yang berisi dari banyak teman-teman pengacara yang pro bono. Memang ada itu, Mas, kita dampingi di sana juga, gitu. Tapi yang lain misalkan di tingkat biasanya kalau teman-teman di kepolisian itu ada kasus yang memang butuh bantuan pendampingan kita, mereka menghubungi kita atau menghubungi teman-teman pengacara yang lain, ini seperti ini, tolong dibantu didampingi, ya kita sampingi. Itu jadi memang kewajiban kita untuk membantu mereka. Kalau sama di proses pengadilan itu kan misalkan ancaman hukumannya itu berat, di atas 5 tahun, itu harus didampingi oleh pengacara. Kalau misalkan pengacara itu pihak klien tidak bisa menghadirkan atau tidak bisa yang jauh, biayanya tidak bisa tercover, itu nanti ada teman-teman penyidik, baik kepolisian maupun kejaksaan, pasti akan menunjuk teman-teman dari LBH atau pengacara lain untuk mendampingi di proses ini. Seperti itu. Itu
0: yeah.
1: Lumrah, Mas, wajar dilakukan. Mungkin masyarakat aja yang belum tahu ya.
0: Yeah.
1: Jadi mungkin dengan media ini, dengan acara di pagi hari ini, warga masyarakat yang keluarganya mungkin proses pidana berjalan di kepolisian maupun di kejaksaan, monggo silakan bisa berkomunikasi dengan penyidik masing-masing untuk minta bantuan. Nanti mereka akan mengarahkan kepada siapa mereka akan dibantu dengan pro bono.
0: Yeah. Dan ini spiritnya sebetulnya sama ya, Mas Wiryo, dengan peradilan kita yang baru. Artinya tidak harus hukum itu retributif atau pembalasan ya, bisa restoratif, bisa ya, rehabilitatif, dan juga konstruktif. Kalau biasanya lebih mengarahkan kemana sih teman-teman lawyer ini kalau memang ini diselesaikan tidak retributif ya, apakah restoratif, RG, atau rehabilitatif, atau konstruktif, atau seperti apa?
1: Kalau tahapan awal yang kita lakukan biasanya di RG, Mas.
0: RG
1: itu
0: ya.
1: Maksudnya bukan keinginan pengacara ya, tapi itu tahapan yang pasti akan dilakukan oleh teman-teman dari penyidik. Mereka pasti akan menawarkan mediasi dulu seperti apa. Kecuali kalau misal kalau dua pihak lah, Mas, ya. Tapi kalau misalkan satu pihak tentang hal-hal lain di luar yang seperti misalkan ya korupsi atau apa, itu mereka kan tetap jalan mereka.
0: Oke.
1: Yang ada seperti itu.
0: Baik ya. Pak Adit, ini salah satu instrumen yang kemudian belakangan juga mulai memunculkan kekuatannya begitu ya, pengadilan publik ya. Ini juga kebetulan sekarang kalau no viral no justice, sesuai dengan yang disampaikan oleh Bang Wiryo tadi, kekuatan netizen. Kita masih ingat betul ketika itu ada Prita Mulyasari ya, dengan emailnya ketika berhadapan dengan RS Siloam. Nah, tradisi baru ini seperti apa melihatnya dalam tataran budaya hukum kita hari ini, Pak Adit? Ada kemunculan kekuatan baru, kekuatan netizen. Halo, okay. Pak Adit, ya, silakan.
2: Halo, baik, terima kasih Mas Usron. Jadi memang ada fenomena kalau kita menghitung kira-kira ini 10 tahun terakhir mungkin ya, 10-15 tahun terakhir itu, ini seiring berjalannya revolusi 4.0 begitu ya, yeah. Medsos ini menjadi satu sarana ampuh saya rasa. Nah, di sini dalam konteks koridor saya selaku akademisi hukum, memang kalau di dalam hukum itu kan tidak diatur itu Mas.
0: Iya.
2: Yeah. Penyelesaian perkara yang ini.
0: Tapi tadi Bang Wirjo mengatakan ketika di podcast kan cukup memberikan impact ternyata. Ketika itu kemudian dipublikasi mendapatkan dukungan masyarakat, ini juga sedikit saja memberikan power hukum.
2: Pak ya, Adit. Betul. Ya, betul. Nah, kalau saya posisinya ada di tengah-tengah, Mas. Bukan kemudian saya menyetujui, bukan pula saya melarang, bahkan kemudian menolak. Nah, ini di samping hal itu, ini ada lagi yang ada satu fenomena yang kurang lebih sama begitu. Mm-hmm. Kalau kita melihat di media begitu ya, ketika ada proses hukum berjalan terus kemudian secara litigasi sudah buntu, ini larinya justru ke DPR, ke Komisi 3 kira-kira begitu.
0: Secara politis ya akhirnya.
2: Hal-hal baru lagi, hal-hal baru lagi. Yang pertama ini medsos, kemudian yang kedua adalah melalui power dari kekuasaan legislatif. Nah, ini sebetulnya kan nggak bisa dibenarkan juga, karena apa? Kalau kita melihat struktur ketatanegaraan itu kan terbagi ke dalam tiga kekuasaan begitu ya.
0: Trias politika ya.
2: Ada eksekutif, mm-hmm. terus kemudian ada yudikatif. Nah, di sini antara legislatif dengan yudikatif ini kan tidak boleh saling mempengaruhi kira-kira begitu. Tapi hal ini menjadi satu hal yang quote unquote ya dalam tanda kutip. Ini juga efektif juga dalam beberapa kasus ketika kemudian pihak-pihak tertentu yang punya kepentingan di dalam apa suatu perkara ketika proses di jalur litigasinya buntu ketika kemudian ini masuk ke apa kamar yang lain begitu ya, seperti contohnya kemarin itu Amsal Sitepu itu ya yang viral begitu ya, itu juga ketika kemudian dari Komisi 3 sudah bersuara, ini mempengaruhi prosesnya. Nah, ini untuk sebagian kalangan dirasa efektif, tapi kalau kita melihat dari aspek ilmuwan hukum ini kan nggak bisa dibenarkan begitu ya. Dan termasuk terus kemudian kalau diperbandingkan dengan fenomena novel justice ini kan kurang lebih sama sebetulnya konsepsinya. Yeah. Ada penyelesaian di luar jalur hukum, mm-mm. yang dinilai oleh sebagian masyarakat, nah itu efektif. Tapi kemudian sebetulnya dari konteks ilmuwan hukum sendiri ini nggak diatur, bahkan kemudian nggak dibenarkan juga. Tapi di sisi lain ini memberikan satu impact yang relatif signifikan
0: luar biasa. Jadi,
2: yeah. Nah, jadi posisinya ini di tengah-tengah saja, Mas. Nah, kalau dari ilmuwan hukum ini nggak bisa dibenarkan juga, tapi kalau dilihat dari upaya-upaya dari pencari keadilan ketika sudah mentok di jalur hukumnya, nggak menemukan satu penyelesaian yang sesuai dengan ekspektasi, bahkan kemudian keadilan juga nggak bisa didapatkan, dengan menempuh ya. Jalur yang lain ini lebih bisa efektif, ya boleh buat kira-kira begitu.
0: Ini jalur-jalur masyarakat bawah agar bisa menembus langit ya, karena kadang beberapa proses yeah. hukum mandek di aparat penegak hukum kalau tidak diviralkan, tidak diselesaikan. Kita melihat beberapa fenomena yang terjadi seperti itu ya Pak Adit, yang kita lihat ya hari ini, meskipun ya seperti itu realitasnya. Baik, saya masih ingin ngobrol banyak sebenarnya Pak Adit dan Bang Wirjo, kayak kurang deh 1 jam ya. Tapi mungkin lain waktu bisa kita sambung lagi di segmen-segmen berikutnya. Sudah di jam 9 pagi, saya harus tuntaskan. Sebetulnya menarik ya, ini seperti mendapatkan kuliah hukum, saya pendengar dan semua masyarakat yang menyimak diskusi kita pagi ini. Terakhir mungkin dari masing-masing narasumber, baik Pak Adit ataupun Bang Brio, closing statement singkat saja, apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan keadilan ya, yang kemudian juga sesuai dengan, kalau dari perspektifnya Pak Adit, sesuai dengan tata laksana hukum yang ada ya, tapi dapat terwujud rasa keadilan itu. Monggo Pak Adit, singkat saja.
2: Oke, baik. Jadi kalau kita bicara tentang keadilan itu tidak semata-mata pada keadilan prosedural. Artinya apa? Ketika prosedur sudah dijalankan, itu tidak semata-mata keadilan sudah bisa diraih. Tapi juga yang lebih penting daripada itu adalah keadilan substantif. Artinya apa? Keadilan yang betul-betul itu dicita-citakan. Nah, harapan kita dengan adanya pembaruan hukum yang apa sudah diluncurkan ya per hari ini ya, per 2 Januari 2026 tiga baju hukum, ada KUHP nasional, ada KUHP, dan juga ada Undang-Undang Penyelesaian Pidana. Harapannya keadilan yang ini didambakan, dimimpikan oleh para pencari keadilan itu tidak sekedar keadilan prosedural ya. Tapi juga sampai pada keadilan substantif.
0: Demikian. Tidak hanya prosedur tapi secara substansi terdapat ya, ya. Tersampaikan. Bang Wirjo, monggo singkat saja ya, pesannya kepada masyarakat.
1: Betul, menyambung yang disampaikan Mas Adis dengan masyarakat, yakinlah bahwa dengan undang-undang baru, undang-undang nomor 1 tahun 2023, ada undang-undang nomor 20 tahun 2025, sama juga undang-undang nomor 1 tahun 2026, itu memberikan ruang yang sangat luas kepada warga masyarakat untuk mencapai atau mengimpikan keadilan. Jadi tidak harus di pengadilan, tidak harus lewat proses litigasi, lewat proses non litigasi juga bisa dilakukan. Dan kalau memang ada warga yang membutuhkan awam atau butuh pendampingan, monggo silahkan kontak dengan teman-teman pengacara LBH-LBH yang ada di daerah Panjenengan semuanya. Karena penyelesaian keadilan tidak harus lewat litigasi, bisa lewat hal-hal lain yang di luar peradilan.
0: Oke, okay, baik, terima kasih. Dari pendengar, saya harus baca lagi, ada beberapa yang masuk dari Eko Susilo Monitor, dari Asias, terima kasih. Dari Joat, Pak Wir semangat. Dari Adian Wilatutu, pro bono dibanyakin bang, katanya gitu ya. Dari Ahmad Barudin, terima kasih monitor. Dan juga dari Adian Wilatutu, DPR Asap Penyidik, katanya terima kasih. Mohon maaf untuk Anda, para pendengar dan juga pemirsa, tidak semua pertanyaan Anda bisa kami tanggapi, tapi sudah kami bacakan, semoga nanti bisa kita sambung lain waktu dan lain kesempatan. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Sama Setiawan atau Bang Wirjo, SHMHCCLA, Koordinator LBH Novilano Justice, Ketua DPC Prahari Magetan, dan juga Managing Partner As Law Firm, dan juga Akademisi Bidang Hukum Pidana Unesa Kampus 5 Magetan, Dr. Aditya Wiguna Sanjaya, SHMHMHLI. Kami akhiri perbincangan kita pendengar pagi ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yusron Al-Fatahmun, pamit, selamat pagi dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Mas Yusron, Pak Wirjo, saya izin mohon diri.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim pembelian bahan bakar minyak BBM subsidi Pertalite harus menunjukkan surat tanda nomor kendaraan STNK. Jika pengecekan STNK menunjukkan pengendara terlambat membayar pajak kendaraan bermotor, maka pembelian akan ditolak.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim tersebut adalah tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari kompas.com, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Robert MV Dumatubun membantah klaim tersebut. Dia memastikan bahwa PT Pertamina Persero tidak pernah menerapkan kebijakan tersebut dan memastikan penyaluran BBM baik subsidi maupun non-subsidi tetap berjalan sesuai dengan ketentuan pemerintah melalui mekanisme yang berlaku. Pertamina menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh dengan isu menyesatkan dan tetap memverifikasi informasi di kanal resmi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: rusa1.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Halo RRI, saatnya Anda ikuti Halo RRI.
2: Halo RRI, pendengar, kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda di hari Jumat ini ya, 17 Juli 2026, di mana berbagai macam keluhan atau aduan ya yang mungkin Anda jumpai bisa Anda sampaikan melalui Halo RRI di pagi hari ini, baik itu melalui line interaktif kami di WhatsApp di 0811-366-9907 atau juga di line telepon di 459-198 dan juga melalui media sosial kami, ada di Instagram, Facebook, dan juga TikTok @RRI_Madiun dan @RRIPro1Madiun. Pagi ini pendengar ya, ada pengarah acara Satya dan juga gatekeeper ada Miftah, yang juga tim Halo RRI masih akan mencoba untuk menghubungi ya untuk aduan yang sudah masuk di kami untuk bisa disampaikan kepada pihak-pihak terkait untuk mendapatkan jawaban pastinya. Hingga nanti jelang pukul 10 siang pendengar ya, Halo RRI akan menemani Anda dan saya hadirkan terlebih dahulu sajian lagu.

0: biarkan. Tak upload ke medsos. Nah, ini lagi fasilitas umum koyok-koyok ngene, dibiarkan terbengkalai. Gak beres ini. Foto dulu ah, upload ke medsos. Lagi pasar kok semrawut ini. Foto dulu, upload ke medsos.
1: Gak semua permasalahan selesai dengan upload di media sosial. Anda memiliki keluhan, masalah terhadap layanan fasilitas publik di sekitar Anda? Suarakan dalam Halo RRI melalui WhatsApp 0811-366-9907.
2: Tapi ya itu kadang bikin macet jalanan karena
3: keberadaan pasar krempyang atau pasar yang ada di tepi jalan.
1: Dan Anda akan mendapatkan jawabannya dari pihak terkait.
4: Untuk di Kota Madiun, pasar krempyang itu ada di...
5: Pemerintah kita sekarang menurut program nasional kan sedang mempertahankan.
4: Jadi karena dari CCTAD tidak terlalu berpengaruh.
1: Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat mulai pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Madiun.

Madiun menggunakan kereta, ini ada kekhawatiran beberapa tempat yang dilewati ini banyak kepulan asap yang kemungkinan berasal dari pinggir perlintasan kereta api. Dan asap tersebut ternyata berasal dari tumpukan jerami yang dibakar oleh petani pemilik lahan di sekitar perlintasan rel. Titik api yang dilihat itu ada di 216/500 petak jalan antara stasiun Wali Kukun, Kedung Banteng, yakni wilayah Daop 6 Yogyakarta. Dan ini terdapat aktivitas pembakaran jerami yang apinya mendekati ruang manfaat jalur kereta api akibat tertiup angin. Jadi meskipun tidak terjadi di wilayah Daop 7, ini tentunya potensi atau hal serupa terjadi utamanya di jalur rel wilayah Ngawi. Apalagi jalur tersebut pendengar ini juga merupakan wilayah yang diliputi oleh persawahan. Dan mohon sekiranya dari pihak KAI ini juga sering melakukan pengawasan akan potensi pembakaran tersebut. Baik, itu tadi aduan yang sudah masuk dari Dias di Madiun ya, terkait dengan kepulan asap ya dari tumpukan jerami yang dibakar oleh para petani pemilik lahan yang biasanya ada di sekitar perlintasan rel pendengar. Nah, tim kami Halo RRI masih mencoba untuk menghubungi pihak dari KAI Madiun. Dalam hari ini ada Humas KAI Pak Tohari, dan untuk itu kami akan sampaikan nanti ya terkait aduannya untuk bisa mendapatkan tanggapan pendengar. Sekali lagi Anda bisa menyampaikan ya berbagai macam keluhan atau Anda ingin sharing dari apa yang Anda temui. Mungkin saat ini Anda juga dalam perjalanan menuju dari satu tempat ke tempat yang lain, ada hal-hal yang mungkin memang harusnya tidak demikian, begitu Anda bisa menyampaikannya kepada kami, baik itu di line interaktif melalui WhatsApp di 0811 366 9907, atau juga di line telepon di 459 9198, dan juga melalui media sosial kami di Instagram, Facebook ataupun TikTok @RRI_Madiun dan @RRI_Pro1Madiun.

0: biarkan. Nah, upload ke medsos. Nah, ini lagi fasilitas umum koyok-koyok ngene, dibiarkan terbengkalai. Gak beres ini. Foto dulu ah, upload ke medsos. Lulu lagi pasar kok semrawut ini. Foto dulu, upload ke medsos.
1: Gak semua permasalahan selesai dengan upload di media sosial. Anda memiliki keluhan, masalah terhadap layanan fasilitas publik di sekitar Anda? Suarakan dalam Halo RRI melalui WhatsApp 0811-366-9907.
2: Tapi ya itu kadang bikin macet jalanan karena
3: keberadaan pasar krempyang atau pasar yang ada di tepi jalan.
1: Dan Anda akan mendapatkan jawabannya dari pihak terkait.
4: Untuk di Kota Madiun, pasar krempyang itu ada di...
5: Pemerintah kita sekarang menurut program nasional kan sedang mempertahankan.
4: Jadi kalau dari sisi BAD tidak terlalu berpengaruh.
1: Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat mulai pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Madiun.
6: RRI.co.id.

0: RRI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi pelayanan publik di wilayah Anda untuk mendapatkan jawaban solutif dari pihak terkait. Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Ya, menanggapi tadi aduan dari Saudara Dias yang di Madiun ya, terkait dengan adanya kepulan asap dari tumpukan yang berasal dari tumpukan jerami yang dibakar ya, biasanya ada di sawah-sawah yang ada di sekitar perlintasan rel. Dan meskipun kejadian atau keluhan dari Saudara Dias tadi tidak terjadi di wilayah Daop 7 Madiun, namun tindakan preventif ini juga sangat wajib ya untuk dikedepankan dan dilakukan, mengingat beberapa jalur rel kereta api ini utamanya yang melintasi beberapa wilayah di Kabupaten Madiun hingga Ngawi juga merupakan persawahan. Nah, bagaimana menyikapi hal tersebut? Tim kami juga sudah berhasil menghubungi manajer humas PT KAI Daop 7 Madiun, ada Bapak Tohari. Pendengar,
3: keselamatan merupakan urat nadi dari seluruh operasional kereta api. Sehingga sesuai dengan prosedur, masinis yang melihat potensi bahaya kebakaran akan segera melaporkan gangguan kepada pusat pengendali perjalanan kereta api atau pusdal. Laporan itu kemudian diteruskan secara real time kepada unit pengamanan fasilitas jalan rel serta KAKA selanjutnya yang akan melewati peta jalan tersebut guna mengantisipasi risiko lebih lanjut. Untuk itu kami memohon kerjasama, kesadaran dan kepedulian yang besar dari seluruh masyarakat khususnya para petani. Kami ingatkan agar jerami sisa panen jangan dibakar karena angin kencang di musim kemarau bisa membuat api merembet ke jalur kereta api dalam hitungan detik.
2: Ya, demikian tadi statement dari manajer humas PT KAI Daop 7 Madiun, ada Bapak Tohari, terkait memang keselamatan ini menjadi urat nadi ya, dan ini juga dibutuhkan kerjasama dari semua pihak, terutama dalam hal ini juga petani yang dihimbau tadi untuk jangan membakar jerami ya di apa namanya sisa panen tadi, apalagi ini kita memasuki musim kemarau yang mana juga cuaca panas, angin juga dapat dengan cepat ya membawa tadi kepulan asap itu. Dan jika itu memang nanti sampai di mengganggu tidak hanya di perlintasan rel kereta api saja begitu, tapi juga bisa merembet ke hal lain yang ini juga mungkin berbahaya juga. Jadi ini butuh kerjasama dari berbagai pihak ya, tidak hanya dari PT KAI sendiri tapi juga dari petani sendiri, kemudian masyarakat yang juga memang mengetahui juga wajib untuk segera melapor juga. Baik, pendengar, kami juga nanti masih akan bacakan ya untuk yang juga sudah melapor melalui Halo RRI pagi hari ini. Pastikan tetap bersama kami pendengar di program 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: sambal bawang mbek dok dadar ya.
1: Lah ngopo ora masak obune?
0: Ya ning kulkas ana ayam. Mah ibu masak ayam kecap. Kecape entek entek kok. Enek sop-sopan meh masak sop. Kaldune yo rong teko sisan.
1: Yo. Sik to, kok rong teko iki piye to maksude?
0: Ngene lho, Pak. Ibu kan tukune online. Murah, Pak. Tuku kecap botol gede, bonusnya botol cilik. Kaldu sak renteng, oleh rong renteng. Kan lumayan, Pak.
1: Iya, lumayan suwi. Arep masak dadak disemayani nunggu barang online teko. Yo ngene iki yen korban online. Walah, Bu, Bu. Atase bumbu diapur itu kuning warung sebelah kan yo iso. Apa-apa yo gak kudu online toh.

Iya, pendengar program 1 RRI Madiun. Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Dan pastinya untuk Anda yang memiliki beragam keluhan terkait dengan pelayanan publik atau ingin sharing ya dan menanyakan, Anda bisa menyampaikan melalui Halo RRI pendengar. Sekali lagi di line interaktif WhatsApp kami di 0811-366-9907. Di line telepon juga bisa 459-198. Dan juga media sosial RRI Madiun di Instagram, Facebook, TikTok @RRI_Madiun dan @RRI Pro 1 Madiun. Selanjutnya pendengar, tim Halo RRI juga menerima, ini ada aduan dari Akbar di Madiun seputar masih sulitnya mengakses aplikasi mobile JKN untuk pelayanan, utamanya saat akan melakukan antrian. Jadi saat mau login seringkali lemot dan kadang not responding atau tiba-tiba hang. Nah, jika terjadi seperti itu, apa yang harus dilakukan? Karena setiap bulan ini digunakan untuk melakukan atau melakukan kontrol kepada orang tua ya. Terima kasih, semoga BPJS mendengar keluhan saya dan mungkin dialami juga oleh yang lainnya. Baik pendengar, tim kami juga akan mencoba menghubungi pihak BPJS Kesehatan Madiun untuk bisa menjawab ya tadi aduan mobile JKN yang seringkali memang terjadi hang atau not responding ya dari Akbar di Madiun pendengar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Halo RRI, sampaikan keluhan, masalah, dan informasi pelayanan publik di wilayah Anda untuk mendapatkan jawaban solutif dari pihak terkait. Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Tadi ada Akbar di Madiun ya, yang menyampaikan keluhan terkait sulitnya mengakses aplikasi mobile JKN, apalagi ketika akan melakukan antrian ya. Jadi seringkali ketika login ini sering lemot atau tidak respon, not responding ya, atau tiba-tiba hang. Nah, tim kami mencoba menghubungi pihak BPJS Kesehatan Madiun karena memang untuk saat ini pendaftaran untuk cek kesehatan di FKTP ini juga dilakukan by online menggunakan aplikasi. Jadi riwayat-riwayat pemeriksaan bahkan terapi obat juga bisa dicek ya melalui aplikasi mobile JKN. Kami telah tersambung ya bersama dengan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Madiun, ada Ibu Wahyu Diah Puspitasari yang memberikan tanggapan terkait dengan permasalahan tadi mengenai sulitnya mengakses aplikasi mobile JKN. Pendengar,
3: perlu kita juga sama-samakan persepsi, app mobile JKN ini memang membutuhkan spesifikasi gadget dengan versi tertentu. Ada kalau Android minimal versi 10, kemudian kalau misalnya pakai iOS di minimal versi 13 untuk bisa beroperasional dengan kalau misalnya kendala mengambil antrean di fasilitas kesehatan, nanti bisa menghubungi petugas di fasilitas kesehatan itu. Atau kalau di kami bisa kontak ke petugas BPJS 1 namanya. Pas datang ke rumah sakit tuh di situ ada posternya petugas BPJS 1, ada nomor HP-nya, silakan di save aja. Jadi nanti kalau misalnya sewaktu-waktu ada kendala bisa menghubungi mereka. Memang di jam kerja ya, jam 8 sampai jam 5 sore, tapi di luar itu bisa menghubungi ke 165. Kemudian kalau misalnya kendalanya terkait dengan akses layanan administrasi kepesertaannya, misalnya mau pindah vaskes ada kendala, atau misalnya mau nambah anggota keluarga, atau misalnya mau update domisili karena pindah rumah dan lain sebagainya, selain di aplikasi mobile JKN bisa ke nomor WA Pandawa istilahnya, itu di 08118 8165 165.
2: Oke, itu tadi statement dari Ibu Diah Puspitasari, pendengar ya. Jadi memang ada spesifikasi terkait dengan gadget. Kalau tadi Android minimal memang ada di Android 10, kemudian kalau untuk iOS ada di 13 ya, untuk bisa istilahnya menjangkau aplikasi tersebut. Nah, jika memang tadi masih ada terkait dengan keluhan-keluhan lainnya, apalagi misalnya Anda terkait dengan nomor antrian, Anda juga bisa menghubungi Faskes ya di tempat Anda melakukan pendaftaran tadi. Di situ biasanya ada poster BPJS 1 untuk bisa menghubungi kontak tersebut. Jika memang masih ada terkait kendala ya, baik itu penonaktifan atau terkait dengan layanan lainnya, juga bisa melalui call center di 165 atau juga melalui layanan WhatsApp Pandawa di 0811 8165 165, atau juga melalui menu pengaduan yang ada di aplikasi mobile JKN, pendengar. Ya, itu tadi untuk jawaban ya, ada dari Saudara Akbar tadi di Madiun terkait dengan aplikasi mobile JKN. Semoga bisa menjawab dan segera teratasi pastinya. Baik pendengar, saya harus menuntaskan juga kebersamaan kita di Halo RRI edisi Jumat 17 Juli 2026. Sekali lagi Anda bisa menyampaikan beragam keluhan ataupun juga aduan Anda terkait dengan layanan publik, atau yang ingin sharing melalui line interaktif kami di WhatsApp di 0811 366 9907, atau juga di line telepon di 45 9198, dan juga melalui media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan TikTok @RRI_Madiun dan @RRI Pro 1 Madiun. Saya Prita Audia, selamat siang.
0: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Anda bisa sampaikan keluhan, masalah, dan informasi pelayanan publik di wilayah Anda melalui Halo RRI. WhatsApp 0811 366 9907, dan melalui media sosial Instagram @pro1madiun. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI.
1: Halo RRI.

Ya, pendengar, Badan Gizi Nasional BGN akan mengkaji pelibatan kantin sekolah untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Hal ini disampaikan Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto. Agustina menuturkan bahwa kajian tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Negara. Pelibatan kantin sekolah menjadi pilihan alternatif dalam pemenuhan MBG melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Hal ini sebagai langkah strategis dalam menjalankan program prioritas secara lebih efektif dan efisien. Informasi dari Piala Dunia 2026, pendengar, FIFA resmi menunjuk wasit asal Slovenia, Slavko Vinkic, memimpin laga final Piala Dunia FIFA 2026, Argentina versus Spanyol. Partai final rencananya berlangsung di Stadion MetLife Amerika Serikat Minggu 19 Juli atau Senin 20 Juli 2026. Dalam pengumumannya, FIFA menilai Vinkic memiliki pengalaman memimpin pertandingan-pertandingan besar di level internasional. Dia juga pernah memimpin final Liga Champions UEFA 2024. Pendengar, informasi selengkapnya bisa Anda baca melalui situs resmi kami di rri.co.id. We'll be right back.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: www.ri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Saatnya Anda ikuti acara Indonesia Sehat, Programa 1 RRI Madiun.
2: Selamat siang, pendengar dan juga pemirsa Programa 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Mengawali Madiun siang ini, satu segmen Indonesia Sehat kami hadirkan di ruang dengar Anda hingga nanti jelang pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang mendengarkan melalui frekuensi siaran kami, pendengar ya, di 99,7 MHz atau di 105,5 MHz dan di AM 1008 kHz, maupun juga melalui aplikasi RRI Digital dan juga yang menyimak melalui kanal YouTube RRI Madiun. Indonesia Sehat pada siang hari ini ya, bersama dengan Dr. Kirnia Triwulandari, spesialis anak M Biomed dari ID Madiun. Selamat siang, Dr. Nia.
3: Selamat siang, Mbak Prita.
2: Pertemuan pertama kita ya ini ya.
3: Pertemuan pertama.
2: Dan kita akan membahas tentang cegah stunting itu penting. Stunting selalu sering dibahas begitu ya, tapi ini juga untuk biar lebih masyarakat paham lagi dan lebih aware lagi, jangan sampai terjadi stunting yang diharapkan. Betul. Begitu ya. Betul. Baik, nah kita akan bahas kurang lebih selama 60 menit ke depan, pendengar ya. Saya juga mengundang Anda untuk bisa berinteraksi di kesempatan kali ini, baik itu di line interaktif kami di WhatsApp di 0811-366-9907 atau juga di line telepon di 459198. Dan untuk Anda yang menyimak melalui kanal YouTube RRI Madiun, Anda bisa meninggalkan pertanyaan Anda di kolom komentar. Ya, Dr. Nia, begitu ya, stunting di Indonesia kalau dari data gambarannya sebenarnya sejauh ini seperti apa sih, Dok? Mungkin sebelum ke pengertian stunting dulu, kemudian juga dari data di 2026 ini ya, dari pengetahuan dokter sendiri juga seperti apa, apalagi kasusnya yang ada di Madiun Raya mungkin ya, Dr. Nia, silakan. Ya,
3: oke, terima kasih Mbak Prita. Jadi untuk stunting ini sendiri memang kemungkinan sudah menjadi hal yang biasa kita dengar ya. Tapi untuk definisi sendiri, memang untuk stunting adalah suatu kondisi di mana tinggi badan, tinggi badan atau panjang badannya itu kurang dari min 2 standar deviasi dari grafik WHO. Jadi kalau kita di IDAI, Mbak, kita kan untuk mengetahui tinggi badan seorang anak itu bagus atau tidak, kan kita plottingkan dalam grafik antropometri. Nah, pada anak dengan stunting itu mereka memiliki plottingan antropometri untuk tinggi badannya kurang dari 2 standar deviasi, yang disebabkan karena proses malnutrisi kronis. Nah, malnutrisi kronis ini ya bisa diakibatkan karena memang inadequate dari intake-nya ya, makannya yang berkurang, atau juga bisa disebabkan karena proses outputnya ya. Jadi misal karena kondisi infeksi kronis, salah satunya seperti itu.
2: Okay.
3: Bagaimana kondisi stunting di Indonesia? Jadi stunting merupakan salah satu tantangan ya, tidak hanya di Indonesia tapi hampir di semua negara berkembang di dunia ya. Bahkan WHO pun juga menyatakan bahwa dari epidemiologi, salah satu permasalahan kesehatan terutama anak di negara berkembang adalah stunting. Ya, untuk Indonesia sendiri ini stunting juga masih menjadi program prioritas nasional, Mbak. Jadi dari Kemenkes itu memang mentargetkan bahwa di Indonesia ini kita bisa menurunkan angka stunting. Nah, untuk Madiun sendiri ya, kita memang masih mendapatkan untuk kasus stunting ini juga masih banyak, ada yang sudah terjamah atau mendapatkan intervensi dari tenaga kesehatan, tapi juga ada yang under diagnostik ya. Jadi anaknya memang sebenarnya dia udah pendek ya, atau mungkin malnutrisi yang awalnya belum sampai ke stunting tapi mungkin dari weight faltering terlebih dahulu, namun under diagnostik atau memang telat untuk mendapatkan penanganannya, itu yang menjadi salah satu concern kami di IDAI.
2: Mbak Prita. Berarti memang kondisinya ini ada juga yang belum terlapor juga begitu ya, Dok?
3: Betul
2: ya, sebenarnya
3: sekali.
2: Ya. Nah, tapi apakah memang dalam pengertiannya itu stunting kan seringkali hanya berdasarkan dari kondisi tubuh ya, kadangkala yang mungkin tadi panjangnya kurang, beratnya kurang begitu. Tapi apakah lebih dari itu atau seperti apa, Dok, sebenarnya yang disebut stunting itu tadi? Karena disebutkan juga ada malnutrisi juga. Nah, ini seperti apa?
3: Iya. Sebenarnya kalau stunting itu sendiri memang karena panjang badannya kurang dari min 2 SD ya, Mbak, ya, atau standar deviasi. Cuma memang penyebab stunting itu sangat banyak dan tidak hanya berdiri sendiri karena suatu malnutrisi murni ya. Jadi dari penelitian juga beberapa penelitian cross-sectional maupun dari RCT itu memang kita dapatkan data bahwa stunting ini dia bisa dipengaruhi oleh faktor memang utamanya dari malnutrisi ya, tapi malnutrisi ini bisa juga efek utamanya karena faktor lingkungan, salah satunya higienitas atau sanitasi yang buruk seperti itu ya. Jadi kenapa seorang anak bisa malnutrisi? Karena mungkin saja di lingkungannya ya, salah satunya hygiene atau sanitasi mereka buruk, sehingga mereka jadi intake makannya berkurang karena sering sakit misal seperti itu ya. Contohnya misal diare berulang karena hygiene yang buruk, itu juga akan mempengaruhi meskipun mungkin intake-nya dia adekuat, namun proses penyerapan di dalam tubuhnya tidak maksimal atau outputnya berlebihan karena penyakit diarenya tadi, sehingga menjadi malnutrisi dan hingga akhirnya tidak bisa mencapai tinggi badan yang optimal.
2: Oke, ini juga berarti perlu sangat harus dipahami juga oleh calon ibu juga begitu ya, bahkan sebelum mengandung, karena ini juga pada akhirnya akan berkaitan juga dan bisa juga menjadi faktor penyebab terjadinya itu, dokter ya.
3: Ya.
2: Jadi apa yang memang perlu benar-benar dilakukan begitu sebagai masyarakat agar jangan sampai stunting begitu, benar-benar jangan sampai stunting. Kalaupun memang sudah stunting, nanti juga akan pembahasannya berbeda, tapi biar tidak terjadi atau menambah angka stunting itu tadi, ini apa, dokter?
3: Ya, baik Mbak Berita. Jadi yang paling penting adalah jangan tunggu stuntingnya, tapi yang paling penting adalah kita cegah. Pencegahan stunting itu tidak hanya pada saat anak tersebut sudah lahir. Ya, mengingat bahwa stunting itu juga ada stunting intrauterin. Ya, jadi bagus adalah kita mempersiapkan kehamilan dengan baik, kemudian mengharapkan, yang kita harapkan adalah anak yang kita lahirkan itu adalah anak yang sehat dan berkualitas. Nah, strateginya apa? Yang pertama adalah persiapan prakehamilan, itu sangat penting. Jadi pada terutama pasangan yang sudah menikah kemudian memplaningkan untuk hamil, itu disarankan untuk melakukan screening. Jika ada memang penyakit-penyakit yang bisa mempengaruhi kehamilan ya, baik itu pengaruh ke ibu maupun ke bayinya, itu sebaiknya mendapatkan treatment. Atau sebelum di treatment,

0: dikembangkan sehingga pada saat lahir, bayi-bayi yang kita lahirkan ini bayi-bayi dengan pertumbuhan yang baik. Berat badannya baik, panjang badannya baik, sehingga bisa kita optimalkan pertumbuhan perkembangannya. Seperti itu, Mbak.
1: Oke, jadi bahkan sebelum hamil sendiri begitu ya, ini juga perlu menjadi catatan ya bagi para calon bapak dan ibu ini tadi begitu ya, untuk melakukan screening pranikah ya, karena ini juga bisa kedetek begitu ya dokter. Tapi ini seringkali juga masih belum menjadi satu awareness juga ya di masyarakat kita, atau seperti apa kalau dokter melihatnya dengan screening pranikah itu tadi?
0: Ini kita sangat beruntung sekali karena di zaman yang modern ini banyak sekali informasi dari berbagai sosial media ya. Ini sangat membantu sekali ya Mbak ya. Jadi memang edukasi itu tidak hanya harus selalu dari tenaga kesehatan. Dari sosial media kita bisa mengakses bahwa pentingnya kesehatan pranikah itu. Ya, salah satunya adalah screening kemungkinan penyakit-penyakit yang bisa diturunkan secara genetik. Nah, pemeriksaan lainnya adalah pemeriksaan penyakit yang sekiranya bisa diturunkan ke bayi, salah satunya infeksi yang menular ya, contoh penyakit TORS gitu ya. Nah, TORS ini sebenarnya bisa dideteksi juga sebelum kehamilan, di mana pada ibu-ibu yang menderita TORS ini juga bisa dilakukan pemeriksaan screening, kemudian apabila memang hasilnya positif disarankan untuk menjalani pengobatan terlebih dahulu, karena selain mengakibatkan kelainan cacat atau cacat bawaan lahir, juga pasti nantinya akan membuat tumbuh kembang anaknya tidak bisa maksimal ya. Dan itu juga pasti akan mempengaruhi nanti jumlah angka stunting kita nantinya ya.
1: Okay. Kemudian kalau untuk di proses kehamilan sendiri, dokter, apa memang asupan-asupan yang memang sangat ini jangan sampai terlewat juga ya, apalagi untuk ibu hamil, dan mungkin pola perilaku hidup sehat yang juga seperti apa yang memang harus diterapkan begitu agar benar-benar tidak ada kata stunting gitu tadi ya. Saya lebih suka tidak ada kata stunting. Gitu. Nah, ini seperti apa, dokter Nia?
0: Ya, jadi sejak di fase persiapan kehamilannya ya, suplementasi vitamin itu sangat penting ya, terutama asam folat ya. Kemudian pada saat sudah hamil, dinyatakan hamil, otomatis ya kita harus berikan mikro makronutrien serta suplementasi yang baik kepada ibu hamilnya ya, terutama di trimester pertama di fase organogenesis. Kemudian makanan apa yang baik ya untuk ibu hamil, terutama memang untuk makanan yang kalorinya yang cukup ya, sesuai dengan kebutuhan. Kemudian juga prioritaskan untuk protein pada ibu hamil itu protein hewani. Nah, sementara pada saat sudah lahir, bagaimana untuk nutrisi pada bayi atau anak ya? Sebenarnya kalau kita idealnya ya, setelah lahir memang nutrisi terbaik untuk bayi adalah ASI ya. Pemberian ASI secara eksklusif mulai dari 0 hingga 6 bulan, kemudian dilanjutkan dengan sampai 2 tahun untuk ASI-nya ya. Pemberian MPASI mulai usia 6 bulan. Nah, MPASI yang ideal memang kita sesuaikan dengan usianya. Untuk usia kurang dari 1 tahun, kebutuhan nutrisinya adalah 30%-nya makanan padat, kemudian 70%-nya makanan cair, yaitu bisa ASI atau mungkin jika memang terkendala dengan jumlah ASI untuk usia lebih dari 6 bulan bisa disuplementasi dengan pemberian susu formula. Sementara untuk usia lebih dari 1 tahun memang kebutuhan nutrisi ya untuk 70%-nya itu sudah berubah menjadi 70%-nya makanan padat ya. Jadi porsi makanan 3 kali 1 hari idealnya. Kemudian untuk 30%-nya itu makanan cair, bisa disuplementasi dari pemberian susu formula atau ASI hingga 2 tahun. Untuk komposisinya tetap kita perhatikan karbohidrat, lemak, dan protein ya. Dimana kita ketahui salah satu hal yang penting adalah protein hewani, karena di situ terdapat asam amino esensial yang sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan. Nah, kemudian untuk karbohidrat kita butuhkan sekitar 50 hingga 60% dari kebutuhan kalori harian kita. Seperti itu ya. Dan lemak pun juga kurang lebihnya sekitar 10 hingga 15% yang kita butuhkan.
1: Nah, tadi disebutkan ketika lahir adalah ASI eksklusif ya. Ini seringkali juga dibahas, tapi ada kondisi-kondisi tertentu, mungkin ada yang mengalami bahwa tidak bisa memberikan ASI secara eksklusif begitu. Terus biasanya ini terjadi pada mungkin wanita karir ya kebanyakan ya, dokter ya. Nah, ini juga seberapa besar juga

0: ketika memang hal itu tidak bisa dilakukan begitu, ini akan berpengaruh pada kondisi stunting tadi, atau memang ada cara-cara untuk agar tetap ASI itu bisa tetap diberikan, ini seperti apa, atau memang ada hal-hal atau apa nutrisi-nutrisi yang memang bisa dikonsumsi oleh ibu yang baru saja melahirkan agar tetap bisa memberikan ASI eksklusif itu tadi, dokter?
1: Ya, jadi idealnya memang ASI adalah pemberian nutrisi terbaik ya, hingga eksklusif di 6 bulan, diteruskan hingga 2 tahun. Pada kondisi tidak dapat memberikan ASI secara eksklusif, ya, kita dapat mengupayakan beberapa alternatif ya. Pertama, kita analisa terlebih dahulu tidak bisa memberikan ASI eksklusifnya ini karena apa. Jika memang permasalahannya karena produksinya yang sedikit ya, kita sarankan orang tuanya untuk bisa untuk satu ya, pemberian suplementasi pelancar ASI. Kemudian yang kedua, dengan pemberian nutrisi yang baik kepada ibunya ya. Dengan nutrisi yang baik, harapannya produksi ASI-nya juga berkualitas dan kuantitasnya juga banyak, seperti itu. Kemudian selain itu juga diperhatikan apakah ada faktor penyakit tertentu sehingga ibunya tidak bisa memberikan ASI. Ya, misal pada kasus yang tidak bisa memberikan ASI, kita bisa memberikan anjuran untuk memberikan ASI donor, atau memang jika tidak bisa, bisa dibantu sesuai dengan indikasi medis. Misal pasien diberikan susu formula dengan kondisi medis khusus ya. Jika memang sudah tidak bisa diberikan pemberian secara dengan suplementasi ASI. Nah, untuk pemberian ASI sendiri ya, untuk bayi, jika memang tadi ya ASI tidak bisa diberikan, maka bisa diberikan suplementasi dengan ASI donor, atau bisa juga dengan pemberian formula yang dia bisa memperkaya kalori pada bayi. Salah satunya dengan susu formula tadi Mbak, sesuai dengan indikasi.
0: Jadi tadi alternatifnya adalah memang harus menganalisa dulu ya, kenapa memang tidak bisa diberi ASI. Tapi pada dasarnya memang apakah semuanya tetap sebenarnya bisa memberikan ASI, dok? Ini seperti apa kalau biar maksudnya di masyarakat kadang memang ya tadi kondisinya, tapi apakah sebenarnya secara alamiah itu memang tetap bisa ya, sebenarnya
1: tetap bisa,
0: gitu.
1: Betul.
0: Ini seperti apa?
1: Iya, jadi sebenarnya kita secara alamiah itu ada mekanisme tuh, seorang ibu yang melahirkan itu pasti punya mekanisme secara hormonalnya untuk menghasilkan hormon ya, untuk memproduksi ASI seperti prolaktin, seperti itu. Nah, hormon-hormon ini dia akan terstimulasi, salah satunya adalah bagaimana frekuensi pemberian ASI-nya. Jadi pada ibu yang baru melahirkan ya, tantangannya memang pada saat memberikan ASI itu rasanya nyeri ya, karena belum lancar, sehingga karena nyeri tadi ibunya mungkin akhirnya takut atau malas untuk memberikan ASI. Nah, salah satu hal yang membuat ASI-nya berhenti ya, salah satunya juga itu ya, karena tidak rutin memberikan ASI. Sehingga kami selalu menyarankan ya, kami selalu memberi himbauan kepada orang tua bahwa untuk pemberian ASI ini terutama di awal-awal kelahiran itu memang membutuhkan effort gitu. Jadi kalau seandainya ada nyeri atau misal ASI-nya belum lancar, itu bisa diupayakan dengan banyak cara. Salah satunya tadi dengan suplementasi, dengan lebih sering memberikan ASI, termasuk juga pemberian massage payudara, itu juga bisa menstimulasi produksi ASI pada ibu yang menyusui, terutama di awal-awal kelahiran.
0: Baik. Nah, kemudian kalau untuk mungkin untuk agar bebas stunting itu tadi juga, ini pasti apalagi untuk perempuan ya yang masih remaja, ini juga perlu ada perhatian juga begitu ya, dok ya, karena nantinya juga akan menjadi calon ibu. Tapi nanti penjelasannya setelah jeda sejenak, pendengar dan juga pemirsa dan juga dokter Nia, kita akan hadirkan nanti pemaparannya oleh dokter Nia setelah beberapa sajian lagu untuk Anda di siang hari ini. Pendengar, tetaplah bersama kami.

0: Papa Maria.
1: Kau tahu, kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria.
2: Maria!

0: Kalau kakak suruh milih, pilih keripik atau roti?
1: Roti dong.
0: Kalau es krim atau susu?
1: Susu lah.
0: Kalau pilih kerupuk sama buah, pilih mana?
1: Buah aja sih. Kakak kan suka makan sehat. Ya enggak sehat? Minggir. Kakak enggak suka.
0: Wah, kakak pintar. Anak cerdas makan makanan sehat. Karena makanan sehat adalah hak setiap anak. Ingat itu.
2: Anda masih mengikuti acara Indonesia Sehat, Programa 1 RRI Madiun. Kumpas Tuntas informasi kesehatan, pola hidup bersih dan sehat, serta tips menjaga tubuh dan mental tetap prima. Dengarkan, pahami, dan terapkan untuk hidup yang lebih sehat dan berkualitas.
3: Masih di Indonesia Sehat ya, ada Dokter Nia. Cegah stunting itu penting ya. Ini adalah salah satu yang selalu diulas berkali-kali begitu ya, karena memang segenting itu juga begitu ya dengan kondisi sekarang. Tapi dari tadi saya juga berpikir begitu, kalau tadi memang mempersiapkan untuk agar jangan sampai stunting itu juga dilakukan bahwa sebelum prakehamilan, bahkan ini juga tentunya kalau kita tarik lagi juga ini memang apalagi perempuan gitu ya dok ya, ini juga harus terus apa ya, kita harus sadar sedini mungkin, sebisa mungkin untuk menjaga kesehatan, karena ini nanti juga akan berpengaruh di jangka panjang. Nah kalau misalnya remaja putri nih dokter ya, karena kita tahu sekarang dengan banyaknya beraneka macam jajanan makanan yang sekarang juga sebenarnya kalau saya lihat juga sedikit miris begitu kadang-kadang dengan kandungan zat-zat yang ada di dalamnya begitu. Nah ini langkah-langkah apa juga yang perlu memang dilakukan begitu ya, karena ini dampaknya kalau jangka panjang juga bisa jadi menjadi penyumbang akhirnya terjadi stunting begitu. Ini seperti apa dokter Nia?
4: Iya, jadi untuk pemilihan makanan ya, itu memang diupayakan pemberian makanan real food ya.
3: Okay.
4: Jadi hindari untuk makan makanan yang ultra processed food karena itu juga bisa meningkatkan resiko karsinogenik. Kemudian real food itu juga memiliki kandungan makro mikronutrien yang ideal dibutuhkan untuk tubuh. Nah untuk kebutuhan anak sendiri selalu kita sesuaikan dengan kebutuhan kalori hariannya. Nah kebutuhan kalori ini ditentukan dari RDA dan juga berat badan ideal anak tersebut. Nah, untuk tahu kita sarankan pada anak untuk paling tidak dalam tumbuh kembangnya itu bertemu dengan dokter anak untuk konsultasi, kemudian juga konsultasi dengan nutrisionis ya. Jadi kalau misal orang tua yang tidak mempunyai basic medis mau melakukan analisa berdasarkan secara fisik saja kan kurang. Ya, jadi perlu dilakukan analisa nutrisi dan juga kecukupan kalori harian dari anak tersebut.
3: Oke. Kemudian kalau biasanya ada yang membagikan tablet darah, ini juga seperti apa, dokter?
4: Ya, untuk pemberian tablet tambah darah ya, terutama kita mulai dari prakehamilan dulu ya, Mbak ya. Memang di usia remaja ya, itu pembutuhan suplementasi FA atau zat besi itu juga menjadi salah satu prioritas. Kemudian untuk fase anak ya, mulai dari lahir ya, pada saat usia kalau prematur itu bisa dimulai dari usia 1 bulan, kemudian untuk yang aterem atau cukup bulan itu bisa pemberian suplementasi zat besi mulai dari usia 2 bulan. Nah pemberian suplementasi ini ya sesuai dengan anjuran dari IDAI itu bisa diberikan mulai dari 2 mg per kilogram berat badan perharinya. Nah suplementasi zat besi ini bisa diteruskan ya hingga usia 6 bulan, kemudian disesuaikan dengan rekomendasi dari IDAI kembali ya, nanti pada saat usia dia di 1 hingga 3 tahun, kemudian seterusnya hingga remaja itu sesuai dengan dosis yang direkomendasikan. Nah untuk suplementasi yang lain sebenarnya tidak hanya zat besi ya, mengingat ternyata di negara kita ya meskipun daerah tropis ya, defisiensi vitamin D itu juga sangat banyak, tidak hanya anak-anak tapi juga dewasa ya. Sehingga suplementasi vitamin D ini juga menjadi salah satu zat atau vitamin yang kita butuhkan oleh tubuh ya. Jadi suplementasi yang wajib adalah pemberian zat besi, kemudian rekomendasi untuk pemberian vitamin D dan juga probiotik sebagai mikrobiota yang baik ya, terutama di pencernaan. Mengingat bahwa seorang anak yang sehat itu ya tidak hanya membutuhkan trigger atau stimulasi tumbuh kembang yang baik, tapi juga salah satunya adalah pencernaan yang baik ya. Kita ketahui bahwa otak kedua anak adalah pencernaan ya, setelah otak yang pertamanya ya memang otak kita. Ya, yang kedua adalah pencernaan, sehingga diharapkan dengan pencernaan yang baik tumbuh kembang anaknya juga baik.
3: Oke. Baik, jadi tadi memang selain zat besi ya, tapi juga ada rekomendasi vitamin D dan probiotik yang ini memang perlu harus di menjadi catatan juga orang tua, kadangkala juga ini bisa saja terlewat begitu ya, dokter ya. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya yang sudah masuk di RRI Madiun di siang hari ini, saya bacakan. Selamat pagi dokter Nia, jika anak itu stunting apa karena ada sakit cacingan, dan anak yang susah makan di bawah 3 tahun boleh diberi vitamin minyak ikan, dan anak sebelum usia 3 tahun itu apakah rentan terkena sakit, mohon penjelasannya.
4: Ya, jadi untuk stunting sendiri ya, untuk pemberian tadi untuk pertanyaan yang pertama.
3: Yang pertama apa karena ada sakit cacingan?
4: Oh ya, cacingan ya. Jadi memang salah satunya itu kan karena faktor inadequate nutrisi atau karena faktor outputnya yang terlalu berlebihan. Nah, atau juga bisa karena absorpsinya yang kurang ya. Salah satunya memang sakit ya, sakit itu bisa bervariasi. Nah, kecacingan bagaimana dok? Jadi kecacingan itu juga bisa mengganggu absorpsi dari nutrisi di dalam tubuh anak ya. Jadi kalau anak dengan kecacingan, otomatis nutrisi yang seharusnya bisa diserap oleh tubuh itu terambil oleh parasit tadi. Nah, itulah menjadi salah satu program pemerintah di mana pada setiap tahunnya di bulan Februari dan Agustus adalah salah satunya adalah pemberian obat anti cacing ya Bu ya. Itu diberikan pada anak-anak dibersamakan dengan pemberian suplementasi vitamin A.
3: Oke. Gitu. Berarti sakit cacingan memang bisa menjadi salah satu faktor terjadinya stunting ini ya. Begitu. Kemudian tadi yang pertanyaan berikutnya adalah anak yang susah makan di bawah 3 tahun apakah boleh diberikan vitamin minyak ikan?
4: Ya. Sebenarnya boleh-boleh saja ya. Jadi pemberian suplementasi vitamin ya itu memang diperbolehkan. Cuma memang kita perlu selektif dalam memilih vitamin ya, dan juga menentukan seberapa banyak vitamin yang kita berikan. Minyak ikan itu sendiri memang secara evidence base-nya ya, kita harapkan bahwa dia bisa mempengaruhi suplementasi mikronutrien ya, pemberian vitamin. Kemudian meskipun kita berikan suplementasi minyak ikan tadi ya, bisa kita prioritaskan ya, salah satunya tadi yang paling penting adalah zat besi, kemudian dilengkapi dengan mikronutrien atau suplementasi vitamin-vitamin yang lainnya.
3: Oke, kemudian tadi pertanyaan masih ada berlanjut lagi, apakah anak sebelum usia 3 tahun itu rentan sakit?
4: Ya, sebenarnya tidak hanya usia 3 tahun ya. Jadi sakit itu tidak memandang usia berapa minimalnya. Jadi banyak sekali faktor yang mempengaruhi seorang anak menjadi sakit. Ya, bisa mulai dari bahkan usia neonatus atau sejak lahir pun bisa beresiko untuk terpapar penyakit ya. Jadi apakah di usia lebih dari 3 tahun itu lebih resiko untuk terjadi sakit ya? Itu faktornya banyak sekali ya, untuk seseorang menjadi sakit, sehingga tidak hanya memandang dari usia namun juga faktor etiologinya apa.
3: Oke, dokter, beberapa waktu terakhir kemarin ada salah satu anak dari selebgram yang katanya ini karena memang jarang diberikan makanan gula atau lebih, kalaupun manis juga itu dari buah begitu. Nah, apakah memang praktik diet gula yang dilakukan pada anak ini juga adalah salah satu cara juga untuk apa, selain mungkin agar anak tidak terlalu tantrum ya, mungkin ini juga adalah cara yang tepat juga untuk mencegah stunting itu sendiri, dokter Nia?
4: Ya, jadi pemberian gula tambahan itu memang sebaiknya kita batasi pada anak ya Mbak ya. Jadi pada anak-anak yang mereka dibatasi pemberian gula itu salah satunya bisa membuat kognitifnya lebih baik, fokusnya juga lebih baik. Ya, pada orang tua yang mereka sudah menerapkan prinsip itu ya, itu saran saya tetap dilanjutkan ya Mams. Jadi yang paling penting memang untuk pemberian rasa manis itu sebaiknya alami ya, misal dari buah atau dari terutama buah ya kalau manis gitu ya. Kemudian kalau pemberian pemanis tambahan itu sebaiknya dikenalkan itu kalau bisa lebih dari usia 1 tahun.
3: Lebih dari usia 1 tahun.
4: Lebih dari usia 1 tahun. Karena ya salah satunya adalah untuk memberikan cita rasa atau sensasi rasa yang di awal-awal MPASI itu supaya oh ini rasanya manis kalau buah tuh seperti ini. Oh, rasanya kalau makan nasi ternyata juga ada manis-manisnya ya. Jadi seperti itu. Diusahakan untuk pemberian real food dan menghindari pemberian gula tambahan.
3: Oke, jadi kalaupun gula tambahan itu tadi baru boleh sekitar usia di atas 1 tahun begitu ya dok ya. Tapi kalaupun memang si anak akhirnya tidak kurang menyukai manis-manis yang seperti itu juga ya, ya alhamdulillah, alhamdulillah begitu ya. Oke, kemudian saya akan bergeser ke pertanyaan yang di kanal YouTube di siang hari ini. Ada akun Seinabiah. Dengan adanya program makan bergizi gratis MBG, apakah saat ini sudah ada tanda-tanda penurunan angka stunting di Indonesia? Ini bagaimana menurut pengamatan dokter?
4: Ya, kalau terkait MBG, ya kami harapkannya ya, harapannya menurunkan angka stunting. Tapi memang untuk menurunkan angka stunting ini kan tidak bisa instan ya Mbak ya.
3: Okay.
4: Dan tidak hanya dari satu faktor saja,
3: banyak,
4: jadi multifaktor ya.
3: Oke, baik. Kemudian ada Sri Kayati. Mengapa 1000 hari pertama kehidupan seorang anak disebut periode emas selama upaya pencegahan stunting, Dokter Nia?
4: Ya, kenapa 1000 hari pertama kehidupan? Jadi 1000 hari itu sebenarnya kita mulai dari 0 hari di dalam kandungan ya. Jadi sejak masa pembuahan. Kenapa? Karena fase di dalam kandungan ya, trimester awal itu fase organogenesis. Fase pembentukan organ yang sangat menentukan nanti fungsi organ pada anak tersebut. Kemudian di fase 1000 hari pertama kehidupan itu yang paling penting adalah salah satunya pembentukan otak ya.
3: Okay.
4: Jadi proses mielinisasi, pembentukan neuron, sinap autogenesis itu terbentuk di 1000 hari pertama kehidupan, di mana 80% ya fungsi dan besarnya ukuran otak kita ya, itu 80% itu pada saat 1000 pertama kehidupan ya. Dan itu akan terbawa seterusnya sampai anak tersebut hidup ya. Sehingga sangat penting sekali di 1000 pertama ini.
3: Oke, itu tadi semoga menjawab. Kemudian ada juga dari Rahadian Pramana. Banyak masyarakat yang masih beranggapan bahwa memperbaiki gizi baru dimulai saat sudah hamil. Padahal persiapan gizi sebaiknya dilakukan jauh sebelum kehamilan. Tadi sempat kita bahas juga. Nah, untuk anak 5 tahun, apakah boleh diberikan vitamin D, probiotik, zat besi, dan minyak ikan, dok? Sebenarnya vitamin apa yang paling dianjurkan, dokter?
4: Iya. Ya, terima kasih, betul. Jadi pemberian nutrisi itu tidak hanya pada saat masa kehamilan, tapi bahkan dipersiapkan sebelum kehamilan tadi yang sudah kita paparkan. Kemudian untuk suplementasi yang sangat direkomendasikan, pertama memang zat besi. Okay. Kemudian yang kedua adalah vitamin D, pemberian probiotik dan multivitamin yang lain. Sesuai dengan indikasi terutama ya. Mengingat pemberian vitamin yang terlalu berlebihan atau overvitaminosis pun itu juga
3: tidak baik ya.
4: Tidak baik untuk tubuh.
3: Oke. Okay. Ya. Dan tadi juga dianjurkan untuk memberikan real food ya.
4: Iya, betul.
3: Dan diet gula dimulai dari sekarang pastinya.
4: Ya.
3: Kemudian ada juga dari Koirul Daroji, apakah kondisi stunting pada anak bisa diperbaiki, dan apakah stunting pada fisik anak juga berpengaruh pada kecerdasan anak?
4: Ya, jadi apakah stunting itu bisa diperbaiki? Sebenarnya kita bisa mengoreksi ya. Kita bisa mengoreksi, kemudian kita membuat status berat badannya lebih baik ya, malnutrisinya kita perbaiki, sehingga harapannya dengan berat badan yang baik akan membuat tinggi badannya juga tercapai secara optimal ya. Apakah kognitif akan sangat mempengaruhi ya? Jadi kita juga harus melihat apakah anak ini pendek memang karena faktor malnutrisi. Jadi kalau stunting itu kan karena malnutrisi. Nah, sementara ada juga family stature ya, short stature atau pendek yang memang disebabkan karena faktor genetik atau keturunan.
3: Okay.
4: Kalau memang faktor keturunan ya, memang ada tinggi potensi genetik yang bisa dicapai oleh seorang anak. Nah, optimalisasi tinggi ini diharapkannya juga nantinya juga akan mempengaruhi kondisi gizi pada anak. Dengan gizi yang baik, harapannya fungsi kognitif atau IQ-nya juga maksimal, selain tidak hanya dengan pemberian suplementasi nutrisi yang baik, okay, tapi juga stimulasi ya. Jadi stimulasi tumbuh kembangnya juga perlu dimaksimalkan untuk mendapatkan kognitif yang baik.
3: Oke, okay. Ini ada pertanyaan juga dari Ibu Karina di WhatsApp. Dokter, kalau tadi disebutkan diet gula pada anak ini mencegah stunting, lantas bagaimana kita sebagai orang tua ini kalau anak sudah kecanduan gula atau makanan kemasan, apa yang bisa kita lakukan? Adakah tips yang bisa diterapkan, Dokter Nia?
4: Jadi tipsnya memang yang pertama, tidak mungkin kita langsung stop
3: meng-cut off,
4: meng-cut off. Jadi otomatis nanti akan terjadi lonjakan gula di situ ya Mbak ya. Jadi sebaiknya memang kita harus memberikan edukasi ya, memberikan edukasi terlebih dahulu. Apalagi kalau anaknya udah bisa diajak ngobrol ya, udah bisa diajak komunikasi gitu. Mm-hmm. Jadi edukasi, pemahaman terlebih dahulu, mm-hmm. ya, pendekatan kepada anak, kemudian kita berikan dosis gula tambahan tadi, mm-hmm. kita turunkan secara bertahap. Mulai dari kita berikan rasa manis dari makanan asli ya, atau real food. Misal kita pengen manis dari jus ya, mm-hmm. misal kebiasaan dia makan minum atau minuman yang manis dengan
3: rasa-rasa buah,
4: rasa-rasa buah mm-hmm. gitu ya. Jadi kita bisa mengsubstitusinya atau merubahnya ke pemberian manis dari rasa buah asli ya, misal dari mangga atau mungkin dari apa buah-buah yang manis lainnya, misal diberikan tambahan pisang misal, itu kan ada kandungan rasa manisnya. Termasuk juga jika memang mau ada sedikit tambahan rasa, itu bisa dipilih madu sebagai tambahan rasa manis.
3: Jadi memang mengajak dengan komunikasi yang lebih bisa diterima itu jadi tantangan pastinya ya. Tapi kadang-kala kalaupun sudah disubstitusi, anak masih memberontak, dokter. Ini berarti manusiawi.
4: Manusiawi ya.
3: Manusiawi ya gitu. Tapi memang harus pelan-pelan untuk bisa diubah itu. Baik, kemudian saya akan kembali untuk yang di YouTube sebentar. Ini saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah bergabung ya di kesempatan kali ini. Ada Dewi Partima, kemudian ada juga Nuriana Dela, dan juga sudah tadi mengajukan beberapa pertanyaan. Nah, dokter, apa yang memang menjadi concern sekali sekarang ini gitu ya, apalagi dokter Nia sendiri terhadap tumbuh kembang anak, apalagi dengan program stunting yang memang ini lagi sangat gencar dilakukan oleh pemerintah di beberapa tahun terakhir begitu, dan apa yang memang menjadi catatan yang perlu dipahami oleh orang tua juga atau calon-calon ini tadi ya, ibu hamil begitu ya, agar terhindar dari stunting itu sendiri, dokter Nia?
4: Iya, jadi stunting itu hanya salah satu masalah, namun sebelum mencapai masalah tadi ya, kita harus mempersiapkan yang paling penting adalah kualitas kualitas dari orang tuanya yang baik terlebih dahulu. Ya, dengan harapan kualitas dari orang tua yang baik, baik itu ayahnya maupun ibunya ya, sehingga melahirkan generasi yang baik juga. Ya, untuk bisa memiliki generasi yang baik ya, salah satunya adalah dengan kita mempersiapkannya sedini mungkin, mulai dari prenatal, kemudian pada saat di dalam kandungannya ya. Kemudian setelah itu adalah postnatalnya. Nah, bagaimana ya, terutama untuk di prenatalnya adalah pemberian suplementasi nutrisi yang baik. Salah satunya adalah zat besi, asam folat ya sebelum hamil. Kemudian juga screening penyakit terutama yang bisa menular kepada bayi. Kemudian pada saat hamil dilakukan pemeriksaan secara berkala ke tenaga kesehatan ya, terutama kalau bisa ya ke dokter kandungan atau ke dokter yang bisa melakukan antenatal care dengan baik. Kemudian pada saat lahir ya, ditentukan juga ini kalau bisa kita targetnya sejak awal ini ya, mulai dari 0 bulan tadi di dalam kandungan hingga golden periodnya dia di usia 1000 hari pertama kehidupan, itu kita maksimalkan tumbuh kembangnya. Tidak hanya dengan pemberian nutrisi yang baik ya, tapi juga dengan pemberian stimulasi yang baik. Mengingat dalam aspek tumbuh kembang itu kan ada dua, aspek tumbuh dan aspek berkembang. Tumbuh berarti ya penambahan dari berat badannya, kemudian panjang badannya, lingkar kepala, lingkar dada ya, lingkar lengan ya. Kemudian juga ditambah aspek perkembangan ya. Perkembangan ini kita tidak hanya bisa menunggu anaknya nanti besar juga dia pinter-pinter sendiri ya, tapi juga perlu diberikan stimulasi. Stimulasi secara berkala ya, secara teratur, ditambah dengan kombinasi dari pertumbuhan yang baik, harapannya bisa memberikan dampak yang positif dan hasilnya adalah anak-anak yang berkualitas.
3: Baik. Jadi memang sangat kompleks sebenarnya, tidak hanya bisa diambil satu atau dua cara, tapi secara keseluruhan juga memang akhirnya sambung menyambung begitu ya, dokter Nia. Baik, terakhir sekali pesan yang ingin disampaikan kepada para orang tua, kemudian juga calon orang tua juga di luar sana, agar tadi benar-benar kita bersama-sama mencegah stunting karena sebegitu pentingnya ini.
4: Ya, betul. Jadi untuk moms, dad yang di rumah ya, yang mendengarkan RRI pagi hari ini ya, jangan tunggu sampai stunting ya, jangan tunggu anak kita malnutrisi, tapi yang paling penting adalah persiapkan anak-anak kita ya. Persiapan itu tidak hanya pada saat mereka sudah lahir, namun juga persiapan jauh-jauh hari saat moms dan dad semuanya ini sedang proses mungkin ta'aruf ya, cari-cari ini jodoh.
3: Okay.
4: Jodoh yang berkualitas juga ya, screening-screening penyakit apa yang sekiranya bisa nanti menurun ke anak ya. Mm-hmm. Kemudian juga lakukan pemeriksaan kehamilan dengan baik. Mm-hmm. Dan berikanlah stimulasi setelah nutrisi yang baik kepada anak-anak kita.
3: Okay, baik, terima kasih Dokter Nia untuk pemaparan dan juga penjelasannya di Indonesia Sehat kali ini. Kita berjumpa di kesempatan berikutnya nanti dengan topik-topik yang lainnya, dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Sehat selalu Dokter Nia.
4: Ya, terima kasih Mbak Brita.
3: Saya juga harus tuntaskan kebersamaan kita di Indonesia Sehat kali ini. Pendengar juga pemirsa, Anda masih bisa menyimaknya kembali melalui kanal YouTube RRI Madiun, dan juga pastikan tetap bersama kami karena Madiun siang ini nanti akan dilanjutkan dengan kami hadirkan program Dinamika Olahraga bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta, dan nanti akan ada rekan saya Nindi Aprilia yang akan menemani Anda hingga Madiun sore ini pastinya. Dari Jalan Majen Panjaitan 10 Kota Madiun, saya Prita Audia, selamat siang.
2: Anda telah menyimak acara Indonesia Sehat, Programa 1 RRI Madiun. Informasi kesehatan terpercaya untuk seluruh keluarga Indonesia. Indonesia Sehat, Programa 1 RRI Madiun, hadir setiap hari Jumat mulai pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Dengarkan, pahami, dan terapkan untuk hidup yang lebih sehat dan berkualitas.

0: Blue carbon, apaan tuh? Warna air laut maksudnya?
1: Tentu bukan soal warna air laut dong, tetapi sebutan untuk karbon yang diserap dan disimpan oleh ekosistem laut kita. Di Indonesia, blue carbon tersebar di ekosistem pesisir seperti hutan mangrove, padang lamun, rawa, hingga terumbu karang. Bahkan, ekosistem blue carbon mampu menyerap karbon 4 kali lebih banyak per hektar dan 50 kali lebih cepat dibanding hutan daratan biasa.
0: Hah, terus?
1: Nah, bagi masyarakat pesisir, blue carbon juga sebagai sumber ekonomi yang dapat dimanfaatkan. Ketika mangrove dan lamun terjaga, mereka menjelma menjadi destinasi wisata alam yang memukau dan mendatangkan wisatawan. Selain itu, ekosistem yang sehat, rumah terbaik bagi ikan, siput, kerang, udang, hingga kepiting. Air laut jadi lebih bersih, ikan-ikan melimpah, dan pastinya meningkatkan pendapatan nelayan kita. Bahkan, alam pesisir kita ini juga menyimpan rahasia unsur alami sebagai bahan obat-obatan.
0: Wah, setelah tahu blue carbon dan bagaimana manfaatnya untuk ekonomi kita, penting banget ya buat menjaga ekosistem pesisir. Karena laut sehat, iklim terjaga, masyarakat pun makin sejahtera ekonominya.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Wasit asal Slovenia, Slakovin Sik, resmi ditunjuk memimpin laga final Piala Dunia 2026 antara Spanyol kontra Argentina. Sementara pembalap Belgia, Tim Merlier, finish terdepan di

0: Timnas Indonesia merampungkan pekan pertama persiapan jelang Piala AFF 2026. Pendengar dan pemirsa, salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali siang hari ini dan kami sudah menyiapkan berbagai informasi dari dalam dan luar negeri yang kami siapkan khusus untuk Anda para penggemar Dinamika Olahraga Pro 3 edisi Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Risti Rustarto.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

1996. Dua pemain andalan Spanyol, Lamine Yamal dan Pedro Porro, menjalani latihan terpisah di sesi latihan perdana jelang final Piala Dunia 2026 melawan Argentina di New Jersey kemarin. Keduanya menjalani program pemulihan setelah mengalami kelelahan dan sedikit masalah fisik usai membawa Spanyol mengalahkan Prancis di semifinal. Meski tidak berlatih bersama rekan setimnya, Yamal dan Porro diperkirakan akan tampil pada laga final di Stadion New York, New Jersey pada hari Minggu waktu setempat atau Senin dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Sebelumnya pelatih Luis de la Fuente mengungkapkan Porro mengalami kelelahan otot dan masih menjalani pemeriksaan. Namun menurut laporan dari ESPN, latihan terpisah tersebut hanya langkah pencegahan agar kondisi keduanya tetap prima. De la Fuente juga memastikan kondisi Yamal tidak menunjukkan masalah yang serius setelah mendapat laporan dari tim medis. Sepanjang Piala Dunia 2026, Yamal menjadi pemain kunci Spanyol dalam tampil sebagai starter di hampir seluruh pertandingan. Sementara Porro tercatat 444 menit bermain dan menyumbangkan 2 gol dalam perjalanan Spanyol menuju ke partai final.

Slavko Vincic resmi ditunjuk memimpin laga final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina di Stadion New York, New Jersey dan akan berlangsung Minggu waktu setempat atau Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Vincic akan didampingi oleh dua asisten senegaranya, Thomas Klaknik dan Andras Kovacic. Sementara dua wasit asal Jordania bertugas sebagai ofisial keempat dan wasit cadangan. Final ini akan mempertemukan dua juara kontinental yang sama-sama tampil impresif sepanjang turnamen World Cup 2026. Spanyol melaju ke partai puncak setelah mengalahkan Perancis 2-0 melalui gol dari Mikel Oyarzabal dan Pedro Porro. Sementara Argentina memastikan tiket final usai bangkit mengalahkan Inggris 2-1 lewat gol dari Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez. Spanyol pun berpeluang meraih gelar Piala Dunia setelah Piala Dunia kedua, maksud kami setelah sebelumnya menjadi juara di edisi 2010. Di sisi lain, Argentina juga mengincar trofi keempat setelah sukses menjadi juara pada tahun 1978, 1986, dan 2022. Laga ini diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim sama-sama berambisi menorehkan

beralih ke ring tinju. Mantan juara dunia Daigo Higa akan menghadapi petinju muda Riku Masuda dalam perebutan gelar juara dunia kelas bantam atau WBA di Tokyo, Jepang pada 20 Juli mendatang. World Boxing Association menilai duel sesama petinju Jepang berpotensi menghadirkan pertarungan yang sengit dan menarik. Higa datang dengan pengalaman sebagai mantan juara dunia kelas terbang WBC dan bertekad merebut kembali gelar juara dunia. Petinju berusia 30 tahun itu memiliki rekor 21 kemenangan termasuk 19 melalui knockout, serta 3 kekalahan dan 3 hasil imbang. Sementara itu, Masuda menjalani laga terbesar dalam karirnya setelah meraih kemenangan knockout atas mantan juara dunia Nonito Donaire. Dan laga eliminasi WBA, petinju kidal berusia 20 tahun tersebut memiliki rekor 10 kemenangan. 9 diantaranya melalui knockout dan 1 kekalahan. Masuda diprediksi mengandalkan jangkauan, kecepatan, dan pukulan eksplosif untuk meredam tekanan yang diberikan Higa. Pertarungan ini menjadi ujian pengalaman melawan kekuatan muda dalam perebutan sabuk juara dunia kelas bantam WBA.

0: Kita ke lintasan balap sepeda. Kali ini pembalap Belgia tim Merlier finish terdepan di etape ke-12 Tour de France 2026 yang berlangsung kemarin. Bergabung bersama kita Lilina Dea.
1: La route qui va déposer, j'espère.
2: Félicitations avec une chute à plein sang, pleine balle, victoire de Tim Merlier.
3: Tim Merlier kembali menunjukkan dominasinya di lintasan datar Tour de France 2026. Pembalap Belgia itu memenangi etape ke-12 sepanjang 179 km dari Magny-Cours menuju Chalon-sur-Saône pada Kamis kemarin. Kemenangan ini menjadi yang ketiga bagi Merlier pada edisi tahun ini, sekaligus kemenangan etape ke-6 sepanjang karirnya di Tour de France. Olaf Kooi finish kedua, sedangkan Jesper Philipsen menempati posisi ketiga. Sprint menuju garis akhir juga sempat diwarnai kecelakaan yang menyebabkan sejumlah pembalap terjatuh, termasuk Fernando Gaviria yang kemudian dipastikan mengalami patah tulang selangka kiri. Usai balapan, Merlier mengaku senang dapat meraih kemenangan di hadapan keluarganya yang datang mendukung.
4: Benar, kehadiran mereka memberi saya motivasi tambahan untuk meraih kemenangan. Kemenangan ini sangat istimewa karena mereka hadir di sini hari ini. Tidak mudah untuk menang tepat saat mereka datang menyaksikan. Jadi saya benar-benar sangat senang.
3: Sementara itu, Tadej Pogacar kembali melewati balapan tanpa kendala. Meski gagal meraih kemenangan, juara bertahan asal Slovenia itu tetap mempertahankan jersey kuning dengan keunggulan 3 menit 36 detik atas Jonas Vingegaard di klasemen umum. Usai perlombaan, Pogacar mengaku ini adalah balapan yang sulit, terutama dengan adanya kecelakaan menjelang garis akhir.
4: Semuanya berjalan dengan tenang dan baik sampai trek mulai menyerang. Setelah itu, bagian akhir etape menjadi sedikit lebih berat. Namun, dari sisi kami semuanya berjalan baik. Saya baru melihat begitu banyak pembalap yang terjatuh menjelang finish. Saya harap mereka semua baik-baik saja. Pilihan saya hari ini adalah Fernando. Dia tampil sangat baik. Jadi, saya benar-benar kecewa melihatnya ikut terjatuh. Saya juga berharap semua pembalap yang terlibat dalam kecelakaan itu baik-baik saja.
3: Selanjutnya, para pembalap akan kembali melanjutkan perlombaan pada etape ke-13 hari ini. Etape

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

Berikutnya kita ke kabar lainnya, yakni kabar dari tim Vitality MLBP yang melangkah ke semifinal EWC 2026. Sementara tim Rayong harus merelakan perjalanan mereka di turnamen usai kalah dari Navi PH. Kita akan simak laporan dari Musdiansyah berikut ini.

0: in a span of 7 minutes. We were talking about them being two teams that really let the object.
1: Vitality memastikan langkah ke babak semifinal MLBB Women's Invitational atau MWI pada Esports World Cup atau EWC 2026 di Paris, Prancis, Kamis waktu setempat setelah mengalahkan kompatriotnya, tim Falcons ID, pada pertandingan perempat final atau knockout stage. Hasil tersebut memastikan satu wakil Indonesia tetap bertahan di turnamen, namun sekaligus mengakhiri perjuangan Falcons ID yang sebelumnya lolos ke fase gugur melalui jalur lower bracket. Falcons ID memberikan perlawanan sengit sejak game pertama. Mereka beberapa kali menguasai jalannya pertandingan dan nyaris mengamankan kemenangan sebelum tim Vitality mampu membalikan keadaan pada fase late game. Meski sempat kehilangan 3 pemain saat perebutan lore pada menit ke-23, tim Vitality tetap mampu mempertahankan permainan dengan disiplin. Momentum berbalik setelah mereka memenangi pertarungan penting dan mengamankan eliminasi krusial yang kemudian membuka jalan untuk menutup game pertama setelah pertandingan berlangsung sekitar 25 menit dan lift menjadi tumpuan serangan. Sementara 3 pemain lainnya konsisten membuka ruang dalam setiap team fight sehingga Falcons ID berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu sama. Pertandingan berlanjut ke game ketiga yang kembali berlangsung ketat hingga memasuki fase late game. Pengalaman tim Vitality menjadi juara bertahan menjadi pembeda setelah mereka memanfaatkan kesalahan lawan pada team fight penentu untuk mengunci kemenangan sekaligus memastikan tiket semifinal. Michelle Chael Siswanto, Goldliner Vitality, pada sesi wawancara mengatakan bahwa pertandingan ini memberikan timnya banyak bahan evaluasi.
0: I know that.
2: Saya tahu bahwa tadi kami tidak bermain sebaik-baiknya. Jadi saya kira hal ini memberi kami banyak hal yang perlu dievaluasi dan kami akan memastikan bahwa kami akan tampil lebih kuat lagi di pertandingan besok.
1: Sementara itu, tim Rae Young harus mengakhiri perjalanan mereka di EWC 2026 setelah takluk 0-2 dari Nectus Vincere Philippines atau Navy PH. Pada game pertama, Navy PH mendominasi tim Rae Young di awal permainan, membangun keunggulan kill sempurna 5-0 hingga Cici yang dimainkan oleh Gwyneth Ayanami Diagon dikalahkan dalam pertarungan di jalur bawah selama 6 menit. Pada game kedua, Navy kembali memenangkan pertandingan di awal permainan, memberikan tekanan kepada tim Rae mengamankan objektif kura-kura, menguasai peta, dan membangun keunggulan 8-1 dalam jumlah kill setelah menit ke-11. Selesai pertandingan, Kapten Navy PH, Mary Mirai Christine Vivero, mengapresiasi dukungan yang diterima timnya selama ini.

0: sepak bola Indonesia, di mana timnas Indonesia resmi merampungkan pekan pertama persiapan jelang Asian Hyundai Championship atau Piala AFF 2026. Selengkapnya kita simak Nia Rabduli Tililoli.
1: Timnas Indonesia resmi merampungkan pekan pertama persiapan jelang Asian Hyundai Championship atau Piala AFF 2026. Latihan berlangsung di Bali.

pekan yang sangat menguras fisik. Kami melakukan banyak latihan untuk memastikan kondisi dasar pemain dan mencoba melatih sejumlah taktik bersama sebanyak yang dapat dilakukan. Tapi pekan ini juga tentang bagaimana para pemain memberikan segalanya, menghormati proses dan usaha. Saya melihat semangat keinginan kuat dari pemain untuk bersaing dan mendorong batas diri mereka. Jadi saya sangat terkesan bahwa ini adalah tim yang

0: No, I think it's been,
1: saya pikir ini adalah pekan yang sangat baik. Kami bekerja sangat keras dan kami menutupnya dengan internal game. Saya sangat bangga dengan pekerjaan yang sudah kami lakukan. Kami masih memiliki beberapa pekan untuk persiapan dan memastikan kesiapan tim menuju turnamen. Dan kami sangat bersemangat untuk memulai tantangan baru bagi tim.

Berikutnya adalah kabar dari Liga Basket Indonesia IBL Hang Tuah Jakarta yang kembali melepas satu pemain pada bursa off-season IBL setelah berpisah dengan Sahid Muhammad Abdul Kasim. Keputusan tersebut cukup mengejutkan karena Sahid merupakan salah satu pemain muda potensial yang dimiliki Hang Tuah. Sahid bahkan memulai karir profesionalnya bersama Hang Tuah pada IBL Kopei 2025 dan langsung meraih penghargaan Rookie of the Year. Pada musim debutnya ia tampil dalam 22 pertandingan dengan rata-rata 3 poin dan 1,6 rebound per game. Memasuki musim 2026, kontribusinya menurun menjadi rata-rata 2,3 poin dan 1,4 rebound meski mendapat bermain lebih banyak. Sahid bahkan tampil di 16 pertandingan musim reguler dengan 2 laga playoff bersama Hang Tuah. Dan sebelumnya Hang Tuah juga telah melepas 2 guard senior, Difta Pratama dan Januar Kuntara. Kepergian Sahid membuat arah kebijakan Hang Tuah Jakarta berada pada masa off-season yang semakin sulit diprediksi.

0: Kabar dari Bola Basket Nasional, Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Nusa Tenggara Barat ke-12 tahun 2026 resmi bergulir dengan melibatkan para ribuan atlet. Kita bergabung bersama rekan saya, Syamana, untuk mendapat informasi lengkapnya.
1: Nah, kita mau yang sekarang ini mudah-mudahan muncul ya, atlet-atlet baru yang bisa melihat.
2: Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-12 Nusa Tenggara Barat resmi dibuka pada Kamis sore 16 Juli 2026. Pembukaan ajang olahraga terbesar di tingkat provinsi ini dipusatkan di halaman kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat dan dihadiri ribuan atlet, pelatih ofisial, serta tamu undangan dari 10 kabupaten kota se-NTB. Ketua KONI NTB Mori Hanafi mengatakan, Porprov ke-12 dikemas secara meriah dengan menghadirkan sejumlah tamu penting dari dalam maupun luar daerah. Di antara tamu undangan tersebut hadir perwakilan dari dua provinsi yang akan menjadi tuan rumah bersama Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 tahun 2028, yakni Nusa Tenggara Timur dan DKI Jakarta. Menurut Mori, kehadiran para tamu tersebut menjadi simbol kuat sinergi dan kolaborasi dalam menyukseskan PON 2028. Selain menjadi ajang kompetisi antar atlet daerah, Porprov ke-12 juga menjadi bagian dari proses pembinaan dan seleksi atlet terbaik NTB yang dipersiapkan menghadapi berbagai kejuaraan nasional, termasuk PON 2028.
1: Desainnya desain PON. Pertama dari cabur. Caburnya aja, kalau biasanya kita cuma 35, sekarang ada 51 cabur. Kenapa? Karena nanti memang semua cabur-cabur ini akan bertandingkan pada PON. Yang kedua dari sisi jumlah. Yang ketiga dari sisi standarisasi. Standar ini udah kita ambil standar nasional semua, wasitnya, hakimnya, dewan jurinya, ya. Kemudian juga kita juga sudah memakai sistem nasional pendaftaran atlet itu lewat namanya Sporta online, nggak kayak dulu manual.
2: Selain itu, Sekretaris Umum KONI Nusa Tenggara Barat M. Nur Haidin menyampaikan Porprov bukan sekedar pesta olahraga tetapi juga momentum untuk mengukur hasil pembinaan prestasi di setiap kabupaten kota. Dari ajang inilah diharapkan lahir atlet-atlet potensial yang mampu mengharumkan nama NTB di tingkat nasional.
3: Makanya di KONI Provinsi itu berupaya bagaimana semaksimal mungkin atlet-atlet terbaik NTB itu bisa main di ajang Porprov ini, ya, sehingga nanti benar-benar pasca Porprov ini ada lagi proses namanya pemusatan latihan daerah menuju PON. Artinya sudah terbentuk kontingen NTB untuk ke PON itu pasca Porprov.
2: Porprov ke-12 NTB diikuti ribuan atlet yang akan bersaing pada 51 cabang olahraga. Kompetisi ini menjadi edisi terbesar sepanjang penyelenggaraan Porprov di NTB, sekaligus menjadi langkah awal dalam membangun kekuatan kontingen NTB menuju PON ke-22 tahun 2028 yang akan digelar di NTB, NTT, dan DKI Jakarta. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari Pekan Olahraga Provinsi di Nusa Tenggara Barat tadi mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika Olahraga siang hari ini. Dan tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dan Anda juga bisa mengikuti informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi at RRI Program 3. Dinamika Olahraga akan hadir lagi pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan terus bersama kami di Indonesia Menyapa Siang. Saya Rizky Sarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: itu sebaiknya Anda tahu.
1: 17 Juli 1976, Timor Timur, disingkat Tim-Tim, bahasa Tentun Timor Lorosae, adalah sebuah provinsi Indonesia yang pernah berdiri dari tanggal 17 Juli 1976 hingga 19 Oktober 1999. Ibu kotanya adalah Dili. Timor Timur berintegrasi dengan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Selatan, dijajah selama 450 tahun oleh Portugal. Wilayahnya meliputi wilayah bekas koloni Portugal di Pulau Timor yang dianeksasi oleh militer Indonesia melalui sebuah operasi yang dikenal sebagai Operasi Seroja.
0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Selamat siang mendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Siang hari ini pendengar ada saya Nindya Prilia membersamai Anda di hari Jumat 17 Juli 2026. Dan tentunya siang hari ini pendengar sembari menemani aktivitas Anda yang pastinya saya akan mengudara hingga nanti ya jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Campur Sari Siang Pro 1 RRI Madiun menemani aktivitas siang hari Anda di hari Jumat ini pendengar, dan juga sejumlah informasi hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tentunya pendengar, karena hari ini merupakan hari Jumat yang mana nanti kami juga akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Masjid Baitul Hakim Kota Madiun untuk mengikuti siaran langsung khotbah dan juga sholat Jumat.

Ya, pendengar dari Pro 1 Madiun, saatnya kami mengajak Anda untuk bergabung dengan Masjid Baitul Hakim Kota Madiun untuk mengikuti siaran langsung khotbah dan sholat Jumat.

Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabil karim wa wastaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Man 'amila sholihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alayha wa ma rabbuka bidzallamil nabiyyin. Dan sunnatul nabiyyin. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Takwa tidak hanya nampak dalam banyaknya ibadah ritual yang dilakukan oleh seseorang, tetapi juga tercermin dalam sikap seseorang di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Berperilaku jujur, memegang amanah, memiliki keteguhan hati dalam memegang prinsip-prinsip iman dalam aspek kehidupan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jadikanlah bersama orang-orang yang berbuat jujur. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hidup pada masa yang penuh dengan tidak kepastian. Berita tentang perang Israel, Amerika dan Iran menimbulkan krisis ekonomi yang dampaknya bisa kita rasakan hari ini. PHK, naiknya harga kebutuhan pokok, mahalnya biaya pendidikan di perguruan tinggi, penyebaran informasi yang palsu, hingga perkembangan kecerdasan AI yang mengubah dunia kerja datang silih berganti. Tentu semua ini membuat banyak orang merasa khawatir terhadap masa depannya. Di tingkat lokal, kita menyaksikan tidak sedikit masyarakat yang kehilangan pekerjaan karena adanya PHK. Petani menghadapi biaya produksi yang mahal. Pedagang penghasilannya menurun karena daya beli masyarakat yang rendah. Bahkan pelajar dan mahasiswa harus belajar keras menghadapi persaingan dunia yang semakin ketat. Di tingkat global, kita menyaksikan dunia menghadapi konflik geopolitik dengan munculnya aliansi baru akibat perang dagang dan perang senjata. Perubahan iklim yang terjadi di Eropa, krisis pangan, hingga ketidakstabilan ekonomi berdampak kepada seluruh bangsa. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita sebagai seorang mukmin menyikapi keadaan yang sedemikian? Islam tidak mengajarkan kepada kita untuk larut dalam ketakutan, tetapi mengajarkan kepada kita tentang dua bekal utama, kejujuran as-sidqu, keteguhan iman istiqomah. Oleh karena itu, mari kita belajar bersama dari setiap kasus yang ada di sekitar kita. Mari kita bayangkan, ada dua orang pedagang di pasar. Ketika harga sembako naik drastis, pelanggan semakin sedikit, pedagang pertama mulai mengurangi timbangan. Beras 1 kilo ternyata hanya 900 gram. Ia berkata di dalam hatinya, yang penting dagangan tetap laku.
Sementara pedagang kedua tetap menimbang dengan benar. Orang-orang berkata, kalau terus jujur, nanti kalah bersaing. Namun pedagang ini menjawab, saya lebih takut kehilangan keberkahan daripada kehilangan keuntungan. Apa yang terjadi? Beberapa bulan kemudian, masyarakat mengetahui siapa yang selama ini jujur. Pelanggan berdatangan kepada pedagang yang kedua yang berpegang teguh pada prinsip kejujuran. Usahanya semakin berkembang. Inilah yang disebut dengan keberkahan. Kejujuran mungkin tampak berat pada awalnya, tetapi Allah membuka pintu rezeki dan tidak disangka-sangka. Sebaliknya, kebohongan mungkin menguntungkan sesaat, tetapi menghancurkan kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun juga bisa menghancurkan masa depan. Allah berfirman kepada kita, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kejujuran adalah bukti iman. Bukan sekedar hanya masalah berkata jujur, tetapi kejujuran adalah keberanian mempertahankan keyakinan ketika semua orang memilih jalan pintas dan sesat karena memburu kenikmatan dunia. Hari ini kita melihat berbagai bentuk ketidakjujuran, memalsukan data, mengambil hak orang lain dengan jalan korupsi, mengurangi timbangan dan ukuran, menyebarkan berita bohong, memanipulasi transaksi, bahkan memanfaatkan teknologi untuk menipu orang lain. Semua itu muncul karena manusia lebih takut kehilangan dunia daripada kehilangan ridho Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah." Wajib kepada kalian untuk berbuat jujur. Sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa menuju seseorang ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketidakpastian adalah ujian keimanan bagi kita semua. Allah berfirman di dalam ayat Al-Qur'an, "Ahasibannasu ayyusraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan hanya berkata kami beriman sedangkan mereka belum diuji? Artinya apa? Naik turunnya ekonomi yang terjadi pada saat ini, perubahan zaman, perkembangan teknologi, bahkan fitnah media sosial adalah bagian dari ujian keimanan yang terjadi dalam kehidupan kita nyata. Sebagai orang mukmin, kita tidak boleh kehilangan prinsip dan keyakinan di dalam menjalani kehidupan ini. Biarpun orang berjuta-juta menggadaikan keyakinan dan prinsip hidupnya, menjadi mukmin yang kuat ternyata lebih dicintai oleh Allah dibandingkan menjadi mukmin yang lemah. Menjadi mukmin yang tetap berdiri teguh di tengah goncangan hidup maka membutuhkan beberapa langkah. Yang pertama, memperkuat tauhid dan meyakini bahwa Allah adalah tempat yang paling baik untuk bergantung di dalam menggantungkan masalah-masalah dalam kehidupan ini. Yang kedua, menjaga kejujuran walaupun di awal terasa berat, tapi di akhir pasti janji Allah tidak akan sia-sia. Yang ketiga, menjauhi segala bentuk kecurangan sekecil apapun di dalam menjalani kehidupan ini. Memperbanyak doa, beristighfar, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan ketenangan lahir batin dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelima, terus belajar dan meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita dengan cara istiqomah menjalankan ibadah-ibadah yang kita lakukan, tadarus Al-Qur'an, menjalankan salat lima waktu,
menjalankan puasa Senin Kemis. Kita berharap dengan begitu maka Allah akan memudahkan kehidupan kita bersama. Barakallahu fil Qur'anil Ladzim wa nafa'ani wa kum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa aqulu qawli hadza astaghfirullahal ladzim inna

0: Ya, pendengar dari Pro 1 Madiun, baru saja Anda mengikuti siaran langsung khotbah dan sholat Jumat yang disiarkan langsung dari Masjid Baitul Hakim, Kota Madiun. Mewakili tim yang bertugas, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Jumat. Semoga amal dan ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggusuran ternyata tak hanya ada di tatanan masyarakat saat ini. Hal serupa juga pernah terjadi di masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Hal ini seperti yang dikisahkan oleh Kiai Haji Abdurrahman Ar-Ruisi dalam buku 30 Kisah Teladan, khususnya pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Sejak diangkat menjadi gubernur Mesir oleh Khalifah Umar bin Khattab, Amr bin Ash menempati sebuah istana megah. Di depannya terhampar sebidang rawa dan di atasnya terdapat gubuk reot yang hampir roboh. Selaku gubernur, ia menginginkan agar di atas tanah tersebut didirikan sebuah masjid yang indah dan mewah. Apalagi Amr bin Ash tahu bahwa tanah dan gubuk itu ternyata milik seorang Yahudi. Maka Yahudi tua pemilik tanah itu dipanggil menghadap istana untuk merundingkan rencana gubernur Amr bin Ash. "Hai Yahudi, berapa harga jual tanah milikmu sekalian gubuknya? Aku hendak membangun masjid di atasnya." Yahudi itu menggelengkan kepalanya. "Tidak akan saya jual, Tuhan." "Bagaimana kalau kubayar 3 kali lipat dari harga biasa?" tanya gubernur menawarkan keuntungan yang besar. "Tetap tidak akan saya jual, Tuhan," jawab si Yahudi. "Akan kubayar 5 kali lipat dibanding harga yang umum," desak gubernur. Yahudi itu mempertegas jawabannya. "Tidak, Tuanku." Maka sepeninggal kakek itu, Amr bin Ash memutuskan melalui surat untuk membongkar gubuk reotnya dan mendirikan masjid besar di atas tanahnya. Tak berdaya, Yahudi tua itu cuma mampu menangis dalam hati. Ia pun bertekad mengadukan masalahnya kepada Khalifah Umar bin Khattab. Sungguh ia tak menyangka Khalifah yang namanya sangat tersohor itu tidak mempunyai istana yang mewah. Ia bahkan diterima khalifah di halaman Masjid Nabawi di bawah sebatang pohon kurma yang rindang. "Ada keperluan apa, Tuan, datang jauh-jauh kemari dari Mesir?" tanya Khalifah Umar. Walaupun Yahudi tua itu gemetaran berdiri di depan khalifah, tetapi kepala negara yang bertubuh tegap itu menatapnya dengan pandangan sejuk. Yahudi itu pun leluasa menceritakan masalahnya. Menanggapi itu, Umar bin Khattab mendadak merah pada mukanya. Umar lantas menyuruh Yahudi tersebut mengambil sebatang tulang dari tempat sampah yang teronggok di dekatnya. Yahudi itu ragu melakukan perintah tersebut. Apakah ia salah dengar? Oleh sang khalifah, tulang itu digores huruf alif lurus dari atas ke bawah, lalu dipalang di tengah-tengahnya menggunakan ujung pedang. Kemudian tulang itu diserahkan kepada si kakek seraya berpesan, "Tuan, bawalah tulang ini baik-baik ke Mesir dan berikanlah pada gubernurku Amir bin Ash." Yahudi itu lantas berangkat menuju tempat asalnya dengan berbekal sepotong tulang belikat unta berbau busuk. Anehnya, begitu tulang yang tak bernilai tersebut

hutan dan menyuruh untuk merobohkan masjid yang dibangun dengan biaya raksasa hanya lantaran menerima sepotong tulang dari Khalifah Umar. Gubernur Amr bin As berkata pelan, "Tulang itu berisi ancaman Khalifah. Amr bin As, ingatlah kamu, siapapun engkau sekarang, betapapun tingginya pangkat dan kekuasaanmu, suatu saat nanti kamu pasti akan berubah menjadi tulang yang busuk. Karena itu, bertindak adillah kamu seperti huruf alif yang lurus, adil di atas dan di bawah. Sebab jika engkau tidak bertindak lurus, kupalang di tengah-tengahmu, kutebas batang lehermu." Yahudi itu menunduk terharu. Ia kagum atas sikap Khalifah yang tegas dan sikap gubernur yang patuh dengan atasannya hanya dengan menerima sepotong tulang. Benda yang rendah itu berubah menjadi putusan hukum yang keramat dan ditaati di tangan para penguasa yang beriman. Maka Yahudi itu kemudian menyerahkan tanah dan gubuknya sebagai wakaf. Setelah kejadian itu, ia langsung menyatakan masuk Islam. Begitulah sikap dan jiwa kepemimpinan yang memang agak sulit kita dapatkan di era sekarang ini. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rina, coba ceritakan sejarah Diponegoro.
1: Enggak ah, Bu.
0: Loh, kenapa?
1: Kata kakek saya, enggak baik ngomongin orang yang sudah meninggal.
2: Intermezzo.

Ya, mendengar ada Tete Sing Trisno dari Ririk S masih menemani Anda di Campur Sari Siang Pro 1 RRI Madiun yang tentunya akan hadir menemani aktivitas siang Anda hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, di hari ini karena merupakan hari Jumat begitu ya, dan tadi juga sudah Anda ikuti siaran langsung khotbah dan juga sholat Jumat pendengar, yang mana berkaitan dengan hal ini, prinsip hidup yang seimbang begitu ya pendengar, antara urusan dunia dan juga akhirat, ini menjadi salah satu ajaran penting dalam Islam. Nilai tersebut tercermin dalam ungkapan sebaik-baik perkara adalah pertengahan, yang mengajarkan umat agar tidak berlebihan dalam menjalani kehidupan, baik dalam bekerja maupun beribadah. Dalam hal ini tokoh agama di Madiun, pendengar, Ustadz Amir Abdullah MPD menjelaskan bahwa Islam mengajarkan umatnya untuk menjalani kehidupan secara proporsional, di mana menurutnya bekerja merupakan bagian dari ibadah apabila dilakukan dengan niat yang benar dan juga cara yang halal. Sementara ibadah tetap menjadi salah satu fondasi utama dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ungkapan yang disampaikannya, pendengar, ia menegaskan bahwa konsep keseimbangan tersebut selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas ayat 77 yang bunyinya demikian pendengar, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, tetapi janganlah kamu meluapkan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Dan berdasarkan hadis tersebut pendengar, menurut Ustadz Amir Abdullah, ayat tersebut memberikan pedoman yang jelas bahwa setiap manusia diperintahkan untuk mengejar kebahagiaan akhirat tanpa mengabaikan kebutuhan hidup di dunia. Bekerja dengan sungguh-sungguh untuk memenuhi kebutuhan keluarga merupakan bentuk tanggung jawab yang bernilai ibadah, selama tetap menjaga kejujuran, amanah, dan tidak melalaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pendengar Campur Sari Siang masih menemani aktivitas Anda di Pro 1 RRI Madiun hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dihadirkan satu buah lagu dari Mantos, Yen Ing Tawang Ono Lintang.

Ya, mendengar ada satu buah lagu dari Didi Kempot ya, Dudu Jodoh nih, masih menemani Anda di Campur Sari Siang Pro 1 RRI Madiun. Yang mana tadi informasinya seputar antara keseimbangan dunia dan juga akhirat begitu ya pendengar. Dan berkaitan dengan ini, keseimbangan dunia dan akhirat dalam Islam ini berarti bahwa menjadikan kehidupan dunia sebagai ladang amal untuk bekal di akhirat, di mana hal ini dicapai dengan menjalankan tanggung jawab duniawi seperti bekerja dan juga bersosialisasi dengan lingkungan yang dilandasi niat ibadah, diiringi dengan ketaatan spiritual agar hidup tetap harmonis dan juga membawa keberkahan. Ada beberapa prinsip penting dalam menyeimbangkan dunia dan juga akhirat pendengar. Yang pertama yaitu menjadikan dunia sebagai sarana, yaitu harta, karir, dan juga keluarga bukanlah tujuan akhir, melainkan alat untuk beribadah dan juga membantu sesama. Ada juga yang kedua pendengar, yaitu doa dan ikhtiar, di mana tadi sudah disampaikan dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 77 ya, umat Islam dianjurkan untuk mengejar kebahagiaan akhirat tanpa melupakan bagian kenikmatan dunianya, serta selalu memohon kebaikan di kedua alam tersebut. Dan dalam hal ini juga pendengar, Anda juga harus memiliki niat yang tulus, yang lurus begitu ya, mengubah setiap aktivitas duniawi, bekerja dan juga belajar menjadi pahala akhirat dengan niat mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikutnya yang terakhir, prinsip yang terakhir atau prinsip yang keempat ya pendengar, yaitu manajemen waktu. Menyusun prioritas yang jelas agar kewajiban ibadah wajib seperti sholat lima waktu tidak terganggu oleh kesibukan duniawi. Ada juga beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk menjaga keseimbangan antara dunia dan juga akhirat pendengar. Yang pertama adalah mengutamakan niat yang lurus ya, seperti prinsip yang sudah Nini sampaikan tadi, di mana setiap aktivitas duniawi ini dapat bernilai ibadah jika dilakukan dengan niat yang benar. Misalnya bekerja untuk menafkahi keluarga bukan hanya tugas duniawi, tetapi juga bernilai ibadah jika diniatkan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua pendengar adalah menyusun prioritas hidup, di mana seorang muslim harus pandai mengatur waktu dan juga energi untuk menjalankan tugas duniawinya, tentunya tanpa mengabaikan kewajiban ibadah. Sebagaimana contoh bekerja keras di siang hari, tidak boleh mengurangi perhatian terhadap sholat lima waktu yang menjadi kewajiban utamanya sebagai seorang umat muslim. Berikutnya ada yang ketiga pendengar, yaitu berzikir dan juga berdoa di tengah kesibukan. Mengisi waktu dengan zikir ataupun doa di sela-sela aktivitas duniawi ini dapat menjaga hubungan spiritual Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini membantu hati tetap tenang dan juga jauh dari rasa stres meskipun menjalani rutinitas yang padat. Ada satu terakhir pendengar yang keempat, yaitu menjalankan amal soleh secara konsisten ya, di mana Islam mendorong umatnya untuk selalu berbuat kebaikan baik dalam bentuk ibadah wajib seperti sholat dan juga puasa maupun amal sosial seperti melakukan sedekah dan juga membantu sesama. Dan amal soleh ini menjadi salah satu investasi akhirat yang juga memberikan dampak positif di dunia. Jadi dalam hal ini pendengar, intinya adalah menyeimbangkan antara dunia dan juga akhirat. Niatkan bekerja memang untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk mencari nafkah sebagai salah satu bentuk tanggung jawab kepada keluarga, menafkahi keluarga. Kemudian beberapa aktivitas harian begitu ya, tidak membuat Anda meninggalkan kewajiban Anda untuk melakukan ibadah sholat lima waktu. Kami masih menemani Anda tentunya di Campur Sari Siang Pro 1 RRI Madiun hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, berikan ada di Pro Satu Madiun, ada Sewula yang mendari Suji menemani aktivitas Anda di Campur Sari Siang Pro Satu RRI Madiun. Yang pastinya ini sudah di penghujung ya, Campur Sari menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Karena sesaat lagi pukul 13 waktu Indonesia Barat, pendengar, dinamika siang akan menemani ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di RRI Pro Satu Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat siang pendengar Dinamika. Siang hari ini Jumat 17 Juli 2026 kembali hadir dengan serangkaian informasi, diantaranya layanan adminduk di Spasma Alun-Alun Rekso Gati Caruban Kabupaten Madiun mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. DPC PKB Magetan tengah menertibkan aset partai yang seluruhnya diinventarisir. Masih ada SD Negeri di Ponorogo yang nihil siswa baru saat tahun ajaran baru 2026-2027. Selain ketiga topik tersebut, Dinamika Siang juga kami lengkapi dengan berbagai informasi lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami. Bersama saya Nindi Aprilia, inilah Dinamika Siang selengkapnya.
1: Dinamika Siang.
0: Bergeser ke informasi pertama, pendengar, layanan adminduk di Spasma Alun-Alun Rekso Gati Caruban mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. Berikut laporan Dayu Suwarno.
2: Layanan adminduk di Spasma Alun-Alun Rekso Gati Caruban mendapatkan antusiasme tinggi dari masyarakat. Banyak warga Kabupaten Madiun memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengurus berbagai dokumen kependudukan, di mana selain kemudahan akses, pelayanan petugas yang ramah dan responsif juga menjadi nilai tambah yang dirasakan masyarakat selama kegiatan berlangsung. Diketahui Disduk Capil beroperasi setiap hari mulai pukul 17.00 hingga 21.30 waktu Indonesia Barat, di mana kehadiran layanan ini bertujuan memudahkan masyarakat mengurus berbagai dokumen kependudukan tanpa harus datang langsung ke kantor Disduk Capil. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Disduk Capil Kabupaten Madiun Kresno Widiarko mengatakan, layanan adminduk di Spasma merupakan upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya warga di wilayah utara Kabupaten Madiun.
3: Dalam Spasma ini, Disduk Capil memberikan pelayanan mengenai KTP, KTP-nya hilang, rusak dan sebagainya bisa dilayani di sini. Kemudian kartu keluarga yang belum barcode menjadi barcode bisa dilayani di sini. KIA yang mau merubah usianya sudah 5 tahun bisa dilayani di sini. Akte kelahiran, akte kematian itu juga bisa dilayani di sini. Dan tujuan daripada pelayanan ini mendekatkan pelayanan ini kepada masyarakat. Jadi masyarakat wilayah utara, ya wilayah utara ini tidak langsung ke Dukcapil, tapi bisa dilayani di Spasma.
2: Menurut Kresno, beragam layanan yang disediakan meliputi penerbitan kartu tanda penduduk KTP untuk dokumen yang hilang atau rusak, kemudian kartu keluarga KK berbarcode, kartu identitas anak KIA, akta kelahiran hingga akta kematian. Disduk Capil Kabupaten Madiun juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menghadirkan layanan yang cepat, mudah dan ramah bagi seluruh masyarakat. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno melaporkan.
0: Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar, ledakan terjadi di gudang pusat amunisi Gupumus 2 Pusat Peralatan Angkatan Darat Puspalat di Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun pada Kamis 16 Juli 2026. Insiden tersebut mengakibatkan seorang prajurit TNI Angkatan Darat meninggal dunia, sementara 6 personil lainnya mengalami luka-luka. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Kadis Penat Brigjen TNI Doni Pramono mengatakan, ledakan terjadi saat personil melaksanakan pemeriksaan dan pemeliharaan material munisi di salah satu gudang penyimpanan. Menurutnya, seluruh kegiatan telah diawali dengan briefing dan dilaksanakan sesuai prosedur operasional yang berlaku. Doni menjelaskan bahwa sesaat setelah kejadian, seluruh korban langsung dievakuasi ke RSUD Caruban untuk mendapatkan penanganan medis. Berdasarkan data sementara, insiden tersebut mengakibatkan 1 prajurit meninggal dunia, 4 personil mengalami luka berat dan 2 lainnya mengalami luka ringan. Seluruh korban telah mendapatkan penanganan medis, sementara TNI AD juga memberikan pendampingan kepada para korban dan keluarganya. Untuk mengungkap penyebab ledakan, TNI AD membentuk tim investigasi dari Pusat Peralatan Angkatan Darat. Tim tersebut diberangkatkan dari Jakarta menuju Madiun pada Kamis sore untuk melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian. Doni menegaskan, Hingga saat ini TNI AD belum dapat memastikan jenis munisi maupun penyebab ledakan. Area gudang juga telah diamankan dan hanya dapat dimasuki oleh tim investigasi karena penanganan material munisi memiliki prosedur keselamatan khusus. Dedi juga menghimbau semua pihak tidak berspekulasi di mana investigasi dilakukan secara profesional, objektif, dan menyeluruh agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar. Upaya kurangi titik rawan kecelakaan, KAI Daop 7 Madiun tutup perlintasan sebidang. Berikut laporan Dayus Warno.
2: PT KAI Daop 7 Madiun kembali melakukan penutupan satu perlintasan sebidang yang memiliki potensi resiko terhadap keselamatan. Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari menjelaskan bahwa penutupan tersebut merupakan bagian dari program berkelanjutan KAI dalam mengurangi jumlah perlintasan sebidang yang berpotensi menimbulkan kecelakaan.
4: Keselamatan perjalanan kereta api merupakan tanggung jawab kita bersama. Untuk itu kami juga mengacu pada PM 94 tahun 2018 bahwasanya untuk perlintasan sebidang yang jaraknya kurang dari 800 meter salah satunya harus ditutup. Ini juga untuk kepentingan perjalanan kereta api dan juga untuk kepentingan masyarakat sekitar agar tetap selalu aman, selamat di dalam beraktivitas. Kami menghimbau pada masyarakat seluruhnya untuk tidak membuka perlintasan-perlintasan baru karena ini akan menambah titik rawan untuk keselamatan perjalanan kereta.
2: Menurut Tohari, kegiatan tersebut melibatkan sinergi berbagai pihak baik internal maupun eksternal. Ia juga menjelaskan bahwa hingga pertengahan Juli 2026, KAI Daop 7 Madiun telah menutup sebanyak 13 titik perlintasan sebidang, di mana hal ini melampaui target program penutupan tahun 2026 yang semula ditetapkan sebanyak 8 titik. Sehingga capaian ini menunjukkan keseriusan KAI dalam menekan risiko kecelakaan di perlintasan sebidang melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, Kementerian Perhubungan, Kepolisian, dan para pemangku kepentingan lainnya. Tohari juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuka kembali perlintasan yang telah ditutup maupun membuat perlintasan liar, di mana tindakan tersebut selain melanggar ketentuan juga sangat membahayakan keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan. Dayus Warno, RRI Madiun melaporkan.
0: Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar, infeksi saluran pernafasan akut ISPA masih menjadi salah satu penyakit dengan jumlah kasus tertinggi di Kabupaten Pacitan. Sepanjang Januari hingga Juni 2026, Dinas Kesehatan Dinkes mencatat 13.699 warga mengalami ISPA. Memasuki musim kemarau, Dinkes mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan. Paparan debu dan perubahan cuaca ekstrim diperkirakan dapat memicu lonjakan kasus dalam beberapa bulan ke depan. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinkes Pacitan, Nur Farida mengatakan, peningkatan kasus ISPA umumnya mulai terlihat sejak musim penghujan dan berlanjut saat masa pancaroba hingga musim kemarau. Selain debu, fenomena bedideng juga suhu udara yang sangat dingin pada malam hari dan panas menyengat pada siang hari juga menjadi faktor yang mempengaruhi meningkatnya kasus ISPA. Perubahan suhu yang terjadi dalam waktu singkat dapat menurunkan daya tahan tubuh sehingga seseorang lebih mudah terserang infeksi saluran pernafasan. Menurut Farida, kelompok yang paling rentan mengalami ISPA adalah anak-anak karena sistem kekebalan tubuh mereka belum sekuat orang dewasa. Karena itu, masyarakat dihimbau menjaga kebersihan lingkungan, mengurangi paparan debu, serta menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan apabila diperlukan. Meski jumlah kasus cukup tinggi, Dinkes mencatat prevalensi ISPA di Pacitan sekitar 2,3% lebih rendah jika dibandingkan prevalensi nasional yang berada di kisaran 23%. Farida mengingatkan masyarakat untuk tidak mengabaikan gejala seperti batuk, pilek maupun sesak nafas yang berlangsung dalam waktu yang lama. Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar, sebanyak 112.000 orang menjadi peserta Program Pengelolaan Penyakit Kronis Prolanis BPJS Kesehatan Cabang Madiun. Jumlah tersebut diperkirakan masih akan terus bertambah. Berikut laporan Aristika.
5: Jumlah peserta program pengelolaan penyakit kronis atau Prolanis BPJS Kesehatan Cabang Madiun terus bertambah. Hingga Juni 2026 tercatat sebanyak 112.000 peserta telah mengikuti program tersebut. Angka itu diperkirakan masih akan terus meningkat. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Madiun Wahyu Diah Puspitasari menjelaskan, peserta Prolanis merupakan masyarakat yang telah didiagnosis menderita hipertensi atau tekanan darah tinggi maupun diabetes mellitus DM atau kencing manis. Menurut dia, sebanyak 112.000 peserta yang tergabung dalam program tersebut juga berasal dari kelompok usia di bawah 45 tahun atau Prolanis muda. Segmen tersebut menjadi perhatian BPJS Kesehatan sebagai upaya menekan resiko komplikasi penyakit kronis sejak dini. Dia menjelaskan penyakit kronis yang tidak dikelola dengan baik berpotensi memicu komplikasi dan berdampak pada meningkatnya biaya pelayanan kesehatan. Karena itu, BPJS Kesehatan terus mendorong penderita hipertensi maupun diabetes untuk bergabung dalam program Prolanis agar memperoleh penanganan lebih awal.
6: Ini kami juga serius untuk menggarap segmen ini. Tadi kalau kata Ibu Profesor dari UI, ini kan memang produk-produk untuk senior citizen ini memang menjadi perhatian khusus, karena memang kalau yang penyakit kronis ini tidak dikelola dengan baik sejak awal, itu nanti jatuhnya lebih mudah komplikasi dan pembiayaan akan semakin besar. Jadi kami meningkatkan cakupan atau mendorong mereka yang mempunyai penyakit DM dan hipertensi ini untuk menjadi peserta Prolanis untuk ditata laksana lebih dini. Sehingga memang sekarang kenaikannya cukup signifikan, sudah 112.000 yang terdaftar di kantor cabang Madiun. Harapannya nanti bisa dikelola lebih baik sehingga status kesehatannya semakin terkendali.
5: Untuk menjadi peserta Prolanis, masyarakat tidak dikenai persyaratan khusus. Peserta BPJS Kesehatan yang telah terdiagnosis hipertensi atau diabetes cukup mendaftar melalui fasilitas kesehatan tingkat pertama, FKTP, tempat mereka terdaftar. Melalui program tersebut, peserta memperoleh edukasi kesehatan setiap bulan, pemeriksaan kesehatan secara berkala, serta pendampingan aktivitas fisik seperti senam dan jalan atau gerak sehat peserta Prolanis GSP 335. Kegiatan itu bertujuan untuk menjaga kebugaran sekaligus membantu mengendalikan kondisi kesehatan peserta. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar, Madiun Batik Heritage Festival 2026 yang digelar di halaman Balai Kota berlangsung meriah. Event ini menjadi cara menggali potensi batik yang berkarakter dan bercerita tentang Kota Madiun. Kembali laporan Aristika.
5: Madiun Batik Heritage Festival 2026 sukses menyedot perhatian masyarakat. Festival perdana yang digelar di halaman Balai Kota Madiun itu menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari jadi ke-108 Kota Madiun. Sebanyak 33 peserta ambil bagian dalam ajang tersebut. Mereka berasal dari kalangan perajin batik, pembuat wayang hingga pengukir kayu. Beragam kegiatan digelar mulai pameran batik, digital batik design competition, nyanting on the spot, street batik fashion show, hingga berbagai kegiatan lainnya. Street Batik Fashion Show menjadi salah satu agenda yang paling menyita perhatian. Puluhan peserta yang berasal dari kategori umum dan delegasi organisasi perangkat daerah atau OPD memberikan penampilan terbaik mereka. Acara itu turut dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Timur Arumi Baksin Emil Dardak, Pelaksana Tugas Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun, Ketua DPRD Kota Madiun Armaya, serta jajaran Forkopimda Kota Madiun. Arumi terlihat antusias mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Bahkan istri Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak itu menyempatkan berkeliling, mengunjungi stan perajin dan membeli sejumlah produk batik. Menurut Arumi, festival tersebut merupakan langkah strategis untuk mengangkat batik sebagai identitas baru Kota Madiun. Selama ini Madiun telah dikenal luas melalui kuliner pecelnya. Karena itu, batik juga memiliki peluang yang sama untuk menjadi ikon daerah apabila terus dikembangkan.
7: Jadi ini menunjukkan bahwa potensi batik juga sebetulnya punya kesempatan yang sama. Tapi kuncinya betul dengan yang Bapak hadirkan pada malam hari ini, harus terus dilestarikan dan juga harus diregenerasi.
5: Sementara itu, PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, penyelenggaraan festival perdana tersebut menjadi awal pengembangan industri batik lokal. Salah satu target yang ingin diwujudkan adalah menghadirkan batik khas Kota Madiun yang memiliki motif, karakter, dan cerita khas serta memperoleh perlindungan hak kekayaan intelektual.
8: Saya ingin bahwa batik yang ada di Kota Madiun ini terus berkembang. Berkembang bagaimana? Batik yang harus punya karakter. Karakter Kota Madiun bisa bercerita, menceritakan tentang Kota Madiun. Kenapa harus bercerita tentang Kota Madiun? Supaya bisa membantu juga Kota Madiun itu nanti bisa mendunia.
5: Pemkot juga menyiapkan berbagai program penguatan bagi para perajin. Selain pelatihan, pemerintah akan mengalokasikan bantuan modal usaha sesuai kebutuhan para pembatik. Saat ini, pendataan kebutuhan perajin masih dilakukan sebagai dasar penyusunan program pada tahun depan. Bagus menambahkan, pengembangan batik juga akan melibatkan dunia pendidikan. Literasi mengenai sejarah dan potensi Kota Madiun akan diperkuat sejak jenjang sekolah agar menjadi inspirasi lahirnya motif-motif baru yang merepresentasikan identitas daerah. Kedepan, Madiun Batik Heritage Festival akan terus dikembangkan. Jika tahun ini hanya diikuti perajin dari Kota Madiun, tahun depan penyelenggara menargetkan cakupannya diperluas hingga tingkat Madiun Raya. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
1: Dinamika Siang.
0: Mendengar DPC PKB Magetan tengah menertibkan aset partai yang seluruhnya diinventarisir, DPC PKB membantah hal itu berkaitan dengan kasus mantan ketua dan anggota Dewan Suratno. DPC menyebut hal itu murni agenda dari DPW PKB Jawa Timur. Berikut laporan Yusron Al-Fatah.
9: Dewan Pengurus Cabang DPC Partai Kebangkitan Bangsa PKB Kabupaten Magetan mulai menertibkan seluruh aset organisasi seiring terbentuknya kepengurusan baru masa bakti 2020.

0: aktif. Pihaknya juga membantah jika hal itu terkait dengan kasus hukum dugaan korupsi yang saat ini sedang menjerat mantan Ketua DPC PKB sebelumnya dan Ketua DPRD nonaktif fraksi PKB Suratno. Menurut Denny, semuanya merupakan instruksi dari DPW PKB Jawa Timur sebagai bagian dari penertiban organisasi yang juga dilakukan di seluruh DPC.
1: Taruh konsolidasi pengurus baru DPC PKB Magetan periode 2026-2031 sama sosialisasi penyerahan aset kepada DPW PKB. Semuanya, ini memang agenda partai bahwa seluruh aset itu harus diinventarisasi kemudian dilaporkan kepada DPW PKB Jawa Timur. Asetnya tadi sudah dicatat, salah satunya ya sekretariatan, terus kemudian kendaraan operasional dan beberapa alat-alat kantor gitu lah, kira-kira. Ini kantor sementara, mudah-mudahan segera menjadi milik kita. Yang lama memang sengaja kita pindah karena kondisinya kurang layak. Insya Allah dalam waktu dekat akan kita renov, kita rehab, agar menjadi lebih indah lah.
0: Ia berharap ke depan DPC PKB Magetan dapat memiliki kantor sekretariat yang permanen sehingga mampu menunjang pelayanan organisasi maupun aktivitas kader secara lebih optimal. Inventarisasi aset tersebut menjadi bagian dari upaya penataan administrasi dan pengelolaan aset partai agar lebih tertib, transparan, serta sesuai dengan mekanisme organisasi yang berlaku di internal PKB. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
2: Dari Magetan kita bergeser ke Madiun. Pendengar, kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Madiun merilis capaian kinerja triwulan 2 tahun 2026 sebagai bentuk transparansi publik sekaligus komitmen mempertahankan predikat wilayah birokrasi bersih dan melayani WBBM. Laporan tersebut mencakup pelayanan keimigrasian, pengawasan warga negara asing WNA, penegakan hukum, pengelolaan anggaran hingga tingkat kepuasan masyarakat. Selama April hingga Juni 2026, Kantor Imigrasi Madiun memproses 4.533 permohonan paspor Republik Indonesia. Selain itu, pelayanan kepada warga negara asing juga terus berjalan dengan penyelesaian 269 permohonan izin tinggal. Pengawasan keimigrasian diperkuat di bidang pengawasan seksi intelijen dan penindakan keimigrasian melaksanakan 25 operasi mandiri di wilayah kantor imigrasi Madiun. Dari hasil pengawasan tersebut, petugas menjatuhkan satu tindakan administratif berupa deportasi terhadap warga negara asing yang terbukti melanggar ketentuan keimigrasian. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kepatuhan terhadap peraturan sekaligus mendukung pengawasan keimigrasian di wilayah kerja kantor imigrasi Madiun. Kepuasan masyarakat sangat baik, kinerja pelayanan yang diberikan turut tercermin dalam hasil survei kepuasan masyarakat. Berdasarkan 225 responden, survei persepsi anti korupsi SPAK memperoleh nilai 3,92 dari skala 4 dengan predikat sangat baik. Sementara survei persepsi kualitas pelayanan SPKP meraih nilai 3,91 dari skala 4 juga dengan predikat sangat baik. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Madiun Arif Adi Prayogo mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran dalam menjaga kualitas pelayanan publik. Kantor Imigrasi Madiun dalam menghadirkan pelayanan publik yang prima. Arif menegaskan Kantor Imigrasi Madiun akan terus berinovasi untuk meningkatkan kualitas layanan sekaligus menjadi zona integrasi agar pelayanan keimigrasian semakin bersih, profesional, dan terpercaya. Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar, progres pendataan sensus ekonomi SE 2026 oleh BPS Kabupaten Madiun telah mencapai 37,81% atau setara dengan 128.540 responden dari total target sasaran 339.924 usaha dan keluarga. Berikut laporan Dayu Suwarno.
3: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Madiun mencatat progres pelaksanaan sensus ekonomi 2026 telah menyentuh angka 37,81%. Capaian ini setara dengan pendataan terhadap 128

0: 1.540 responden dari total target keseluruhan sebesar 339.924 unit usaha dan keluarga. Meskipun angka ini berhasil melampaui target berkala yang ditetapkan sebelumnya, para petugas di lapangan menghadapi berbagai tantangan berat yang menguji fisik maupun mental. Kepala BPS Kabupaten Madiun Wisma Eka Nur Cahyanti menyebut, kendala utama di lapangan didominasi oleh penolakan dari warga yang enggan membukakan pintu rumah atau memberikan keterangan secara kooperatif, di mana menurut mereka ada keterkaitan data sensus dengan isu pajak nasional hingga masalah pembagian bantuan pemerintah.
1: Belum sampai ditanya tentang kuesionernya terus sudah tutup pintu duluan. Nah, itu tantangan yang luar biasa untuk petugas kami gitu. Jadi tantangannya adalah kalau respondennya tidak mau didata, itu sebenarnya tantangan yang luar biasa gitu untuk petugas kami.
0: Menurut Eka, tidak hanya hambatan sosial, faktor cuaca dan beban kerja yang tinggi memicu sejumlah petugas mengalami kelelahan ekstrim hingga demam. Bahkan beberapa di antaranya terpaksa dilarikan ke puskesmas terdekat untuk menjalani perawatan medis secara intensif. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno melaporkan.
2: Bergeser ke informasi berikutnya, PLT Bupati Ponorogo Listiarita merespon masih adanya SD Negeri yang nihil siswa baru saat tahun ajaran baru 2026-2027. Berikut laporan Eka Wulan.
3: PLT Bupati Ponorogo Listiarita merespon adanya 4 SD Negeri di wilayahnya yang tidak mendapat murid baru pada tahun ajaran baru 2026-2027. Pihaknya akan melakukan diskusi bersama Dinas Pendidikan dan pihak kecamatan untuk mencari solusi atas permasalahan yang terjadi berulang hampir setiap tahun itu.
4: Beberapa sekolah ini coba dikaji bareng-bareng kenapa permasalahannya, tapi kalau yang kami tahu permasalahan hari ini ya karena memang condong hal ini pada ke sekolah-sekolah swasta karena merasa lebih bagus ya dengan kegiatan-kegiatan yang ada. Kami mau bareng-bareng discuss dengan teman-teman dinas kira-kira apa yang baiknya untuk kegiatan-kegiatan yang ada.
3: Ia menyatakan permasalahan di sekolah negeri ialah tidak memperbolehkan adanya pungutan, sehingga dalam melaksanakan kegiatan, sekolah negeri mengandalkan anggaran dari bantuan operasional sekolah, BOS. Menurut Bundari Tasapan Akrabnya, fenomena yang terjadi saat ini banyak orang tua memilih sekolah yang dianggap favorit sekalipun jauh dari domisili, sehingga mengabaikan SD negeri terdekat. Pada sisi lain, untuk memenuhi pagu yang ada, Dinas Pendidikan Dinding Ponorogo pun ini masih membuka sistem penerimaan murid baru SPMB secara offline atau luar jejaring, luring bagi SD maupun SMP negeri yang kekurangan murid baru. Pendaftaran offline itu dibuka hingga akhir Juli ini, jika kemungkinan masih ada calon siswa yang belum tertampung di sekolah negeri. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
2: Pendengar, ratusan kera ekor panjang turun gunung ke kawasan Pasar Ngebel Ponorogo diduga karena kelaparan akibat sumber pakan alami di dalam hutan berkurang. Kembali laporan Eka Wulan.
3: Ratusan kera ekor panjang terlihat turun di kawasan Pasar Ngebel di Desa Wagirlor, Kecamatan Ngebel Ponorogo. Satwa liar tersebut turun nyaris setiap hari di sekitar pasar untuk mencari makan. Kepri, seorang warga mengatakan, ratusan kera ekor panjang itu turun dari kawasan Pegunungan Wilis. Hadirnya kera ekor panjang itu bukan hal yang baru bagi warga setempat. Setiap musim kemarau tiba, dipastikan kemunculan ratusan kera ekor panjang lebih sering, sebab sumber pakan alami dari dalam hutan mulai berkurang.
5: Pasti turun kalau lapar. Nggih, gerombol. Banyak kok.
6: Kan ini kan paling banyak di pasar ya, Bu, ya turunnya. Itu ngapain, Bu? Kerang ini. Nyari apa? Nyari
5: makanan, bekas sisa-sisa itu. Tapi kalau anu ya ngerusak. Di pasar kan ada yang tidak ditutup, dirusak, diambil, dirusak.
3: Senada diungkapkan Kasno, kera ekor panjang itu nyaris turun setiap hari di kawasan Pasar Ngebel dan Telaga untuk mencari makan.
6: Itu biasanya kalau turun itu ngapain, Pak, untuk keranya?
7: Ya, tiap hari sih. Dia cari makan.
6: Itu emang dari dulu emang seperti itu?
7: Seperti itu emang.
3: Ia pun menyarankan pengunjung objek wisata Telaga Ngebel agar tidak membawa makanan secara terbuka. Sebab jika merasa lapar, kera ekor panjang tersebut biasa mengambil makanan yang mudah dijangkau. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
8: Dinamika siang, RRI Madiun.
2: Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar, semakin viral dan kini banyak dikunjungi masyarakat, pemilik anak sapi bermata tiga di Magetan menyatakan enggan melepas hewan ternak langka miliknya tersebut meski ditawar dengan harga selangit dan lebih memilih akan merawatnya. Berikut laporan Yusron Al-Fatah.
9: Anak sapi atau pedet bermata tiga yang lahir di Setren, Kecamatan Bendo, Magetan, Jawa Timur pekan lalu terus menjadi perhatian warga. Keunikan pedet tersebut membuat banyak orang berdatangan ke rumah pemiliknya, Parmin. Bahkan muncul tawaran dengan nilai fantastis hingga 1 miliar rupiah. Meski demikian, Parmin memastikan tidak akan melepas sapi tersebut. Menurut Parmin, 57 tahun sang pemilik sapi, sejak kabar kelahiran pedet bermata tiga menyebar, rumahnya tak pernah sepi dari warga yang penasaran ingin melihat langsung kondisi anak sapi tersebut. Selain itu, ada pula yang menyampaikan keinginan untuk membeli dengan harga sangat tinggi. Bagi Parmin, anak sapi dengan kelainan bawaan itu memiliki nilai yang tidak bisa diukur dengan uang. Selama puluhan tahun menjadi peternak, ia mengaku baru kali ini mendapat sapi lahir dengan kondisi yang sangat langka. Anak sapi atau pedet tersebut lahir dengan 3 mata, 2 mulut, 2 hidung, serta 4 lubang hidung yang disebut masih berfungsi normal. Parmin mengatakan kondisi itu membuat banyak orang penasaran hingga rela datang dari berbagai daerah untuk menyaksikan secara langsung. Meski memiliki kelainan fisik, pedet itu mampu menyusu kepada induknya. Parmin menjelaskan proses menyusu berjalan normal meski anak sapi tersebut memiliki 2 mulut dan 2 lidah.
10: Dipelihara sendiri.
11: Jangan, ya unik lah.
10: Ya baru kali ini setua saya kan punya seperti ini.
12: Justru aneh itu tadi, langka itu tadi.
10: Dapat seperti ini, meripat tiga, mata tiga, mulut dua. Hidungnya, lubangnya fungsi semua. Kemarin bisa saya beri pupuk itu bisa kedep, brilian. Biasa, normal, ini disusoknya nggih purun, sing niki nggih purun. Lidahnya kan juga dua, nggak susah. Kakinya kan gini, langsung saya tarik dari induknya itu, langsung keluar. Ini lahir kulo nggih kaget e masa Allah. Lah kok ngene terus kulo niki bengok kan nyeluk bojo kulo niku. Jerene ndase kok ngene iki piye kulo ngoten.
9: Parmin juga menceritakan proses kelahiran pedet berlangsung dengan bantuan dirinya sendiri. Bagian tubuh belakang keluar lebih dulu, sedangkan bagian kepala sempat menyulitkan karena bentuknya yang tidak biasa. Kini fokus Parmin bukan memikirkan nilai jual, melainkan merawat pedet tersebut agar tumbuh sehat. Ia berharap anak sapi itu dapat bertahan hidup dan terus berkembang meski memiliki kelainan bawaan yang tergolong langka. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
2: Pendengar, saat ini bersepeda kembali menjadi tren di tengah masyarakat. Berikut laporan Devi Nur Faida.
13: Tren bersepeda kembali di tengah masyarakat. Jalanan terlihat ramai dan media sosial dipenuhi oleh konten bersepeda. Berbeda dengan gelombang awal yang sempat memuncak beberapa tahun lalu, antusiasme kali ini didorong oleh kesadaran kesehatan yang meningkat. Bagi para pecinta olahraga roda dua, tren ini menjadi momentum positif untuk mengubah gaya hidup. Madaristu, seorang pesepeda sekaligus penyiar di RRI Madiun, mengungkapkan bahwa tren bersepeda sebenarnya bukanlah hal yang baru. Mada merasakan dampak fisik yang sangat signifikan sejak rutin bersepeda 3 hingga 4 kali seminggu di kala libur atau saat tidak ada jadwal siaran pagi. Sebagai seorang penyiar yang dituntut banyak duduk, bersepeda menjadi solusi kebugarannya.
14: Karena kita kan juga siaran duduk terus ya. Dengan naik sepeda kita udah mulai agak enakan otot belakangnya. Terus habis gitu sendi yang biasanya suka gak enak sekarang udah better daripada yang sebelumnya.
13: Peningkatan jumlah pesepeda di jalan rupanya tidak serta-merta mendongkrak grafik penjualan toko secara drastis. Bima, seorang mekanik di toko sepeda Dwijaya Madiun, memaparkan bahwa kondisi pasar saat ini tergolong sangat stabil atau cenderung datar.
15: Kita stabil sih mbak, untuk dari penjualan stabil. Kalau kenaikan, nggak tahu sih mbak, kita ini aja sih, kita flat gitu aja sih. Jadi nggak ada kenaikan yang pendapat saya.
13: Menurut pengamatan Bima, situasi pasar dari dulu hingga sekarang tidak menunjukkan lonjakan yang berarti, baik dari segi harga maupun volume penjualan sepeda itu sendiri.
15: Ya, dari dulu sampai sekarang harganya segitu terus. Sama sih ya, standar sih dari tiap bulan standar, semua rata-rata segitu semua. Sebelum tren atau sudah tren ini kita dalam arti sepeda standar terus semua. Penjualan atau mau servis juga standar semua.
13: Dimungkinkan masyarakat sebenarnya sudah memiliki sepeda sejak tren bersepeda di masa pandemi COVID-19. Oleh karena itu, saat antusiasme bersepeda kembali booming, mayoritas warga hanya menggunakan sepeda yang sudah ada, sehingga angka penjualan di tingkat pedagang tetap. Devi Nurfaida, RRI Madiun melaporkan.
2: Sementara itu pendengar, sepeda tipe mountain bike MTB masih menjadi primadona di tengah kembalinya tren bersepeda. Kembali Devi Nurfaida melaporkan.
13: Tren bersepeda yang terus bertahan di masyarakat menjaga aktivitas transaksi di toko sepeda lokal tetap berlanjut. Salah satu tipe sepeda yang hingga kini masih menjadi primadona dan mendominasi pasar adalah jenis mountain bike atau sepeda gunung. Bima, seorang mekanik di toko sepeda Dwijaya Madiun, mengungkapkan bahwa perputaran produk di tokonya berjalan dengan sangat baik.
15: Kalau kita itu semua laris sih mbak, model MTB.
13: Tidak hanya mengandalkan kelengkapan produk, pihak toko juga terus meningkatkan daya saing melalui berbagai fasilitas pelayanan penjualan untuk memenuhi keinginan para pelanggan. Bima menjelaskan bahwa toko sepeda Dwijaya tidak sekedar menjual unit sepeda utuh, melainkan menyediakan pelayanan yang sangat lengkap.
15: Kita meliputi pelayanan servis, pengantaran, pembelian diantar sekalian juga bisa.
13: Kualitas layanan yang ditawarkan oleh pihak toko diakui oleh konsumen. Pak Arwan, seorang warga asal Desa Nglames, Madiun, merupakan salah satu pembeli yang sengaja datang ke toko tersebut dengan target buruan yang spesifik.
16: Kalau saya di sini mencari sepeda yang jenis MTB, ya merknya Polygon.
13: Pak Arwan mengaku memiliki alasan kuat mengapa dirinya selalu kembali dan menjadi pelanggan setia di toko ini. Faktor keterjangkauan harga dan efisien waktu menjadi pertimbangan utamanya.
16: Kalau di toko ini, satu yang pasti harganya paling murah dari toko manapun, kedua pelayanannya, servisnya juga cepat. Enggak, di sini lengkap dan harganya juga terjangkau. Spare part sudah lengkap semua di sini.
13: Ketersediaan barang yang melimpah juga membuat konsumen tidak perlu khawatir ketika sepeda mereka membutuhkan perawatan berkala atau perbaikan. Devi Nurfaidah, RRI Madiun melaporkan.
2: Ya, pendengar dari Pro 1 Madiun, demikian dinamika siang edisi hari ini Jumat 17 Juli 2026. Saya Nindi Aprilia berterima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang.
8: Demikian dinamika siang RRI Madiun.

0: Ada Pak Fauzi yang ada di Jawa Barat, pengen gabung juga di siang hari ini. Selamat siang, Bro Dangdut.
1: RRI Madiun menggelegar.
0: Waduh, RRI Madiun.
1: Iya, RRI Madiun.
2: Halo, Bro Dangdut.
3: Bro Dangdut, RRI Madiun, mantap tak ya?
0: Selamat siang, Bro Dangdut. Genre Dangdut setiap harinya akan hadir mengajak Anda bergoyang bersama Pro Dangdut. Beropini, kirim salam, dan request lagu dangdut favorit Anda di sini. Pro Dangdut, dangdutnya RRI Madiun, mantap! Setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Pro Dangdut, dangdutnya RRI Madiun, mantap!

0: Dangdutnya dari Madiun, mantap. Pendengar di siang hari ini Pro Dangdut, ada saya Nindi Aprilia yang akan menemani Anda ya, yang mana Anda bisa request lagu dangdut siang hari ini dan juga sedikit-sedikit nanti ya ngobrol bareng Nindi tentunya di Pro 1 RRI Madiun. Dan pendengar di hari ini begitu ya, berdasarkan informasi ya berkaitan dengan adanya musim kemarau ya, ini ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutlah ini kembali menjadi perhatian pemerintah ya, khususnya di Ngawi pendengar, di mana kondisi cuaca yang diprediksi lebih panas dan berlangsung lebih panjang membuat potensi kebakaran meningkat, terutama di kawasan rawan seperti yang ada di Gunung Lawu. Dan dalam hal ini, Kasih Kedaruratan BPBD Ngawi, Pratoyo mengatakan karakter geografis wilayah Ngawi membuat daerah ini memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap karhutla. Apalagi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksikan kemarau tahun ini berlangsung lebih kering dengan suhu lebih tinggi dibandingkan kondisi normal. Dan berdasarkan data BMKG, tren kenaikan suhu telah terlihat sejak beberapa bulan terakhir pendengar. Pada Mei lalu, suhu rata-rata nasional mencapai 27,5 derajat Celcius atau sekitar 0,5 derajat ya, lebih tinggi dibandingkan rata-rata klimatologi periode tahun 1991 sampai tahun 2020. Kemudian kondisi kering dan juga terik diperkirakan masih berlangsung untuk puncak musim kemarau yang diprediksi terjadi pada Oktober mendatang. Kemudian potensi karhutla pendengar juga menjadi perhatian serius lantaran kejadian besar pernah terjadi di kawasan Gunung Lawu yaitu pada tahun 2023 lalu. Dan berkaitan dengan ini pendengar, berkaitan dengan karhutla juga ada beberapa aktivitas yang bisa memicu terjadinya kebakaran begitu ya, mulai dari membuang puntung rokok yang masih hidup sembarangan, kemudian ada membakar sampah, lalu memang sengaja membuka lahan dengan membakar hutan, ada juga yang disebabkan oleh konsleting listrik, ini juga bisa memicu terjadinya kebakaran. Nah kalau Anda sendiri bagaimana pendengar, di musim kemarau ini apa saja yang Anda lakukan untuk mencegah ataupun mengantisipasi terjadinya kebakaran? Anda bisa bergabung dengan kami tentunya di telepon kami 0351459198 atau WhatsApp kami di 0811366 9907. Ada yang bergabung di siang hari ini pendengar. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut RRI Madiun. Mantap.
0: Mantap. Ada Bu Galuh ini ya. Iya, selamat Bu. Siang Bu Galuh.
1: Selamat siang Mbak Nini.
0: NJ, kabarnya sehat ya Bu Galuh ya?
1: Tentunya sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Begitu juga Mbak Nini.
0: NJ.
1: Sehat lahir dan batin.
0: Iya, sehat lahir dan batin. Amin. Anje, Bu Galuh hari ini pembahasannya lagi bahas karena lagi musim kemarau ini ya, rawan kebakaran. Kalau Bu Galuh sendiri caranya mengantisipasi biar tidak terjadi kebakaran, gimana Bu Galuh?
1: Ya kita harus jaga apa ya Mbak ya, lingkungan supaya jangan sampai terjadi kebakaran.
0: Iya.
1: Ya tolong kayak pohon-pohon yang pindang itu jangan sampai di apa itu tebangi ya Mbak ya, dirapikan aja karena kalau ditebangi itu juga mengganggu apa itu polusi udara itu nanti jadi bisa banjir ya.
0: Iya betul.
1: Kalau ditebangi dirapikan harus di apa di tempat yang aman kayak gitu. Jangan asal buang apa itu rokok sembarangan.
0: Iya,
1: itu juga
0: betul.
1: Maju juga adanya kebakaran. Iya kalau ada kertas-kertas apa itu sampah-sampah yang berserakan itu harus dirapikan, diamankan di tempat sampah yang aman kayak gitu. Takutnya kalau ada orang yang usil, orang yang iseng itu kalau rokok buangnya sembarang bisa.
0: Iya, betul.
1: Kayak gitu. Ya pokoknya dengan cara sebaik mungkin harus aman dan apa itu jangan sampai ceroboh.
0: Iya, gitu. Jangan sampai ceroboh ya. Betul sekali. Harus sama-sama menjaga begitu ya, Bu Galuh ya, Anje. Iya.
1: Kalau enggak begitu digunakan harus ya dimatikan.
0: Harus dimatikan.
1: Karena kalau terlalu apa itu terlalu dipadamin itu juga ngaruh juga kok. Konslet gitu ya.
0: Iya, bisa konslet kalau ditinggal, apalagi ada kabel mengelupas, iya, kemudian kena air, iya, begitu ya, Bu Galuh ya. Iya, betul sekali. Baik, iya. Bu Galuh, terima kasih sudah berbagi informasi ya di Prodangdut siang hari ini. Mau dihadiahi lagu apa ini, Bu Galuh?
1: Aku nanti tolong diputarkan lagu apa itu pantun cinta ya, Mbak?
0: Apa, Bu Galuh?
1: Pantun cinta.
0: Pantun cinta, coba saya carikan dulu. Pantun cinta dari Roma? Ida Soraya, bukan ya?
1: Kalau dari Roma boleh.
0: Coba saya carikan dulu pantun cinta yang Roma ya. Dari siapa itu,
1: dari
0: Bu Galuh?
1: Iya, ada juga dari Mas Bro.
0: Anje. Iya.
1: Pak itu juga ada. Iya. Pak
0: Debiu. Waduh, Pak Debiu Biu monggo bergabung. Anje.
1: Neng Gayatri. Neng, sekali-kali naik dong.
0: Aduh, ini sudah naik ini di WhatsApp.
1: WA terus dong, Mbak ya. Bagaimana?
0: Iya, WA terus.
1: Iya. Cuma sebentar. Gitu.
0: Lagi mager sepertinya ya. Anje, betul, malu-malu kucing. Bu Galuh, ini adanya kalau pantun cinta adanya dari Ida Soraya atau enggak dari Mansyur? Gimana? Ya,
1: apa-apa deh. Pokoknya
0: yang mana? Yang Mansyur.
1: Yang
0: iya. Oh, ya, baik.
1: Ya, boleh. Ini juga dapat salam dari
0: Siapa?
1: Heeh.
0: Mbak Bari monggo bergabung.
1: Kayaknya bawa apa ini kok berat banget.
0: Waduh, apa itu bawa beras sekarung gitu ya?
1: Kayaknya beras sekarung.
0: Waduh. Panen kayaknya. Anjen.
1: Lupa semoga bahagia selalu. Amin. Bersama keluarganya. Untuk Pak Rusdiannya tadi bahagia bersama keluarga.
0: Amin, amin. Amin,
1: amin. Selalu bahagia bersama ibu dan anak dunia.
0: Pak amin, Bu Galuh.
1: Pak Didono bahagia bersama
0: Budi Dono.
1: Semoga bahagia bersama.
0: Amin. Anje, amin.
1: Belum
0: bergabung.
1: Anje. Bunda Madu Gunawijaya, Bunda kusayang Ayat Main, ada juga Bunda Deno Asmoro.
0: Iya.
1: Ayat Main juga Uti Susi, Ibu Sandra, Tika.
0: Iya. Semuanya aja ya.
1: Pokoknya semuanya aja
0: yang baik. Anje, Bu Galuh, matenun.
1: Iya. Buat
0: Anje. Terima kasih, matenun.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Galuh, sudah bergabung di siang hari ini dan juga request lagu dangdut dan titip salam yang banyak sekali tadi untuk semuanya sudah disebutkan ini ya. Dan dari WhatsApp ada yang bergabung ini ya melalui pesan WhatsApp. Assalamualaikum Mbak Nindi, sehat bahagia selalu. Salamnya buat Bopo Rustianto, Mbak Skartaji, Pak Desongo-songo, Bunda Mari, Pak Dono sekalian, Mbak Wulan, Bu Ernik sekalian, Uti, Susi, Bu Saigon dan semuanya tanpa terkecuali minta lagunya Menunggu. Ditunggu lagunya Negayatri, nanti akan dihadirkan lagunya Menunggu ya dari Via Valen adanya di siang hari ini. Coba nanti akan saya hadirkan sesaat lagi ya Negayatri. Setelah satu buah lagu yang akan saya hadirkan permintaan dari Bu Galuh tadi ya pendengar. Dan bagi Anda yang masih ingin bergabung, sabar dulu, tahan dulu, nanti akan digabungkan sesaat lagi. Dihadirkan dari Mansyur S featuring Magdalena, Pantun Cinta.

0: Minta. Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Nabita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
3: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, saatnya info terkini pendengar. Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Ponorogo menggenjot pendataan sensus ekonomi 2026 SE26. Kepala BPS Ponorogo, Evi Tri Susanti, mengatakan capaian pendataan sensus ekonomi hingga Jumat 17 Juli 2026 mencapai 54,93%. Capaian tersebut di atas target yang ditentukan 42,90%, artinya dari total 939.158 objek sasaran, sudah ada 254.078 responden yang sudah dilakukan pendataan. Ia pun mendorong seluruh petugas lapangan untuk bersemangat dalam melakukan pendataan di tengah masifnya informasi yang keliru di media sosial terkait pelaksanaan sensus ekonomi. Tak hanya itu, ia juga terus melakukan monitoring, pengawasan, dan pemeriksaan agar pendataan sensus ekonomi bisa terlaksana on progress sesuai jadwal. Pendengar, demikian info terkini. Info selengkapnya bisa Anda baca melalui portal resmi kami rri.co.id atau Anda akses melalui aplikasi RRI News.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim pembelian bahan bakar minyak BBM subsidi Pertalite harus menunjukkan surat tanda nomor kendaraan STNK. Jika pengecekan STNK menunjukkan pengendara terlambat membayar pajak kendaraan bermotor, maka pembelian akan ditolak.
3: Tapi itu hoax.
2: Klaim tersebut adalah tidak benar.
4: Faktanya,
2: dilansir dari kompas.com, Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert MV Dumatubun membantah klaim tersebut. Dia memastikan bahwa PT Pertamina Persero tidak pernah menerapkan kebijakan tersebut dan memastikan penyaluran BBM baik subsidi maupun non-subsidi tetap berjalan sesuai dengan ketentuan pemerintah melalui mekanisme yang berlaku. Pertamina menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh dengan isu menyesatkan dan tetap memverifikasi informasi di kanal resmi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: War, ngopo Pak? Iki teh jange tak ombe. Kok ono laler iki, maksudnya apa iki?
6: Kulo jadi peramal Pak, kulo niki pelayan.
7: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro Dangdut, Dangdutnya dari Madiun. Mantap. Di siang hari ini pendengar, sudah ada yang bergabung kembali ini ya di 198. Coba dihubungkan terlebih dahulu. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut dari Madiun. Mantap.
0: Mantap. Ada Pak Rusdianto ini ya.
1: Ya.
0: Selamat siang. Apa kabar Pak Rus?
1: Selamat siang kembali, kabarnya
0: Anjir. Alhamdulillah Pak Rus. Anjir. Alhamdulillah saya juga sehat dan juga semangat di siang hari ini. Anjir. Pak Rus, berkaitan dengan musim kemarau yang mana bisa memicu terjadinya kebakaran ataupun karhutla begitu ya. Kalau Pak Rus sendiri gimana cara mengantisipasinya, mulai dari lingkungan rumah dulu, seperti apa Pak Rus?
1: Ya, pasti lingkungan dulu itu harus dibersihkan. Jangan ada sampah yang berserakan.
0: Iya.
1: Bahkan tadi pagi pun saya sudah kerja pakai di apa lingkungan rumah. Ngumpul-ngumpulin sampah langsung dibakar. Dalam arti dibakar, dia masih langsung ditungguin. Biar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.
0: Oh, baik. Tetap membakar sampah namun diawasi dan tidak di tempat-tempat yang memang mudah terbakar, begitu ya Pak Rus ya. Anjir, baik. Pak Rus, siang hari ini mau diputerin lagunya siapa? Saya carikan dulu sebelum salam-salam.
1: Aku minta lagu yang tua banget dari Mbak Sofi aja.
0: Dari Mbak Sofi, judulnya apa Pak Rus?
1: Orang kata yang mana?
0: Tidak semua laki-laki. Tidak semua laki-laki dari Mbak Sofi Sudirman, ditunggu nanti akan dihadirkan sesaat lagi. Monggo salam-salamnya.
1: Salamnya tadi ada yang masuk pertama dari Begaluh.
0: Iya, Begaluh sudah bergabung.
1: Mbak Nindi belum tahu nih ya sebenarnya.
0: Belum, gimana?
1: Belum tahu Mbak Nindi.
0: Gimana? Belum ya, ketemu sama Begaluh.
1: Aduh, mantan.
0: Gimana?
1: Aduh.
0: Belum pernah ya, ketemu langsung.
1: Lama-lama ketemu, agak tahu.
0: Iya. Belum.
1: Ada juga Neng Gayatri tadi ya.
0: NJ Neng Gayatri sudah bergabung.
1: Ada juga Ibu Mari, ada juga Bono Somo.
0: NJ.
1: Ada juga Mbak Bari.
0: NJ.
1: Ada Mbak Susi, Mbak Ula, TKP. Ada Mas Muhammad. Ada Bosung Putika. Dan semuanya. Mbah Bari, kalau ingin masuk gabung, tolong radionya dimatikan. Ini nampaknya mau gabung Mbah Bari ini.
0: Anjir, monggo bergabung Mbah Bari, nanti akan dihubungkan.
1: Iya, Mbah Bari.
0: Anjir.
1: Ayo Mbah Bari, tunggu, saya tunggu.
0: Ditunggu Pak Rus ini ya.
1: Itu aja sementara.
0: Anje, matur nuwun. Anje, sami-sami Pak Rus. Amin.
1: Selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Rus sudah bergabung di siang hari ini. Dari WhatsApp pendengar, ada yang bergabung melalui pesan WhatsApp ini ya. Melalui telepon WhatsApp maksud saya ya. Dihubungkan dulu, ada Bu Mari. Halo Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut RRI Madiun. Mantap.
0: Mantap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pak siang Indi. Bu Mari.
2: Selamat siang juga.
0: Kabar sehat Bu Mari? Indi. Alhamdulillah saya sehat. Panjenengan pripun kabar Bu Mari?
2: Gimana Mbak?
0: Bu Mari gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah.
2: Di siang ini alhamdulillah walaupun panasnya luar biasa ya.
0: Iya, panasnya luar biasa ini ya. Kalau malam dinginnya juga luar biasa.
2: Iya.
0: Anjir. Bu Mari, berkaitan dengan musim kemarau yang panas ini ya, bisa memicu terjadinya kebakaran biasanya di beberapa lokasi terjadi karhutla. Kalau Bu Mari sendiri dimulai dari lingkungan rumah, biasanya apa yang dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kebakaran Bu Mari?
2: Iya ya. Gimana ya Mbak ya? Harus halaman harus bersih ya Mbak ya, dari sampah-sampah. Kalau memang ada sampah ya dikumpulkan.
0: Iya.
2: Dan kalau memang dibakar, ya harus jauh dari rumah kalau bisa ya Mbak ya.
0: Iya, betul.
2: Dan harus ditunggu seperti Pak Rus tadi.
0: Iya.
2: Jangan sampai merembet kemana-mana.
0: Anje.
2: Dan yang tidak membuat tidak membuang puntung rokok sembarangan ya, Mbak ya.
0: Betul.
2: Karena iya. Selamat, nggak ada ngan. Terus keduanya periksa listrik ya, Mbak ya. Kabel-kabel listriknya.
0: Iya.
2: Ya. Mungkin ada yang kurang betul, dibetulkan. Kalau banyak apa itu sambungan-sambungan itu loh Mbak ya, itu juga bahaya, itu harus dikurangi.
0: Iya, baik. Itu ya, tadi sudah disampaikan Bu Mari, banyak ya, mulai dari tidak membuang puntung rokok, kemudian menjaga kebersihan, khususnya untuk sampah-sampah yang mudah terbakar ini ya.
2: Iya, walaupun Kota Madiun ini jauh dari hutan,
0: iya,
2: jauh gunung, jauh laut ya Mbak ya.
0: Betul.
2: Kita harus tetap waspada.
0: Betul, tetap waspada karena bisa terjadi dari konsleting listrik tadi ya Bu Mari ya. Anje, kalau gitu mau diputerin lagunya siapa sebelum salam-salam Bu Mari, saya carikan dulu.
2: Itu Mbak ya, yang jarang kedengaran, Kisah Kasih di Sekolah Mbak, ada ya Mbak ya?
0: Kisah Kasih di Sekolah, coba saya carikan dulu. Salam-salamnya monggo.
2: Ya, salam-salam ya. Tadi ada Pak Rudianto, ada Jajeng Galuh alias Skartaji. Selamat mendengarkan sambil beristirahat juga. Mbak Ulan, Mbak Dian, selamat siang. Bu Susi, Bu Sur, Bu Mesila juga selamat siang. Mbah Bari, Mbah Dono, Bopo, siapa itu Mbak? Lekmut
0: Anje, Lekmut
2: Pak Rus tadi, Mas Muhammad, selamat siang. Butika, Mbak Antika, juga Mbak Friska, selamat siang. Bu Samiran ya Mbak ya?
0: Anje, Bu Samiran.
2: Selamat siang, dan buat semuanya saya tanpa terkecuali nih Mbak.
0: Iya, buat semuanya aja
2: Mbak. Mbak Nindi.
0: Anje, Mbak Nindi ini Bu Mari.
2: Terima kasih waktunya.
0: Sami-sami Bu Mari, matur nuwun. Ada lagunya nanti dihadirkan sesaat lagi. Anje, matur nuwun. Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Mari sudah bergabung di siang hari ini. Ditunggu lagunya Kisah Kasih di Sekolah, nanti akan dihadirkan sesaat lagi. Kemudian dari pesan WhatsApp ada yang bergabung juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Abdullah dari Abdullah Batoro Katong Ponorogo. Tolong diputarkan lagunya Pepeling. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dihadirkan ya sesaat lagi untuk Abdullah dari Pepeling ya, dari Indah featuring Cak Rul, nanti akan dihadirkan sesaat lagi. Ya, berikan bagi Anda yang masih ingin bergabung, sesaat lagi akan dihubungkan ya. Dihadirkan terlebih dahulu satu buah lagu permintaan dari Pak Rusdianto di siang hari ini. Mbak Sofi Sudirman, Tidak Semua Laki-Laki.

0: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro Dangdut, Dangdutnya Radio Madiun. Mantap. Satu sembilan puluh, ada yang bergabung pendengar di siang hari ini. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut RRI Madiun. Mantap.
0: Mantap. Pada Mbak Bari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Bari. Gimana kabarnya Mbak Bari?
1: Baik, Mbak Nindi.
0: Mbak Nindi ini, Mbak Bari. Alhamdulillah. Betul, tidak salah. Mbak Bari, di siang hari ini Ponorogo gimana cuacanya? Panas juga atau dingin di Ponorogo?
1: Panas pol.
0: Anje?
1: Dingin aja.
0: Oh, anje kalau wow dingin ya berarti kalau siang ini.
1: Panas pol
0: ya. Kalau panas-panas di Ponorogo masih ada yang suka bakar-bakar di area rumah seperti bakar lahan atau bakar sampah begitu enggak, Mbak Bari?
1: Anu, Mbak, lingkungan begini pun kami anu sampah-sampah ini pun dikumpul nih.
0: Anjir.
1: Pasang makin lain pun kata dibetot yang terakhir di bakaran dan terakhir.
0: Oh, anjir.
1: Untuk terakhir ini pun lebih kali anu, Mbak. Kalau
0: mau Anje, berarti aman ya Mbak Bari ya, tidak merembet kemana-mana begitu ya. Baik, kalau gitu mau diputerin lagunya siapa Mbak Bari sebelum salam-salamnya? Nini carikan dulu. Ladalah, apa ya? Kenapa hujan di malam minggu? Apa sepatu dari kulit rusa?
1: Tidak berdaya.
0: Saya carikan dulu. Tidak berdaya, coba. Tak berdaya atau tidak berdaya ya itu ya, coba.
1: Ini kita mentari panjang dengan nur dalam.
0: Anje, saking pundi.
1: Saking sudah tak miran.
0: Anje, salam kembali.
1: Salam-salam ya, Mbak.
0: Anje, monggo salam-salamnya.
1: Salamnya kakem Mbak Minggi.
0: Anje.
1: Kakem bunda tak miran yang mau. Kakem bunda mahari. Kakem bunda jeno.
0: Anje.
1: Datkan tadi. Daulan.
0: Anje.
1: Anu sedulur ki mangge, Mbak.
0: Anje sedoyo mawon sampai salah ini loh. Anje.
1: Wonten, Mbak.
0: Wonten lagunipun tak berdaya dari Ikke Nurjanah ya, Mbak Bari ya. Anje.
1: Dadalah.
0: Napa? Salam
1: Mbak.
0: Salam
1: panjenengan Mbak Asri, Mbak.
0: Anje.
1: Niku nopo anu dikoret dan rantang nih kak dapat dong ya.
0: Pundi Mbak Bari?
1: Pakai tekat lagi ini mulu.
0: Anje, bus kartaji kalau mau.
1: Oke, bentar nih dapat jenengan.
0: Oh, anje toh. Anje kalau tampi dapatnya. Anje, matur nuwun Mbak Bari.
1: Niku dapat udara.
0: Aduh. Anje matur nuwun Bu Skartaji, kemudian Mbak Bari juga. Anje pripun? Sampun. Anje.
1: Napa Mbak mau tidak berdaya?
0: Anje tak berdaya dari Ikke Nurjanah. Sami-sami Mbak Bari.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Bari sudah bergabung di siang hari ini. Dari WhatsApp pendengar ada beberapa yang sudah bergabung ya. Ini dari Ayu ini. Halo Pro Dangdut, request lagunya Sanes dari Dewi di Jiwan ya. Ini ditunggu lagunya, nanti akan dihadirkan sesaat lagi Sanes ya.

0: 1098 ada yang bergabung. Halo Pro Dangdut.
1: Oh.
0: Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, Dangdutnya RRI mantap.
0: Mantap. Ini dengan siapa di sana ini?
1: Ya Allah. Bu Samiran, Mbak.
0: Oh, Bu Samiran. Anjir, suaranya agak kecil ini, agak berbeda ini ya. Apa kabar Bu Samiran? Sehat? Alhamdulillah sehat. Bu Samiran, di siang hari ini mau request lagu dangdut. Lagunya siapa? Saya carikan dulu. Bu Samiran. Halo Bu Samiran. Oke, pendengar, ini nampaknya agak terputus begitu ya jaringannya sepertinya ya Bu Samiran ini. Tadi di awal juga terputus, kemudian pas Nindi ngobrol, ajak ngobrol ini terdiam begitu ya, nampaknya terputus. Mungkin nanti Bu Samiran bisa bergabung kembali ya di Pro Dangdut. Dan ada dari berikutnya ya, dari Bu Ernik ini. Ini Bu Ernik, dangdutnya dari Madiun mantap. Salamnya buat Pak Donosoro, Pak Rustianto, Mas Muhammad, Mbak Wulan, Bu Skartaji, Bu Mari, Bu Susi, Bu Samiran, Mbak Oktavia, Negayatri, dan buat semuanya aja. Request lagunya Ine Cynthia, 5 menit lagi. Jangan membakar sampah sembarangan, dan jika membakar sampah harus ditungguin biar aman. Matur nuwun untuk Bu Ernik di Ponorogo, ditunggu lagunya akan dihadirkan sesaat lagi ya. Pendengar, dihadirkan terlebih dahulu permintaan lagu yang sudah masuk di siang hari ini. Ada dari Ike Nurjana, Tak Berdaya.

Ya pendengar, ada 5 menit lagi dari Ine Cynthia masih menemani Anda di penghujung Pro Dangdut pada siang hari ini pendengar. Dan tentunya nanti Madiun sore ini masih akan menemani ruang dengar Anda, di mana dialog ekonomi digital pendengar akan hadir sesaat lagi ya, yang mana nanti akan ada narasumber dari Bapak Wira Ganet Ariwibowo, SPD ME, dosen Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Unmer Madiun, yang akan membahas terkait ekosistem keuangan digital sebagai penggerak transformasi ekonomi daerah. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar ada di Pro 1 Madiun sesaat lagi, tepat jam 15 lebih 3 waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang azan salat tasyar untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Mewakili tim yang bertugas, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat tasyar. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Inspirasi Indonesia.
2: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
3: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
4: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
3: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
4: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
3: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
4: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
3: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
2: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
5: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
3: Tidak, terima kasih, Pak.
5: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
3: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
6: Ini Budi,
7: ini Budi,
6: ini Ibu Budi,
7: ini Ibu Budi,
6: ini Bapak,
7: ini Bapak Budi.
8: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
9: RRI Digital ah.
10: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
11: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
12: 1 jam sebelumnya.
13: Berangkat yuk.
12: Gas.
13: Yang seatbeltnya dipakai lah.
12: Ah, risih pakainya.
13: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
12: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
14: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
15: Dunia bergerak ke arah digital. Ekonomi pun ikut bertransformasi. Saatnya Anda ikuti acara Ekonomi Digital bersama Program 1 RRI Madiun.
16: Selamat sore pendengar Program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Mengawali Madiun sore ini pendengar, Ekonomi Digital kembali menemani ruang dengar Anda, yang mana pembahasan pada sore hari ini berkaitan dengan ekosistem keuangan digital sebagai penggerak transformasi ekonomi daerah. Yang mana Anda bisa berinteraksi dengan kami tentunya seperti biasa melalui WhatsApp kami di 0811-366-9907 atau telepon kami di 0351-459-1998. Dan di sore hari ini pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Madiun, Anda juga bisa bergabung dengan kami di YouTube kami RRI Madiun. Anda bisa bertanya langsung di live chat YouTube kami. Dan sudah ada narasumber kami yang sudah bergabung di studio Pro 1 RRI Madiun, ada Bapak Wiraganet Aribowo SPDME, dosen Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Unmer Madiun. Selamat sore Pak Wira.
1: Selamat sore Bu.
16: Baik, kabar sehat ya Pak Wira ya?
1: Alhamdulillah.
16: Alhamdulillah sehat. Baik. Pak Wira, berkaitan dengan pembahasan kita pada sore hari ini terkait ekosistem keuangan digital sebagai penggerak transformasi ekonomi daerah. Nah, ini bagaimana ekosistem keuangan digital ini dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi yang di daerah, mungkin khususnya untuk beberapa wilayah yang memang saat ini masih memiliki keterbatasan akses layanan begitu. Silakan Pak Wira.
1: Terima kasih Mbak Nini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih pada RRI Madiun memberikan kesempatan kepada saya untuk saling mengisi ya, mengisi. Betul. Apa namanya situasi keadaan ini tentang terutama ekonomi. Sebelum kita membahas transformasi ekonomi digital, coba kita flashback lah. Kita kenalkan sekarang QRIS, terus mobile banking, dompet digital, semua bisa kita apa namanya kita gunakan cuma dengan segenggam handphone. Kita sudah bisa melakukan apapun, tapi kita coba tengok ke belakang dulu. Jadi apa namanya transformasi mulai dari era kemerdekaan, terus Orde Baru, era reformasi hingga sekarang. Jadi ekonomi itu tidak apa namanya tidak ujuk-ujuk menjadi seperti ini. Tapi kita tengok dulu sumber apa yang apa namanya. Sumber-sumber apa yang bisa membangun hingga ekosistemnya seperti ini. Jadi era kemerdekaan dulu itu situasinya juga nggak enak-enak kita. Itu kan orang itu hanya bisa mengandalkan dengan berjabat tangan, dengan meminjam benih untuk berladang, untuk bercocok tanam dan sebagainya. Sehingga apa namanya transaksionalnya itu sederhana sekali. Cobalah kita tengok waktu kita di pinggir-pinggir hutan sekitar Madiun gitu kan, kita mencerminkan masa-masa lampau gitu ya. Masih tradisional gitu. Anu banyak orang itu di sana pinjam benihnya A, B untuk menanam berikutnya, yaitu culture-culture sekitar kemerdekaan, karena masih kita rasakan situ dan potensinya kan masih besar kalau pinggir-pinggir hutan dan sebagainya saat ini di daerah Madiun. Sehingga di era apa namanya kemerdekaan itu lebih cenderung ke culture agraris yang masih teracak gitu ya. Belum literasi keuangan belum ada, kemampuan orang membaca juga enggak ada dan sebagainya. Sehingga kita tahu di 65 transisi ini, transisional antara Orde Baru, Orde Lama ke Orde Baru itu menjadikan apa namanya hiperinflasi dan sebagainya waktu itu. Jadi apa namanya juga berdampak. Sehingga pada Orde Baru setelah kegentingan finansial itu apa namanya dibangun lagi kerangka ekonomi dan apa namanya kerangka sosialnya. Jadi apa namanya orang berdagang dan sebagainya. Tapi di Orde Baru itu cenderung lebih ke sentralistik, jadi pembangunannya lebih ke sentralistik. Sehingga kita kenal di kota, terus khususnya itu banyak apa namanya pedagang-pedagang. Dan waktu itu di era 80-an 90-an itu daerah-daerah seperti Agus Salim, Kutai, terus daerah Pahlawan itu bagi jadi tren market dari penduduk-penduduk yang agraris, terutama Kabupaten Madiun. Nokongnya di situ, produk-produk baru tumbuh di situ. Karena apa? Orang mulai melek finansial, bank-bank mulai tumbuh untuk menyokong industrialisasi ya. Yang akhirnya produk-produk itu apa namanya main ke Kota Madiun utamanya, terus sehingga ditengkulak di daerah-daerah sehingga ramai sekali di era 80-an, 90-an itu. Sehingga Indonesia mulai terbuka investasinya, secara makronya Indonesia mulai terbuka. Investasi asingnya mulai masuk di situ. Kita mulai kenal motor di era 80-an, 90-an dan sebagainya, kendaraan-kendaraan hingga ramai. Iklim saya ulangi lagi, di daerah Agus Salim, Cokro itu guys, sentra-sentra perdagangan. Tumbuh sekali kota Madiun. Tapi ini akan berbeda situasinya di pasca 98. Situ kita ada ini kan, apa namanya, reformasi ya.
16: Reformasi.
1: Ya. Baik. Sehingga apa namanya, situasinya terdesentralisasi, dari sentralistik menuju desentralisasi. Mulainya apa namanya, kekuatannya justru di daerah-daerah. Sehingga muncullah, nggak ada Madiun sendiri, tapi di daerah apa namanya, Madiun Kabupaten, Ponorogo lain mulai tumbuh karena sifatnya sudah terdesentralisasi. Situasinya sudah turun apa namanya, kota, dari kota yang perdagangan retail di era 2000-an, 2010-an itu menjadi apa namanya, perdagangan uang utamanya di Madiun berubah. Jadi sebenarnya di kota Madiun itu unik, sehingga yang tumbuh itu apa namanya, perusahaan-perusahaan yang berbasis finansial banyak berkutat di Madiun untuk menopang apa namanya, daerah-daerah penopangnya. Ya, saya anggap saja Mataram, Manado, Karsidenan ya. Jadi kota Madiun itu sebagai penopang dari apa namanya, barang retail yang di era 80-90-an itu berubah menjadi apa namanya, sumber-sumber kapital di era pasca reformasi. Sebenarnya apa namanya, secara makro, secara agregat, Indonesia sendiri mulai mengalami ini disrupsi di zaman-zaman 2012-an mulai lah, 2008 sekian itu hingga sampai COVID itu sebenarnya mulai tidak segan nih volatilitasnya. Jadi terjadi disrupsi manufaktur. Saya mengatakan disrupsi manufaktur karena apa? Karena pergerakan industrial itu tidak seperti di era-era zaman sentralistik Orde Baru, sudah apa namanya, sudah tidak sekuat itu. Dan tumbuhnya di era disrupsi justru apa namanya, UMKM, mikro dan sebagainya itu tumbuh karena ditopang dari sisi finansialnya, sehingga apa namanya, produk-produk baru dihasilkan dari UMKM dan mikro. Itu yang terjadi di era disrupsi hingga sampai COVID, Mbak. Nah ini di COVID itu kita kan benar-benar susah ya. Yang biasanya apa namanya, kita bisa tatap muka langsung berjualan, kita harus di rumah dan sebagainya. Itu membangun pola kita dari yang dulunya gitu, kita harus ketemu orang, dari apa namanya, pembelajaran juga kita ketemu on apa namanya, face to face. Akhirnya kita apa namanya, daring ya, kita daring, kita harus Zoom, kita harus apa namanya, perdagangan pun berubah dari yang langsung di pasar tradisional, di supermarket dan sebagainya, langsung tiba-tiba kita harus buka HP kita, meskipun sebelumnya sudah ada, tapi tidak se-booming waktu COVID. Kita harus belanja di online, sehingga pekerjaan-pekerjaan juga berubah. Yang dulunya itu kita bekerja bisa apapun, di era COVID berubah. Kita di waktu itu industri-industri digital aja yang apa namanya, yang booming. Orang mainan YouTube, orang mainan Facebook, TikTok dan sebagainya, dia menghasilkan uang dari sumber-sumber digital itu. Jadi mengalami transformasi yang luar biasa ya, kata dari era yang lampau itu hingga saat ini mengalami era yang berbeda. Secara garis bawahi, dari era

0: pelakunya adalah manusia tuh. Jadi kalau pelakunya manusia berarti digitalnya itu adalah sarana. Mm-hmm. Kalau kita hanya bicara digital aja, bicara apa namanya era-era saat ini, yang ketemu adalah efisiensi, di mana akhirnya kita adalah seorang yang individualis, kita nggak usah butuh siapa-siapa, pekerjaan kita selesaikan sendiri. Tapi ternyata enggak, ternyata kita butuh yang namanya social capital, di mana kita masih membutuhkan orang lain tuh, kan gitu. Karena kita hidupnya apa namanya nggak sendirian tuh ya,
1: sosial
0: ya. Jadi, sosial ya. Hmm. Itu kan apa namanya, mungkin yang tidak bisa tercermin di kota Tanggap adalah pasca apa namanya reformasi, desentralisasi itu apa Madiun kota yang tumbuhnya dari sektor keuangan ini teruslah seperti itu, karena nggak ada objek-objek lain selain dia industrial ya, dari perdagangan ya, dengan menopang apa namanya daerah-daerah lain. Yang beda itu kan Madiun itu masih punya culture-culture kejawaan gitu ya, sosial apa namanya sosial kapital yang katakan itu, jadi apa namanya saring bertukar itu, saya amati seperti itu, dan itu masih apa namanya masih terasa lah nih, sampai saat ini kan gitu.
1: Baik, itu ya berarti perjalanannya dari dahulunya kemudian sampai saat ini. Nah, mengingat tadi sempat disinggung ada beberapa produk yang mencoba masuk begitu ya, khususnya ke wilayah Madiun yang mungkin saat ini memang bisa dibilang beberapa produk besar mulai juga mengincar untuk berdiri di kota Madiun begitu Pak Wira. Nah, ini tanggapannya bagaimana? Apakah ini juga menjadi salah satu transformasi, penggerak transformasi ekonomi di kota Madiun sendiri Pak Wira?
0: Iya, apa namanya dalam teorinya kalau kita apa itu kan ya, foreign direct investment kan. Jadi bagaimana kekuatan asing begitu di mana itu menancapkan teknologi, kapital dan sebagainya yang ada di negara asalnya untuk dimasukkan negara, terutama negara berkembang termasuk Indonesia. Itu sih menurut saya itu adalah hal yang bagus. Tapi masalahnya di sini adalah bagaimana FDI itu, foreign direct investment itu bisa menjadikan jembatan. Sedangkan di Madiun sendiri itu banyak yang belum terserap, taruhlah banyak produk komoditas-komoditas itu yang belum terserap secara utuh. Tapi kalau FDA-nya ke sini itu bagai apa namanya pabrik baru dengan taruhlah apa namanya sepatu dan sebagainya, itu tidak mencerminkan hubungan antara daerah dan pusat dan global itu secara baik, yaitu apa namanya terjadinya miss-nya di sini, Mbak. Jadi banyak barang yang tidak terkelola, sumber-sumber apa namanya sumber kekayaan alam tidak kelola dengan baik. Tapi di sini dengan hal baru, taruhlah apa namanya produk fashion yang tidak ada hubungannya dengan produk-produk yang apa namanya produksi pertanian yang ada di Madiun itu kan juga menjadi masalah tersendiri, sehingga dia harus ambil barang luarnya dari apa namanya barang pasoknya dari luar. Akhirnya di sini cuma hanya apa namanya produksi aja, cuma perakitan, taruhlah hanya perakitan itu aja, bukan bentuk-bentuk yang lain kan gitu. Jadi perlunya hubungan antara mengelola, makanya kan di era ini misnya gitu kan fase reformasi hingga sekitar waktu desentralisasi itu kan. Jadi tidak ketemu meetingnya ya. Jadi potensi daerahnya apa yang mau apa namanya? Ini suara perusahaan, banyak perusahaan besar yang mau masuk. Oke, perusahaan besar, tapi apa namanya? Apakah bisa menampung sumber daya alam yang untuk digunakan sebagai produksi, faktor-faktor produksi ini? Ya. Apa namanya? Akhirnya kan juga tidak kan gitu. Akhirnya lahannya berubah menjadi lahan industrial. Menggeser sektor-sektor pertanian yang ada, sehingga akhirnya jadi konflik lagi kan. Konflik kepentingan ada di situ dan sebagainya itu.
1: Baik, berarti ya, memang juga perlu diperhatikan begitu ya, karena bisa memicu terjadinya beberapa konflik yang artinya juga untuk beberapa produk atau industri yang cukup besar ini memakan lahan yang cukup besar juga ya, begitu ya Bapak ya, ya
0: betul.
1: Dan artinya juga nanti bersinggungan langsung dengan petani, kemudian menjadi salah satu faktor menurunnya juga produksi beras.

0: yang ada di Kota Madiun juga begitu ya berarti ya.
1: Bisa jadi seperti itu.
0: Baik. Kemudian dari YouTube sudah ada beberapa yang bergabung di siang hari ini Bapak, di sore hari ini. Ada dari Dia Hesti menyimak, kemudian Nuriana Dela juga monitor. Ada dari Yasti, apa resiko keamanan cyber security yang perlu diwaspadai dalam penggunaan keuangan digital? Begitu Pak, silakan.
1: Ya, apa namanya, risiko dari keuangan digital ya Pak.
0: Ya, jadi, betul.
1: Let's say, apa namanya, dengan mudahnya data kita mendapatkan data atau memberikan data dan sebagainya, itu kita harus benar-benar sekarang lebih screening ya dalam menyikapinya. Jadi tidak tiba-tiba aja apa namanya upload hal-hal yang kita ngesen aja, kita upload hal-hal yang sekiranya tidak tervalidasi atau kita mendapatkan inputan atau produk yang ini Mbak, biasanya produknya miring-miring sih Mbak, tapi di situ potensi scamnya juga besar. Biasanya seperti itu. Jadi itu Mbak.
0: Baik itu ya, meskipun produknya kecil, potensi scamnya juga besar. Nah, berkaitan dengan ini tadi disampaikan ada beberapa penggunaan kris, kemudian mobile banking dan lain sebagainya. Berbicara kalau dengan masyarakat di Kota Madiun sendiri Pak, apakah masyarakat di Kota Madiun saat ini sudah beranjak begitu ya dari uang ke uang digital ini?
1: Ya, makanya apa namanya, terjadi status quo Mbak. Jadi orang-orang, sebagian orang-orang yang sudah mengerti kris, ngerti perbankan, saat ini kita bisa, sudah bisa pakai tempat tongkrongan di Madiun. Taruhlah itu kita sudah, kita nggak bawa uang, kita punya handphone ada isi saldo e-wallet dan sebagainya. Itu kita cuma langsung kris-kris saja. Tapi di sebagian tempat itu apa namanya yang masih statis, itu orangnya ini cash aja, atau kita bisanya transfer apa namanya, saya harus nyatet dulu, transfernya pakai nyatet dulu, tapi barangnya enggak kurang banyak gitu ya maksudnya. Saya belinya kurang banyak tapi enggak masalah. Tapi ada culture-nya seperti itu. Jadi orang yang sudah kris terima, sudah modern, ada yang masih semi tradisional dan tradisional sekali. Semi tradisional itu harus input nomor rekening sehingga saya harus bertransaksi dan harus kes-kesan gitu. Kalau itu apa namanya, yang di Madiun yang terjadi seperti itu.
0: Baik, ini saat ini berarti sudah banyak sekali penggunaan ya kris dan lain sebagainya. Bagaimana pendapatnya Bapak sendiri berkaitan dengan masyarakat? Kenapa mungkin masyarakat saat ini yang sudah mengetahui teknologi digital lebih memilih untuk menggunakan kris dan juga transfer daripada uang tunai begitu?
1: Karena ini apa namanya, saya rasa kris lebih efisien ya. Kris lebih efisien dibandingkan dengan kita harus bawa uang dan sebagainya. Sebagian orang merasakan seperti itu. Tapi dari unsur trust yang lain, orang lebih cenderung menerima tunai langsung daripada dia pakai kris ya. Itu apa namanya, sebagai kita konsumen itu apa namanya, lebih lunak aja ya, musuh gak ada krisis dan sebagainya. Tapi apa namanya, memang ada culture-culture pengusaha yang ya, mereka bertransaksi masih percaya dengan tunai yang sangat dia percaya gitu. Gak tunai, gak isa gitu, istilahnya seperti itu.
0: Baik, memang tergantung begitu ya. Memang ada beberapa tempat yang sudah bisa transfer dan juga kris, namun beberapa tempat juga memang masih belum begitu ya. Dan beberapa mungkin kadang ada beberapa produk yang memang dari produsennya sendiri sudah berumur begitu ya Pak ya. Itu juga menjadi salah satu yang membuatnya tidak ada teknologi seperti kris dan juga transfer. Baik, di YouTube dan juga WhatsApp masih ada beberapa pertanyaan yang masuk pada sore hari ini Pak Wira, namun kita jeda sejenak, nanti sesaat lagi kita akan kembali dan juga menjawab pertanyaan dari pendengar dan juga pemirsa. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: Anda masih mengikuti acara Ekonomi Digital Program 1 RRI Madiun. Ekonomi Digital, rujukan informasi ekonomi masa kini.
1: Ya, pendengar, Anda masih mengikuti program Ekonomi Digital Pro 1 RRI Madiun pada sore hari ini berkaitan dengan ekosistem keuangan digital sebagai penggerak transformasi ekonomi daerah, yang mana masih bersama kami. Narasumber kami pada sore hari ini ada Pak Wira Ganet Aribowo, SPDME, dosen Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Unmer Madiun. Masih bersama kami, Pak Wira.
2: Ya, Mbak Indi.
1: NJ. Pak Wira, sebelum berlanjut ke beberapa pertanyaan yang sudah masuk di sore hari ini, mungkin ada yang ingin disampaikan berkaitan dengan pembahasan kita di sore hari ini, Pak Wira.
2: Ya, apa namanya? Kita sedikit mengulas di awal tadi tentang ini sejarah Indonesia secara agregat, terus kita bicara sedikit apa namanya kedaerahan yang kita singgung tadi. Sebenarnya setiap orde itu mewariskan atau memberikan legasi masing-masing sesuai dengan apa namanya masanya ya. Di Orde Lama kita diwariskan modal sosial, di mana kapital sosial itu benar-benar apa namanya terasa, meskipun dunia itu belum tersentuh, dunia luar itu belum tersentuh, sehingga kita bisa memaksimalkan potensi-potensi kedaerahan kita, di mana agriculture ya di apa namanya sangat diprioritaskan waktu itu. Terus di Orde Baru kita mewariskan infrastruktur, pembangunan, penataan, tata kelola, apa namanya birokrasi yang sentralistik itu, sehingga apa namanya di sektor swasta itu juga tercermin. Di Kota Madiun mulai terbentuk ekosistem retail, perdagangan dengan retail, sehingga banyak toko-toko. Beda saat ini kan banyak toko-toko di Madiun banyak yang tutup karena eranya sudah bergeser, berubah pakai ke era digital. Dia di rumah bikin studio, terus dia cuap-cuap apa namanya upload di marketplace, sudah bisa jualan kan. Beda di era 90-80-an kan dia harus buka toko dan sebagainya, sehingga sektor retail itu kena banget di era 80-an 90-an. Terus di tahun 2000-an di pasca reformasi kita berubah, bergeser sektor UMKM, sehingga di pusat kota terjadinya pasar uang, di pinggir itu di apa namanya di daerah penopang Kota Madiun itu sebagai penopang sektor realnya, hasil-hasil bumi, produk-produk UMKM, terus kita tahu kerupuk ya. Kerupuk, terus ada sapu ya di Jiwan, itu kita akhirnya penopangnya di daerah pinggir-pinggir untuk tetap melanjutkan apa namanya roda perekonomian dan sosialnya. Di era disrupsi di mana orang apa namanya banyak yang di PHK, manufaktur mulai runtuh, orang-orang mulai bisnis by accident, bukan bisnis by design. Dia karena nggak ada kerjaan sehingga dia harus memulai pekerjaan apapun. Kita tahu bahwa sekarang banyak kulineran yang gampang kulineran gitu. Banyak beberapa tahun sebelum COVID pun apa namanya bisnis kuliner mulai naik daun karena dampak dari disrupsi manufaktur itu sendiri. Dan di era digital kita harus, yang dulunya kita melakukan persaingan, persaingan antar rival ke apa namanya kita bisnis apa, si B bisnis apa, sehingga menjadikan rivalitas. Tapi di era COVID ini kita disatukan. Kalau kita nggak kolaborasi, kita nggak akan bisa. Let's say kita tahu ya apa YouTube atau apa namanya konten kreator, konten kreator, kalau dia nggak collab, itu dia nggak akan dapat viewer banyak, tidak akan ngebus apa namanya akunnya, sehingga dia tidak mendapatkan pendapatan. Sehingga kita harus kolaborasi. Lah ini kan sebenarnya kita sebenarnya dikembalikan di apa namanya di era-era sebelumnya, diingatkan nih nek gak apa namanya tukeran bumbu kita, kalau enggak apa namanya pinjam benih untuk dikembangkan gitu, kita enggak bisa seperti itu, sehingga kita butuh untuk kolaborasi di era-era COVID kan gitu. Dan di apa namanya di era-era ekosistem keuangan digital ini apa namanya situasinya lebih dipermudah. Tapi masalahnya gini, kalau tiba-tiba situasinya aja kita bleng, kita perang ya, semua terputus. Kita akan kembali lagi ke yang namanya kapital sosial ini, yang apa namanya, kadang kita lupa, inak-inakan pakai uang digital apa, tiba-tiba kena scam dan sebagainya secara masif, secara terlalu internasional, ya kita nggak bisa apa-apa. Klien kita kembali lagi ke bagaimana kita meningkatkan kapital sosial, dan ini sebenarnya sudah ada di daerah kita sudah lama sekali, kan gitu.
1: Baik itu ya, berarti memang tidak semuanya harus diterima dan kemudian menjadi sepenuhnya begitu ya Pak ya, berarti harus masih harus memiliki juga dan juga mengetahui berkaitan dengan yang non-tunai, selain tunai begitu ya. Dan dari WhatsApp ada penanya yang masuk. Salam Rahayu semuanya yang terhormat para narasumber ekonomi digital RRI Madiun. Mohon maaf mengganggu, saya bertanya dalam keadaan terburu-buru ini ya, katanya. Saya Haris dari Kota Jogja, mohon izin bertanya perihal tema obrolan ekosistem keuangan digital sebagai penggerak transformasi ekonomi daerah di hari ini. Bagaimana saran merawat ekosistem keuangan digital sebagai penggerak transformasi ekonomi daerah bagi karyawan yang bekerja tetapi belum ada 2 tahun. Demikian baik yang saya tanyakan, mohon untuk dijawabnya. Terima kasih. Monggo silakan.
2: Ya, apa namanya? Bagi teman-teman yang apa namanya, bekerja baru-baru aja, ya kita menyesuaikan aja sih dengan situasinya. Kita enggak bisa overlapping apa yang kita dapatkan, kan gitu. Itu apa namanya, cara menjaga ritmenya. Jadi kita bagi 3 aja, ini kebutuhan hari ini kebutuhan masa depan, kan gitu ya. Terus ini cadangannya, sekian-sekian, itu harus di benar-benar kita ketat. Kalau enggak ketat ya kita akhirnya susah, kan gitu.
1: Baik, berarti sudah diplot-plotkan untuk kebutuhan apa saja begitu ya Pak Wira ya. Baik, kemudian ada penanya dari YouTube, ini masih dari Tias ya. Apakah keuangan digital bisa menjadi solusi utama untuk pemerataan ekonomi di Indonesia? Begitu pertanyaannya, silakan Bapak.
2: Kalau ekonomi digital untuk pemerataan pembangunan di secara nasional, saya rasa belum bisa. Karena akses jangkauan apa namanya, akses jangkauan internet, listrik itu tidak seluruhnya bisa terjangkau di seluruh Indonesia. Taruhlah di sini aja. Kalau kita main ke sekitaran lereng Wilis yang agak ke timur itu, kita mulai sulit mendapatkan sinyal transaksi digitalnya, sehingga kita belum bisa transaksi digital. Ini baru daerah Medun aja. Kalau itu, kalau sampai jauh-jauh itu kadang kita akses listriknya gimana, akses internetnya gimana, kan gitu. Syaratnya ekonomi digital jalan itu karena kan ada sumber listriknya, ada listriknya dan sama koneksinya. Ya kalau nggak, ini nggak jalan ya kita nggak bisa jalan, kan gitu. Kecuali kalau apa namanya, kita pakai membangun ekosistem sendiri. Taruhlah kita tata apa namanya, panel surya atau gimana, terus kita pakai Starlink atau gimana gitu, sehingga apa namanya, aksesnya bisa luas. Tapi kalau secara umum gambarannya, ekonomi itu belum bisa seutuhnya dipraktekkan secara digital di Indonesia gitu.
1: Baik, belum bisa sepenuhnya karena memang ada beberapa keterbatasan ya, berarti Bapak ya tadi ya.
2: Iya, betul.
1: Kemudian ada dari Yas ini, bagaimana digitalisasi pembayaran kris e-wallet mempengaruhi pola konsumsi masyarakat lokal? Begitu. Silakan, Bapak.
2: Iya. Kesederhanaan, keefisienan digitalisasi finansial ini itu membuka istilahnya ini, kedalaman finansial baru. Ya, taruhlah kalau dulu itu kita apa namanya, naruhnya uang itu secara cash, kita harus datang ke bank dan sebagainya. Ini kedalaman finansial baru, sehingga bagaimana kita mengelola ini. Jadi apa namanya, finansial digital itu tadi, jadi di apa namanya, di ini bagaimana ini bisa menjadikan ceruan baru. Ini kan baru awal nih, baru-baru aja pasca COVID nih. Bagaimana ceruan kedalaman finansial ini bisa terjadi? Jadi saya taruh lagi nih Mbak, saya kalau main itu sedikit saya kali pakai cash sekarang. Jadi saya mainnya juga digital aja. Saya main ke Jakarta itu cuma bawa uang 200.000, yang lain apa namanya saya pakai tap-tap itu aja, klik-klik sudah selesai. Jadi sekarang lebih efisien sekali, lebih simple lagi kan gitu.
1: Iya, dan tidak susah untuk mencari kembalian ya.
2: Ah, betul.
1: Biasanya uangnya nominalnya cukup besar, kemudian tidak ada kembaliannya, begitu.
2: Betul sekali,
1: ya.
2: Lebih itu efisien.
1: Iya, lebih efisien juga. Kemudian masih ada pertanyaan dari Ima ini. Transformasi seperti apa nantinya yang diharapkan dengan adanya ekosistem ekonomi digital? Karena kadang masih ada stigma jika menggunakan keuangan digital bisa mempengaruhi pelaporan perpajakan, begitu. Silakan, Bapak.
2: Jadi apa namanya? Karena sudah semua sudah ini sudah tercatat secara utuh. Akhirnya kita harus terbuka apa adanya dengan di sektor pajak ya. Jadi akhirnya kita harus terbuka apa adanya nih di sektor pajak. Gak bisa untuk nutupi lagi kan gitu. Apa adanya. Jadi kita dapatnya berapa dan berapa. Karena sudah tercatat, sudah terconnecting semua nih. Tinggal apa namanya? Tinggal kita melaporkan gitu. Gitu Mbak. Jadi kita semakin terbuka situasinya sehingga kita sudah gak bisa menutup-nutup ini kan gitu.
1: Baik, berarti berkaitan dengan itu tadi ya, stigma dari masyarakat. Memang pencatatan pelaporan perpajakan itu sudah rutin dilakukan begitu ya Pak.
2: Betul.
1: Berkaitan dengan ini jadi masyarakat sudah bisa melakukan pelaporannya begitu ya.
2: Yeah.
1: Dan tadi sudah panjang sekali begitu ya Pak ya. Mungkin terakhir dari saya sebelum masuk ke kesimpulan ini ya, berkaitan dengan mungkin strategi yang bisa dilakukan oleh masyarakat, apalagi untuk mereka yang memiliki UMKM begitu ya, di area Madiun sendiri berkaitan dengan pembayaran digital ini seperti apa Bapak? Silakan.
2: Ya apa namanya, ini saran saya, kalau punya e-wallet itu jangan banyak-banyak, cuma apa namanya khususkan ini di sektor ini satu aja apapun. Jadi semua akhirnya semua bisa tercatat dengan rapi gitu. Jadi kalau banyak e-walletnya nanti kan cerukannya yang saya bilangkan kedalaman tidak tercermin, ini kita catatnya juga ribet kan. Tapi kalau cuma satu, bukan satu atau dua e-wallet yang ini apa namanya yang kita pakai itu kan muncul di transaksinya secara utuh, kita nggak bisa nyampur gitu. Itu isi pesan saya sih Mbak sama teman-teman UMKM itu, sama ini apa mulailah dengan bisnis by design bukan by accident kan gitu.
1: Baik gitu ya, by design ini ya. Dan mungkin tadi bisa menjadi salah satu tips bagi Anda pendengar dan juga pemirsa yang masih memiliki beberapa e-wallet begitu ya, ataupun beberapa bank yang memang itu mempersulit untuk Anda melakukan pencatatan. Jadi uangnya kemana-kemana ini agak susah untuk dideteksi satu-satu begitu ya, Bapak. Kemudian sebagai penutup dan juga kesimpulannya Pak Wira di siang hari ini, di sore hari ini, monggo silakan.
2: Ya, apa namanya, saat ini kita menghadapi situasi yang sangat cepat, apalagi saat ini kita kenal AI ya, artificial intelligence ya. Tapi apakah AI itu bisa menjawab apa namanya semua pekerjaan kita kan? Juga enggak ya, karena kita yang sebagai subjek utamanya, bukan kita bukan objek dari AI itu, sehingga kita adalah apa namanya subjek utamanya, sehingga butuh AI ke masa depan tuh ya, AI, social intelligence dan institutional intelligence dan cultural intelligence. Karena kita sudah dapat semuanya, terutama orang Mataraman di Madiun itu kita sudah diajarkan gotong royong, tepos liro, yang katakan saya katakan dari sebagai apanya modal sosial atau sosial kapital yang sebenarnya
1: capital.
2: Yang sebenarnya ada dulu yang kita bangun itu yang sebenarnya kita lupa ya, lupa, sehingga saat ini kita individualis, kita harus kejar apa yang kita inginkan ya. tapi kita lupa ini. Sebenarnya kita dibangun dari culture-culture yang sebenarnya sudah luhur sekali, gotong royong, tepos liro dan sebagainya, itu sebagai bantalan untuk terus eksis, untuk eksis ke depan. Jadi tidak hanya AI, tidak hanya kecakapan apa namanya, finansial, teknologi dan sebagainya, tapi ini sosial kapital ini yang kita bangun, harus kita bangun bersama-sama untuk kita bisa bareng maju bersama-sama, kan gitu.
1: Baik, itu ya sosial kapital, agar semua masyarakat bisa bergotong royong dan juga saling guyub rukun bersama, begitu ya, berkaitan dengan persaudaraan juga. Terima kasih Bapak di sore hari ini sudah berbincang dengan kami berkaitan dengan ekosistem keuangan digital sebagai penggerak transformasi ekonomi daerah. Nanti lain waktu Pak Wira, mungkin nanti kita akan bertemu lagi dengan membahas beberapa pembahasan yang lainnya ya.
2: Siap, makasih Mbak Indi.
1: Baik, terima kasih Pak Wira, selamat melanjutkan aktivitas kembali ya, nanti
2: makasih.
1: Pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Madiun, terima kasih Anda telah mengikuti dialog ekonomi digital Pro 1 RRI Madiun. Bersama tadi ada Bapak Wira Ganet Ari Bowo SPDME, dosen Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Merdeka Madiun. Tentunya bagi Anda yang ketinggalan perbincangan kami di sore hari ini, bisa menyimak ulang di YouTube kami RRI Madiun. Dan sesaat lagi pendengar dan juga pemirsa, pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami masih akan menemani Anda. Info Prima akan dihadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.
0: Anda telah menyimak acara Ekonomi Digital Program 1 RRI Madiun. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Ekonomi Digital setiap hari Jumat pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Ekonomi Digital, rujukan informasi ekonomi masa kini.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima, edisi Jejaring se-Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari Berita. UPT SDN Sukolilo 1 Kabupaten Tuban hanya menerima satu calon peserta didik. Pemerintah Kabupaten Tuban akan segera melakukan evaluasi. Anggota DPRD Jawa Timur, Dedi Irwansa, mengapresiasi sinergi pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Inilah Info Prima selengkapnya, Jumat 17 Juli 2026, bersama saya, Fresti Oktora.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, UPT SDN Sukolilo 1 Kabupaten Tuban hanya menerima satu calon peserta didik. Pemerintah Kabupaten Tuban akan segera melakukan evaluasi. Witra Adila melaporkan.
2: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026 di UPT SDN Sukolilo 1 Tuban tercatat hanya menerima satu orang calon peserta didik baru. Kondisi ini menjadi sorotan lantaran kapasitas daya tampung atau pagu yang ditetapkan untuk satu rombongan belajar atau rombel di sekolah tersebut seharusnya mencapai 28 siswa. Hingga saat ini pihak sekolah belum memberikan klarifikasi secara resmi. Menyikapi situasi tersebut, Bupati Tuban Aditya Halinda Fariski memberikan tanggapan dan alasan mengapa hal itu dapat terjadi. Yang menekankan bahwa fluktuasi jumlah calon siswa setiap tahunnya tidak terlepas dari pengaruh angka kelahiran yang bervariasi. Pemerintah Kabupaten Tuban telah menjamin bahwa seluruh anak usia sekolah dasar di Tuban seluruhnya telah bersekolah. Mereka tersebar di berbagai lembaga mulai dari pendidikan negeri, swasta hingga berbasis keagamaan.
3: Dihitungnya begini dulu teman-teman. Kelahiran atau angka anak sekolah, usia sekolah itu kan di setiap tahunnya berbeda-beda. Tetapi saya bisa menyampaikan, kemarin saya sudah mendapatkan laporan dari Dinas Pendidikan untuk yang jenjang SD, alhamdulillah semuanya anak usia jenjang SD ini masuk ke sekolah, baik itu negeri, swasta maupun di keagamaan. Memang dinamikanya beragam ya teman-teman, yang artinya kami menitipberatkan anak-anak ini bersekolah terlebih dahulu. Ya, nanti kalau penataan di dalamnya akan kita terus evaluasi. Ya.
2: Menanggapi hal tersebut, pemerintah daerah berkomitmen untuk menjalin komunikasi intensif serta memberikan pendampingan berkelanjutan. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Anggota DPRD Jawa Timur Dedi Irwansa mengapresiasi sinergi pemerintah Provinsi Jatim bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Faris Yarbo melaporkan.
4: Anggota DPRD Jatimur, Dedi Irwansyah mengapresiasi sinergi Pemprov Jatim bersama BNNP Jatim dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekolah. Hal ini dilakukan dengan sosialisasi bahaya penggunaan narkoba bagi siswa baru dalam masa pengenalan lingkungan sekolah 2026. Dedi mengatakan upaya pencegahan menyasar anak sekolah penting karena mayoritas penyalahguna narkoba adalah anak-anak usia muda.
5: Terkait narkoba, kita memang bahkan keliling kemana-mana dengan kawan-kawan BNNK, kita berharap ya ada sinergi sampai ke sekolah-sekolah, yang kami siap support. Karena memang pangsa pasar terbesarnya itu kan anak-anak muda. Kalau mohon maaf, kalau bagi pengedar Jawa Timur ini bukan pangsa pasar, tidak akan ada barang itu. Karena mereka menganggap Jawa Timur besar ini pangsa pasar, maka beberapa kejadian itu terjadi. Maka tindakan preventif kita, ya edukasi kita kuatkan ke masyarakat.
4: Sementara itu, Kepala BNNP Jawa Timur, Brigjen Pol Budi Mulyanto mengaku berdasar fakta yang ada di salah satu sekolah pernah menemukan setidaknya ada 15 anak yang mengaku ketergantungan narkotika. Sehingga, data ini menjadi alarm untuk segera menyelamatkan generasi muda.
6: Makanya dengan hal ini, kita bergandengan ya, tiga pasukan perbedaan HP, benar kan? Dari pemerintah provinsi, dari diikuti dengan Polda, mungkin rekan-rekan stakeholder lainnya, benar kan? Kita bersama-sama membentengi. Kita tidak ingin representasi tadi yang kita lihat, yang tahun lalu yang kita laksanakan di daerah Kampung Narkoba, di satu kota di Jawa Timur ya, di Surabaya khususnya, yang menjadi seperti hal-hal ditiru oleh SMP-SMP dan pendidikan di Jawa Timur.
4: Melalui upaya tersebut, BNNP Jatim bersama pemerintah daerah berkomitmen untuk melakukan pencegahan sehingga dapat menyelamatkan generasi bangsa. Faris Yarbo melaporkan.
0: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menginstruksikan jajaran Dinas Perhubungan untuk melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan di Kota Pahlawan. Ermina Jane melaporkan.
7: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menginstruksikan jajaran Dinas Perhubungan untuk melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan di Kota Pahlawan. Wali Kota Eri menyebut sudah beberapa kali menemui titik kemacetan yang tidak kunjung ditindaklanjuti oleh Dinas Perhubungan. Menurutnya hal ini justru akan menyebabkan pengendara yang melintas tidak nyaman saat berkendara pada jam-jam tertentu. Wali Kota Eri mencontohkan kemacetan yang terjadi di kawasan Pakuwon Mall hingga Jalan HR Muhammad. Ia menyayangkan kemacetan di jalan tersebut tidak kunjung ditindaklanjuti oleh jajaran Dinas Perhubungan. Ia menegaskan agar jajaran Dinas Perhubungan Surabaya untuk melakukan pemetaan titik-titik rawan kemacetan lalu lintas. Tidak hanya itu, ia juga ingin agar jajaran Dinas Perhubungan saling berkoordinasi satu sama lain sehingga membuat rekayasa lalu lintas ketika terjadi kemacetan.
8: Kalau di jam tertentu ketika macet, sampai harus buat rekayasa lalu lintas, ojo ngendani tak telpon. Iku ingin anggone Pakuwon Mall sampai nang HR Muhammad macet. Yo gak dilakoni. Saya tanya, sudah jalan belum rekayasa lalu lintasnya? Siapa apa nih mau macet? Awakmu ngomong ambek aku lho telung wulan wingi nang sampai sari gurung mlaku. Saya tanya Sekda, iya Pak belum jalan. Ojo kok yo ngono, Pak. Aku wis ngomong dino iki mari lakonono. Mulai panggil Pak Sudirman kalau mau macet kono yo. Ya kudu dijogo lah. Makanya di sub itu harus tahu titik-titik yang rawan macet di mana. Berdiri di sana Mas Rio, kasih yang namanya teman-teman itu hati.
7: Wali Kota Eri berharap jajarannya di pemerintah Kota Surabaya bisa terus berinovasi dan cepat memberikan solusi ketika terjadi permasalahan di tengah masyarakat, termasuk soal kemacetan. Ermina melaporkan.
0: Program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-129 resmi dimulai di Desa Telemang, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan. Sinergi lintas sektor berfokus pada pembangunan infrastruktur jalan dan pipanisasi air bersih. Berikut laporan Farin Regi.
9: Bupati Lamongan Yuryono Effendi resmi membuka pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD yang ke-129 di Desa Telemang, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan. Program dilaksanakan oleh Kodim 0812 Lamongan diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, baik melalui pembangunan fisik maupun penguatan semangat kebersamaan. Pak Esapana kerapnya menjelaskan, TMMD bukan sekedar program pembangunan infrastruktur, tetapi juga sarana memperkuat kemenanggulan TNI dengan rakyat. Sasaran utama pembangunan meliputi peningkatan infrastruktur jalan yang diharapkan dapat memperlancar mobilitas warga.
10: Ada 6 kegiatan yang merupakan program pokok Pak Panglima dan sekaligus seiring dengan program kami khususnya pembangunan infrastruktur jalan. Tapi di samping itu juga banyak sekali kegiatan-kegiatan non fisik yang mungkin akan terus berlangsung sampai dengan 1 bulan terselenggaranya TMMD ini, sehingga nanti kegiatan itu akan semakin menunjukkan ya kebersamaan masyarakat, dan pasca TMMD ini juga kegotong royongan masyarakat akan terus tumbuh, dan TMMD ini sebuah momen untuk apa memunculkan ya kembali gairah masyarakat untuk gotong royong itu.
9: Dendim 0812 Lamongan, Letkol Infantri Deni Suryo Anggodikdo mengatakan, selain pembangunan rapat beton sepanjang 1,2 km, ia juga mengusung program unggulan, yakni teknik manunggal air bersih. Mereka akan membangun pipanisasi sepanjang 200 meter untuk menyalurkan air bersih hingga ke permukiman warga.
11: Dan kita juga ada program unggulan dari Bapak Kasat, yaitu TNI Manunggal Air Bersih, yang ada 6 titik yang nantinya akan kita laksanakan di wilayah Kecamatan Ngimbang ini, dan khususnya di Desa Termang ada 1 titik yang nanti akan kita laksanakan pipanisasi sejauh 200 meter persegi. Kita salurkan kepada sampai dengan pemukiman rumah-rumah masyarakat.
9: Diharapkan kolaborasi antara TNI, pemerintah daerah dan warga menjadi kunci keberhasilan program dalam mewujudkan pembangunan yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Farin Reki melaporkan.
0: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang SD hingga SMA di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis. Ana Kusuma melaporkan.
12: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang SD hingga SMA di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis sebagai bagian dari rangkaian MPLS Tahun Ajaran Baru 2026-2027. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Dr. Bambang Triyono Putro, dalam hal ini menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan akan menjadi dasar pemetaan kondisi kesehatan seluruh siswa.
13: Hari ini adalah yang kita lakukan CKG untuk anak sekolah, utamanya di sekolah rakyat. CKG kegiatan hari ini kita mulai dari tes kebugaran. Ya, tes kebugaran untuk melihat tingkat kebugaran anak-anak. Ya. Kemudian berikutnya setelah tes kebugaran mereka istirahat sebentar. Kemudian baru dilaksanakan cek kesehatan gratis sesuai dengan juknis yang ada, di mana dilakukan pemeriksaan screening kesehatan. Kegiatan ini tentu untuk memetakan mana anak-anak yang sudah punya faktor resiko, mana yang tidak begitu. Sehingga nanti tentu yang punya faktor resiko akan mendapatkan pemantauan begitu, atau mungkin perlu pemeriksaan lanjutan.
12: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri, Fadli, menegaskan bahwa cek kesehatan gratis ini merupakan agenda wajib yang berfungsi sebagai dasar pembinaan kesehatan para peserta didik.
14: Kegiatan CKG ini memang satu keharusan, tapi hanya untuk mengetahui peta kesehatan anak. Jadi sekali lagi CKG itu bukan untuk menyeleksi di mana nanti kalau ada anak tidak lulus CKG terus dikembalikan, enggak. Jadi hanya untuk mengatakan peta. Nah, itu hasilnya nanti akan kita gunakan dasar untuk pembinaan anak-anak.
12: Melalui pelaksanaan cek kesehatan gratis ini, diharapkan kondisi kesehatan seluruh peserta didik dapat terpantau sejak awal, sehingga proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri dapat berlangsung secara optimal dengan dukungan lingkungan sekolah yang sehat dan juga aman. Anugus Kusuma melaporkan.
0: Pendengar, inovasi pangan dari bahan dasar daun mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika dan Fakultas Teknobiologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika ISE Competition ke-8 tahun 2026. Ani Hasanah berikut melaporkan.
15: Inovasi pangan dari bahan dasar daun mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika serta Fakultas Teknologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika ISE Competition 8 tahun 2026. Tidak hanya medali emas, tim yang terdiri dari 5 mahasiswa ini juga menyabet 2 penghargaan lainnya, yakni harapan 3 untuk semua kategori dan best poster untuk kategori pangan. Edwin Tirtana, salah satu tim, menjelaskan berdasarkan hasil penilaian juri, inovasi yang dibuat tim Ubaya terbilang berbeda dan memanfaatkan limbah agro menjadi produk pangan yang sehat.
16: Kita kan pakai limbah agro waste ya kak. Nah, limbah agro waste ini kita jadikan di produk pangan. Jadi kan kita lihat dari background sebelumnya itu daun mangga itu kan banyak nggak dimanfaatin gitu. Kemudian kulit kacang tanah biasanya cuma dibuang aja. Nah, akhirnya kita kepikiran, lah gimana sih kalau misal ada sesuatu yang bermanfaat nih dari daun mangga ataupun kulit kacang itu yang bisa bermanfaat buat kesehatan. Nah, akhirnya kita ketemu ide buat membuat snack bar gitu.
15: Josephine Aprilia, salah satu tim, juga menuturkan ide pembuatan snack bar dari bahan daun mangga dan kulit kacang ini berawal dari keresahan maraknya makanan yang tinggi gula sebagai salah satu penyebab diabetes.
17: Di daun mangga sendiri itu ada kandungan namanya mangiferin. Nah, di situ dialah yang berperan sebagai anti diabetesnya nanti gitu. Nah, terus selain itu dari kulit kacangnya sendiri itu dia bisa menjadi antioksidan karena ada beberapa kandungan contohnya seperti luteolin.
15: Mandalika ISE Competition 8 mengusung tema Indonesia Hebat 2035, arah baru pembangunan dari sudut pandang generasi muda. Diikuti 575 finalis yang tergabung dalam 233 tim dari 100 instansi pendidikan negeri maupun swasta di 20 provinsi se-Indonesia. Ani Hasana melaporkan.
0: Selanjutnya kabar dari Malang, Universitas Muhammadiyah Malang mengubah nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Fakultas Pendidikan Sains dan Humaniora. Hanum Oktavia melaporkan.
18: Universitas Muhammadiyah Malang UMM mengubah nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP menjadi Fakultas Pendidikan Sains dan Humaniora atau FPSH. Perubahan nama sebagai strategi merespon perubahan kebutuhan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan, serta dinamika dunia kerja yang semakin dipengaruhi oleh transformasi digital dan kecerdasan artifisial. Perubahan yang telah ditetapkan melalui surat keputusan pada 30 Mei 2026 itu menjadi langkah UMM untuk memperluas ruang pengembangan keilmuan pendidikan yang selama ini dinilai tidak lagi cukup jika hanya berfokus pada pendidikan keguruan.
19: Respon perkembangan zaman ya, kita tidak bisa bertahan di zamannya sudah. Dan kemudian kan kita mencoba untuk memperluas. Misalnya kalau FKIP, saya misalkan itu kan seperti satu RT. Jadi FSA ini sudah satu institusi. Karena kebermanfaatan dari materi matematik itu kan banyak gitu kan. Dan kalau misalnya hanya fakultas keguruan dan pendidikan kan hanya mati di situ.
18: Selain mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, transformasi itu juga dipengaruhi perubahan minat calon mahasiswa. Mahfud mengakui program studi kependidikan kini menghadapi tantangan menurunnya daya tarik, terutama di kalangan generasi muda yang menginginkan pilihan karir lebih luas. Terlebih isu gaji tenaga pendidik yang dinilai kecil juga mempengaruhi minat generasi muda menekuni bidang keguruan. Melalui transformasi tersebut, Prof. Nazaruddin berharap FPSH menjadi fakultas yang mampu mengintegrasikan pendidikan, sains, dan humaniora dalam satu ekosistem pembelajaran. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Anda masih di jalur Info Prima, RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Nindi Aprilia. Silakan Nindi.
20: Baik, terima kasih Frasti. Kantor Imigrasi Ponorogo membuka layanan paspor khusus bagi calon pekerja migran Indonesia CPMI di layanan terpadu satu atap LTSA secara gratis. Berikut laporan Eka Wulan.
21: Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Ponorogo membuka layanan paspor khusus bagi calon pekerja migran Indonesia CPMI di layanan terpadu satu atap LTSA di Senaker, Ponorogo. Launching layanan tersebut dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Timur, Novianto Sulastono. Novi sapanakrabnya mengatakan layanan tersebut bertujuan mencegah adanya PMI non-prosedural guna meningkatkan perlindungan bagi pekerja migran.
22: Ini juga salah satu tujuannya LTSA ini adalah untuk memberikan suatu pengawasan yang tentunya menjadi lebih mudah ya, karena terintegrasi ya. Pengawasan dilakukan pada saat ya sebelum berangkat, pada waktu proses. Beberapa instansi lain juga terlibat di sini seperti kantor dari AP2MI.
21: Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Ponorogo Anggoro Widiutomo mengungkapkan pentingnya pengurusan paspor bagi calon pekerja migran Indonesia sebagai identitas perlindungan hukum di luar negeri. Karenanya ia mendorong CPMI untuk berangkat ke luar negeri melalui jalur resmi dengan melengkapi dokumen sebelum keberangkatan.
23: Untuk di LTSA hampir rata-rata adalah untuk CPMI ya, apalagi yang CPMI-nya baru mau berangkat itu tidak mengurus biaya apapun alias 0 rupiah. Termasuk biaya pelakunya ditanggung oleh negara.
21: Di kesempatan yang sama, PLT Kepala Disnaker Ponorogo Henry Indrawardana mengapresiasi layanan paspor khusus CPMI yang dibuka kantor imigrasi Ponorogo di LTSA. Layanan tersebut diklaim bisa melindungi CPMI sehingga bisa bekerja dengan tenang.
24: Memang Ponorogo ini kan bisa kita lihat sebagai basis PMI Jawa Timur. Itu adalah penyimpan terbesar PMI Jawa Timur. Sehingga bagaimana juga kita melindungi jangan sampai jadi kerja yang kurang baik, yang kurang berkelanjutan menjadikan mereka nanti dari korban juga bagi negeri dan juga dari daerahnya.
21: Henry menegaskan dengan pelayanan terintegrasi di LTSA, ke depan CPMI bisa melakukan pengurusan dokumen ke luar negeri tanpa ribet. Kemudahan layanan pekerja migran yang ditawarkan LTSA itu diharapkan dapat mengurangi pekerja migran non-prosedural serta menghindarkan masyarakat dari bujuk rayu jalur penempatan pekerja migran. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
20: BPBD Kota Madiun mengadakan pelatihan penyelamatan di air yang berlangsung di Embung Pilangbango, melibatkan staf organisasi perangkat daerah OPD, kecamatan, dan kelurahan. Berikut laporan Aristika.
25: Pemerintah Kota Madiun berencana mengembangkan bangunan cagar budaya Osvia Busbu di Jalan Diponegoro menjadi destinasi wisata. Bangunan yang berdiri sejak 1912 itu diproyeksikan dapat difungsikan sebagai ruang pameran atau museum. Rencana tersebut disampaikan pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun seusai meninjau lokasi bersama Sekretaris Daerah Kota Madiun Suko Dwi Handiarto dan sejumlah pejabat pemerintah daerah. Bagus menilai kondisi bangunan utama Busbu masih terjaga sehingga hanya memerlukan pembenahan.
2: Bangunannya sangat bagus, sudah mateng, hanya pembenahan nanti di bagian belakang itu nanti bisa dikasih taman, itu nanti bisa dibuat beberapa kegiatan di gedung utamanya seperti pameran atau museum itu bisa. Terus kemudian sebenarnya harapannya saya lihat-lihat nanti, karena ini baru saya lihat, saya punya gambaran, nanti saya akan mencoba berkomunikasi dengan Pak Dandim, Pak Danrem dulu begitu, apakah nanti tempat ini bisa kita eksplor atau enggak. Begitu harapannya nanti bisa, karena kemarin RTM sudah kita bersihkan, belum selesai ini, nanti akan kita eksplor untuk wisata juga.
25: Bagus menambahkan, pemerintah kota sebelumnya juga mulai menata kawasan rumah tahanan militer atau RTM. Kawasan tersebut direncanakan menjadi bagian dari pengembangan destinasi wisata sejarah di Kota Madiun. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
20: Demikian informasi dari Madiun, selanjutnya kita bergabung dengan Sandy Wira di RRI Jember. Silakan Sandy.
3: Terima kasih Nindi. Kejaksaan Negeri atau Kejari Jember mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya yang menyatakan 5 terdakwa dalam perkara korupsi Sosperda terbukti bersalah. Laporan selengkapnya disampaikan Gia Debora.
4: Kejaksaan Negeri Jember mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya yang menyatakan 5 terdakwa dalam perkara korupsi Sosperda terbukti bersalah. Kejari juga membuka peluang mengembangkan perkara tersebut.

0: profesionalisme hukum untuk kemudian melaksanakan perintah yang ada dalam putusan majelis hakim.
1: Tapi ada masih kemungkinan tersangka baru nih?
0: Ya, berdasarkan pertimbangan putusan majelis hakim, di situ dijabarkan terkait dengan peranan bersama-sama. Makna bersama-sama ini tentunya masih ada pihak lain yang perlu kami lakukan analisis untuk menentukan pertanggung jawaban pidananya.
1: Dari ruang dewan atau masih dengan anggota dewan?
0: Kami akan menunggu putusannya secara lengkap untuk kemudian membaca apakah di dalam legislatif itu sendiri ataupun di luar. Yang jelas kami akan tetap melaksanakan secara penuh tanpa ada tebang pilih. Siapapun itu yang bertanggung jawab secara pidana akan kami proses.
2: Menurut Yadin, pertimbangan hukum dalam putusan hakim dapat menjadi dasar untuk menguraikan peran masing-masing pihak dalam perkara tersebut. Apabila ditemukan indikasi keterlibatan pihak lain, Kejari Jember akan mendalami potensi pertanggungjawaban pidananya. Gia Deborah, RRI Jember melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Jember menghentikan sementara operasional dapur program makan bergizi gratis atau MPG di Karangsono, Kecamatan Bangsalsari. Laporan selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
4: Pendengar, pemerintah Kabupaten Jember menghentikan sementara operasional dapur program makan bergizi gratis atau MBG di Desa Karangsono, Kecamatan Bangsalsari. Keputusan ini diambil setelah Satgas MBG menemukan sejumlah pelanggaran standar operasional prosedur atau SOP menyusul dugaan gangguan kesehatan yang dialami 29 penerima manfaat. Satuan Tugas MBG bersama unsur TNI Polri, Dinas Kesehatan, Balai POM, Puskesmas, Pemerintah Kecamatan, dan Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi melakukan inspeksi mendadak ke SPPG Karangsono Kamis kemarin.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Madiun menggelar pelatihan Water Rescue atau penyelamatan di air yang berlangsung di Embung Pilang Bango, Kecamatan Kartoharjo. Kegiatan tersebut diikuti 75 peserta yang terdiri atas pegawai BPBD, aparatur sipil negara, ASN lintas organisasi perangkat daerah atau OPD, serta perwakilan kecamatan dan kelurahan. Pelaksana tugas PLT Kepala Pelaksana BPBD Kota Madiun Muhammad Yusuf Asmadi mengatakan, pelatihan itu merupakan bagian dari program peningkatan kapasitas penanganan bencana, khususnya kecelakaan di perairan. Menurut dia, pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan kompetensi personil tim reaksi cepat atau TRC BPBD, sekaligus memperkuat koordinasi dan komunikasi antar OPD dalam penanganan.
4: Kepala KPBG Wilayah 2 Jember Said Karim mengatakan penghentian operasional ini dilakukan sebagai langkah evaluasi secara menyeluruh.
6: Artinya tidak disiplin untuk melaksanakan SOP itu sesuai dengan yang diterapkan oleh PKN. Nah, ini lagi diperiksa, kita tunggu hasil pemeriksaan. Ada beberapa fasilitas yang setelah kami tinjau bersama dengan Satgas ada yang harus diperbaiki. Setelah itu semua persyaratan dipenuhi dan sudah selesai, mungkin bisa diajukan.
4: Pendengar, operasional SPPG Karangsono baru akan dibuka kembali setelah seluruh perbaikan SOP dan higienitas dipenuhi, serta hasil pemeriksaan laboratorium telah keluar. Hingga kini sebanyak 29 penerima MBG yang sempat mengalami muntah, diare, dan demam sudah mendapatkan penanganan medis dengan biaya ditanggung oleh pemerintah. Demikian saya Anggi Widya melaporkan.
3: Demikian kabar dari Jember, selanjutnya kita menuju ke RRI Sumeneb bersama Nur Kolili. Silakan Kolili.
7: Baik, terima kasih Sandy. Pendengar, kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Sampang. Polisi masih memburu 15 dari 27 terduga pelaku yang telah diidentifikasi. Berikut laporan Hairul Umam.
8: Kasus dugaan kekerasan seksual terhadap seorang anak perempuan berusia 15 tahun di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur menjadi perhatian serius. Polisi telah mengidentifikasi 27 terduga pelaku. Kapolres Sampang, AKBP Hartono menegaskan penyidik terus memburu 15 terduga pelaku yang masih buron. Polisi mengaku telah mengantongi identitas mereka dan meminta seluruhnya segera menyerahkan diri. Selain melakukan pengejaran, penyidik terus melengkapi alat bukti dan memeriksa sejumlah saksi guna mengungkap secara utuh rangkaian kasus tersebut.
9: Sudah kita dapatkan 13 orang, ada 14. Sudah kita prioritaskan dalam penanganan kasus ini karena ini kasus yang betul-betul menonjol dan dari kajian masyarakat banyak.
8: Katib Surya, PCNU Sampang, K.H. Maruz Zamroni menilai dugaan kekerasan seksual terhadap anak merupakan tragedi kemanusiaan yang bertentangan dengan ajaran agama, hukum negara, dan nilai moral masyarakat. PCNU mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas seluruh pihak yang terlibat.
10: PCNU Sampang mengutuk keras segala bentuk kekerasan seksual, menyatakan solidaritas penuh kepada korban, serta menegaskan bahwa tidak ada alasan agama maupun sosial budaya yang dapat membenarkan

0: membenarkan tindakan tersebut.
1: Sementara Ketua Komisi Perempuan, Keluarga dan Anak MUI Sampang, Nyai Anik Amanila menyebut banyaknya terduga pelaku menjadi alarm serius bagi perlindungan anak.
2: Mungkin karena ketegasan dari penegak hukum, dari yang lalu-lalu itu masih kurang apa ya, ada hijrah ya. Jadi masih marak di Kabupaten Sampang. Jadi langkah itu ingin mengawal ini dan minta tolong pada penegak hukum untuk bisa bertindak tegas pada para pelaku ini.
1: Menurutnya penanganan kasus tidak cukup hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga membutuhkan penguatan pengawasan keluarga, pendidikan karakter, serta keterlibatan pemerintah, sekolah, tokoh agama dan masyarakat dalam mencegah kekerasan seksual terhadap anak.
3: Sekian berita dari Sumenep, kita kembali menuju RRI Surabaya bersama Presti. Presti, silakan.
4: Terima kasih rekan Nur Kolili. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar dari Sumenep tadi sekaligus mengakhiri Info Prima edisi Jejaring RRI se-Jawa Timur sore ini. Saya Fresti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
5: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya pendengar, ada satu buah lagu dari Samsons, Kenangan Terindah, menemani Anda, menemani aktivitas Anda di Madiun sore ini ya. Dan tentunya sore hari ini pendengar, informasi seputar Jawa Timur juga masih hadir menemani aktivitas Anda, di mana informasi pertama ya, ini dari Ponorogo pendengar, adanya semangat gotong royong mewarnai pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa, yaitu ada di Ponorogo, tepatnya di Duko Bibis, Desa Bululor, Kecamatan Jambon, yaitu pada Jumat 17 Juli 2026. Puluhan warga bersama personil TNI bahu-membahu menggali pondasi talut, yaitu merupakan talut jalan ya menuju jembatan Bibis yang menjadi salah satu sasaran fisik dari program tersebut. Pembangunan talut pendengar dilakukan untuk mendukung akses menuju jembatan Bibis sehingga nantinya dapat dimanfaatkan masyarakat secara aman dan juga nyaman. Kegiatan tersebut melibatkan personel Satgas TMMD dari Yonif TP934 bersama dengan warga setempat ya, di mana dalam hal ini menurut Suyono, keberadaan jembatan permanen juga diperkirakan akan meningkatkan nilai lahan di kawasan sekitar karena akses transportasi menjadi lebih baik. Program TMMD ke-129 tidak hanya menghadirkan pembangunan infrastruktur pendengar, tetapi juga memperkuat semangat kemanunggalan TNI dan rakyat melalui kerjasama dalam setiap tahapan pembangunan. Infrastruktur yang dibangun diharapkan mampu meningkatkan konektivitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Desa Bululor. Informasi dari Ponorogo dihadirkan menemani aktivitas Anda di sore hari ini pendengar, di hari Jumat ya, ini Jumat sore yang artinya esok sudah mau weekend ini ya. Apakah Anda sedang berencana untuk pergi ke suatu tempat esok hari pendengar ya? Nanti kami masih menemani Anda, informasi seputar Jawa Timur masih akan dihadirkan sesaat lagi. Ada dari Yunisara menemani aktivitas Anda di sore ini.

RRI dengan esensi buku. Penulis Reda Gaudiamo menunjukkan kepiawaiannya dalam merangkai kisah-kisah sederhana menjadi sesuatu yang begitu bermakna. Lewat buku berjudul Kios Pasar Sore dan cerita orang-orang biasa lainnya, Reda membuktikan bahwa kehidupan sehari-hari tidak pernah benar-benar biasa bila diperhatikan dengan mata yang jeli dan hati yang peka. Sebanyak 125 halaman, buku ini mencoba memperlihatkan bahwa setiap hidup memiliki nilai dan setiap sosok membawa kisah yang layak didengar. Reda membingkai kehidupan layaknya pasar yang ramai, di mana setiap orang adalah sebuah kios dengan cerita dan pengalamannya masing-masing. Meski dari luar tampak serupa, tetapi ketika kita dekati, selalu ada cerita yang tak pernah sama. Total ada 31 cerita pendek yang dikemas dengan gaya penceritaan yang berbeda-beda. Di balik setiap wajah yang kita jumpai, ada kisah yang nyaris tak pernah terucap. Mulai dari seorang penjual keliling dengan rahasianya, tetangga sederhana yang menyimpan keberanian luar biasa, hingga seorang teman kecil yang mengajarkan arti kehilangan. Bahkan fenomena sederhana seperti seseorang yang tiba-tiba memelihara puluhan kucing pun diangkat di buku ini. Melalui bagian tersebut, kita diajak merenung bahwa kasih sayang bukan hanya soal mau memberi, melainkan juga tentang kesanggupan menerima tanggung jawab dan konsekuensinya. Bahasanya yang sederhana, ringkas dan jelas tanpa ornamen yang berlebihan, membuat pembaca seolah ada di tengah-tengah setiap kisah mereka. Kesan akrab ini membuat kita seolah sedang mendengarkan percakapan langsung, bukan sekedar membaca teks. Buku Kios Pasar Sore dan Cerita Orang-orang Biasa Lainnya, karya Reda Gaudiamo dari RRI untuk Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim pembelian bahan bakar minyak BBM subsidi Pertalite harus menunjukkan surat tanda nomor kendaraan STNK. Jika pengecekan STNK menunjukkan pengendara terlambat membayar pajak kendaraan bermotor, maka pembelian akan ditolak.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim tersebut adalah tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari kompas.com, Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert MV Dumatubun membantah klaim tersebut. Dia memastikan bahwa PT Pertamina Persero tidak pernah menerapkan kebijakan tersebut dan memastikan penyaluran BBM baik subsidi maupun non-subsidi tetap berjalan sesuai dengan ketentuan pemerintah melalui mekanisme yang berlaku. Pertamina menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh dengan isu menyesatkan dan tetap memverifikasi informasi di kanal resmi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun, sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satu pun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati, "Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah." Tidak lama setelah doanya selesai, ia panjatkan, Allah memberikannya rizki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Lalu ia menyuruh pengawal untuk mengambil ikan itu secara paksa dari tangan sang pemburu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan dibolak-balik sambil tertawa-tawa. Tiba-tiba ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin, sehingga malam itu raja tidak dapat tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan yang lain. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh yang lain. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong, dan raja pun menyetujuinya. Namun setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai ke batas siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang dokter jiwa atau istilahnya ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang dokter jiwa dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Maka dicarinya pemburu itu, dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Si pemburu pun memaafkannya dan keduanya saling berjabatan tangan. Sang raja penasaran ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Ampun tuanku, tidak ada kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatannya kepada aku. Maka perlihatkanlah kekuatanmu kepadanya, ya Allah.'" Sungguh, doa seorang yang teraniaya sangat mustajab. Maka sebaiknya kita berhati-hati dalam bertindak. Kata bijak Ja'far Ash-Shadiq, "Jika ada yang mengancammu dengan kebinasaan,
jawablah ancamannya dengan nasihat dan doa. Saya Edies Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, mendengar dari Pro 1 Madiun, sesaat lagi, tepat jam 17.34 waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang azan salat maghrib untuk wilayah kota Madiun dan sekitarnya.

أكبر الله أكبر. الله

أشهد أن لا

أشهد أن لا

أشهد أن

0: Ya, pendengar, baru saja berkumandang azan salat maghrib untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Mewakili tim yang bertugas, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Aku memiliki 3 orang anak laki-laki, semuanya sudah menikah. Suatu hari aku mengunjungi anakku yang sulung. Tujuanku ialah ingin menginap di rumah bersama keluarganya. Di pagi hari aku meminta kepada istrinya air untuk berwudu. Lalu aku berwudu dan sholat. Air lebihan wudu aku tumpahkan ke atas tempat tidurku. Ketika ia datang menghantar sarapan pagi, aku berkata kepadanya, "Ananda, beginilah masalah kalau sudah tua. Semalam ibu terkencing di atas tempat tidur." Dengan spontan ia emosi dan marah. Aku mendengar kata-kata kasar, pedas dan jelek keluar dari mulutnya. Dia menyuruhku untuk mencuci dan mengeringkannya kembali. Ia juga mengancamku agar tidak melakukan itu lagi. Kalau tidak, awas. Aku tahan kemarahanku, aku bersihkan tempat tidur itu dan aku keringkan kembali. Hari seterusnya aku pergi ke rumah anakku yang kedua. Di sana aku juga melakukan hal yang sama. Meledak marah istrinya dan ia memperlakukanku seperti yang dilakukan oleh istri anakku yang pertama. Bahkan ia mengadu kepada suaminya. Anakku diam saja, tidak memarahi istrinya dan tidak membelaku ibunya. Setelah itu aku pergi ke rumah anak bungsuku. Di rumah itu aku juga melakukan hal yang sama seperti yang aku lakukan di rumah 2 orang abangnya. Ketika istrinya datang menghantar sarapan pagi, aku beritahu dia bahwa aku semalam terkencing di atas tempat tidur. Sambil tersenyum ramah, ia berkata, "Tidak mengapa, Ibu. Memang biasalah orang tua. Dulu berapa kerap kami terkencing di pangkuan Ibu ketika kami masih kecil." Kemudian ia bersihkan tempat tidur, ia keringkan dan ia beri wangian. Siang hari itu aku berkata kepadanya, "Ibu punya seorang teman, ia meminta tolong ibu belikan perhiasan emas untuknya, tapi ibu tidak tahu ukurannya. Orangnya sama sepertimu ini. Tolong berikan kepada ibu ukuran tanganmu." Setelah mendapatkan ukuran yang ia inginkan, orang tua itu pergi ke toko membeli perhiasan emas. Kemudian ia panggil semua anak dan menantunya untuk datang ke rumahnya. Ia keluarkan semua perhiasan emas yang sudah dibeli, lalu ia ceritakan perihal sebenarnya bahwa ia sengaja menumpahkan air di atas tempat tidur, bukanlah terkencing. Ia panggil istri anaknya yang bungsu, lalu ia pakaikan perhiasan itu kepadanya dan berkata, "Inilah anakku, tempat aku bersandar nanti. Ketika aku sudah semakin tua, aku akan menghabiskan sisa-sisa umurku bersamanya." Hampir saja 2 orang istri anak pertama dan keduanya pingsan menahan malu dan sesal. Ibu tua itu berkata kepada anak-anaknya, "Seperti inilah nantinya perlakuan anak-anak kamu kepada kamu ketika kamu sudah tua. Bersiap-siaplah untuk menyesal pada hari itu sebagaimana menyesalnya aku atas letihnya aku mengasuh kalian dari kecil. Adik kamu ini akan hidup bahagia dan akan menemui Tuhannya dalam keadaan gembira. Kamu berdua tidak mendapatkan perkara seperti ini dari istri-istri kamu karena kamu tidak mendidik mereka tentang harga seorang ibu.

Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di Madiun. Sore ini Pro 1 RRI di Madiun, di mana masih dihadirkan ya informasi menemani aktivitas Anda di sore hari ini, pendengar. Sehabis azan salat maghrib berkumandang ya, informasinya masih dari Jawa Timur, di mana sore hari ini dari Malang, pendengar. Otoritas Jasa Keuangan OJK Malang memperkuat koordinasi lintas instansi dalam pemberantasan aktivitas keuangan ilegal melalui fokus group discussion FGD, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Satgas Pasti, Daerah Pasuruan dan Probolinggo pada Kamis 16 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya memperkuat penanganan praktek keuangan ilegal yang masih mengancam masyarakat. FGD tersebut, pendengar, dihadiri jajaran Kejaksaan Negeri, Kepolisian, Kantor Imigrasi Kelas 1, TPI Malang, Lembaga Permasyarakatan, serta sejumlah organisasi perangkat daerah yang tergabung dalam Satgas Pasti. Kehadiran berbagai instansi itu menunjukkan komitmen bersama dalam memperkuat pengawasan dan juga penegakan hukum terhadap aktivitas keuangan ilegal. Dalam hal ini, Kepala OJK Malang Farid Valetehan mengatakan, pendengar, sinergi antar lembaga menjadi kunci menghadapi beragam modus penipuan yang terus berkembang di masyarakat. Menurutnya, Indonesia menjadi salah satu negara yang rentan terhadap praktek penipuan, khususnya di sektor keuangan, sehingga dibutuhkan langkah pencegahan dan juga penindakan yang lebih kuat. Informasi ini tadi menemani aktivitas Anda, pendengar, di sore hari ini, sembari rehat dan juga mungkin sembari melakukan aktivitas setelah sholat maghrib, pendengar. Dan juga karena hari ini hari Jumat, mungkin sebagian dari Anda sudah berpergian begitu ya, karena esok sudah di hari weekend. Diharapkan untuk selalu berhati-hati juga, pendengar, saat berkendara di jalan raya begitu ya. Tetap patuhi aturan lalu lintas. Jangan lupa untuk menggunakan kelengkapan berkendara, dan jangan sampai Anda berkendara justru membahayakan orang di sekitar Anda. Tetaplah hati-hati di jalan, pendengar, dan juga nikmati waktu libur Anda.

pukul 18 waktu Indonesia Barat, saatnya info terkini. Pendengar, Komisi 8 DPR RI meminta pemerintah terus memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia PMI, khususnya mereka yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Langkah tersebut dinilai penting agar para pekerja tetap memperoleh hak dan keadilan saat menghadapi persoalan di negara penempatan. Hal itu dikatakan anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Kaniago dalam rapat bersama Kementerian P2MI. Ia menyoroti masih banyaknya pekerja migran ilegal yang kesulitan memperoleh perlindungan hukum karena tidak tercatat secara resmi di negara tujuan. Selain perlindungan hukum, DPR juga meminta perhatian terhadap praktik pemotongan gaji oleh agensi serta dugaan kerja paksa yang masih dialami sebagian pekerja migran, terutama di sektor pelayaran. Pendengar, demikian info terkini. Info selengkapnya bisa Anda baca melalui portal resmi kami, rri.co.id, atau bisa Anda akses melalui aplikasi RRI News. Ya, pendengar, dengan demikian tuntas sudah saya Nindi Aprilia membersamai Anda di hari ini, dan tentunya Madiun sore ini pendengar masih akan menemani ruang dengar Anda di mana Zona 90-an sesaat lagi akan hadir di sore hari ini pendengar, dan juga nanti akan ada rekan saya Duyat Moko yang akan menemani Anda hingga jelang tengah malam, ya, jelang pukul 00 waktu Indonesia Barat. Saya Nindi Aprilia, berterima kasih atas kebersamaan Anda di hari ini pendengar. Selamat petang.

0: itu sebaiknya Anda tahu.
1: 17 Juli 1976, Timor Timur, disingkat Tim-Tim, bahasa Tentun Timor Lorosae, adalah sebuah provinsi Indonesia yang pernah berdiri dari tanggal 17 Juli 1976 hingga 19 Oktober 1999. Ibu kotanya adalah Dili. Timor Timur berintegrasi dengan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Selatan, dijajah selama 450 tahun oleh Portugal. Wilayahnya meliputi wilayah bekas koloni Portugal di Pulau Timor yang dianeksasi oleh militer Indonesia melalui sebuah operasi yang dikenal sebagai Operasi Seroja.
0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

Terima kasih pendengar, untuk saat ini Anda masih setia mendengarkan sajian acara Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar mohon perhatian, dengan adanya berita kehilangan, telah hilang satu buah BPKB motor atas nama Murnia Wati dengan alamat Dusun 2 RT 9 RW 03 Kelurahan Ngetrep Kecamatan Siwan Kabupaten Madiun. Hilang pada hari Senin 8 Juni 2026 di sekitar wilayah Jiwan Madiun pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Bila Anda menemukan, dimohon untuk menghubungi saudari Murnia Wati dengan alamat di Teguhan RT 11 RW 03 Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, atau pendengar bisa menghubungi nomor telepon 089-931-99142. Berikut berita kehilangan, telah hilang satu lembar STNK motor atas nama pemerintah Kota Madiun

0: Nomor polisi AI2896AP hilang pada hari Senin 13 Juli 2026 di sekitar wilayah Jalan Panjaitan, Kota Madiun, pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Bila Anda menemukan, dimohon untuk menghubungi Saudara Risa Fatoni AMD di Jalan Gedong Gang 4 nomor A3 RT 34 RW 09 Kelurahan Banjarjo Kecamatan Taman Kota Madiun. Atas perhatian diucapkan terima kasih. Ya pendengar, masih di sajian lagu-lagu zona 90-an hingga nanti jelang pukul 19. Kami hadirkan di ruang dengar Anda, semoga bisa menemani Anda untuk beristirahat di malam hari ini. Tetaplah bersama kami, Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI.co.id, sumber

0: Selanjutnya Pro 1 RRI Madiun bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa.
2: Bahwa akan ada pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis, dan juga tentunya akan ada ekosistem yang membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan.
0: KPK menganalisis keterangan anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terkait dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim. OJK menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis beroperasi pada Januari 2027. Sejumlah negara membentuk organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menganalisis keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Bobby Adityo Rizaldi, terkait dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi masih menganalisis keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu Bobby Adityo Rizaldi, di mana memang Bobby sendiri baru diperiksa sebagai saksi terkait dengan dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik akan mencocokkan keterangan Bobby dengan alat bukti yang telah dikumpulkan, termasuk barang bukti elektronik yang disita saat melakukan penggeledahan di kediamannya. Selain itu, penyidik juga akan mengkonfirmasi keterangan tersebut dengan keterangan para tersangka maupun saksi lainnya.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa. Dan pasca pemeriksaan hari ini, penyidik juga pasti masih akan menganalisis, ya, keterangan dari saudara BB ini dengan keterangan-keterangan saksi lainnya. Nanti konfirmasinya seperti apa, kesesuaiannya bagaimana, termasuk tentunya akan di cross dengan data-data yang ada di BPE, ya, termasuk juga tentunya keterangan para pihak tersangka.
3: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, Bobby Adityo Rizaldi sendiri mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK, di mana memang hal tersebut dilakukan usai dirinya menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK. Kepada awak media, Bobby menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK.
4: Mundur sedikit, Pak.
5: Bisa disampaikan, ya. Pak. Ini cukup lama nih, Pak.
6: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
3: Sebelumnya pada 14 Juli 2026, KPK telah menggeledah rumah Bobby dan menyita sejumlah barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Kasus ini merupakan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, di mana KPK menduga adanya pengkondisian terhadap hasil audit tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis dapat beroperasi pada 1 Januari 2027 yang diharapkan menjadi pusat perdagangan dan referensi harga mineral dan komoditas strategis di tingkat regional dan global. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
7: Pemerintah berencana membentuk bursa mineral dan komoditas strategis sehingga Indonesia bisa menjadi pusat perdagangan sekaligus penentu harga global untuk komoditas mineral dan komoditas strategis lainnya. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK, Friederika Wijasari Dewi dalam acara Investment Forum pekan ini mengatakan, pemerintah telah memberikan mandat pembentukan dan pengawasan bursa mineral tersebut pada OJK. Bursa mineral dan komoditas strategis ini, tambah Friederika, ditargetkan sudah beroperasi pada 1 Januari 2027 mendatang.
2: Indonesia ini memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi salah satu pusat perdagangan mineral dan komoditas strategis di Indonesia dan juga global tentu saja. Komoditas strategis dan juga bursa mineral ini bisa menjadi peluang bagi seluruh pihak, juga untuk investor-investor di Indonesia. Insya Allah ini 1 Januari 2027 bursa ini harus sudah beroperasi.
7: Pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis merupakan mandat dari revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK. Ketua Komisi 11 DPR RI Misbakun mengatakan kehadiran bursa mineral dan komoditas strategis ini sangat penting bagi Indonesia untuk memperbaiki tata kelola sumber daya mineral agar tidak terjadi under invoicing atau praktik kecurangan dalam perdagangan komoditas mineral dan komoditas strategis.
8: Karena selama ini orang under invoicing itu tidak hanya dari sisi harga, tapi juga dari sisi volume. Sehingga penerimaan kita dari sisi perpajakan berkurang, penerimaan kita dari sisi apa? Dari retribusi, iuran, dan macam-macam juga berkurang. Bahkan Pak Presiden dalam puluhan tahun terakhir itu ada 15 ribu triliun karena praktek under invoicing dan transfer pricing tersebut. Nah ini yang akan kita perbaiki. Harusnya ini direspon dengan positif. Karena apa? Memperbaiki tata kelola.
7: Lebih lanjut, Ketua Komisi 11 DPR RI Misbah pun mengatakan, Indonesia kaya akan komoditas mineral dan strategis seperti batu bara, kelapa sawit, emas, perak, dan tembaga. Tata kelola yang terintegrasi efisien dan transparan melalui bursa mineral diharapkan dapat meningkatkan daya saing perdagangan sumber daya alam Indonesia di pasar internasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah terus memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya mereka yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Langkah tersebut dinilai penting agar para pekerja tetap memperoleh hak dan keadilan saat menghadapi persoalan di negara penempatan. Hal itu dikatakan anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Caniago dalam rapat bersama Kementerian P2MI. Ia menyoroti masih banyaknya pekerja migran ilegal yang kesulitan memperoleh perlindungan hukum. Selain perlindungan hukum, DPR juga meminta perhatian terhadap praktik pemotongan gaji oleh agensi.
10: Nah, ini yang harus betul-betul diperhatikan, karena biar bagaimanapun dia adalah warga negara Republik Indonesia dan kita tetap wajib untuk memperjuangkan. Sekali lagi saya memberikan apresiasi dengan Pak Menteri PMI PMI dan seluruh jajaran.
9: Sementara Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Mukhtarudin menegaskan penanganan PMI non-prosedural tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Penanganan PMI non-prosedural telah diatur melalui peraturan presiden mengenai Satgas TPPO.
11: Ketika biasanya awalnya non-prosedural dulu berujung kepada korban TPPO. Nah, sementara urusan TPPO ini memang ruang lingkupnya tidak hanya Kementerian P2MI. Kami hanya sebagai salah satu anggota Satgas daripada TPPO. Dan ini ada perpresnya. Jadi memang melibatkan semua pemangku kepentingan.
9: Pada kesempatan itu, Komisi 9 DPR RI juga mengapresiasi kinerja Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia beserta jajaran yang dinilai berhasil menyelesaikan sejumlah kasus pekerja migran yang sebelumnya dilaporkan kepada DPR. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Iya. Dari target 8,9 sekian atau sebesar 111.
0: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik, yang merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama. Bustomi Ahmad menyampaikan informasi selengkapnya.
13: Kebanggaan besar bahwa indeks harmoni Kabupaten Bangka.
14: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik. Hal ini merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama yang telah lama hidup berdampingan. Kerukunan yang baik tersebut tercermin juga melalui acara ngopi dan ngobrol santai yang diinisiasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesbangpol Kabupaten Bangka, serta Forum Kerukunan Umat Beragama, FKUB, menghadirkan berbagai perwakilan lintas agama, organisasi masyarakat, media, dan lain sebagainya, duduk bersama dengan satu komitmen menjaga keutuhan bangsa melalui keberagaman. Kepala Bankesbangpol Kabupaten Bangka, Romlan, menyampaikan, indeks harmoni yang tinggi di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menempati urutan kedua di Indonesia setelah Provinsi Kalimantan.
13: Ternyata Kabupaten Bangka juga tinggi indeks harmoninya, tapi kita kalah dengan daerah Kalimantan. Kabupaten Bangka ini kaya semuanya, bukan hanya kaya dengan timahnya, yang kaya dengan lada putihnya, yang kaya dengan sawitnya. Tapi pada pagi hari ini kami bisa membuktikan bahwa nilai kebersamaan, nilai kerukunan ternyata ada di Kabupaten Bangka.
14: Tentunya melalui kegiatan ini diharapkan budaya saling menghargai akan tercipta dengan baik dan kerukunan yang terjadi tanpa adanya perbedaan dari berbagai macam suku, ras, agama, dan lainnya, tetap bersatu demi keutuhan bangsa dan negara. Sementara Ketua FKUB Kabupaten Bangka Husin Jais menyampaikan, kerukunan umat beragama menjadi pondasi dasar dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Tak sedikit konflik yang terjadi akibat keberagaman. Dibutuhkan upaya guna menciptakan kerukunan yang baik dari berbagai perbedaan yang ada.
15: FKUB itu saya kira merupakan satu organisasi yang diberikan beban untuk menyatukan negara ini, Pak, secara keseluruhan, secara negara dan bangsa. Bukan hanya kerukunan umat beragama sebenarnya, tapi kemudian meluas mencapai gagasan kepada keutuhan bangsa kita secara keseluruhan.
14: Menurutnya, Kabupaten Bangka yang secara umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah termasuk suatu daerah yang cukup kondusif dan zero konflik. Hal itu terbukti dari Tongin Fangin Jitjong bisa hidup berdampingan dengan baik hingga hari ini. Dari Sungai Liat, Bustumi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dampak kemarau yang tengah terjadi mulai dirasakan masyarakat pada beberapa wilayah di Kabupaten Bogor, di mana tidak hanya air bersih, namun sistem pengairan pertanian juga mulai mengering. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
16: Dampak kekeringan yang terjadi di Kabupaten Bogor mulai dirasakan oleh para petani, yakni di Kecamatan Caringin dan Kecamatan Tenjolaya. Di Kecamatan Caringin ada dua desa yang areal sawahnya terancam kekurangan air di saluran irigasi mereka. Tidak hanya kekurangan air untuk mengairi sawah, rusaknya saluran irigasi mereka, yakni palayangan, yang menjadi urat nadi pengairan sawah warga. Salah seorang petani yang juga ketua RW di Desa Ciherang Pondok, Ujang Suganda, berharap ada perhatian serius pada perbaikan saluran irigasi yang tertutup akibat longsor.
17: Paknya terutama nih buat masyarakat kekeringan, karena kan ini longsor udah hampir 2 tahun penanganan baru nyampe segini. Terus untuk lahan pertanian ada kolam, pokoknya semua sih kesana udah kering lah, tahu mungkin ada kondisinya udah ada fakta untuk pertanian juga ada yang banyak gagal panen.
16: Kondisi serupa juga dialami para petani di Kecamatan Tejolaya, Kabupaten Bogor. Ada 177 hektar sawah padi di kawasan tersebut terdampak kemarau. Persoalannya pun hampir sama seperti yang dialami di Ciherang Pondok, Kecamatan Caringin.
18: Kami mau contohnya Tenjolaya aja, mungkin di atas 60% kekeringan. Karena hujan tidak ada.
19: Gagal juga.
18: Ada, ada. Tapi untuk nominalnya kami belum bisa, karena belum bisa. Tapi karena sekarang juga udah hampir 2 minggu tidak ada hujan. Yang sangat penting atau krusial adalah pertama air, yang kedua bibit atau benih yang baik, merangka mempertahankan dipertahankan sekaligus untuk meningkatkan bagaimana mempertahankan ketahanan pangan.
16: Seperti yang diungkapkan salah seorang petani di Desa Tapo 1 Kecamatan Tenjolaya, Tata Sukarta, para petani di desa tersebut membutuhkan penanganan darurat perbaikan saluran irigasi berupa bronjong dan memperbaiki saluran irigasi pengairan agar air yang mengalir dapat terdistribusikan ke lokasi sawah yang terjauh di kawasan itu.
0: Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
19: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu, 18 Juli 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terdapat di wilayah Selat Makassar. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Selat Makassar, serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu, Selat Malaka, Jambi, Sumatera Selatan, perairan utara Banten, Laut Jawa, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Laut Flores, pesisir timur Sulawesi Tengah, Laut Maluku, Gorontalo, Laut Sulawesi, Sulawesi Utara bagian utara, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, Laut Arafuru, Teluk Cendrawasih, dan perairan utara Papua. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi lainnya diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera, Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Laut Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah sirkulasi siklonik, konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung, dan potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Kendari, Sorong, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, dan Merauke. Potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi, Saleh bin Nasser Al-Jazair, memastikan pemerintah Arab Saudi berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Komitmen itu disampaikan Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair saat ditemui awal pekan ini di Jakarta. Al-Jazair mengatakan pelayanan kepada jemaah haji menjadi salah satu prioritas utama pemerintah Arab Saudi. Menurutnya komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai proyek infrastruktur dan peningkatan layanan bagi jemaah. Beberapa di antaranya adalah pengoperasian kereta cepat Haramain, kereta Masyair yang melayani kawasan ibadah haji, perluasan area jamarat, serta berbagai proyek pengembangan lain yang terus dilakukan.
2: Sebagaimana kita ketahui, Kerajaan Arab Saudi atas arahan penjaga dua masjid suci Raja Salman bin Abdul Aziz dan putra mahkota Mohammed bin Salman memberikan perhatian yang sangat besar untuk menghadirkan layanan terbaik bagi para jemaah haji serta memberikan berbagai kemudahan selama mereka berada di kerajaan.
1: Ada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umrah Muhammad Irfan Yusuf mengatakan dalam pertemuannya dengan Menteri Al-Jazair membahas upaya meningkatkan efisiensi penyelenggaraan ibadah haji melalui pengurangan masa tinggal jemaah Indonesia di Arab Saudi. Salah satu langkah yang diusulkan ialah menambah slot penerbangan dari Indonesia maupun Arab Saudi.
3: Kita juga minta ada dalam rangka mengefisienkan pelaksanaan haji, kita berupaya mengurangi masa tinggal di Saudi dengan cara menambah slot penerbangan dari Saudi maupun dari Indonesia, sehingga itu nanti akan bisa mengurangi masa tinggal di Saudi. Dan alhamdulillah Yang Mulia Menteri Transportasi Saudi juga memberikan dukungannya.
1: Selain pertemuan Menteri Al-Jazair dengan Menteri Irfan Yusuf, juga disebut pemerintah Arab Saudi mendukung rencana Indonesia untuk membangun kampung haji. Sementara dalam kunjungan kerjanya ke Jakarta, Menteri Al-Jazair juga bertemu Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi membahas mengenai penguatan kerjasama di sektor transportasi serta rencana investasi di sektor maritim oleh Arab Saudi. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, sebanyak 29 negara menandatangani perjanjian di Tiongkok untuk membentuk organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia. Perwakilan dari 29 negara, yaitu diantaranya Indonesia, Kazakhstan, Laos, Pakistan, dan Rusia, turut menandatangani perjanjian sehingga negara-negara tersebut menjadi negara anggota pendiri Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau yang disebut dengan WIKO. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tour de France akan memasuki etape ke-13, di mana etape kali ini akan memiliki rute terpanjang dalam tour tahun ini, dengan total jarak tempuh menyentuh 205,8 km. Nur Diansah melaporkan selengkapnya.
4: Tadi we just saw you shaking hands with Mats Pedersen. Of course you're from...
5: Tour de France 2026 akan masuk ke etape ke-13

0: lalu tanjakan-tanjakan Koldekoa dan Balun Dalsas yang akan menjadi penentu sesungguhnya. Karena setelah itu kita akan menuruni tanjakan yang cukup panjang menuju Belfort. Para pembalap hanya akan memiliki satu tujuan utama pada hari ini, yaitu berada di posisi terdepan, memiliki peluang nyata untuk mencapai garis finish, dan titik penentu utamanya adalah Balun Dalsas. Sementara itu, pemimpin klasemen Tour de France 2026, Tadej Pogacar, mengatakan rute etape ini cukup aneh.
1: Yeah, it's a bit weird one, but yeah, we will.
0: Etape besok agak aneh, tapi ya kita harus melewatinya. Kemudian hari Sabtu dan Minggu, menurutku rutinya lebih bagus.
1: Saturday, Sunday is there more nice stages, I think.
0: Rintangan besar pertama bagi para pembalap adalah Col de Croix, tanjakan sepanjang 5,1 km dengan kemiringan rata-rata 4,8% dan tidak akan ada banyak waktu untuk beristirahat sebelum menghadapi Balun Dalsas yang membentang sepanjang 8,9 km dengan kemiringan rata-rata 6,9%. Setelah mencapai puncak tanjakan kedua, mereka masih harus menempuh 30 km lagi, termasuk turunan yang curam dan cepat. Hal ini tentu sedikit meratakan persaingan dan memberi waktu bagi para pembalap yang bukan pendaki terkuat untuk kembali bersaing, atau bagi para pembalap serba bisa untuk memperlebar jarak. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Kembali program 1 RRI Madiun AM 1008 kHz FM 99,7 MHz disiarkan langsung dari Jalan Majen Panjaitan 10 Kota Madiun.

Terima kasih untuk saat ini Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Di sajian Madiun malam ini edisi Jumat 17 Juli 2026, sesaat lagi akan kami hadirkan di ruang dengar Anda mimbar agama Islam. Drama radio bisa Anda simak nanti di pukul 20 waktu Indonesia Barat, dirangkai dengan ngobrol bareng komunitas. Bisa Anda simak di pukul 20 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat. Ragam budaya untuk malam hari nanti berupa senandung malam live dari Studio Wahana Wara Pro 1 RRI Madiun hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Berikut akan kami hadirkan di

dengar Anda mimbar agama Islam yang malam hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Miftahul Khoiri dengan mengantara topik Masjid dan Kebaikan. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbi ajmain. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Senang ladim. Pendengar yang berbahagia, kenikmatan yang luar biasa kalau kemudian kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal yang menyebabkan orang itu mendapat hidayah sebagaimana dijelaskan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sittatu asya hunna gharibatun fi sittati mawadi'a. Al-masjidu gharibun fima baina qawmin la yusalluna fi. Nabi bersabda, ada 6 hal yang aneh tetapi kemudian nyata begitu. Yang pertama, apa itu? Al-masjidu gharibun fima baina qawmin la yusalluna fi. Masjid itu aneh jika dibangun di tengah masyarakat yang mereka ini tidak suka sholat. Padahal di ayat lain, di surat At-Taubah ayat 18 misalnya, dijelaskan kepada kita, innama ya'muru masajidallahi man amana billah wa yaumil akhir. Bahwa sesungguhnya yang pantas memakmurkan masjid itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka sungguh sangat beruntung bagi saudara-saudara yang oleh Allah diberikan hidayah. Salah satu hidayahnya adalah memakmurkan masjid. Orang-orang yang oleh Allah diberikan kesanggupan, diberikan keinginan yang kuat untuk memakmurkan masjid, hampir pasti dipastikan orang ini yakin kepada Allah luar biasa. Karena apa? Orang kalau tidak memiliki keyakinan yang kuat, tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun bolak-balik lewat masjid niku ya, belum karuan orang ini mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah bagi kita-kita yang oleh Allah rumahnya didekatkan dengan masjid, kemudian bisa mengisi masjid itu dengan sholat berjamaah. Hampir bisa dipastikan enggak ada ceritanya orang pergi ke masjid kemudian bukan untuk kepentingan sholat begitu ya. Walaupun kemudian masjid itu bisa digunakan untuk majelis taklim, untuk pertemuan-pertemuan keagamaan, memperingati hari besar Islam misalnya. Tapi di dalam kegiatan sehari-hari, bahwa mereka yang pergi ke masjid pasti ingin memakmurkannya dengan cara digunakannya masjid itu sebagai sholat 5 waktu. Lah ini aneh. Ada masjid kok didirikan di satu tempat di mana masyarakatnya kok tidak ingin mengisi masjid itu dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Maka pendengar yang berbahagia, kalau kemudian ada hal yang demikian, maka sejatinya masjid itu harusnya digunakan untuk memupuk rasa keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sejatinya yang nanti akan kita bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kebaikan-kebaikan yang itu diantaranya bisa kita ajarkan melalui kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di masjid. Maka barang siapa yang menggantungkan hatinya itu untuk memakmurkan masjid, dijelaskan di dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW bahwa ada 7 golongan di mana pada hari itu tidak mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali di antara mereka itu ada rajulun qalbuhu muallakun fil masajid, orang laki-laki yang hatinya itu digantungkan hanya untuk memikirkan bagaimana cara memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan heran kalau kemudian ada satu komunitas masyarakat yang kalau mereka ini membangun masjid itu ya percaya saja. Mereka itu bilang wong membangun rumah ibadah itu miliknya Allah untuk mendapatkan hidayah. Enggak usah khawatir. Pasti pertolongan Allah itu akan datang. Hanya problemnya sekarang ini banyak orang berlomba-lomba untuk membangun masjid, tetapi kemudian tidak memanfaatkannya bagaimana masjid ini untuk meningkatkan kualitas, mengokohkan keimanan seorang. Tidak hanya itu saja, memperbaiki akhlakul karimah misalnya. Kita tidak bisa membayangkan kalau dalam satu lingkungan itu ada masjid kemudian bisa berperan secara maksimal. Misalnya ada pengajian untuk kelompok orang-orang tua yang mereka ini mohon maaf sebentar lagi menghadap Allah Subhanahu wa taala, diajarkanlah kepada mereka bagaimana menjaga iman yang istiqomah, kemudian mengamalkan amalan-amalan yang bisa mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya qiyamul lail, kebiasaan membaca kalimat thayyibah, kebiasaan membaca Al-Quran secara rutin. Subhanallah, kalau kemudian di masjid itu ada orang yang menggerakkan kelompok orang tua agar bagaimana kalau suatu saat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan iman. Karena apa? Di dalam sebuah hadis juga Rasulullah menjelaskan ayyuhan nas qul la ilaha illallah takhalal jannah. Wahai manusia, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, pasti kalian akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Suatu kenikmatan yang luar biasa kalau kemudian di masjid itu ada kelompok orang tua yang belajar bagaimana menyiapkan bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan cara memperbanyak amalan-amalan, di mana dengan amalan-amalan itu, dengan zikir-zikir itu, dengan wirid-wirid yang dibaca, menjadikan orang itu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya kalangan orang tua, mungkin kalangan remaja penting juga mereka untuk dirangkul. Bagaimana anak-anak muda yang mungkin fisiknya masih kuat tetapi kemudian tidak gampang, apalagi sekarang godaan menjadi anak remaja itu tidak ringan. Maka kalau kemudian ada anak remaja yang menghabiskan waktunya untuk menggerakkan masjid, mengajak orang-orang yang ada di sekitarnya, subhanallah, ini adalah gambaran yang luar biasa. Ada anak-anak remaja yang mendakwahkan bagaimana cara memakmurkan masjid, diajaklah generasi muda ini mensiarkan atau mendalami ajaran agama Islam, bagaimana cara membaca Al-Quran yang bagus, bagaimana cara praktek sholat lima waktu yang baik, bagaimana membangun iman, menguatkan iman di tengah-tengah kehidupan yang tidak gampang ini. Kalau ada anak-anak muda memiliki semangat yang sedemikian, hampir bisa dipastikan lingkungan itu juga akan menjadi baik. Kalau ada anak-anak remaja masjid menggerakkan kegiatan-kegiatan melalui masjid. Tidak hanya itu, di masjid kemudian digerakkanlah kegiatan-kegiatan untuk anak-anak kecil. Bagaimana anak-anak kecil diajari membaca Al-Quran, misalnya memulainya dengan cara membaca Iqra misalnya, atau menggunakan metode-metode tertentu. Kalau mulai dari kecil mereka sudah dibiasakan belajar membaca Al-Quran, maka ketika anak-anak yang muda itu sudah menginjak masa tua, menjadi orang tua bagi anak-anaknya karena menikah, pergi di satu tempat, maka anak-anak kecil ini bisa mengambil peran yang ditinggalkan oleh anak-anak muda. Anak-anak muda juga begitu, ketika yang sepuh-sepuh sudah tidak ada lagi yang mengambil peran untuk menggerakkan masjid, mereka-mereka yang awalnya muda kemudian berkembang menjadi tua. Pendengar yang berbahagia, kalau kita mendalami ayat 19 dalam surat At-Taubah ini dijelaskan kepada kita, ayat 18, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wa yaumil akhir, bahwa sesungguhnya yang pantas memakmurkan masjid itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Kenapa? mereka yang meyakini bahwa apa-apa yang dikerjakan karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik. Orang-orang yang diajak untuk berbuat kebaikan, hatinya akan mudah tergerak karena spirit untuk memakmurkan masjid itu, digantungkanlah semangat bahwa hanya Allah yang dituju, dan amalan-amalan yang kita kerjakan pasti di kemudian hari akan membantu kita di hari kiamat. Keyakinan inilah barangkali yang perlu untuk kita perkuat sebagai orang yang menggerakkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika orang ini memakmurkan masjid karena Allah dan mengimani adanya hari akhir, maka hampir bisa dipastikan tidak ada ceritanya orang pergi ke masjid kemudian tidak sholat. Maka terusnya ayat ini adalah wa aqamas sholah, mengerjakan sholat lima waktu. Dan ketika orang ini sudah mengerjakan sholat lima waktu, maka muncullah kesadaran untuk mengeluarkan zakat dan tidak takut hanya kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah sekali lagi kalau kita bisa menggerakkan masjid karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita memiliki aktivitas mengerjakan sholat lima waktu secara istiqomah, mengeluarkan zakat harta benda yang sudah mencapai nisab, harta benda yang kita miliki sudah mencapai nisab, maka kemudian kita keluarkan zakatnya. Oh, ternyata kesadaran membayar zakat itu pada akhirnya mendorong kepada kita semuanya sebagaimana terusan ayat ini, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Kita berharap mudah-mudahan bagi kita yang menggerakkan masjid karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan sholat, mengeluarkan zakat, dan tidak takut hanya kepada kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hampir dipastikan orang-orang yang demikian ini akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wal mushafu gharibun fi manzili qaumin la yaqrauna fi. Al-Qur'an atau mushaf itu aneh jikalau kemudian berada dan dirawat, dipelihara di rumah yang warganya itu tidak membaca Al-Qur'an. Maka jangan sampai kita ini di rumah ada Al-Qur'an hanya sekedar sebagai tanda, oh ini orang baik misalnya begitu. Kenapa? Karena rumahnya ada Al-Qur'annya. Tetapi bagaimana Al-Qur'an yang ada di rumah ini kemudian kita manfaatkan, tidak hanya kita pacang gitu ya, tetapi kemudian kita baca. Apalagi kalau difahami dengan artinya, tentu ini akan menjadi hidayah, menjadi petunjuk bagi kita semua. Tidak ada ceritanya orang yang rajin istiqomah membaca Al-Quran kemudian memahami artinya kok hatinya nelongso. Ya kayaknya ya tidak ada. Kenapa? Karena sejatinya Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka bersyukurlah kalau kemudian di satu keluarga itu ada Al-Quran yang tidak hanya saja dijadikan sebagai pacangan, tetapi kemudian dibaca setiap harinya. Maka rumah itu akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, wal Qur'anu gharibun fi jawfil fasiki. Al-Quran itu aneh apabila dipelihara di hatinya orang yang fasik. Orang fasik itu kan kadang-kadang ya boleh dikatakan fasik, temannya munafik begitu ya. Kalau ketemu dengan orang-orang yang beriman mengatakan bahwa ini, kami ini adalah apa ini bagian dari orang-orang itu. Kalau ketemu dengan orang yang beriman, wah aku ibolomu loh katanya kan begitu ya. Tapi kalau ketemu dengan orang-orang yang tidak beriman mengatakan bahwa saya adalah temanmu. Lah ini kan orang yang tidak punya prinsip ya. Sehingga dijelaskan di dalam ayat Al-Qur'an itu, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin, kan gitu ya. Dan di antara manusia itu ada yang berkata, may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Mereka mengatakan beriman kepada Allah dan hari akhir, tetapi sejatinya mereka ini apa ini, tidak beriman. Kalau sudah begitu itu kan di mana ya mengatakan bahwa kehidupan yang ada di dunia ini diperoleh atas usaha dirinya sendiri, kan itu ya, bukan karena mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian yang terjadi adalah orang ini menyombongkan tentang apa yang diperoleh di dunia, lupa bahwa apa yang diperoleh ini sejatinya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Meyakini yang demikian ini tidak gampang loh ya. Kenapa? Karena ada orang yang mengatakan juga bahwa ada orang yang sudah gak percaya lagi dengan hari akhirat, sehingga hidupnya ini kesannya ngawur gitu ya. Ada yang bilang bal kedubal, sembuh halal atau haram gitu, pokoknya diambil semuanya. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Kalau kemudian karena ada orang yang itu tadi tidak percaya kepada adanya hari akhir, lupa kalau apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupannya itu pada akhirnya akan dimintai pertanggungjawaban. Jangankan kok harta benda, apa yang ada di tubuh kita, telinga kita, oleh Allah suatu hari nanti akan dimintai pertanggungjawaban untuk mendengarkan apa-apa saja. Mulut kita juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah untuk membincangkan tentang apa-apa saja. Mata kita juga dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat apa-apa saja. Kaki yang ada di tubuh kita juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah digunakan untuk apa-apa saja, kan begitu. Maka aneh kalau kemudian ada Al-Qur'an di rumahnya orang-orang yang fasik, dipelihara oleh orang-orang fasik. Bagi orang-orang yang beriman, Al-Qur'an menjadi petunjuk kehidupan. Tetapi bagi orang-orang yang fasik, ini akan dijadikan sebagai alat untuk mainan. Mereka mengatakan iman kepada Allah dan hari akhir sebenarnya, tetapi kemudian mereka sejatinya juga tidak iman kepada Allah. Yukhadi'unallah, mereka menipu kepada Allah Subhanahu wa taala dan menipu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang fasik suka berkamuflase kalau bertemu dengan orang-orang yang beriman, mengatakan saya ini golonganmu, kan begitu ya. Tetapi ketika bertemu orang-orang yang tidak memiliki keyakinan, mengatakan bahwa aku adalah temanmu. Maka berhati-hatilah kalau kemudian berteman dengan orang-orang yang fasik. Bukan hidayah yang kita peroleh. Bisa jadi suatu saat kita akan dijerumuskan oleh mereka yang memiliki kefasikan itu. Kemudian yang berikutnya adalah wal mar'atul muslimatu sholihah gharibun fi yadi rajulin zalimin sayyil khuluq. Aneh kalau kemudian ada orang perempuan yang sholihah, kemudian dia ini hidup di bawah kekuasaan orang yang zalim, yang memiliki perilaku yang buruk. Sebagaimana kita sering mendengarkan cerita, ada seorang perempuan yang hidup di bawah kekuasaannya Fir'aun, tetapi perempuan ini meyakini bahwa Allah adalah Tuhannya. Yang diyakini Allah adalah zat yang mengatur kehidupannya. Maka ketika Fir'aun mendengar hal yang semacam itu, maka perempuan ini disiksa oleh Fir'aun. Makanya aneh kalau kemudian ada orang perempuan yang solihah kemudian hidup di bawah kekuasaan orang yang zalim, yang memiliki akhlak yang jelek. Yang berikutnya ada warrajulul muslimu sholih gharibun fi yadi mara'atin radiyatin sayyatil khuluq. Aneh kalau kemudian ada laki-laki yang dia ini hidup di bawah kekuasaan perempuan yang hina, yang berakhlak buruk, kira-kira semacam itu. Ya kan, ada sebenarnya kalau bisa jadi itu dianggap sebagai sebuah ujian. Aneh kalau kemudian ada orang laki-laki yang dia ini taat beribadah, tetapi kemudian di bawah kekuasaan orang perempuan yang memiliki perilaku yang buruk. Maka bisa jadi kalau dia ini tidak kuat imannya, maka kemudian imannya goyah dan kemudian terjerumus dalam kubang kemaksiatan. Maka disarankan, ya tidak dilarang, kalau kemudian ada orang laki-laki yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian senang kepada perempuan yang dianggapnya baik begitu ya.
1: Ya kan, ada orang melihat kebaikan itu hanya diukur dari fisiknya saja kan gitu. Maka kemudian bisa jadi orang itu tertipu kan begitu ya. Maka bagaimana orang laki-laki yang baik itu tidak terjerumus di kekuasaan orang perempuan yang jahat? Karena sekali lagi, biasanya kekuasaan itu identik dengan memberikan pengaruh. Maka kalau kemudian tidak kuat, maka yang terjadi adalah apa? Ya ikutan, dan akhirnya menjadi jelek juga. Kaneman-neman, orang baik-baik berkumpul dengan yang tidak baik, akhirnya apa? Menjadi tidak baik. Yang berikutnya, wal alimu gharibun baina qaumin la yastami'una ilaihi. Orang-orang alim itu aneh apabila ia berada di tengah-tengah kaum yang kemudian tidak mendengarkan nasihatnya. Maka beruntunglah bagi masyarakat, di situ ada tokoh yang selalu mengingatkan kepada kebaikan, dan pada akhirnya itu bersama-sama bisa baik misalnya. Karena mengajak kebaikan kepada orang lain itu tidak gampang loh ya, karena bisa jadi ada orang yang bilang koyo api-api o dewi kan gitu ya. Ada orang yang mengajak berbuat kebaikan itu kadang-kadang kalau ndak siap itu kan bisa jadi gitu dicemooh, diolok-olok, yaitu tadi koyo api-api o dewi kan gitu ya. Sementara itu ada sabda dari Nabi Muhammad SAW yang mungkin perlu untuk kita renungkan bersama-sama. Ahabbukum ilayya ahsanukum akhlaqan fal muwatta'una aknafan alladzina ya'lafuna wa yu'lafun. Orang-orang yang paling aku cintai di antara kalian adalah orang yang paling baik budi pekertinya, yang mudah untuk disuruh mengerjakan kebaikan, jinak dan mudah dijinakkan. Ya artinya kan ada orang yang berangasan begitu ya, diajak untuk kebaikan itu bukan ikut tapi malah melawan gitu. Ada juga yang kemudian mau diajak mengerjakan sesuatu yang sebenarnya bermanfaat untuk lingkungan, itu ada juga yang kadang-kadang ngkosek katanya ini ya nanti dulu kan begitu. Maka dijelaskan tanda-tanda bahwa orang yang memiliki perilaku yang baik, kemudian taat kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki perilaku yang halus, itu dijelaskan ahlul jannati kullu hayyinin layyinin sahlin talqin. Ahli surga itu adalah setiap orang yang mudah, yang lembut, yang gampang, yang manis budi pekertinya. Ada juga orang yang bilang wong beliau ini misalnya kan dikasih kesempatan bagaimana memimpin satu komunitas atau satu masyarakat, itu kan ada yang punya pikiran lah kalau bisa dipersulit mengapa dibuat gampang. Ada yang seperti itu. Lah orang kalau seperti ini ya kayaknya untuk bisa menjadi ahli surga itu ya susah begitu ya. Bahkan susah melihat orang lain bahagia yang ada itu yang merengut saja, itu ada juga. Maka hati-hatilah dengan orang yang demikian. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan perilaku yang baik itu? Husnul khuluqi ayyakuna sahlal arikah layyinal janib taliqal wajhi qalilal fauri tibal kalimah. Yang dimaksud dengan budi pekerti yang baik itu adalah perangai yang baik. Jadi memiliki sesuatu yang kalau kemudian dilihat oleh orang lain itu menyenangkan. Orang yang murah senyum kan gitu. Kalau itu terjadi memang secara alamiah kan ada orang yang senyumnya dibuat-buat, itu kan bisa jadi. Biasanya ada orang yang kelihatannya senyum-senyum tetapi kemudian membahayakan, itu juga banyak gitu. Tapi senyuman yang diberikan secara ikhlas itu adalah merupakan pertanda bahwa orang ini adalah memiliki perilaku yang baik. Kalau kemudian dihina, diolok-olok, kemudian juga tidak marah gitu ya. Kita kan kadang punya teman wis digojlokin tentean itu ya, ibaratnya ada ya, enggak boleh lah kalau sekarang ini kan ada istilah bully gitu ya. ada orang yang diolok-olok sama temannya, ya Musa mesem, apa ini, senyum-senyum saja begitu ya tanpa balas. Biasanya orang yang sedemikian ini tanda-tanda bahwa orang ini bisa dikategorikan calonnya jadi penduduk surga gitu ya. Tetapi karena tidak gampang orang yang seperti ini, maka berbagilah bagi kita yang bisa menempatkan hatinya menjadi orang yang sabar ketika diolok-olok orang oleh orang lain itu. Yes, biasa-biasa saja begitu ya. Ya, ditanggapinya dengan dingin, bukan dengan kepala yang panas. Pendengar yang berbahagia, tidak hanya itu saja, ada satu pernyataan yang menjelaskan tentang apa ini, perilaku yang baik itu. Al-hasanul khuluq fi nafsihi fi rohah wan-nasu minhu fi salamah. Orang yang baik budi pekertinya itu selalu senang dan orang yang ada di sekitarnya merasa aman. Jadi kalau kita ini bersahabat dengan orang baik, ya aman. Wong apa ya, melihat kalau temannya tidak bisa makan, maka kemudian membantu bagaimana mencari makan kan itu ya. Gimana tidak aman gitu. Artinya mudah berbagi dengan saudara-saudaranya yang memang sedang kekurangan. Tetapi sebaliknya ada orang yang apa ya, harta bendanya itu menumpuk-numpuk, justru yang ada itu semakin memiliki harta benda itu merasa kurang gitu ya. Akhirnya apa, tidak aman, nanti merasa tetangganya jangan-jangan nanti apa ini, saya dikuasainya kan gitu ya. Ada yang biasanya kalau kayanya itu kelewatan, kemudian tidak memiliki iman yang baik itu kadang-kadang bisa menjadi sombong juga, apa-apa bisa dibeli sehingga ini macam-macam tak tuku, ada yang bilang begitu ya, naudzubillahi min dzalik. Maka orang yang baik ini kehadirannya ini menjadi sesuatu yang didambakan, karena apa, bisa melindungi. Kalau di lingkungannya itu ada apa ya, suasana yang gelap, maka kemudian nyumbang listrik untuk menghadirkan penerangan yang ada di lingkungannya. Jadi kalau orang baik itu kehadirannya ini selalu dirindukan oleh kebanyakan orang. Tetapi sebaliknya, wasai'ul khuluq annasu minhu fi bala'in wa huwa fi nafsihi fi 'ana'in. Orang yang jelek budi pekertinya itu membuat orang-orang yang ada di sekitarnya merasa terancam bahaya. Maka bersyukurlah kalau di sekitar kita ini banyak orang-orang yang baik. Tetapi menjadi sedih kalau kemudian di sekitar kita itu banyak orang-orang yang tidak memiliki iman yang baik. Biasanya sama temannya sendiri aja tega, jangankan kok dengan temannya, dengan saudaranya sendiri itu loh. Orang yang memiliki perilaku buruk ini ya tega begitu ya, tidak peduli. Karena sudah begitu besarnya kekuatan apa ya, perilaku buruk itu menguasainya, sehingga jangankan kok dengan tetangganya, dengan dulure dhewe itu ya tego bahasanya kan begitu. Maka orang-orang yang memiliki perilaku yang buruk itu bisa menyebabkan orang lain menjadi menderita. Pendengar yang berbahagia, bersyukur bagi kita alhamdulillah kalau kemudian kita ini bisa berusaha dengan sungguh-sungguh. Kita menjadikan masjid sebagai tempat untuk sehari-hari bagaimana memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup, kita baca, kita pahami artinya. Bersyukurlah bagi kita menjadi orang-orang perempuan yang solehah, yang bisa menjadi pelopor kebaikan di lingkungannya. Hal yang sama juga terjadi pada orang laki-laki yang soleh, yang muslim, yang kehadirannya selalu akan dirindukan oleh kebanyakan orang. Oleh karena itu, mari kita berupaya dengan sungguh-sungguh menjadi orang yang baik. Kita berharap dengan kebaikan yang kita lakukan, Allah senantiasa ridho kepada kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdi wa fi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim. Wa adhimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fadih lima ughliq wal khatim lima sabak. Nasyid al-haqi bilhaq waladhi ila surutkal mustaqim. Wa la ari haqqa qadarih wa migdani ladhim. Allahumma innaka fungarim. Tuhimbul affa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna inna nas'aluka ridhoka al-jannah wa na'udzubika min sakhatika wan-nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian pendengar yang berbahagia, mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk bertemu di lain kesempatan. Akhirnya wallahu muwaffiqil akhtar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kami sampaikan info terkini Pro 1 RRI Madiun edisi Jumat 17 Juli 2026. Ketahanan ekonomi Indonesia dinilai bergantung pada reformasi dan pengelolaan risiko domestik. Gejolak ekonomi global dianggap membuka peluang sekaligus tantangan baru. Ketua Yayasan Taruma Nagara Aryawan Gunadi menilai transformasi ekonomi harus terus dipercepat. Langkah itu mencakup hilirisasi investasi strategis dan penguatan tata kelola. Menurut Aryawan, perubahan rantai pasok global menghadirkan peluang bagi Indonesia. Peluang itu membutuhkan produktivitas, kepastian hukum, serta reformasi birokrasi. Hilirisasi dinilai menjadi pendorong utama pertumbuhan industri nasional. Nilai ekspor logam berbasis nikel meningkat hampir 10 kali lipat sejak tahun 2019. Investasi strategis juga diarahkan menuju kecerdasan buatan, pusat data, dan energi keterbaruan. Ekonomi senior Prasasti Center Peter Abdullah menilai fundamental ekonomi Indonesia masih relatif kuat, namun persepsi risiko investor masih memberi tekanan terhadap pasar keuangan. Penguatan informasi, investasi, dan tata kelola dinilai menjadi fondasi menghadapi ketidakpastian global. Strategi tersebut diharapkan menjadi pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan. Demikian info terkini Pro 1 RRI Madiun. Lebih lengkap bisa Anda akses di rri.co.id. Selamat malam.

0: Go.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan di ruang dengar Anda drama radio malam hari ini, persembahan dari RRI Toal, dengan mengambil cerita ilusi menang malah tumbang. Selamat malam dan selamat mengikuti.
2: Ah, sudah, simpan saja nasihatmu itu orang tua. Cepat serahkan uangnya sekarang juga.
3: Apa? 7 juta? Untuk apa uang sebanyak itu?
2: Mari uangnya.
4: Saya mau kamu mampus.
3: Jerry, anakku sayang, bangun nak, bangun Jerry, bangun nak.
5: Dimainkan oleh Teater Angkasa Radio Republik Indonesia. Jerry diperankan oleh Ricky Sinambela, Iksan Naryando sebagai Rian, dan Ibu diperankan oleh Matdoan Fatmawati. Di sebuah kota, ada seorang ibu yang sudah tua, hidup berdua dengan anak satu-satunya yang bernama Jerry. Sedangkan suaminya telah lama meninggal dunia karena sakit. Sang ibu seringkali merasa sedih memikirkan anak satu-satunya karena mempunyai perangai yang sangat buruk, yaitu kecanduan judi online. Hampir setiap waktu, ibunya berdoa agar anaknya bisa keluar dari permainan sesat ini.

0: Tuhan, tolong sadarkan anak hamba, anak yang hamba sayangi, agar dia tidak larut dalam permainan judinya. Hamba ingin sekali melihat anak hamba menjadi anak yang baik, anak penyejuk hati yang berbakti kepada orang tuanya.
1: Namun semakin lama, si anak semakin candu dalam permainan judi online. Perlakuan kasar pun sering dilakukan pada ibunya sendiri jika sang ibu tidak memberinya uang apabila kalah bermain judi.
2: Ibu! Ibu! Ibu!
3: Ada apa? Kenapa kau teriak-teriak dengan keras seperti ini?
2: Aku butuh uang, Ibu. Aku kalah judi lagi. Cepat, Bu. Bagi uang.
3: Jerry, anakku. Uang kita sudah mulai menipis. Hanya cukup untuk makan hari ini saja, nak. Jadi kalau kamu mengambilnya hari ini, kita tidak...

Sudah, simpan saja nasihatmu itu orang tua. Cepat serahkan uangnya sekarang juga.

0: Ah, terlalu banyak nasihat. Mari uangnya.
1: Ya Tuhan, tolong jaga anak hamba. Meski apapun yang ia perbuat pada hamba, hamba tetap memaafkan dan berharap ia akan kembali menjadi anak yang baik. Anak yang baik perangainya, anak yang bisa menjadi kebanggaan.

0: Hampir setiap malam di suatu tempat, Jerry biasa begadang dengan temannya bernama Rian untuk main judi online.
1: Yo bro, kita main sampai pagi ya.
2: Oke deh bro, jika aku menang, aku bakalan belikan kamu sebuah mobil mewah.
1: Aduh bro, aku kehabisan modal nih. Pakai uang kamu dulu dong.
2: Boleh, mau pinjam berapa?
1: 2 juta aja, ntar kalau menang, aku bayar.
2: Aku udah transfer ya.
1: Oke, thank you bro.
0: Mereka pun kembali bermain sampai pagi, sehingga saldonya terkuras habis dan kalah lagi untuk kesekian kalinya.
2: Gimana? Kamu menang gak?
1: Aduh, kalah lagi bro. Bisa pinjam uang kamu lagi gak? Saldo aku udah habis nih.
2: Waduh, gimana ya? Saldo aku juga sudah tipis nih. Tinggal 10 juta.
1: Nah, itu masih banyak. Kita bagi dua ya. Ntar kalau aku menang langsung aku bayar deh.
2: Yakin kamu bisa menang?
1: Yakin pasti menang.
2: Tapi kalau kamu kalah lagi gimana?
1: Tapi kalau aku kalah lagi, nanti aku minta uang sama ibu aku kok. Untuk bayar uang kamu tuh. Aman-aman.
2: Emangnya ibu kamu punya uang sebanyak itu? Setahu aku sih, kan ibu kamu sudah tua, gak punya pekerjaan, dan hanya mengharap belas kasihan dari keluarganya saja.
1: Alah, sok tahu kamu. Tahu apa kamu tentang keuangan ibuku? Kalau kamu gak mau pinjemin, ya udah, jangan banyak bacot. Aku pulang aja deh kalau begitu.
2: Loh, kenapa kamu marah sih bro? Ya udah, aku transfer lagi ya. Tapi ingat loh, kalau kamu kalah lagi, aku tidak mau tahu. Besok kamu harus bayar uang aku. Kalau tidak, kamu akan rasakan akibatnya.
1: Kamu gak usah main ancam-ancam segala bro. Jadi pinjamin aku gak?
2: Tuh, aku udah transfer ya, 5 juta. Jadi utang kamu semuanya sudah 7 juta. Ingat itu, sudah 7 juta.
1: Nah, itu baru namanya teman. Thank you bro.
2: Gimana bro, menang gak?
1: Aduh, parah nih. Kalah lagi, kalah lagi. Kamu, menang gak?
2: Sama, aku juga kalah. Saldoku juga terkuras habis nih. Ingat ya, jangan lupa hari ini kamu harus minta uang sama ibu kamu untuk bayar utangmu ke aku. Biar nanti malam kita bisa main lagi.
1: Udah, tenang, tenang. Pasti tuh, aman. Sekarang udah pagi nih, bubar dulu yuk. Balik-balik. Sampai jumpa nanti malam ya.
2: Baik, aku tunggu.
0: Jerry dan Rian pun pulang ke rumah mereka masing-masing. Setelah sampai di rumahnya, Jerry kembali berteriak minta uang pada ibunya.
3: Ibu! Ibu! Ibu!
4: Ya Tuhan, dari mana sih kamu nak? Baru pulang jam segini langsung teriak-teriak. Ada apa nak?
1: Alah, pakai tanya lagi. Aku minta uang, Bu. Aku udah kalah main judi lagi. Jadi minta uang 7 juta.
4: Hah? Apa? 7 juta? Untuk apa uang sebanyak itu? Dari mana ibu mendapatkan uang sebanyak itu? Kapan nak kamu sadar? Kamu harus cepat bertobat nak, sebelum kamu terlambat.
1: Alah, ceramah lagi. Pokoknya aku gak mau tahu. Nanti sore, ibu harus kasih aku uang 7 juta.
4: Dari mana nak ibu memiliki uang sebanyak itu? Kapan kamu sadar? Kamu itu harus cepat bertobat.
0: Memasuki waktu menjelang malam, Rian langsung menyambangi rumahnya Jerry, tujuan untuk menagih hutang sekaligus mengajak kawannya itu bermain judi online, sedangkan Jerry tidak mendapatkan uang sepeser pun dari sang ibu karena Jerry tidak bisa memaksa ibunya lagi untuk minta uang, sehingga terjadi insiden pembunuhan antara dua sahabat itu.
2: Selamat malam. Selamat malam.
1: Oh iya bro, masuk.
2: Nggak usah santai lagi bro. Udah mau malam nih, kita langsung saja ke tempat biasa.
1: Waduh, maaf bro. Ibu aku nggak mau kasih uang ke aku lagi.
2: Apa? Jadi kamu belum ada uang untuk bayar utamu ke aku?
1: Tenang bro. Kita bicarakan baik-baik dulu bro. Santai.
2: Aku tidak bisa tenang lagi karena kamu sudah bohongi aku.
1: Terus? Kamu mau apa, ha?
2: Saya mau kamu mampus.
4: Jerry! Tidak! Jerry yang aku sayang, bangun nak, bangun Jerry, bangun nak. Sayang, bangun nak, bangun.
0: Sang ibu yang menyaksikan peristiwa itu langsung histeris melihat anaknya yang tidak bernyawa lagi. Demikian drama radio, produksi Radio Republik Indonesia. Sutradara Aminah Hatim, penulis naskah Iksan Naryando, narator Maya Pranira, penata musik Marta Talubun.

Salah dengar, piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Saatnya kita ikuti ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun.
1: Selamat malam pendengar, jumpa kembali di sajian ngobrol komunitas di malam hari ini. Akan kami sajikan tentang komunitas Tembang Mocopat Jawa. Tembang Mocopat Jawa adalah wadah pelestarian sastra lisan yang melantunkan 11 metrum filosofis seperti Mas Gumambang, Sinom, dan Pocong. Komunitas ini tersebar di berbagai daerah, berfungsi sebagai media edukasi, spiritualitas, dan sosial kemasyarakatan, seringkali mengadakan latihan rutin dan pentas. Perkumpulan Mocopat di Jawa Timur dan di sekitar Madiun ini merupakan salah satu wilayah Jawa Timur pelestarian Mocopat aktif dilakukan oleh berbagai paguyuban seni dan museum. Misalnya di Museum Gubuk Wayang Mojokerto terdapat kajian dan praktik rutin tembang Mocopat. Di area Karesidenan Madiun sendiri, kegiatan mocopatan sering diinisiasi oleh Sanggar Seni Pedalangan, Keraton, dan komunitas sastra lokal yang didukung oleh pemerintah daerah setempat. Kegiatan utama komunitas yaitu Paugeran Mocopat. Anggota komunitas berlatih melakukan syair berdasarkan aturan guru lagu, guru wilangan, dan guru lagu. Ya. Piwulang luhur yaitu pembacaan serat atau naskah kuno yang berisikan ajaran moral tentang perjalanan hidup manusia. Kemudian mocopat rutin, pertemuan berkala misalnya dalam hari malam Jumat atau Minggu Pahing untuk melantunkan tembang bersama diiringi tabuhan gamelan atau secara kapel ya. Pendengar, untuk mocopat memang saat-saat ini hampir apa ya, tumbuh kembangnya sangat kurang. Nah, kemudian di salah satu sanggar atau kegiatan-kegiatan itu memang sudah jarang diadakan. Kemudian dari berbagai macam kegiatan mocopat sering diadakan salah satu sanggar, mungkin ada di salah satu sanggar di Kota Madiun sendiri merupakan mocopat yang sering dilantunkan di berbagai tempat. Mocopat merupakan salah satu kelompok tembang yang sampai saat ini masih diuri-uri walaupun tidak begitu banyak di kalangan anak-anak muda. Tetapi sebagai orang Jawa ini masih kenal dengan mocopat. Ada 11 tembang dalam mocopat, masing-masing memiliki karakter dan ciri yang berbeda, memiliki wataknya sendiri dan memiliki aturan-aturan penulisan khusus dalam pembuatannya. Pedoman atau pembimbing hidup itu adalah suatu hal yang menjadi pegangan hidup, tujuannya agar hidup lebih terarah sesuai hukum dan syariat. Pedoman hidup bisa menjadi pengingat juga agar tidak salah dalam melangkah di kehidupan ini. Masyarakat Jawa atau tepatnya suku Jawa secara antropologi budaya adalah orang-orang yang dalam hidup kesehariannya menggunakan bahasa Jawa dengan berbagai dialeknya secara turun-temurun, Jawa maupun orang Jawa yang berada di luar Pulau Jawa. Dikutip dari buku Mocopat Tembang Jawa, Indah dan Karya Makna yang ditulis Zahra Hadar, Tembang Mocopat adalah karya sastra Jawa yang membentuk puisi tradisional yang merupakan karya luhur warisan budaya bangsa Indonesia. Ciri-ciri Tembang Mocopat antara lain, 1. Terikat oleh guru gatra, guru wilangan, dan guru lagu. Yang kedua, menggunakan bahasa Jawa yang baru disisipi bahasa Jawa kuno. Aturan khusus tersebut biasa disebut sebagai wawaton atau patoan. Dalam Mocopat terdapat 3 guru, yakni guru gatra, banyaknya jumlah baris dalam satu bait. Kemudian guru wilangan, banyaknya suku kata dalam setiap baris. Dan guru lagu, jatuhnya suara vokal dalam setiap baris atau dong ding. Dalam perkembangannya, Tembang Mocopat mengalami perbedaan tafsir. Meski terdapat banyak perbedaan tafsir Mocopat, namun pada aturan-aturan baku tetap sama. Guru lagu, guru wilangan, dan guru gatra semua tetap menggunakan patoan yang sama. Tembang Mocopat diyakini sebagian besar orang Jawa sebagai kelompok tembang yang memiliki makna proses hidup manusia, proses di mana Tuhan memberikan rohnya hingga manusia kembali kepadanya. Sifat-sifat manusia sejak lahir hingga kematiannya digambarkan dengan runtut dalam 11 tembang Mocopat. Tembang Mocopat Masuk ke Mambang menceritakan tahap pertama dalam perjalanan hidup manusia, sedangkan tembang Pocong atau Pocong digunakan sebagai yang terakhir. Adapun 11 tembang Mocopat diantaranya lain, yaitu Masuk ke Mambang menjadi pertanda dimulainya kehidupan manusia di dunia. Tembang Masuk ke Mambang ini memberi gambaran tentang janin dalam kandungan ibu ketika sedang hamil. Arti daripada Masuk ke Mambang sendiri banyak yang memaknai sebagai emas yang terapung atau emas kumambang. Kemudian mijil merupakan kehadiran di dunia ini yang digambarkan oleh tembang Mocopat, yaitu tembang mijil yang artinya sama dengan wijil, yaitu keluar dari perut ibu.

menggambarkan gejolak asmara di kehidupan manusia. Masa itu dimulai saat manusia mulai ada ketertarikan dengan lawan jenis, yaitu saat remaja. Kemudian tembang Mocopat gambuh. Gambuh dapat diartikan jumbuh, yaitu cocok atau sepaham, menggambarkan babak baru dalam kehidupan manusia, yaitu manusia masa-masa pernikahan. Kemudian ada tembang Dandang Gulo. Tembang Mocopat Dandang Gulo menggambarkan proses suka duka dalam berumah tangga yang harus dilewati bersama-sama, mulai mapan dalam keluarga dan dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Kemudian ada tembang Mocopat Durmo, berasal dari kata derma yang artinya memberi rezeki kepada orang lain. Saat segala kebutuhan sudah tercukupi dan sudah tidak ada kekurangan apapun, manusia mulai memikirkan untuk berbagi rezeki kepada orang lain. Namun tak jarang setelah merasa cukup, dia malah bersikap sombong dan angkuh. Kemudian ada tembang Mocopat Pangkur, berasal dari kata mungkur atau mundur atau mungkur. Manusia mulai mundur dari nafsu duniawi dan mulai memikirkan kehidupan setelah meninggal nanti. Setelah semua kebutuhan di dunia dipenuhi, giliran manusia mencari bekal untuk kehidupan yang abadi kelak. Kemudian ada tembang Mocopat Megatruh, adalah tembang Mocopat yang menggambarkan manusia saat sekaratul maut. Megat berarti berpisah, ruh artinya nyawa, berpisah antara jiwa, raga, dan kembali ke asalnya. Kemudian tembang Pocung, badan yang telah ditinggalkan oleh rohnya kemudian disucikan. Sebelum dikembalikan ke tanah, jasad kemudian dimandikan dan dibungkus dengan kain kafan, disebut pocong. Tembang Mocopat Pocong adalah tembang yang mengingatkan kita akan kematian. Dan tembang ini menjadi yang terakhir dari 11 tembang Mocopat. Nah, itulah dari para komunitas bisa menganalisa atau memberikan sedikit tentang gambaran tembang Mocopat yang sering di musyawarahkan atau sarasian di komunitas yang ada di Kota Madiun dan sekitarnya. Itulah sedikit tentang komunitas Mocopat di Ngobrol Komunitas di malam hari ini.

Setiap orang pasti pernah bermimpi di saat mereka tidur. Namun, bagaimana mimpi itu bisa terjadi? Sebagian besar mimpi terjadi selama tahap tidur REM atau Rapid Eye Movement. Tahap ini merupakan bagian dari siklus tidur sampai dengan bangun yang dikendalikan oleh sistem aktivasi retikuler yang sirkuitnya berjalan dari batang otak melalui talamus ke korteks. Sistem limbik di otak tengah berurusan dengan emosi, baik saat terjaga maupun bermimpi, dan termasuk amigdala, yang sebagian besar terkait dengan rasa takut dan terutama aktif selama mimpi. Saat bermimpi, bagian yang paling tidak aktif adalah beberapa bagian dari lobus frontal. Ini mungkin menjelaskan mengapa kita menjadi tidak kritis selama bermimpi, menerima kejadian aneh seolah-olah itu nyata, sampai akhirnya kita bangun.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.

Nuwun para marso Radio Republik Indonesia Madiun ngaturaken pawarti kanthi basa Jawi. Pawartos jangkepipun kawasaken dening Dwi Atmoko. Pemerintah Kabupaten Madiun paring apresiasi wontenipun inovas ingkang dipun ngrembakaken dening aparatur sipil negara lan masyarakat lumantar lomba inovasi lan teknologi atau Inotek Kabupaten Madiun tahun 2016. Bupati Madiun Hari Wahyanto ngandharaken lomba Inotek 2016 ngandut tujuan kangge nyukani semangat sarta fasilitasi masyarakat, organisasi perangkat daerah OPD lan para inovator ing era digital sepados saged damel teknologi solutif. Sedaya karya ingkang menang Inotek 2016 badhe ngelangkungi kajian ngantos hak paten jalaran perkawis keamanan dan legalitas tetap dados prioritas utami. Menika dipunaturaken Bupati Hari Wahyanto rikala maringaken hadiah dhateng pemenang lomba Inotek Kabupaten Madiun tahun 2016 wonten Universitas 11 Maret utawi UNS Kampus Caruban Madiun. Wonten lomba Inotek saged nglairaken maneka terobosan digital mliginipun babagan efisiensi pelayanan publik wiwit saking sistem pembayaran pajak digital atau e-tag, manajemen sampah ngantos teknologi kesehatan ingkang saged deteksi dini penyakit TBC nanging lumantar analisis swara watu. Lumantar inovasi digital kala wau pelayanan publik dipun ajab dados langkung gampil, cepet, transparan sarta saged menjawab maneka perkawis ing daerah lan saged ngangkat indeks daerah. Pemerintah Kabupaten Ponorogo langkung cepat menyiarakan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional utawi JKN lumantar program petakan sisir advokasi lan registrasi atau pesiar. Program pesiar dipendamel bibar jumlah peserta JKN ngantos awal Juli 2016 nembe dumugi 8.16% saking gunggung penduduk. Pelaksana tugas Bupati Ponorogo Listiarita ngandharaken ada dasar peraturan Presiden nomor 12 tahun 2020 pemerintah narajetaken cakupan kepesertaan JKN ing saben daerah 98.8%. Saking tawis 102.6 ewu penduduk, Ponorogo tasih mbetahaken tambahan 103.6 ewu kali peserta sebatas target nasional saged dipun cekapi. Miturut Listiarita kangge nggayuh target kolawau, mbetahaken kolaborasi maneka pihak mboten namung pemerintah daerah nanging ugi BPJS kesehatan, pemerintah desa, fasilitas pelayanan kesehatan lan pelaku usaha. Kangge langkung cepet nggayuh target Pemkab Ponorogo makarya sesarengan kalian BPJS kesehatan nglampahaken program pesiar wonten 50 sekawan desa ingkang sumebar wonten ing Kecamatan Babatan, Jenangan, Sukorejo lan Pulung. Lumantar program pesiar pemerintah data sarta paring edukasi dhateng masyarakat ingkang dereng gadah JKN sebatas ingkang daftar saya lumantar kepesertaan mandiri utawi bantuan pemerintah. Pemkab Ponorogo ugi makarya sesarengan kalian badan usaha lan sejumlah lembaga kangge nambah kepesertaan JKN. Festival Rontek Pacitan 2016 mlebet wonten agenda Karisma Event Nusantara Tawiken 2016 ingkang dipun laksanakaken selami 3 dinten wiwit 17 ngantos 19 Juli kanthi nglibataken 16 peserta sarta 1 peserta eksibisi. Pelaksana tugas Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda lan Olahraga Dispar Budat Pora Pacitan Aditya Wicaksono Putra ngandharaken
Mlebetipun festival Rontek wonten Ken dados wujud bilih potensi budaya daerah dipun akeni saehingga dipun ajab saged ningkataken jumlah kunjungan wisata. Aditya njlentrehaken festival Rontek tahun menika dipun tumuti 12 perwakilan kecamatan sarta sekawan perwakilan tataran pendidikan inggih menika SMP, SMA, SMK lan madrasah aliyah utawi MA. Kejawi menika sekolah rakyat menengah atas utawi SRMA ugi tumut ngregengaken festival Rontek. Miturut jadwal, dinten sepisanan peserta ingkang tampil inggih menika peserta ekspedisi saking tataran SMP kalian sekawan peserta saking kecamatan Kebonagung, Tegalombo, Ngadirojo, lan Pacitan. Dinten kaping kalih dipun isi wakil saking SMK, MA, sarta peserta saking kecamatan Nawangan, Tulaan, Sudimoro, lan Arajo Sari. Lajeng dinten pungkasan badhe tampil wakil SMA, SRMA, sarta peserta saking kecamatan Pringkuku, Punung, Bandar, lan Donorojo. Petani tebu ing Kabupaten Madiun nampi bantuan bibit tebu ingkang gadah sertifikat saking Kementerian Pertanian RI ingkang dipun saluraken dening PT Ascarya Agro Gembita Indonesia kangge nyengkuyung langkung cepet swasembada gula nasional. Tim teknis PT Ascarya Agro Gembita Indonesia Pendi ngandharaken jumlah bibit ingkang dipun saloraken dumugi 18,6 yuto mata bibit tebu lan dipun pesthekaken sampun gadah sertifikat. Bantuan bibit Kementan kalawau badhe dipun ginakaken kangge ngrembakaken tebu wonten lahan wiyar 300 doso hektar. Program kasebat dipun ajab saged ngasilaken taneman tebu ingkang langkung sehat, produktif lan gadah rendemen gula langkung inggil saengga nyengkuyung target swasembada gula nasional. Miturut Pendi, sedaya bibit ingkang dipun saloraken sampun lumantar proses sertifikasi dening Balai Penelitian Tanaman Pemanis lan Serat utawi Balitas Malang. Kanthi menengaken mutu bibit dipun pasthekaken sampun nyekapi standar kangge dipun budidayakaken. Bibit ingkang gadah sertifikat kalawau gadah kemurnian varietas ingkang langkung inggil, daya tumbuh ingkang sae sarta bebas saking penyakit ingkang saged ngandhapaken produktivitas taneman. Dipun tegesaken kualitas bibit dados landasan utami kangge budidaya tebu. Tansaya sae mutu bibit ingkang dipun ginakaken tansaya ageng ugi peluang angsal asil panen kanthi rendemen gula ingkang inggil. Pawartos ingkang pungkasan. Kepolisian Resort Nganjuk nyepeng kalih kasongko kasus Panduga Rajapati ingkang dipun rencanakaken dhateng Gatot Triwah Yuwidodo 50 kalih warga dusun Nanggungan Desa Kaloran Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk. Wakapolres Nganjuk Kompol Didit Wahyu Agustiawan ngandharaken polisi nyepeng kalih tiyang inggih menika DM kalih dasa taun wanita saking Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, sarta NGS 18 tahun, pria saking Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk. Selami wedal sedasa jam wiwit jasad korban kapanggihaken, polisi kasil ngamanaken kali kasongko wonten Jalan Jenderal S. Parman, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Dipun mangertosi DM mujutaken anak angkat korban lan NGS mujutaken konco raket DM. Kekalipun kaduga wonten gayutan kalian Rajapati korban Gatot Triwah Yuwidodo ingkang jasadipun sampun dipun kubur ing pekarangan pinggir griya korban. Kasat Reskrim Polres Nganjuk AKP Sukoco nyebat penidik duga tindak pidana kalawau sampun karansang sak daripun kadadosan Rajapati.
Kakali kasongko baditipun jirat pasal sekanatus seket songo Undang-Undang nomor setunggal tahun kaliawu tiga likur babakan KUHP babakan pembunuhan berencana kanthi ancaman hukuman mati kunjoro seumur urip atawi kunjoro paling dangu kali doso tahun. Para mirsa namung cekap semanten pawartikan di Boso Jawi lumantar program 1 RRI Mediun. Nuwun.

kasih pendengar untuk saat ini. Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Ya benar, kami informasikan sesaat lagi nanti Pro 1 RRI Madiun akan menyiarkan langsung Senandung Malam dari Studio Wahana Wara Pro 1 RRI Madiun untuk Anda pecinta lagu-lagu kenangan. Nanti bisa Anda simak di Pro 1 RRI Madiun yang akan disiarkan langsung dari Studio Wahana Wara RRI Madiun, dan nanti sebagai host akan diantarkan oleh Mada dan Adi, yang malam hari nanti akan bisa Anda simak sesaat lagi.

Terima kasih pendengar untuk saat ini Anda masih setia mendengarkan sajian acara Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk Anda pecinta lagu-lagu nostalgia terkemas di sajian Senandung Malam secara langsung dari Studio Wahana Wara RRI Madiun yang malam ini bersama Pekni Community Madiun sebetulnya akan dipandu oleh Bung Adi dan Mada. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Selamat malam pendengar di rumah juga yang hadir di studio Wahana Wara RRI Madiun pada malam
1: kembali,
0: hari ini.
1: Kembali senandung malam menyapa Anda pendengar semuanya.
0: Bersama saya Adi Heraswadi
1: dan juga saya Madaristu.
0: Malam hari ini Anda akan dihibur oleh teman-teman dari Petsni, pecinta seni Indonesia. Apa kabar Petsni?
1: Baik, jelas baik dong Adi. Okay. Mereka bahagia semuanya serba pink.
0: Betul, warna cinta untuk ada semuanya
1: cinta.
0: Ya.
1: Oke.
0: Marilah kemari, Manda. Udah.
1: Marilah kerja. Kesini buat kerja dia.
0: Betul, marilah kemari, jangan dua-duaan, rame-rame aja.
1: Ya.
0: Kita akan bikin suasana malam Anda tambah semarak.
1: Betul.
0: Bersama lagu-lagu yang sudah disiapkan oleh Petsni.
1: Yes, benar sekali. Kita sama-sama rame-rame juga.
0: Betul.
1: Menuju malam hari ini yang betul, luar biasa bersama dengan Petsni Community. Deretan lagu-lagu juga udah disiapin, Adi.
0: Betul, Mada. Dan mudah-mudahan hawa dingin yang Anda rasakan bisa berganti suasana hangat gitu, Daya.
1: Emang dingin ya?
0: Iya.
1: Kali ini kayaknya gak terlalu dingin deh, soalnya berdikin. Pintunya masih dijebol. AC-nya masih bisa
0: belum
1: keluar,
0: betul.
1: Adi. Ya,
0: okay.
1: Sirkulasi masih aman lah ya.
0: Oke
1: deh, siapa nih Adi yang bakalan tampil pertama?
0: Ada Nancanu.
1: Oh, wow. Tetangga nih, tetangga. Oke, jangan sampai tiga kali.
0: Pak Cono, apa kabar?
2: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Dari ngomongnya saja sudah kayak menyanyi dah.
1: Iya deh Adi, udah kita kalah pamor kalau ini mah. Ini deh langsung aja, jangan sampai tiga kali, dan Canu untuk Anda semuanya.

0: Terima kasih, sama-sama.
1: Terima kasih, Najanu. Jangan sampai tiga kali, memang dah. Kalau nggak enak itu jangan sampai tiga kali. Satu kali aja jangan dah. Wah, tapi kalau enak,
0: boleh
1: lima tambah. Kali pun oke lah.
0: Namanya juga enak aja, berkali-kali juga boleh.
1: Baru satu, ini udah bikin heboh nih ya buat floor di Studio Wanawara.
0: Betul.
1: Tadi sempat bikin koreo melingkar dah.
0: Abis ini flash mob mereka.
1: Jadi ingat zaman dulu dah ular naga panjangnya itu ya.
0: Aduh.
1: Melingkar jadi ditangkap gitu ya.
0: Yang ketangkep jadi. Latihan Riong Barongsai.
1: Oke. Okay.
0: Kalau tadi ada jangan sampai tiga kali ya Di.
1: Iya.
0: Kalau sekarang katanya yang pertama kali. Kalau Adi tadi katanya yang pertama kali biasanya masih penasaran.
2: Selamat malam Mas Bintang, Mbak Sebentar. Manda.
1: Ada
2: Mbak Manda ya betul ya?
0: Iya.
2: Ini ada pantun buat Mbak Manda boleh ya?
0: Apa tuh?
2: Pantun. Hari Jumat naik sepeda jalan-jalan ke Surabaya.
0: Cakep, pulangnya panjang kali.
2: Belum selesai.
0: Belum.
2: Pulangnya lewat Banyuwangi.
0: Oke.
2: Okay. Saya lihat-lihat Mbak Manda memang cantik pesut dan menggoda hati.
0: Cakep.
2: Buat Mas Bintang ada nih juga ini.
0: Apa tuh?
2: Main kulintang di studio RRI.
1: Cakep.
2: Mas Bintang senyumnya memang menggoda hati.
1: Cakep.
0: Ada tukang bakso gak sih?
2: Bapak gak coba nih Mas Bintang ya.
1: Mbak Tunun, Mas Teh.
0: Terima kasih, iya. Mas Teh.
1: Mas Teh sama Mbak Wendy nyanyi lagu apa ini?
3: Mbak Wardi.
0: Hah?
2: Mbak Wardi. Mbak Wardi.
3: Nyanyi apa ya?
2: Untuk pertama kali. Yang pertama kali.
0: Rasanya gimana?
1: Yang pertama.
2: Denyut jantung tidak ada.
0: Oke.
1: Oke langsung saja ini Mas Teh dan Mbak Wendy ya.
2: Iya.
1: Yang pertama kali.

0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Terima kasih Mas Teh dan Mbak Wendy. Okay. Yang pertama kali memang dah di musim lagu-lagu dangdut seperti ini. Lagu pop didangdutkan pun ya oke saja Mbak Wendy ya.
1: Aku malah suka kalau semuanya dangdutan hari ini. Kapan lagi?
2: Jadi buat anda yang di rumah yang ingin merasakan suasana di studio Wanawara bagaimana hebohnya. Ketika ada yang nyanyi pada goyang silakan saja menuju Studio Wanawara RRI Madiun.
1: Gratis ya?
2: Gratis. Free HTM.
1: Free HTM karena malam hari ini kita juga ramainya senandung malam hari ini. Karena ada sosok di balik keyboard Adi. Siapa sih itu?
2: Saya kenalkan. Boleh buat Petsni dan teman-teman tepuk tangan yang paling meriah buat Mr. Timus.
1: Timus itu kalau malam hari digoreng anget-anget enak banget.
2: Jenenge Timus pas apa to?
1: Empuh.
2: Mos Timus, jenengmu Timus pas apa?
1: Itu nama cireng. Nama panggung aja.
2: Jadi nama cireng.
1: Ora, jenenge asli Kasti.
2: Ya benar.
1: Ya benar kan? Ya udah deh, ini ada siapa sih di yang udah
2: ada
1: bersiap?
2: Bunda Ratna. Iki apa sih jagone keroncong itu? Aku rapati ketok mbak Sali.
1: Maklum.
2: Ratna Delima bukan?
1: Iya.
2: Jagone keroncong iki berarti ya.
1: Ini dia.
2: Jola ya pada tadi itu pernah ketemu. Mayari
1: tapi
2: Ratna
1: siapa?
2: Delima.
1: Lupa.
2: Sakit tok mak. Nah.
1: Iya. Makanya sekarang kocok. Dipanggil Deno aja deh.
0: Deno.
1: Gandul langit.
0: Oke.
1: Ya deh ini dia ada Bunda Ratna.
0: Ciao, PD. Selamat malam.

0: Dah.
1: Dalam.
0: Kalau yang ini mah enggak kaleng-kaleng dah.
1: Enggak, ini mah menghadirkan beliau aja susah di sini tuh.
0: Ngejo pribadi ra cukup 1 juta
1: dah. Nah. Anda nih, woy.
0: Ya, pengen ngecoba Ratna, hubungi kami berdua ya.
1: Ya, kita sebagai manager ya. Manager.
0: Makelar.
1: Makelar. Penguasa delima ya.
0: Penguasa delima,
1: Penguasa Ratna, delima. Ya. Oke deh. Sudah ada Mbak, Bunda Ratna tadi, next kita mau ke...
0: Dinda Wulan.
1: Oke.
0: Dinda Wulan ini sebentar, silakan naik panggung.
1: Oke. Okay.
0: Selamat malam Dinda Wulan.
1: Dinda.
2: Ya, selamat malam kakak.
1: Selamat ya, malam.
0: Lagunya apa malam hari
2: lagunya
0: ini Dinda?
2: Antara aku kau dan dia.
1: Waduh.
0: Antara aku kau dan
1: segitiga
0: dia.
1: Segitiga lagi Dini.
0: Lagunya kena. Dewa toh?
2: Bukan, lagunya Poppy.
0: Oh, Poppy Mercury. Okay. Tapi ini lagunya Dewa. Antara ya aku, kau, dan dia.
2: Iya, betul sekali. Dia ya yang itu. Menceritakan sesuatu lah pokoknya.
1: Iya, pokoknya sesuatu ya lah ya.
0: Silakan Anda ceritakan sesuatu itu
2: lewat, okay, lagu. Lewat lagu.
0: Antara aku, kau, ya, dan dia.

0: Dah Dinda.
1: Jane
0: ora ngomong wedok tok, Dah. Sing loro ati lek putus cinta. Wong lanang pun yo loro, Dah.
1: Apa yo? Biasanya tuh laki-laki ndak punya perasaan loh, Kakak.
0: Bener. Gak wong wedok tok sing pengin kekasih setia. Wong lanang pun yo pengin kekasih.
1: Curhat sepertinya, setia. Curhat sepertinya.
0: Oh, ape yo pengin, Dah.
2: Gitu ya?
1: Oke.
2: Padu apa piye?
1: Enggak, enggak boleh, enggak boleh.
0: Wanita yang mana tak sakit hatinya.
2: Padahal
0: bila putus cinta, wong lanang pun yo loro ati.
2: Berarti diganti.
0: Lelaki yang mana?
1: Pembelaan diri, Kakak.
2: Oh gitu ya.
0: Iya, betul.
2: Aku berada di tengah kalian aja nih.
0: Ayo. Mbak Siti madah wae. Aku tak gelem Mbak Dinda.
2: Oke.
1: Okay. Baik, terima kasih, Kakak.
2: Sama-sama Mbak Dinda. Next.
0: Ada Mas Maman.
2: Oke, tadi sempat bisik-bisik, boleh nggak sih kita bawa kerpean katanya?
0: Boleh. Wis bebas.
2: Gak ada yang tahu.
0: Sebetulnya nyanyi, udahlah Mas Maman. Lagunya apa, Mas?
3: Cuita.
2: Cuita. Pakai malam nggak?
3: Nggak pakai malam.
0: Oh, Cuita nih diganti Akmada.
2: Waduh. Jadi antara aku dan dia.
0: Langsung okay saja pendengar dan semua yang hadir di Studio Wanawara. Ini dia Mas Maman dengan Juwita.

0: Terima kasih untuk Mas Maman. Ya, karena malam hari ini juga ternyata tidak hanya pendengar yang dengerin lewat terestrial aja, di nampaknya juga banyak yang nonton lewat TikTok RRI Madiun.
1: Kita live TikTok. Selamat malam di RRI semuanya Madiun. Ya. Selamat malam yang ada di TikTok. Dan juga yang lagi mendengarkan lewat aplikasi mobile RRI Digital, selamat malam saja semuanya ya.
0: Oke.
1: Okay. Masih disiarkan dari Studio Wahana Wara RRI Madiun, Senandung Malam bersama Pets nih.
0: Oke.
1: Okay. Malam hari ini ada Seyanti. Malam.
2: Selamat malam Mas Bintang.
0: Ini namanya Seyanti atau?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua yang jadi penontonnya di sini, selamat malam.
0: Malam
2: bersama lagu. Yanti, mari kuyang.
1: Lagunya apa, Mbak Yanti?
2: Cinta Merah Jambu, Pak.
0: Sesuai bajunya ya.
1: Sejambu kaosnya ya.
2: Iya, habisnya hobinya pink.
1: Sebentar, ini perlu diluruskan.
2: Ji.
1: Biar masyarakat paham,
2: oh, yeah.
1: Lagunya bukan Cinta Merah Jambu, tapi Cinta Lahir Batin.
2: Oh iya, yeah. Yeah. Lahir batin hanya untukmu.
1: Cinta ku
0: hanya.
1: Matur nuwun Mbak Yanti.
2: Iya, iya kan.
1: Susah. Langsung saja.
0: Cinta Lahir Batin.
1: Iya, diinget-inget ya. Gak salah lain kali.
2: Iya.
1: Cintaku Merah Jambu, ini dia.

0: semangat.
1: Iki karo timus nek ora dindek ora bangun.
0: Matur suwun Mas Pintas.
2: Sampai besok. Pokoknya pecah deh kalau Mbak Yanti ya. Jadi buat teman-teman yang punya acara komunitas, pengen mengundang pets nih, dijamin pecah deh pokoknya ya.
1: Pecah semuanya Adi.
2: Silakan hubungi Mas Suryo Pratomo.
1: Betul.
2: Ada Mbak Yanti ya tadi ya.
1: Mm-mm.
2: Sudah hadir dengan cinta lain batin. Jadi betul. Pelanggaran loh dah.
1: Lah kok iso?
2: Dah jadi ini hanya Mas Bintang yang ada di RRI.
1: Oh, kita tapi dianggap dah. Oh iya raja anggap oke.
2: Tapi enggak masalah. Just hiburan ya.
1: Betul.
2: Kali ini ada Bunda Encil.
1: Siapa?
2: Bunda Encil.
1: Bunda Encil. Tadi habis cinta-cintaan sekarang dibikin rungkat sama Bunda. Gimana sih Bunda? Tapi cuma lagu aja.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Sebelumnya saya. Saya ucapkan dulu ya untuk Pesni ya. Selamat universe ke yang dua. Semoga tetap eksis.
1: Amin.
0: Tetap semangat.
1: Amin.
0: Tetap rukun. Tetap jaya. Pesni keren.
1: Bunda.
2: Tak tambahin mbak.
0: Apa?
2: Bunda tambah job.
0: Banyak jobnya.
1: Yel-yelnya apa sih? Ada gak sih? Pets nih apa gitu?
0: Oh, pecinta seni Indonesia.
1: Yes gitu.
0: Yes, yes, yes.
1: Coba sama Bunda Encil digituin dong.
0: Ayo semuanya ya. Pets nih keren. Yes, yes, yes. Oke.
2: Luar biasa ya. Ini dia Bunda Encil dengan Rungkat.

0: sing marai ngeluh ditinggal, ora usah.
1: Matur suwun, Mas.
0: Sami-sami.
1: Mas Bintang karo Mbak
2: Aca. Lek ngeluh, lek ngeluh ngobe sing oye oye kana.
0: Oh Samson.
2: Oke, ada Bunda Wida malam hari ini akan segera kita tampilkan kepada semuanya yang ada di Studio Wanawara dan di rumah yang masih setia di Pro 1 RRI Madiun di Senandung Malam.
0: Betul.
2: Lagunya Burung Camar Bunda Wida.
0: Oke. Okay.
2: Berarti Wida Camar berarti ya.
0: Kita agak slow dulu nih berarti ya.
1: Slow sejenak
0: slow ya. Slow dulu ya.
2: Oke. Okay. Burung Camar dari Bunda Wida.

0: Terima kasih.
1: Terima kasih Bunda Wida. Kali ini nanti ada Butri ya. Mm-mm. Tapi sebelumnya kita ada pengumuman dah.
0: Oke.
1: Di mana PES ini akan menggelar charity and reunion gathering.
0: Oke.
1: Nanti pada tanggal 2 Agustus 2026.
0: Di mana tuh?
1: Hari Minggu di Aston Hotel.
0: Wow.
1: Jamnya jam 5 sore sampai dengan selesai. Mm-mm. Ini terbuka untuk umum. Mm-mm. Bagaimana HTM-nya bisa hubungi Mbak Weni Ratu Joget.
0: Nomornya
1: 081-23300-27-3 kali.
0: 7-3 kali
1: okay. Ya.
0: Oke, kita datang gak, Di?
1: Datang lah.
0: Wow.
1: Terima kasih buat Mbak Weni, free pass buat kami semuanya
0: okay.
1: Dari RRI gitu ya. Mm-hmm. Dan ini dah full door prize.
0: Yep.
1: Ada Magicom, kompor gas, bed cover, mm-hmm. dan masih banyak yang lain ya.
0: Dan hadiah emasnya adalah jalan-jalan ke Eropa katanya.
1: Mesin cuci.
0: Ya.
1: Mustafa Mbak Wen ya.
0: Wow. Kita harus datang nih. Kita kan pemburu door prize.
1: Bener. Dan satu lagi. Nah, tagline-nya PES nih ini. Happy anniversary kedua PES nih ya. Mm-mm. Bukan
0: sekedar
1: pertemanan. Tapi bukan sekedar pertemuan.
0: Tapi perayaan persahabatan seduluran selawase.
1: Kepedulian dan cinta pada seni Indonesia.
0: Luar biasa.
1: Mudah-mudahan acaranya rame, pecah. Saya yakin deh pecah deh ya,
0: okay.
1: Bisa dijamin ya.
0: Oke. Okay.
1: Kita ke panggung Senandung Malam kali ini.
0: Yep.
1: Ada Butri, lagunya apa nih Butri? Tak berdaya.
0: Diapain sih Butri? Oke, ini dia Butri Tak Berdaya.
1: Langsung saja kita nikmati, kita simak.

0: Putri. Tak berdaya, perasaan lagunya sedih dah.
1: Ya.
0: Tapi bikin yang di studio bahagia.
1: Iya.
0: Karena apa? Rezekinya yang di studio ya, yang di rumah belum rezeki.
1: Betul.
0: Perasa di luar terang, tapi di dalam studio hujan.
1: Hujan biru-biru.
0: Hujan sawer.
1: Hujan sawer.
0: Jadi ada hikmahnya juga dah keluar rumah.
1: Iya.
0: Bisa saja pulang bawa saweran.
1: Betul.
0: Jadi jangan halangi.
1: Betul.
0: Jangan larang ketika suami istri Anda pergi.
1: Mm-hmm.
0: Siapa tahu pulang dapat saweran.
1: Iya.
0: Kalau nyawer pun juga enggak apa-apa dah.
1: Betul.
0: Namanya juga bagi-bagi rezeki, yeah, kan gitu
1: dah. Itu dia. Tapi masalahnya hari ini kita enggak kena saweran nih.
0: Ngarep.
1: Ngarep sih. Ya udah deh.
0: Oke. Okay. Ini ada Bunda Eti.
1: Bunda Eti.
0: Silakan Bunda Eti ngambil mic.
1: Selamat malam Bunda Eti. Mau nyanyi lagu apa Bunda?
2: Kau yang ku sayang.
1: Wah,
0: kau yang ku sayang.
2: Iya.
1: Oke. Oke deh.
2: Dingin-dingin kan sayang-sayangan enak.
0: Oke. Okay. Dingin-dingin sayang-sayangan ya.
1: Tambah anget dong.
0: Sayangnya sama.
2: Tambah anget ya.
0: Sayangnya sama Petni ya.
2: Iya.
1: Sama Petni ya.
2: Semuanya.
1: Oke deh.
0: Ini dia Bu Neti dengan Selamat Kau Pet. Yang ku sayang.
2: Selamat malam Pet sini semuanya. Semangat.

0: Da Eti, selanjutnya.
1: Terima kasih Bunda Eti. Kemudian ada Mas Catur. Ayo Mas Catur.
0: Mas Catur.
1: Sepoko musuh ratake wis jan-jan.
0: Remok.
1: Reyok.
0: Penguasa delima datang ke Panjaitan. Horek semua.
1: Bener wis.
0: Okay. Siap, ada Mas Catur. Ini mau bawain lagu apa Mas Catur nih?
2: Cinta dan Permata.
0: Berat, Cinta dan Permata.
1: Cinta dan Permata, cintanya buat Pets nih, permatanya buat kita berdua aja ya.
0: Mata duitan banget kita.
2: Satu-satu.
1: Oke. Okay. Ya udahlah. Satu, langsung saja ini dia Mas Catur dengan
0: Cinta dan Permata. Permata.

0: Iya, ini masih selfie dulu ya rekan saya. Jumpa friends dadakan.
1: Selfie session sama Bunda Encil.
0: Iya.
1: Okay, Ibu Ratna terima kasih, Sugeng Tindak, Kelompok Kondur.
0: Oke.
1: Okay. Oke, okay, berikutnya ada Mbak Yanti, Seyanti.
0: Mm-hmm. Bunda Yanti.
1: Oh, bukan ini ya. Okay. Bukan Seyanti tapi Bunda Yanti. Oke. Okay. Bunda Yanti, terima kasih. Silakan ambil mic lagunya Pelangi di Matamu.
0: Dengan ada dasar Almayor. Kita joget bareng lagi ya.
1: Sudah on.
0: Sudah on, aman Bunda Yanti. Langsung sika.
2: Selamat malam.
1: Malam.
2: Selamat kepada Ketua Epetni, Bapak Ibu Weni yang cantik. Ini ulang tahun ya, yang kedua tahun. Alhamdulillah, mudah-mudahan sukses selalu.
1: Amin.
2: Dan semoga rukun, guyub rukunnya
1: yang selalu utama.
2: Dan alhamdulillah semoga RRI selalu jaya di Nusantara. Alhamdulillah, dan saya selamat mendengarkan kepada semuanya ya. Alhamdulillah.
1: Langsung saja ini dia Bunda Yanti dengan Pelangi di Matamu.

0: kasih.
1: Sama-sama Bunda Yanti.
2: Terima kasih Bunda Yanti, pelangi di matamunya indah sekali warnanya, warna-warni ya. Mbak Ali, selamat malam Mbak Ali. Silakan naik ke panggung. Ini kuncinya ada.
1: Ini
2: usia boleh lanjut. Boleh. Tapi biar
3: gak selamat pikun, malam.
2: Tapi biar gak pikun dah, menurut beliau
3: masih harus
2: diasah dengan nyanyi Mbah ya.
1: Siapa yang bilang beliau ini sepuh, dia tuh baru 27 tahun.
3: Iya.
2: Keren.
1: Diwali ya.
2: Jadi kalau jadi kalau floornya semangat, Mbah Ali juga semangat ya.
1: Betul.
3: Oh, semangat.
2: Yang di studio masih semangat nih ya?
1: Masih dong, masih. Kita akan sampai jam 3 pagi hari ini ya.
3: Alhamdulillah.
2: Okay. Bali, boleh, lagunya boleh. Apa Bali? Lagunya apa? Lagunya?
3: Lagunya Ling Ling.
1: Ling.
3: Okay.
2: Langsung saja Mbak ya. Langsung saja.

0: Terima kasih Bali.
1: Luar biasa.
0: Musuh-musuh Ratna.
1: Sama-sama, sama-sama Bali, sehat terus ya.
0: Amin. Mbak Werdi.
1: Oke. Okay.
0: Berikutnya ada Mbak Werdi.
1: Werdi.
0: Oh, bukan Werdi.
1: Bukan Werdi, Werdi.
0: Werdi, Werdi aku.
1: Oh, itu Werdi ya, Di.
0: Mbak Werdi. Lagunya apa nih?
1: Oke, kukurutu.
0: Kukurutu.
1: Kita mau jalan-jalan ke Jepang dulu Adi malam hari ini sama Mbak Werdi.
0: Langsung saja, ini dia kukurutu. Kukurutu.

0: Terima kasih juga ya.
1: Iya.
2: Mehai kebablasan dah.
0: Tak kira dia mah merti bablas nih karo timus sebelumnya serampung toh.
2: Oke, okay, ada Mas T.
0: Oh gitu ya, pakai kode.
2: Mas T.
0: Mas T, silakan Mas T. Mau Mas bawain T. lagu apa nih?
2: Mas T dulu.
0: Mas T melambaikan tangan.
2: Melambaikan tangan. Lagunya apa Mas T? Silakan ambil mic.
3: Tes satu, dua. Sudah Mas Bintang, sudah dipegang micnya.
2: Okay. Suaranya.

0: Banjir sama Mas T, layang kangen di plesetnya pamer bojo sama Mbak Ratna tadi ya. Jangan lupa juga pendengar dan semua yang hadir di studio Wahana Wara RRI ya. Madiun pada malam hari ini. Kita seru-seruan nanti tanggal 2
1: Agustus
0: 2026 di Aston Hotel. Mm-mm. Dalam rangka happy anniversary happy anniversary
1: bukan
0: kedua.
1: Happy asmara ya.
0: Happy anniversary kedua dari Pesni.
1: Oke. Okay.
0: Dengan acara charity reunion
1: gathering
0: ya.
1: Oke. Okay.
0: Jam 5 sore ada ya.
1: Mm-mm, mulai jam 5 sore.
0: Ini dalam rangka ulang tahun Petsni yang kedua.
1: Plus juga nanti menyambut Agustusan kali ya, bulan Agustus. Jadi nanti serba merah, serba putih semuanya ya.
0: Oke. Okay. Okay. Menjelang happy birthday. Mm-mm. Ini dia lagu terakhir dari Petsni sekaligus saya Ade Raswadi.
1: Dan saya Madaristu.
0: Pamit, selamat malam buat anda semuanya.
1: Selamat malam.

Terima kasih pendengar, untuk saat ini Anda masih setia mendengarkan sajian acara Pro 1 RRI Madiun, karena informasi dan inspirasi. Untuk Anda yang malam hari ini masih konsen di Pro 1, akan kami hadirkan di ruang dengar Anda gending-gending Jawa hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Madiun.

RRI dengan esensi buku. Layar Terkembang, karya Sultan Takdir Ali Syahbana. Selagi Maria dan Yusuf menjalin percintaan yang manis, Tuti bergelut dengan dirinya sendiri. Apakah akan menikah dengan orang yang tidak dicintainya hanya karena alasan usianya yang semakin bertambah, atau tetap memegang lebih baik tidak menikah daripada mendapatkan suami yang tidak sepandangan dan tidak sepaham? Hubungan Maria dan Yusuf makin mendalam ketika tiba-tiba Maria diketahui mengidap penyakit serius. Bagaimanakah perasaan Yusuf mengetahui keadaan tunangannya? Bagaimana Tuti menghadapi peristiwa tak terduga dalam hidupnya? Dan bagaimana akhirnya hubungan ketiganya? Layar Terkembang, karya Sultan Takdir Ali Syahbana, dari RRI untuk Indonesia.

pendengar, usai sudah kami mengantarkan serangkaian mata acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kami mewakili dari seluruh rapat kerja yang bertugas di malam hari ini, mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Termalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program Satu Area Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar, inilah program A1 Radio Republik Indonesia Madiun, disiarkan dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun, mengudara dengan frekuensi AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz dan FM 105,5 MHz. Menghadirkan beragam informasi dan hiburan sepanjang hari ini, Sabtu 18 Juli 2026. Terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Saatnya Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kabar baik mudah-mudahan Anda semuanya di kesempatan pagi hari ini. Senang pagi hari ini rasanya saya Miftah Al-Karim hadir kembali menjumpai Anda semuanya di program Mutiara Pagi untuk edisi siar hari ini di hari Sabtu, kalender ke-18 di bulan Juli 2026. Bersama dengan beliau narasumber kita, beliau Bapak Kyai Haji Pujianto Arif MHI yang tentunya juga akan menyampaikan materi untuk pagi hari ini, pendengar. Kita sapa terlebih dahulu beliau narasumber kita yang hadir di studio pagi hari ini. Assalamualaikum, Ye.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah sakit rawuh, Ye.
2: Sehat, Ye. Alhamdulillah, rabbil alamin. Ye, sehat.
1: Baik. Dan pagi hari ini kita akan hadirkan satu topik untuk Anda pendengar, bagaimana berupaya agar tetap menjadi iman dan takwa di tengah godaan arus global, arus modernisasi dan kondisi yang seperti ini, Ki. Berupaya agar tetap bisa menjadi iman dan takwa tentunya butuh treatment, butuh langkah-langkah yang tentunya agar kita tetap iman dan takwa dalam hati kita. Monggo, Yai.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa awlatihi wa durriyati ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala ta'ala fil kitabil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin al ayah ila akhirih. Pendengar setia dimanapun Anda berada, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa dan rahmat salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita selalu berdoa selalu bersyukur kepada Allah. Hari ini, pagi ini, kita masih diberi kesempatan bisa bangun lagi. Insya Allah nanti masih bisa melihat matahari lagi. Masih berupaya, kita mulai dengan ibadah, niat ibadah, mencari ridha Allah. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan yuswa ingkang panjang, ingkang barokah, istiqomah anggene ing ibadah, lan cerdas, soleh lan solehah kagungan putra wayah kula jenengan sami. Bapak Ibu pendengar setia dimanapun Anda berada, untuk memelihara suatu keyakinan dan keimanan kita, yang pertama kita harus selalu berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga ibadah kita kepada Allah. Jadi ibadah yang konsisten, yang istiqomah, ibadah yang selalu berusaha semaksimal mungkin kita mendekatkan diri kepada Allah. Sholat, maka kalau kita nuturi pada anak, nak, ojo mbok tinggal sholat, karena sholat itu adalah menghadap kepada Allah, sholat itu adalah berdoa kepada Allah, dan sholat itu adalah usaha mendekatkan diri kepada Allah. Ketika kita tinggalkan, maka kita akan semakin jauh kepada Allah. Lalu pasti akan ada kerugian dunia sampai akhirat nanti. Itu adalah sholat. Lalu ibadah-ibadah yang lain, yaitu semua ibadah, kita harus betul-betul interaksi kepada Yang Maha Kuasa. Akhirnya membaca Al-Quran, karena dengan Al-Quran itu kita mendapatkan petunjuk. Kita jadi orang mutakin, mutakin akan mendapatkan petunjuk. Maka dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalika utawi iki iku alkitabu kitab. La raib ora ono kemawangan fihi ing dalam kitab. Huda dadi pitutuh lil muttaqin kedue wong kang padha takwa. Kalau kita ingin selalu mendapatkan petunjuk, berarti bacalah Al-Qur'an dan carilah ridha Allah, nanti insyaallah akan mendapatkan syafaat Al-Qur'an di yaumil kiamah. Yang kedua, jangan lupa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya nuturi pada anak, selain sholat kamu tinggal, jangan kamu tinggalkan adalah sholawat. Karena Allah sendiri saja, malaikatnya saja diperintahkan oleh Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi jangan ditinggalkan karena kita bisa, kita tahu. Itu dulu adalah pengantarnya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu jangan dilupakan. Berarti setelah berinteraksi kepada Allah dengan sholat, lalu dengan wahyu Allah dengan membaca Al-Quran dan baca sholawat karena terima kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, yaitu mengontrol akan pergaulan kita. Memang dalam hal beribadah, menjaga keimanan dan ketakwaan itu, lingkungan, teman akan sangat mempengaruhi dalam kehidupan kita. Kalau kita itu tidak bisa mengontrol dalam hal itu, semua teman baik, memang semua teman baik menurut kita masing-masing. Tapi dalam hal itu belum tentu baik dengan dalam hal keagamaan atau agama kita. Ketika kita temannya itu sering baca sholawat, maka kita pun ikut-ikut di situ untuk membaca sholawat. Ketika temannya itu sering dalam hal pesta, kita ya ikut-ikut di situ. Maka dari itu kita harus betul-betul bisa mengontrol untuk pergaulan dan lingkungan. Bagaimana pergaulan kita, bagaimana lingkungan kita. Ketika lingkungan kita itu baik, insya Allah kita akan ikut baik. Maka wahdar musohabatal laimi fa innahu yudika ma yudi sohihal ajrobu. Nah, itu ada gambaran bagi kita semuanya. Jangan lupa bagaimana lingkungan kita, bagaimana keluarga kita, bagaimana teman-teman kita, itu akan menunjang daripada ibadah kita semua. Coba kita bayangkan, kita gambarkan saja. Ketika di desa-desa, begitu orang-orangnya agamanya seakan-akan pas-pasan. Namun, ketika para petani itu, ketika waktu puasa, panen, dia ngangkat tiga bah dan sebagainya, dia tetap banyak yang berpuasa. Itu kalau di daerah pedesaan yang mana di sana agamanya yang kuat. Padahal agamanya yang diamalkan ya itu biasa-biasa seperti itu. Tapi puasa pun tetap dilaksanakan. Tapi kita lihat dengan mungkin suatu daerah yang lain, yang mana teman-temannya itu tidak puasa, akhirnya mereka pun ikut tidak berpuasa. Berarti teman itu juga mempengaruhi dalam hal peribadatan kita dan dalam hal yang lainnya. Maka hati-hati dalam hal itu. Jadi kita mengontrol dalam hal masalah sosial. Lalu yang terakhir, yang keempat, menuntut ilmu agama secara terus-menerus. Karena apa? Ketika kita itu berhenti dalam hal itu, masih banyak sebetulnya kekurangan-kekurangan kita dalam hal agama. Suatu contoh yang sangat mudah. Sekarang ini banyak orang-orang yang jamaah itu juga banyak, sholat itu juga banyak, puasa juga banyak. Namun tidak banyak untuk menuntut ilmu itu supaya sholatnya itu lebih sempurna. Kadang-kadang yang penting sholat selesai. Padahal kalau kita nanti bedah, kita nanti cari ilmu, apalagi dalam hal ilmu fikih. Umpamanya kita mulai pertama dari kalau dulu itu membaca kitab Sulam Syafi'inah. Lalu kemudian kita meningkat ke Sulam Taufik. Meningkat lagi dalam hal Fathul Mu'in. Nah, sebelum itu Fathul Qorib. Setelah itu naik ke Fathul Mu'in. Semakin naik dan sebagainya, ternyata banyak suatu hal-hal kekurangan-kekurangan kita. Coba aja nanti. Jadi kalau bisa, seakan-akan kita itu malah merasa semakin semakin bodoh dalam hal menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu, kita merasa semakin bodoh, maka dia akan selalu menuntut ilmu. Tapi kalau kita merasa lebih besar, lebih benar, maka kita akan berhenti di situ. Oleh karena itu, kata Imam Ghazali, ketika dalam hal pembukaan Bidayatul Hidayah itu, kamu cari ilmu, janganlah agar kamu pandai saja. Apalagi kamu cari ilmu untuk mencari uang di dunia, namun carilah ilmu untuk menyempurnakan ibadahmu. Dengan demikian, kalau kita tetap ingin menjaga keimanan dan ketakwaan kita, berarti selalu menuntut ilmu agama agar lebih sempurna dalam hal beribadah. Mungkin lima hal itu yang kami sampaikan. Kalau baik, ada pertanyaan, monggo.
1: Baik. Untuk Anda pendengar yang ingin kembali bertanya, silakan di telepon 459198 atau di WhatsApp di 0811-366-9907. Atau yang ingin bergabung bersama kami, masih ada banyak kesempatan di kesempatan pagi hari ini, pendengar. Dengan tema pagi ini yang sangat menarik, terkait dengan
2: menjaga
1: keimanan, menjaga agar tetap bisa menjadi iman dan takwa, pendengar. Tentunya tadi sudah diuraikan banyak hal, diantaranya kalau Miftah bisa merangkum adalah yang pertama dengan soal tetap sholat, menganjurkan kepada anak dan juga keluarga kita untuk sholat, kemudian membaca Al-Quran, membaca sholawat kepada baginda Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian juga mengontrol pergaulan dan juga tetap tolabul ilmi, mengatakan gih bahaya gih. Dan ya, pendengar yang ingin bergabung silakan sekali lagi di 459198, teleponnya juga boleh di 0811-366-9907, telepon ataupun juga di jalur WhatsApp-nya. Tidak lupa juga kami sampaikan untuk Anda yang ingin bergabung via kolom komentar kanal YouTube RRI Madiun, karena kita di atau kami di kesempatan pagi hari ini live YouTube, silakan di kolom komentar ya. Nah, Mbak Yayi, terkait dengan bagaimana kita berupaya agar tetap bisa menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa, ngatur nggih. Nah, tentunya kan ini bergantung juga kepada diri pribadi, ngatur nggih. Bahwa dikatakan iman itu bisa tambah, bisa kurang. Nah, ketika kita dalam kondisi yang kurang ataupun juga sedang minus imannya gitu. Nah, membangkitkan kembali rasa iman takwa ini, atau semangat-semangat yang tadi sampun panjenengan aturakan lagi, bagaimana ya? Sementara kan kadang kita butuh penyemangat dari orang lain. Nah, kalau dalam diri kita sendiri apa? Ketika kita malas ibadah, malas jamaah, malas baca Quran, apa yang harus kita lakukan pertama kali? Baik.
2: Jadi introspeksi kepada diri kita masing-masing. Iya. Introspeksi kepada diri kita. Kadang-kadang kita merasakan, nyapo tuh aku salat kok yura iso khusuk-khusuk. Itu yang pertama. Terus yang kedua, introspeksi kadang-kadang mengapa kita kadang-kadang itu mendoakan orang tua dan lain sebagainya, perlu dimakam dan lain sebagainya, bahwa saya nanti mau mati. Ketika ini kan baru tahun, ini kan tahun baru hijriah ya. Baru satu bulan sudah ada belum?
1: Satu bulan.
2: Okay. Nah, ketika kita itu merasakan bahwa umur kita telah dijatah oleh Allah, umpamanya 70 tahun, berarti kita introspeksi, wah, umur saya sudah berkurang, berarti saya semakin mendekat dalam hal kematian. Ketika kita tahu bahwa mati itu adalah suatu hal yang paling dekat, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun, jadi sedekat itu sewaktu-waktu kita meninggal, maka kita akan pasti akan menambahkan suatu keimanan dan ketakwaan kita.
1: Ya.
2: Lalu mengapa tadi mengontrol sosial, mengontrol teman, keluarga dan lain sebagainya? Karena ada anggota tubuh kita itu sebetulnya yang bisa menerima, yang akhirnya berbuat baik. Terjadi pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu an, itu setiap membaca Al-Quran, setelah membaca orang mendengarkan, orang lewat mendengarkan, dia pasti akan berhenti. Setelah berhenti, masuk dalam musolanya itu, masuk dalam langgarnya itu, masjidnya itu, akhirnya dia menyatakan masuk Islam.
1: Masuk Islam. Baik, ada yang bergabung tamanya?
2: Oh iya.
1: Oke, kita terima. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih,
1: kali Bapak Loh, sinten?
3: Kula Pak Didi Perumnas 2.
1: Pak Didi Perumnas 2. Monggo.
3: Nggih, Pak Didi.
2: Nggih.
3: Kadang-kadang nggih, arah sana sen tapi tetap jalan.
2: Nggih.
3: Satu ikan kalau nyuruh bahasa meniko, apakah ini tanda-tanda tipisnya iman? Oh, ketika ini ikan kalau mengatasi iman itu bisa naik, bisa
1: turun. Iya. Gizi dua yang kau.
3: Ini kalau sebenarnya menyikapi ngatain sendiri, Pak Yai.
2: Baik.
3: Jalan-jalan pun, iman ini kok nopo wonten kaitannya atau identik dengan pembacaan anu ketika membaca syahadat waktu sholat ini kok Pak?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Didi di Perumnas 2 ini sesuai dengan domisilinya. Ada dua pertanyaan nih, Mbak Yai. Yang pertanyaan, yang pertama tadi sempat kita juga diskusikan nih, Mbak Yai. Apakah ketika malas beribadah, apakah ini tanda tipisnya iman? Kemudian yang kedua, iman apakah ada kaitannya dengan membaca syahadat ketika di dalam sholat?
2: Jadi yang pertama, memang iman kita itu sering begitu, maka kita harus selalu berdoa memohon kepada Allah untuk menetapkan suatu keyakinan keimanan kita. Bahkan mungkin ketika kita itu mau meninggal, iman kita pas tipis atau pas tebal, kita gak ngerti kan. Nah, dalam hal ini sebetulnya kita sendiri itu bisa merasakan apabila kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dianjurkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim qiyamu wa qu'udaw wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Jadi berdiri, duduk, berbaring selalu suruh tafakur agar iman kita ini tidak drop lah. Kalau penyakitnya drop langsung gitu. Yang itu yang pertama. Lalu yang kedua, mengapa kita harus istiqomah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menyuruh kepada kita ibadah itu harus berusaha istiqomah. Jadi apa? Untuk menjaga keimanan kula panjenengan sami. Memang kadang-kadang kita itu terpengaruh, terbedaya daripada kehidupan di dunia. Nah itu, maka tadi saya sampaikan bagaimana lingkungan dan sosial itu bisa langsung bisa pengaruh itu. Pengaruhnya banyak sekali. Lalu ketika syahadat, membaca syahadat, memang menurut Imam Ghazali sendiri itu ketika kita itu merasakan sudah, contoh yang paling mudah begini, ketika ada anak itu mau jatuh, kula panjenengan bisa nulung, ndak jadi jatuh. Lalu mengatakan, oh jatuh, oh rene aku kesosor, kan gitu. Merasa bahwa dirinya yang bisa menolong, padahal semua itu adalah ditolong oleh Allah. Nah, ketika hati ini rendah, bahwa ya Allah, alhamdulillah, bocah bisa tertolong, lantaran diri kita. Nah, kalau sudah begitu, maka kita akhirnya setiap mau sholat, baca syahadat. Karena berkata begitu itu menurut Imam Ghazali sudah keluar dari agama. Itu padahal baru ngomong begitu.
1: Rutin.
2: Iya.
1: Baik, di 459198 kembali. Tampaknya tadi ada yang ingin bergabung. Kita coba tunggu yang ingin bertanya bersama Mbak Yai Pujianto di pagi hari ini di 0351459198. Baik, assalamualaikum. Assalamualaikum.
4: Oke. Halo.
1: Oke, dengan siapa ini?
4: Saya dari Magetan, Pak.
1: Oke, Pak, Bapak siapa?
4: Hamba Allah.
1: hamba Allah di Magetan. Oke, silakan.
4: Ini salam sehat, salam sejahtera untuk kita bersama. Saya mau tanya Pak tentang iman, iman kepada orang tua, kepada ya sesama manusia, Pak ya. Tapi terus iman bertambah, terus iman untuk apa tadi saya dengar itu untuk minta jabatan. Iya Pak ya.
1: Menuntut ilmu, menuntut ilmu.
4: Ya, ilmu untuk menjabat, cari jabatan.
1: Iya
4: Pak ya. Jadi mohon dijelaskan cara gimana Pak ya. Padahal sekarang itu mencari nafkah yang halal itu sulit sekali Pak. Iya Pak ya. Zaman sekarang itu gimana cari nafkah itu yang halal kados pundi? Caranya gimana? Ngesan mawon Pak kali dari kula saking ngambah Allah
1: rahmat.
4: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Mifta bisa simpulkan, ini juga dua pertanyaan nggih Mbak Yahya nggih. Yang pertama, bagaimana mengolah hati agar menuntut ilmu itu tidak untuk mencari jabatan, pekerjaan dan sebagainya, tetapi untuk menambah agar kita lebih bertakwa gitu kepada Allah. Kemudian yang kedua, mencari nafkah yang halal ini di tengah era yang sekarang ini sulit sekali. Bagaimana kita bisa mencari nafkah atau tetap bisa mencari nafkah yang halalan thayyiban? Kira lebih begitu, Mbak.
2: Hidup adalah perantaraan kita nanti ke akhirat. Hidup adalah jembatan bagi kita nanti menuju akhirat sana. Lalu ketika kita dalam perjalanan mau menuju suatu tempat, suatu titik, apakah yang kita ambil dan apakah yang nanti yang kita

0: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين.
1: Ada segolongan manusia itu yang iman kepada Allah. Katanya beriman kepada Allah, beriman pada hari akhir, namun bukan termasuk golongan orang-orang yang mukmin. Nah, itu dia percaya, percaya nanti kiamat, ya percaya gitu. Tapi tidak melangsungkan akan keimanannya itu sehingga tidak menjalankan akan perintah-perintahnya. Nah, lalu ketika kita itu mencari jabatan, memang hidup di dunia itu tanpa kita itu mencari suatu pekerjaan kan tidak bisa hidup. Namun ketika kita itu hidup sudah berangkat dari bismillahirrahmanirrahim, berarti kita itu hanya berusaha semaksimal mungkin untuk mencari nafkah anak istri saya, untuk kehidupan saya dalam hal untuk beribadah. Orang-orang sufi sendiri ada yang kaya, ada orang tareka ada yang kaya, ada Imam Malik itu juga kaya, kaya raya. Namun bagaimana hartanya itu diperoleh dan bagaimana hartanya itu diperbuat, diamalkan. Tapi beliau untuk suatu kebaikan. Nah, itu
2: artinya hartanya dipergunakan untuk berjuang di jalan Allah.
1: Di jalan Allah dan mencarinya juga begitu. Sebetulnya kalau ada kata-kata mencari halal saja sulit, apalagi mencari haram saja sulit, apalagi mencari halal. Kalau semacam itu sebetulnya kita kalau merenung, betul-betul merenung, nah itu salah benar, betul-betul salah. Karena umpamanya begini, ketika kita petani menanam padi, dengan menanam padi masa itu perbuatan haram? Nah kan gitu. Bahkan memang benar ada yang perbuatan halal, ada hal yang halal tapi jadinya haram. Contoh yang sekarang ngetren adalah MBG. Ketika MBG itu diberikan kepada anak-anak kita, ternyata anak-anak itu tidak mau. Langsung kita bawa pulang. Nah itu kan barangnya halal, tapi jadinya haram.
2: Karena bukan hak kita.
1: Haknya kan gitu. Kan harus mencari suatu haknya. Padahal bagaimana untuk menghalalkan kan mudah. Diberikan, ketika diberikan ini gimana, enggak mau pak, enggak mau, sudah kalau gitu kita minta nanti kita infakkan dan lain sebagainya. Jadi untuk suatu pengesahan, padahal hanya cuma gitu toh.
2: Akadnya
1: dijelaskan, kan gitu. Nah sekarang kan banyakkan orang lah, mengapa kok mencari kok sulit, ya karena itu kita tidak memahami betul akan ajaran agama. Maka dari itu tadi yang keempat kalau tidak salah, selalulah menuntut ilmu agama. Agar langkah-langkah kita jadi benar.
2: Itu. Baik, untuk Anda yang ingin kembali bergabung, masih ada waktu dan kesempatan. Ini ada yang masuk di 0811-366-9907, ada Ibu Tika. Kita terima. Assalamualaikum Bu Tika.
3: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Tika?
3: Alhamdulillah. Agak sedikit ini
2: Iya, jadi iya, benar. Karena siang hari panas, minum es gitu ya. Segar sekali.
3: Banyak aktivitas
2: nanti. Banyak aktivitas juga ini kan. Baik, pertanyaannya monggo Bu Tika ke Mbak Yeni Pujianto.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini Pak Ustaz, saya tuh pernah mendengar ada seseorang tuh mengatakan begini, dunia itu dilaknat oleh Allah gitu. Terus yang diprioritaskan Allah itu akhirat itu. Tapi kalau saya itu pikir gini Pak Ustaz, kenapa Allah itu menciptakan dunia gitu? Kalau misalnya dunia itu dilaknat oleh Allah gitu. Terus pertanyaan kedua saya begini Pak Ustaz, misalnya kita itu sering bermimpi orang tua kita, ayah ibu kita itu, kan setiap hari kita itu mendoakan apapun amalan kita yang terbaik itu untuk beliau, untuk almarhumah beliau. Itu suatu kita itu memimpikan beliau itu berdua itu membawa makanan, itu berjalan pakai baju putih itu senyum gitu, tapi tanpa bicara. Itu apakah itu tandanya itu doa kita itu diterima gitu. Terus beliau itu mendapatkan makanan itu dari anak-anaknya gitu gitu Pak Ustadz gitu. Kalau saya itu tanya sama kakak, itu berarti diterima kamu itu dek doanya gitu. Itu apa benar gitu Pak Ustadz gitu. Gitu aja Mas Miftah, Pak Ustadz Pujianto. Matur nuwun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan

0: Tentunya juga di pagi hari ini langsung kita jawab dari Butika dua pertanyaan. Mengapa Allah menciptakan dunia jika Allah melaknatnya? Dan yang kedua, ketika bermimpi bertemu dengan almarhumah kedua orang tua, saat bermimpi dengan penampakan membawa baju putih, kemudian membawa makanan yang lezat, apakah itu berarti doa-doanya kemudian diterima oleh Allah, ganjarannya diberikan kepada kedua orang tua? Oke, monggo Mbak Yai.
1: Dalam hal tingkatan keimanan dan proses dalam ibadah itu memang bertingkat-tingkat. Ya. Jadi ketika orang-orang itu yang sudah memikirkan dunia, memikirkan akhirat saja, maka memang seakan-akan dunia itu seperti itu. Tapi kebanyakan umum kan doanya saja robbana atina fiddunya hasanah. Ya. Jadi bahagia dunia maupun bahagia akhirat. Coba kita bayangkan dalam hal ikhlas. Orang ikhlas itu ada yang betul-betul ikhlas, tidak minta apapun. Yang penting menjalankan perintah Allah, selesai. Orang yang betul-betul ikhlas. Tapi yang kedua, orang itu ikhlas namun mencari kebahagiaan nanti di akhirat saja. Dunia diabaikan, dunia adalah dilaknat. Itu yang kedua. Yang ketiga, ikhlas namun tetap jaluk dunia ya oleh, akhirat ya oleh, seperti kita. Nah, tergantung kita itu nanti di mana letaknya. Jadi tergantung yang paling puncak itu sendiri. Ketika yang paling puncak sendiri, memang semuanya ditinggalkan kecuali kita itu pokoknya yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Lah nek ikhlas e awake dhewe, ikhlas tapi jek njaluk. Nah, seperti Ibu Tencet tadi kan juga begitu, ikhlas tapi masih meminta. Nyatanya kan gitu. Jadi ikhlas e ikhlas. Ikhlas tapi digandoli.
0: Akhirnya tidak ikhlas.
1: Kan gitu. Jadi yo ikhlas kita itu tapi masih meminta setiap hari, setiap saat waktu masih kita bahagia dunia akhirat, ingin umurnya panjang, jaga anak putune, iso jogo. Padahal sing jaga itu kan Allah. Itu loh. Maka jadi kalau memang dunia itu dilaknat, itu maksudnya itu seperti itu, bukan enggak begitu langsung.
0: Karena hakikatnya dunia melalaikan, guys.
1: Iya, dunia itu melalaikan. Dunia itu melalaikan, maka kita tinggalkan dunia itu. Itu bukan kok langsung mengapa kok diciptakan akhirnya hati bukan. Nah, seperti Allah menciptakan hal yang haram dan hal yang halal, mengapa? Ya untuk menguji kita.
0: Kenapa enggak menciptakan yang halal saja?
1: Yang halal saja kan gitu. Nanti pertanyaannya begitu. Kalau memang babi itu diharamkan, mengapa kok diciptakan? Nah, padahal itu ada fungsinya masing-masing, yang mana itu juga untuk kepentingan orang-orang itu sendiri, diuji oleh Allah bagaimana kita itu berjalan dalam kehidupan kita. Gitu mikirnya.
0: Sarana ujian dan pembuktian keimanan.
1: Seperti itu ada pertanyaan. Kemarin juga ada pertanyaan itu di HP saya. Kalau saya itu sudah sholat, sudah gini, sudah ibadah, tapi tetap diuber-uber melarat. Sementara itu orang-orang itu kok begitu kaya dan cepat.
0: Padahal nggak ibadah.
1: Nah, mikirnya apa? Mikirnya satu, rezeki itu hanya uang. Rezeki itu hanya harta. Padahal rezeki itu bukan itu toh. Termasuk kesehatan, hati yang ayam tentram itu adalah rezeki.
0: Termasuk hakikat kebahagiaan itu bukan
1: kebahagiaan,
0: hanya
1: kebahagiaan itu juga rezeki. Itu.
0: Baik, yang di 459198 ini bergabung kembali, Mbak Yai. Tapi nanti pertanyaan kedua dari Butika belum terjawab, oke. Baik. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, dengan siapa ini?
2: Hamba Allah di
0: Ponorogo. Hamba Allah di Ponorogo, silakan.
2: Saya mau bertanya Pak Ustaz. Kalau dikir, kalau sholawat tidak ikut thariqah, tidak punya guru, apa itu diperbolehkan? Itu saja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab dulu pertanyaan kedua dari Butika ya. Ketika memimpi bertemu dengan almarhum, almarhumah kedua orang tua dengan membawa hal yang baik, apakah ini tandanya diterima doa kita?
1: Baik. Dalam hal mimpi itu ada yang namanya memori dalam otak kita. Jadi ada suatu yang khayalan, menghayal, melayang-layang, akhirnya seakan-akan begitu, padahal itu keberkembangan dari pikiran kita sendiri.
0: Iya.
1: Ada mimpi itu yang memang betul-betul beneran. Jadi memang benar terjadi semacam itu, petunjuk dari Allah semacam itu, yang akhirnya itu adalah betulan. Jadi saya menafsirkan mimpi tidak bisa ya, tafsir seribu mimpi.
0: Okay.
1: Tapi kalau ketika tanda-tanda semacam itu baik, lah itu kalau memang panjenengan juga suatu yakin bahwa saya betul-betul lillahi ta'ala dan lain sebagainya, yang tahu menjawab adalah diri kita masing-masing.
0: Okay. Dan berarti kita berhusnudan kepada Allah saja.
1: Setelah itu kita yakin. Oh, mudah-mudahan betul-betul diterima dan saya akan semakin bertambah berdoa. Jadi percaya kalau itu betul-betul diterima oleh Allah, imannya kan gitu. Lalu kita laksanakan. Nah, jadi mutakin nanti kita melaksanakan, lalu ditambah ibadah kita. Sermongso aku segini bolak-balik diomongno ya tenan pora kan gitu toh. Padahal diri kita itu kan masih banyak dosa kan gitu. Tapi ya mungkin bisa terjadi keterima betul. Iya mungkin bisa. Nah, kan. Tapi ya mungkin bisa adalah suatu memori kita. Angan-angan kita, pengembangan angan-angan kita gitu.
0: Baik. Kemudian ini tadi hamba Allah di Ponorogo.
1: Iya.
0: Pertanyaannya zikir solawat jika tidak ikut thariqah apa diperbolehkan?
1: Boleh, setiap manusia memang boleh zikir dan solawat. Cuman dalam kehidupan ini kan menuntut ke suatu kesempurnaan.
0: Iya.
1: Jadi saya contohkan hidup yang paling mudah aja lah. Ada orang penjual tas dari bahan-bahan bekas atau mainan dari bahan bekas. Itu harganya ada yang 50.000, ada yang 100.000, ada yang 500.000, kan gitu umpamanya begitu. Padahal bahannya sama, jualnya sama. Namun mengapa kok bisa berbeda dalam hal harga? Mungkin kerumitan dalam hal berusaha. Jadi yang mudah pembuatannya ya murah. Yang agak sulit agak mahal lagi. Dalam kehidupan beribadah kan juga begitu. Memang kita bisa melaksanakan itu bisa. Namun ada aturan-aturan yang lain. Kita punya sanat, lah kan gitu. Jadi mungkin hasilnya begini. Lalu yang kedua mungkin bisa untuk minimal untuk pertimbangan dan mengarahkan kita dalam hal suatu kebenaran. Itu loh. Jadi seperti orang itu loh. Fadam dama bi ilmilahi sholatan, ada yang bi ismillahi sholatan, kan gitu tuh ya.
0: Betul.
1: Kenapa? Hanya terdengar mendengarkan daripada
0: orang
1: lain, kita dengarkan, kita tiru-tiru.
0: Mengrungung-rungungan.
1: Kerungungannya begitu, ada bi ilmilahi sholatan, ada bi ismillahi sholatan, saya dengar gitu. Memang lah itu apa, kalau bi ismillah kan dengan nama asma Allah. Kalau bi ilmilah dengan ilmu Allah, tapi kan kita harus perlu tahu penjabaran yang terusnya atau sebelumnya, kan gitu. Berarti itu harus ada orang yang lebih tahu lagi
0: untuk menjelaskan itu.
1: Kan gitu.
0: Baik. Ini di WhatsApp ada juga pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ustaz Haji Pujianto dan Mas Miftah, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Ya rabbal alamin. Mau bertanya, pertanyaan pertama, apakah setiap orang yang beriman itu mesti bertakwa, Pak Ustaz? Kemudian yang kedua, jika seseorang beribadah di musola atau masjid ataupun sendirian, kok ada yang sajadahnya miring, ada yang lurus ke kiblat, yang benar yang mana? Dan apakah menghadap kiblat itu ada hitungannya dengan derajat, Pak Ustaz? Artinya harus tepat gitu. Matur nuwun, mohon penjelasannya dari Ibu Yayu.
1: Yang pertama,
0: apakah setiap orang yang beriman itu mesti bertakwa?
1: Ya, belum tentu. Tadi saya sampaikan itu tadi. Waminan nasi mayakulu amanah billahi wa bil yaumil akhir wa mahum bimukminin. Kan itu tadi dia percaya pada hari pada Allah pada hari akhir, namun bukan golongan orang mukmin. Dasi golongan orang mukmin itu siapa? Ya orang yang setelah iman, setelah percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, akhirnya mengamalkan apa yang diimani itu.
0: Dengan
1: akhirnya
0: jalan takwa.
1: Dengan akhirnya menjadi orang mutakin, kan gitu.
0: Betul.
1: Nah, jadi iman itu percaya, jadi hanya kepercayaan itu. Nah, lalu menjalankannya dengan sebaik-baiknya atas dasar perintah Rasulullah.
0: Belum tentu orang yang beriman itu bertakwa, tapi belum idealnya, idealnya orang beriman itu harus bertakwa.
1: Iya, nyata nih ada makam itu nanti ada siksa, ada kenikmatan. Percaya kamu? Saya tidak percaya. Coba nanti. Kamu coba masuk ke sana. Oh, namanya gitu. Tapi nyatanya masih dia ditakut. Seperti keimanan kita, kebanyakan orang loh ya. Disuruh ke masjid malam-malam, takut. Karena takut apa? Ada jin, ada hantu dan lain sebagainya. Kamu itu kalau ditanya logika ini, sebetulnya lebih takut kepada Allah atau lebih takut kepada jin?
0: Jin.
1: Tapi kebanyakan yang lebih takut pada gendruwo ya. Itu nyatanya itu begitu.
0: Betul.
1: Berarti itulah ujian dalam hal keimanan. Lalu bagi mutakin, maka dia tidak takut itu. Karena saya lebih takut kepada Allah, takut siksaan Allah, maka apapun yang terjadi saya tetap masuk ke sana untuk beribadah. Kan itu.
0: Baik. Ini pertanyaan kedua dari Bu Yayu. Ketika di masjid ada yang sajadahnya lurus, ada yang miring. Nah, bagaimana baiknya ini, Mbak Yayu? Sementara kan kemarin ya, kalau tidak salah Rabu Jumat meneruskan kiblat, dan apakah biasanya kalau di masjid musola setelah itu ada yang dimencengkan sajadahnya. Nah, ini bagaimana, Mbak Yayu? Baiknya seperti apa?
1: Syarat sholat selain Islam adalah menghadap
0: kiblat.
1: Nah, ketika menghadap kiblat itu adalah telah diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Ketika kita di masjid Makkah sana, di Makkah sana hadaplah kepada Ka'bah. Ketika di luar Makkah, maka hadapkan ke minimal ke Makkah, ke kota Makkah. Ketika di luar pulau Arab, nah kan itu pulau Arab dianggap pulau Arab gitu aja, pokoknya di negara Arab, maka minimal kita menghadap ke negaranya. Sedangkan secara ilmu alam, ilmu geologi, ilmu falak, kita gabungkan semuanya, bagaimana letak posisi apa yang ada di sana. Seperti kemarin kan kita bisa ngontrol lewat matahari. Dulu yang digembar-gemborkan itu sebetulnya kita mengontrol pada matahari pada pas jam sekian, jam 5 sekian dan jam 4 sekian atau jam 4 sekian, tinggal bulannya, itu matahari pas di atasnya Ka'bah. Cara wong Jawa no dhisik mataharine tumbuk. Itu lho. Jadi tumbuk, kalau tumbuk itu biasanya kalau ada sumur cincin, itu kalau pas tumbuk itu matahari dapat dilihat itu di tengah-tengah sumur. Pasti itu pas waktu itu, detik itu pas di tengah-tengahnya. Nah, kemarin itu matahari posisinya pas di atas Ka'bah. Maka semua bayangan-bayangan di dunia ini pasti mengarah ke sana. Itu dari arah lah itu untuk cocokkan. Kalau itu tidak ada waktu itu pas tidak ada, akhirnya ada perhitungan dengan lewat derajat. Lalu ketika kita itu miring ke sana, miring ke situ dan sebagainya, lah itu berdasarkan angen-angeni dewi-dewi atau telah diukur. Kan itu toh. Tapi yang jelas ketika kamu di luar Ka'bah, maka hadapkan ke Arab,
0: ke negara Arab.
1: Ketika di luar negara Arab, maka hadapkan kamu ke negara Arab itu sendiri. Sedangkan posisi kita di selatan, garis khatulistiwa. Sedangkan Makkah itu di utara. Nah, kan sekian derajat. Jadi kalau kita pas persis menghadap ke barat, itu ke Somalia.
0: Terlalu jauh. Artinya ketika kita sholat miringnya ke kanan, gih, Mbak Yayu, gih.
1: Iya.
0: Miring ke kanan.
1: Tapi ada yang terlalu, ada yang kebacut ke kanan, akhirnya menghadapnya
0: ke utara.
1: Ke kanan itu akhirnya menghadapnya ke Irak atau ke Iran sana, kan gitu. Makanya memang, dan itu syarat itu, syaratnya adalah menghadap kiblat. Ada orang yang berpendapat sing penting atine kanggo wong sing bingung.
0: Berarti penting kita meluruskan arah salat yang benar-benar ke kiblat.
1: Iya, gitu.
0: Baik. Selanjutnya ini bergeser ke kolom komentar kanal YouTube RRI Madiun ini. Ada banyak pertanyaan. Bagaimana menjaga kekhusyuan ibadah dan kualitas takwa ketika lingkungan atau pergaulan kurang mendukung untuk bertumbuh secara spiritual ini?
1: Nah itulah. Ya. Maka memang lingkungan itu betul-betul sangat terpengaruh. Berpengaruh.
0: Ya.
1: Dan betul-betul sangat terpengaruh. Saya masih ketika masih muda, karena kebutuhan makan dan lain sebagainya, entah yang saya dapatkan, saya cari makan apa ngamen. Nah itu saya jalan itu ngamen, akhirnya maunya jadi penyanyi dan lain sebagainya. Ngamen apa? Sebab saya butuh makan ketika itu. Tapi hanya suara saja, bukan kok gitu-gitu, bukan. Nah terus akhirnya ketika itu kita kerja sebagai petani, kita lakukan sebagai petani, ternyata lingkungan itu sangat berpengaruh betul pada diri ini. Ketika di lingkungan penyanyi dan sebagainya, jiwa raga itu ketut ke sana. Ketika kita, saya itu di petani, jadi pemikirannya itu ya pemikiran orang-orang petani semacam itu. Tapi ketika kita itu bergabung dengan orang-orang intelek, maka kita pun ternyata juga pengaruh padahal keintelekannya itu. Nah, dari situlah maka bagaimana kita itu bisa menyaring dan mengelola keimanan dan ketakwaan kita masing-masing. Itu. Maka tadi janganlah kamu bergaul kepada orang-orang yang jelek perangainya, karena orang yang jelek perangainya itu bisa mudah menjalar kepada kulit yang sehat, ke diri yang sehat, sebagaimana menjalarnya penyakit kulit ke kulit yang lain. Sehat kan gitu loh. Jadi akhlak itu kayak gudik nih berarti. Kan gampang lular.
0: Oke. Baik, dan masih dari akun Ibunda, tapi ini nanti bisa menyaksikan tayangan YouTube ini di awal-awal. Pertanyaannya, iman manusia itu seringkali naik dan turun. Ketika berada di titik terendah dan rasanya malas untuk beribadah, langkah awal apa yang paling efektif untuk membangkitkan kembali gairah takwa kita? Tadi sudah dibahas di awal, Baik, akun beri akun Sri Sundari, Ustadz, ada yang berpedoman, yang penting menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Itu bagaimana?
1: Nah, bukannya memang ya harus gitu.
0: Iya, harus begitu.
1: Dan harus gitu. Tapi kelihatannya kan mudah ya?
0: Iya.
1: Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya. Kelihatannya mudah.
0: Iya.
1: Tapi yang paling sulit menjauhi larangannya.
0: Iya.
1: Sebab ada suatu hal yang kita lakukan itu dosa tapi kita tidak merasa. Itu dosa tapi kita itu kadang-kadang tidak merasa. Jadi kalau menjalankan perintahnya poso. Sholat, petuk kancane, ngerasani kancane, lah itu. Lah ketika kita ibadah begitu, tapi ngerasani kancane dia tetap, padahal itu hal yang dibenci oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kan gitu loh jelas. Jadi koyo-koyo makan dagingnya apa kancane dewi, kan gitu. Tapi itu kan gitu. Terus saya itu tidak bisa ngomong-ngomongan, tapi nyatanya pakai HP, pakai HP ada berita gini. Pak Prabowo begini, Pak Menterinya begini, langsung ikut-ikut share, padahal orang melok rapat. Kan gak ngerti belas loh.
0: Betul.
1: Loh, padahal beda apa diolah. Ya paling contoh mudah itu ketika itu ada presiden-presiden kita yang diunggah di mana-mana itu. Bu Mega pakai chair, Gus Dur pakai keyboard, terus Pak Prabowo pakai drum, itu kan. Itu kan bisa diolah, ternyata itu kan bisa diolah. Ngono ya cek percaya, masa gitu. Duwe iso ngomong dhewe
0: Ya, apalagi dengan perkembangan teknologi AI sekarang ini.
1: Nah semacam itu. Berarti ketika itu kita itu masih banyak berbuat maksiat. Maka seperti di tempat saya ada yang begitu. Langsung sering kayak lek begini, langsung dalili Qurane tak tokno bluk gitu. Kok senengane ngarengane nek wong awake dhewe tidak tahu.
0: Baik, kita di penghujung acara ini, Mbak Yayi, dan mohon maaf ini satu pertanyaan belum bisa kita jawab insyaallah di lain waktu, dan tentunya
1: ini dijawab singkat pertanyaan.
0: Ada tolak ukur keimanan yang sempurna dibuktikan dengan apa, Ustaz?
1: dibuktikan dengan kesergapan kita,
0: iya, dengan takwa
1: istiqomah
0: itu
1: kita, iya. Ya, istiqomah kita dalam hal beribadah. Iya. Oleh karena itu, karena sudah di penghujung,
0: iya,
1: jadi kita itu menjaga, menjaga dari keimanan. Memang kita itu banyak merasakan bahwa iman itu bisa kandel tipis.
0: Iya. Betul.
1: Nah, merasa semacam itu. Namun rasakan secara betul-betul dalam hati dan pikiran kita. Okay. Wah, ini kelihatannya aku kok muda aras-arasan. Berarti bagaimana untuk membangkitkan? Akhirnya kita segera istighfar, segera baca sholawat, segera ingat kembali, kembali lagi ke laptopnya, kan gitu loh. Jadi kembali lagi ke sana bahwa kita nanti akan menghadap kepada Allah. Lalu apa? Berusaha semaksimal mungkin untuk menghindarkan pada yang haram. Jadi berupaya semaksimal. Memang semuanya adalah Allah. Namun kalau kita sudah berupaya semaksimal mungkin, tinggal itu mungkin adalah takdir Allah. Tapi jangan merasakan takdirnya sebelum kita itu betul-betul berusaha. Karena kita memang juga harus pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Mungkin tawakal.
1: Gitu, karena waktunya sudah mepet sekali. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa qul rabbi ighfir warhamba anta khairur rahimin. Shadaqallahu alazim. Kurang lebihnya mohon maaf.
0: Baik, terima kasih Mbak Yayi untuk ilmunya di kesempatan pagi hari ini. Sehat selalu insya Allah.
1: Amin.
0: Terima kasih pendengar dari Majen Pajatan 10 Kota Madiun. Saya Miftahul Karim dan beliau Bapak Kiai Haji Pujianto MHI pamit undur diri dari Mutiara Pagi hari ini. Sampai jumpa dan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun. Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat.

0: respondennya tidak mau didata, itu sebenarnya tantangan yang luar biasa gitu untuk tulis Anda.
1: Ini menunjukkan bahwa potensi batik juga sebetulnya punya kesempatan yang sama.
2: Kami mengimbau pada masyarakat seluruhnya untuk tidak membuka perlintasan-perlintasan baru.

Selamat pagi saudara Warta Pagi edisi Sabtu 18 Juli 2026. Kembali hadir dengan serangkaian informasi di antaranya. Progres pendataan sensus ekonomi SE 2026 oleh BPS Kabupaten Madiun telah mencapai 37,81%. Gelaran Madiun Batik Heritage Festival 2026 berlangsung meriah. KAI 27 Madiun kembali menutup satu perlintasan sebidang sebagai upaya mengurangi titik rawan kecelakaan. Selain ketiga topik tersebut, Warta Pagi juga kami lengkapi dengan berita-berita lain yang berhasil dihimpun tim redaksi. Bersama saya, Miftahil Karim, inilah Warta Pagi selengkapnya.

0: Pendengar dan pemirsa, saat ini bersepeda kembali menjadi tren di tengah masyarakat. Berikut laporan Devi Nur Faida.
1: Tren bersepeda kembali di tengah masyarakat. Jalanan terlihat ramai dan media sosial dipenuhi oleh konten bersepeda. Berbeda dengan gelombang awal yang sempat memuncak beberapa tahun lalu, antusiasme kali ini didorong oleh kesadaran kesehatan yang meningkat. Bagi para pecinta olahraga roda dua, tren ini menjadi momentum positif untuk mengubah gaya hidup. Madaristu, seorang pesepeda sekaligus penyiar di RRI Madiun, mengungkapkan bahwa tren bersepeda sebenarnya bukanlah hal yang baru. Mada merasakan dampak fisik yang sangat signifikan sejak rutin bersepeda 3 hingga 4 kali seminggu di kala libur atau saat tidak ada jadwal siaran pagi. Sebagai seorang penyiar yang dituntut banyak duduk, bersepeda menjadi solusi kebugarannya.
2: Karena kita kan juga siaran duduk terus ya. Dengan naik sepeda kita udah mulai agak enakan otot belakangnya. Terus habis gitu sendi yang biasanya suka gak enak sekarang udah better daripada yang sebelumnya.
1: Peningkatan jumlah pesepeda di jalan rupanya tidak serta-merta mendongkrak grafik penjualan toko secara drastis. Bima, seorang mekanik di toko sepeda Dwijaya Madiun, memaparkan bahwa kondisi pasar saat ini tergolong sangat stabil atau cenderung datar.
3: Kita stabil sih mbak, untuk dari penjualan stabil. Kalau kenaikan, nggak tahu sih mbak, kita ini aja sih, kita flat gitu aja sih. Jadi nggak ada kenaikan yang pendapat saya.
1: Menurut pengamatan Bima, situasi pasar dari dulu hingga sekarang tidak menunjukkan lonjakan yang berarti, baik dari segi harga maupun volume penjualan sepeda itu sendiri.
3: Ya, dari dulu sampai sekarang harganya segitu terus. Sama sih ya, standar sih, dari tiap bulan standar, semua rata-rata segitu semua. Sebelum tren atau sudah tren ini kita apa itu dalam arti sepeda standar terus semua. Penjualan atau mau servis juga standar semua.
1: Dimungkinkan masyarakat sebenarnya sudah memiliki sepeda sejak tren bersepeda di masa pandemi COVID-19. Oleh karena itu, saat antusiasme bersepeda kembali booming, mayoritas warga hanya menggunakan sepeda yang sudah ada, sehingga angka penjualan di tingkat pedagang tetap. Devi Nur Faida, RRI Madiun melaporkan.
0: Sementara sepeda tipe mountain bike MTB masih menjadi primadona di tengah kembalinya tren bersepeda. Kembali Devi Nur Faida melaporkan.
1: Tren bersepeda yang terus bertahan di masyarakat menjaga aktivitas transaksi di toko sepeda lokal tetap berlanjut. Salah satu tipe sepeda yang hingga kini masih menjadi primadona dan mendominasi pasar adalah jenis mountain bike atau sepeda gunung. Bima, seorang mekanik di toko sepeda Dwijaya Madiun, mengungkapkan bahwa perputaran produk di tokonya berjalan dengan sangat baik.
3: Kalau kita itu semua laris sih mbak, modern MTB.
1: Tidak hanya mengandalkan kelengkapan produk, pihak toko juga terus meningkatkan daya saing melalui berbagai fasilitas pelayanan penjualan untuk memenuhi keinginan para pelanggan. Bima menjelaskan bahwa toko sepeda Dwijaya tidak sekedar menjual unit sepeda utuh, melainkan menyediakan pelayanan yang sangat lengkap.
3: Kita meliputi pelayanan servis, pengantaran, pembelian di antar sekalian juga bisa.
1: Kualitas layanan yang ditawarkan oleh pihak toko diakui oleh konsumen. Pak Arwan, seorang warga asal Desa Nglames, Madiun, merupakan salah satu pembeli yang sengaja datang ke toko tersebut dengan target buruan yang spesifik.
4: Kalau saya di sini mencari sepeda yang jenis MTB, ya, merknya Polygon.
1: Pak Arwan mengaku memiliki alasan kuat mengapa dirinya selalu kembali dan menjadi pelanggan setia di toko ini. Faktor keterjangkauan harga dan efisien waktu menjadi pertimbangan utamanya.
4: Kalau di toko ini, satu, yang pasti harganya paling murah dari toko manapun. Kedua, pelayanannya, servisnya juga cepat. Enggak, di sini lengkap dan harganya juga terjangkau. Spare part sudah lengkap semua di sini.
1: Ketersediaan barang yang melimpah juga membuat konsumen tidak perlu khawatir ketika sepeda mereka membutuhkan perawatan berkala atau perbaikan. Devi Nur Faida, RRI Madiun melaporkan.
0: Madiun Batik Heritage Festival 2026 yang digelar di halaman Balai Kota berlangsung meriah. Event ini menjadi cara menggali potensi batik yang berkarakter dan bercerita tentang Kota Madiun. Laporan Aris Deka.
5: Stadion Batik Heritage Festival 2026 sukses menyedot perhatian masyarakat. Festival perdana yang digelar di halaman Balai Kota Madiun itu menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari jadi ke-108 Kota Madiun. Sebanyak 33 peserta ambil bagian dalam ajang tersebut. Mereka berasal dari kalangan perajin batik, pembuat wayang, hingga pengukir kayu. Beragam kegiatan digelar mulai pameran batik, digital batik design competition, nyanting on the spot, street batik fashion show, hingga berbagai kegiatan lainnya. Street Batik Fashion Show menjadi salah satu agenda yang paling menyita perhatian. Puluhan peserta yang berasal dari kategori umum dan delegasi organisasi perangkat daerah atau OPD memberikan penampilan terbaik mereka. Acara itu turut dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Timur Arumi Bachsin Emil Dardak, Pelaksana Tugas Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun, Ketua DPRD Kota Madiun Armaya, serta jajaran Forkopimda Kota Madiun. Arumi terlihat antusias mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Bahkan istri Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak itu menyempatkan berkeliling, mengunjungi stan perajin dan membeli sejumlah produk batik. Menurut Arumi, festival tersebut merupakan langkah strategis untuk mengangkat batik sebagai identitas baru Kota Madiun. Selama ini, Madiun telah dikenal luas melalui kuliner pecelnya. Karena itu, batik juga memiliki peluang yang sama untuk menjadi ikon daerah apabila terus dikembangkan.
6: Jadi ini menunjukkan bahwa potensi batik juga sebetulnya punya kesempatan yang sama. Tapi kuncinya betul dengan yang Bapak hadirkan pada malam hari ini, harus terus dilestarikan dan juga harus diregenerasi.
5: Sementara itu, PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, penyelenggaraan festival perdana tersebut menjadi awal pengembangan industri batik lokal. Salah satu target yang ingin diwujudkan adalah menghadirkan batik khas Kota Madiun yang memiliki motif, karakter, dan cerita khas serta memperoleh perlindungan hak kekayaan intelektual.
7: Saya ingin bahwa batik yang ada di Kota Madiun ini terus berkembang. Berkembang bagaimana? Batik yang harus punya karakter. Karakter Kota Madiun bisa bercerita, menceritakan tentang Kota Madiun. Kenapa harus bercerita tentang Kota Madiun? Supaya bisa membantu juga Kota Madiun itu nanti bisa mendunia.
5: Pemkot juga menyiapkan berbagai program penguatan bagi para perajin. Selain pelatihan, pemerintah akan mengalokasikan bantuan modal usaha sesuai kebutuhan para pembatik. Saat ini, pendataan kebutuhan perajin masih dilakukan sebagai dasar penyusunan program pada tahun depan. Bagus menambahkan, pengembangan batik juga akan melibatkan dunia pendidikan. Literasi mengenai sejarah dan potensi Kota Madiun akan diperkuat sejak jenjang sekolah agar menjadi inspirasi lahirnya motif-motif baru yang merepresentasikan identitas daerah. Kedepan, Madiun Batik Heritage Festival akan terus dikembangkan. Jika tahun ini hanya diikuti perajin dari Kota Madiun, tahun depan penyelenggara menargetkan cakupannya diperluas hingga tingkat Madiun Raya. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Bergeser ke Kabupaten Madiun Pergar, layanan Adminduk di Sepasma Alun-Alun Reksogati Caruban mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. Laporan Dayu Suwarno.
8: Adminduk di Sepasma Alun-Alun Reksogati Caruban mendapatkan antusiasme tinggi dari masyarakat. Banyak warga Kabupaten Madiun memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengurus berbagai dokumen kependudukan, di mana selain kemudahan akses, pelayanan petugas yang ramah dan responsif juga menjadi nilai tambah yang dirasakan masyarakat selama kegiatan berlangsung. Diketahui Disduk Capil beroperasi setiap hari mulai pukul 17.00 hingga 21.30 waktu Indonesia Barat, di mana kehadiran layanan ini bertujuan memudahkan masyarakat mengurus berbagai dokumen kependudukan tanpa harus datang langsung ke kantor Disduk Capil. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Disduk Capil Kabupaten Madiun Kresno Widiarko mengatakan, layanan Adminduk di Sepasma merupakan upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya warga di wilayah utara Kabupaten Madiun.
9: Dalam Sepasma ini, Dukcapil memberikan pelayanan mengenai KTP, KTP-nya hilang, rusak dan sebagainya bisa dilayani di sini. Kemudian kartu keluarga yang belum barcode menjadi barcode bisa dilayani di sini. KIA yang yang mau merubah usianya sudah 5 tahun bisa dilayani di sini. Akte kelahiran, akte kematian itu bisa dilayani di sini. Dan tujuan daripada pelayanan ini mendekatkan pelayanan ini kepada masyarakat. Jadi masyarakat wilayah utara, ya wilayah utara ini tidak langsung ke Dukcapil, tapi bisa dilayani di Sepasma.
8: Menurut Kresno, beragam layanan yang disediakan meliputi penerbitan kartu tanda penduduk KTP untuk dokumen yang hilang atau rusak, kemudian kartu keluarga KK berbarcode, kartu identitas anak KIA, akta kelahiran, hingga akta kematian. Dukcapil Kabupaten Madiun juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menghadirkan layanan yang cepat, mudah, dan ramah bagi seluruh masyarakat. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno melaporkan.
0: Beralih ke Kabupaten Magetan, semakin viral dan kini banyak dikunjungi masyarakat. Pemilik anak sapi bermata tiga di Magetan menyatakan enggan melepas hewan ternak langka miliknya meski ditawar dengan harga selangit dan lebih memilih akan merawatnya. Laporan Yusron Al-Fatah.
10: Anak sapi atau pedet bermata tiga yang lahir di Setren, Kecamatan Bendo, Magetan, Jawa Timur pekan lalu terus menjadi perhatian warga. Keunikan pedet tersebut membuat banyak orang berdatangan ke rumah pemiliknya, Parmin. Bahkan muncul tawaran dengan nilai fantastis hingga 1 miliar rupiah. Meski demikian, Parmin memastikan tidak akan melepas sapi tersebut. Menurut Parmin, 57 tahun sang pemilik sapi, sejak kabar kelahiran pedet bermata tiga menyebar, rumahnya tak pernah sepi dari warga yang penasaran ingin melihat langsung kondisi anak sapi tersebut. Selain itu, ada pula yang menyampaikan keinginan untuk membeli dengan harga sangat tinggi. Bagi Parmin, anak sapi dengan kelainan bawaan itu memiliki nilai yang tidak bisa diukur dengan uang. Selama puluhan tahun menjadi peternak, ia mengaku baru kali ini mendapat sapi lahir dengan kondisi yang sangat langka. Anak sapi atau pedet tersebut lahir dengan 3 mata, 2 mulut, 2 hidung, serta 4 lubang hidung yang disebut masih berfungsi normal. Parmin mengatakan kondisi itu membuat banyak orang penasaran hingga rela datang dari berbagai daerah untuk menyaksikan secara langsung. Meski memiliki kelainan fisik, pedet itu mampu menyusu kepada induknya. Parmin menjelaskan proses menyusu berjalan normal meski anak sapi tersebut memiliki 2 mulut dan 2 lidah.
11: Dipelihara sendiri.
12: Ya unik lah.
11: Ya baru kali ini setua saya kan punya seperti ini.
12: Nah, justru aneh itu tadi, langka itu tadi.
11: Dapat seperti ini. Beripat tiga, mata tiga, mulut dua. Hidungnya, lubangnya fungsi semua. Kemarin bisa saya beri pupuk itu bisa kedep, brilian. Biasa, normal. Niki di sesuatu yang gipurun, sing niki gipurun. Lidahnya kan juga dua. Enggak susah. Kakinya kan gini. Langsung saya tarik dari induknya itu, langsung keluar. Ini lahir kulo nggih kaget. Kagete masa Allah. Lah kok ngene terus kulo niki bengok nyeluk bojo kulo niku. Jerene ndase kok yang ini piye kulo niku.
10: Parmin juga menceritakan proses kelahiran pedet berlangsung dengan bantuan dirinya sendiri. Bagian tubuh belakang keluar lebih dulu sedangkan bagian kepala sempat menyulitkan karena bentuknya yang tidak biasa. Kini fokus Parmin bukan memikirkan nilai jual, melainkan merawat pedet tersebut agar tumbuh sehat. Ia berharap anak sapi itu dapat bertahan hidup dan terus berkembang meski memiliki kelainan bawaan yang tergolong langka. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Bergeser ke Ponorogo, pendengar, ratusan kera ekor panjang turun gunung ke kawasan Pasar Ngebel Ponorogo diduga karena kelaparan akibat sumber pakan alami di dalam hutan berkurang. Laporan Eka Wulan.
13: Ratusan kera ekor panjang terlihat turun di kawasan Pasar Ngebel di Desa Wagirlor, Kecamatan Ngebel, Ponorogo. Satwa liar tersebut turun nyaris setiap hari di sekitar pasar untuk mencari makan. Kepri, seorang warga mengatakan, ratusan kera ekor panjang itu turun dari kawasan Pegunungan Wilis. Hadirnya kera ekor panjang itu bukan hal yang baru bagi warga setempat. Setiap musim kemarau tiba, dipastikan kemunculan ratusan kera ekor panjang lebih sering, sebab sumber pakan alami dari dalam hutan mulai berkurang.
14: Pasti turun kalau lapar. Tadi masih pagi udah turun. Nggak tentu. Nggih,
15: banyak kok. Ini kan paling banyak di pasar ya, Bu ya, turun. Itu ngapain, Bu? Kerangnya.
14: Maksudnya?
15: Nyari apa? Nyari
14: makanan, bekas sisa-sisa itu. Tapi kalau ya ngerusak. Di pasar kan ada yang tidak ditutup gitu. Terus dirusak, diambil, dirusak.
13: Senada diungkapkan Kasno, kera ekor panjang itu nyaris turun setiap hari di kawasan Pasar Ngebel dan Telaga untuk mencari makan.
15: Biasanya kalau turun itu ngapain Pak untuk kerannya?
16: Ya, tiap hari sih saya. Tiap hari yang ya cari makan.
15: Itu emang dari dulu emang seperti itu.
16: Itu emang.
13: Ia pun menyarankan pengunjung objek wisata Telaga Ngebel agar tidak membawa makanan secara terbuka, sebab jika merasa lapar, kera ekor panjang tersebut biasa mengambil makanan yang mudah dijangkau. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Sebanyak 112.000 orang menjadi peserta program pengelolaan penyakit kronis Prolanis BPJS Kesehatan Cabang Madiun. Jumlah tersebut diperkirakan masih akan terus bertambah. Laporan Aris Deka.
5: Jumlah peserta program pengelolaan penyakit kronis atau Prolanis BPJS Kesehatan Cabang Madiun terus bertambah. Hingga Juni 2026 tercatat sebanyak 112.000 peserta telah mengikuti program tersebut. Angka itu diperkirakan masih akan terus meningkat. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Madiun Wahyu Diah Puspitasari menjelaskan, peserta Prolanis merupakan masyarakat yang telah didiagnosis menderita hipertensi atau tekanan darah tinggi maupun diabetes mellitus DM atau kencing manis. Menurut dia, sebanyak 112.000 peserta yang tergabung dalam program tersebut juga berasal dari kelompok usia di bawah 45 tahun atau Prolanis muda. Segmen tersebut menjadi perhatian BPJS Kesehatan sebagai upaya menekan resiko komplikasi penyakit kronis sejak dini. Dia menjelaskan penyakit kronis yang tidak dikelola dengan baik berpotensi memicu komplikasi dan berdampak pada meningkatnya biaya pelayanan kesehatan. Karena itu, BPJS Kesehatan terus mendorong penderita hipertensi maupun diabetes untuk bergabung dalam program Prolanis agar memperoleh penanganan lebih awal.
17: Ini kami juga serius untuk menggarap segmen ini. Tadi kalau kata Ibu Profesor dari UI, ini kan memang produk-produk untuk senior citizen ini memang menjadi perhatian khusus, karena memang kalau yang penyakit kronis ini tidak dikelola dengan baik sejak awal, itu nanti jatuhnya lebih mudah komplikasi dan pembiayaan akan semakin besar. Jadi kami meningkatkan cakupan atau mendorong mereka yang mempunyai penyakit DM dan hipertensi ini untuk menjadi peserta Prolanis untuk ditata laksana lebih dini. Sehingga memang sekarang kenaikannya cukup signifikan, sudah 112.000 yang terdaftar di kantor cabang Madiun. Harapannya nanti bisa dikelola lebih baik sehingga status kesehatannya semakin terkendali.
5: Untuk menjadi peserta Prolanis, masyarakat tidak dikenai persyaratan khusus. Peserta BPJS Kesehatan yang telah terdiagnosis hipertensi atau diabetes cukup mendaftar melalui fasilitas kesehatan tingkat pertama FKTP tempat mereka terdaftar. Melalui program tersebut, peserta memperoleh edukasi kesehatan setiap bulan, pemeriksaan kesehatan secara berkala, serta pendampingan aktivitas fisik seperti senam dan jalan atau gerak sehat peserta Prolanis GSP 335. Kegiatan itu bertujuan untuk menjaga kebugaran sekaligus membantu mengendalikan kondisi kesehatan peserta. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Progres pendataan sensus ekonomi 2026 oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun telah mencapai 37,81% atau setara dengan 128.540 responden dari total target sasaran 339.924 usaha dan keluarga. Berikut laporan Dayu Suwarno.
8: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Madiun mencatat progres pelaksanaan sensus ekonomi 2026 telah menyentuh angka 37,81%. Capaian ini setara dengan pendataan terhadap 128.540 responden dari total target keseluruhan sebesar 339.924 unit usaha dan keluarga. Meskipun angka ini berhasil melampaui target berkala yang ditetapkan sebelumnya, para petugas di lapangan menghadapi berbagai tantangan berat yang menguji fisik maupun mental. Kepala BPS Kabupaten Madiun Wisma Eka Nur Cahyanti menyebut, kendala utama di lapangan didominasi oleh penolakan dari warga yang enggan membukakan pintu rumah atau memberikan keterangan secara kooperatif, di mana menurut mereka ada keterkaitan data sensus dengan isu pajak nasional hingga masalah pembagian bantuan pemerintah.
18: Belum sampai di ditanya tentang kuesionernya terus sudah tutupin tuh duluan. Nah itu yang itu tantangannya luar biasa untuk petugas kami gitu. Jadi tantangannya adalah kalau respondennya tidak mau didata, itu sebenarnya tantangan yang luar biasa gitu untuk petugas kami.
8: Menurut Eka, tidak hanya hambatan sosial, faktor cuaca dan beban kerja yang tinggi memicu sejumlah petugas mengalami kelelahan ekstrim hingga demam. Bahkan beberapa di antaranya terpaksa dilarikan ke puskesmas terdekat untuk menjalani perawatan medis secara intensif. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno melaporkan.
0: Pelaksana tugas Bupati Ponorogo Lisdiarita merespon masih adanya SD Negeri yang nihil siswa baru saat tahun ajaran baru 2026-2027. Kembali laporan Eka Wulan.
19: PLT Bupati Ponorogo Lisdiarita merespon adanya 4 SD Negeri di wilayahnya yang tidak mendapat murid baru pada tahun ajaran baru 2026-2027. Pihaknya akan melakukan diskusi bersama Dinas Pendidikan dan pihak kecamatan untuk mencari solusi atas permasalahan yang terjadi berulang hampir setiap tahun itu.
20: Beberapa sekolah ini coba dikaji bareng-bareng kenapa permasalahannya, tapi kalau yang kami tahu permasalahan hari ini ya karena memang condong hari ini pada ke sekolah-sekolah swasta karena merasa lebih bagus ya dengan kegiatan-kegiatan yang ada. Kami mau bareng-bareng diskus dengan teman-teman dinas kira-kira apa yang baiknya untuk kegiatan-kegiatan yang disukai.
19: Ia menyatakan permasalahan di sekolah negeri ialah tidak memperbolehkan adanya pungutan, sehingga dalam melaksanakan kegiatan, sekolah negeri mengandalkan anggaran dari bantuan operasional sekolah, BOS. Menurut Bundari Tasapan Akrabnya, fenomena yang terjadi saat ini banyak orang tua memilih sekolah yang dianggap favorit sekalipun jauh dari domisili, sehingga mengabaikan SD negeri terdekat. Pada sisi lain, untuk memenuhi pagu yang ada, Dinas Pendidikan Dinding Ponorogo pun ini masih membuka sistem penerimaan murid baru SPMB secara offline atau luar jejaring, luring bagi SD maupun SMP negeri yang kekurangan murid baru. Pendaftaran offline itu dibuka hingga akhir Juli ini, jika kemungkinan masih ada calon siswa yang belum tertampung di sekolah negeri. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: DPC PKB Magetan Tengah menertibkan aset partai yang seluruhnya diinventarisir. DPC PKB membantah hal itu terkait dengan kasus mantan ketua dan anggota Dewan Suratno. DPC menyebut hal itu murni agenda dari DPW PKB Jawa Timur. Laporan Yusron Al-Fatah.
21: Dewan Pengurus Cabang DPC Partai Kebangkitan Bangsa PKB Kabupaten Magetan mulai menertibkan seluruh aset organisasi seiring terbentuknya kepengurusan baru masa bakti 2026-2031. Penataan aset tersebut menjadi bagian dari proses konsolidasi internal sekaligus memastikan seluruh inventaris partai terdokumentasi secara tertib. Ketua DPC PKB Magetan, Deni Mahmud Fauzi mengatakan, penataan aset merupakan instruksi partai yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran pengurus. Semua aset yang dimiliki DPC PKB di inventarisasi dan dilaporkan kepada Dewan Pengurus Wilayah DPW PKB Jawa Timur. Menurut Deni, jumlah aset yang telah didata meliputi bangunan sekretariat, kendaraan operasional, hingga berbagai perlengkapan kantor yang digunakan untuk mendukung aktivitas kepartaian. Dalam kesempatan itu, Deni juga mengungkapkan bahwa sekretariat yang saat ini ditempati masih bersifat sementara. Adapun kantor DPC sebelumnya sengaja tidak lagi digunakan karena kondisinya dinilai kurang representatif. Pihaknya juga membantah jika hal itu terkait dengan kasus hukum dugaan korupsi yang saat ini sedang menjerat mantan ketua DPC PKB sebelumnya dan ketua DPRD nonaktif fraksi PKB Suratno. Menurut Deni, semuanya merupakan instruksi dari DPW PKB Jawa Timur sebagai bagian dari penertiban organisasi yang juga dilakukan di seluruh DPC.
22: Taruh konsolidasi pengurus baru DPC PKB Magetan periode 2026-2031 sama sosialisasi penyerahan aset kepada DPW PKB. Semuanya, ini memang agenda partai bahwa seluruh aset itu harus diinventarisasi kemudian dilaporkan kepada DP PKB Jawa Timur. Asetnya tadi sudah dicatat macam salah satunya ya sekretariatan, terus kemudian kendaraan operasional dan beberapa alat-alat kantor kira-kira. Ini kantor sementara, mudah-mudahan segera menjadi milik kita. Yang lama memang sengaja kita pindah karena kondisinya kurang layak. Insya Allah dalam waktu dekat akan kita renov, kita rehab agar menjadi lebih indah lagi.
21: Ia berharap ke depan DPC PKB Magetan dapat memiliki kantor sekretariat yang permanen sehingga mampu menunjang pelayanan organisasi maupun aktivitas kader secara lebih optimal. Inventarisasi aset tersebut menjadi bagian dari upaya penataan administrasi dan pengelolaan aset partai agar lebih tertib, transparan, serta sesuai dengan mekanisme organisasi yang berlaku di internal PKB. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Informasi akhir, Pergar KAI Daup 7 Madiun kembali menutup satu perlintasan sebidang sebagai upaya mengurangi titik rawan kecelakaan. Laporan Dayus Warno.
8: PT KAI Daup 7 Madiun kembali melakukan penutupan satu perlintasan sebidang yang memiliki potensi resiko terhadap keselamatan. Manajer Humas KAI Daup 7 Madiun Tohari menjelaskan bahwa penutupan tersebut merupakan bagian dari program berkelanjutan KAI dalam mengurangi jumlah perlintasan sebidang yang berpotensi menimbulkan kecelakaan.
2: Keselamatan perjalanan kereta api merupakan tanggung jawab kita bersama. Untuk itu kami juga mengacu pada PM 94 tahun 2018 bahwasanya untuk perlintasan sebidang yang jaraknya kurang dari 800 meter salah satunya harus ditutup. Ini juga untuk kepentingan perjalanan kereta api dan juga untuk kepentingan masyarakat sekitar agar tetap selalu aman, selamat di dalam beraktivitas. Kami mengimbau pada masyarakat seluruhnya untuk tidak membuka perlintasan-perlintasan baru karena ini akan menambah titik rawan untuk keselamatan perjalanan kereta.
8: Menurut Tohari, kegiatan tersebut melibatkan sinergi berbagai pihak baik internal maupun eksternal. Ia juga menjelaskan bahwa hingga pertengahan Juli 2026, KAI Daup 7 Madiun telah menutup sebanyak 13 titik perlintasan sebidang, di mana hal ini melampaui target program penutupan tahun 2026 yang semula ditetapkan sebanyak 8 titik. Sehingga capaian ini menunjukkan keseriusan KAI dalam menekan risiko kecelakaan di perlintasan sebidang melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, Kementerian Perhubungan, Kepolisian, dan para pemangku kepentingan lainnya. Tohari juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuka kembali perlintasan yang telah ditutup maupun membuat perlintasan liar, di mana tindakan tersebut selain melanggar ketentuan juga sangat membahayakan keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan. Dayus Warno, RRI Madiun melaporkan.

Sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan sari berita. Progres pendataan sensus ekonomi SE 2026 oleh BPS Kabupaten Madiun telah mencapai 37,81%. Gelaran Madiun Batik Heritage Festival 2026 berlangsung meriah. KAI Dap 7 Madiun kembali menutup satu perlintasan sebidang sebagai upaya mengurangi titik rawan kecelakaan. Dengan demikian, terakhir sudah penyampaian Buletin Warta Pagi edisi hari ini Sabtu 18 Juli 2026. Selalu simak Warta Pagi RRI Madiun setiap hari mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kami tuntaskan penyampaian Warta Pagi hari ini, saya Miftal Karim. Berterima kasih atas kebersamaannya dan selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: itu sebaiknya Anda tahu.
1: 18 Juli 1918, kelahiran Nelson Mandela. Nelson Rolihlahla Mandela lahir di Mzu, Afrika Selatan, 18 Juli 1918 dan meninggal di Johannesburg, Afrika Selatan pada tanggal 5 Desember 2013 pada usia 95 tahun. Ia adalah seorang revolusioner, anti-partit, dan politisi Afrika Selatan yang menjabat sebagai Presiden Afrika Selatan sejak 1994 sampai 1999. Ia adalah orang Afrika Selatan berkulit hitam pertama yang memegang jabatan tersebut dan Presiden pertama yang terpilih melalui keterwakilan penuh dalam sebuah pemilu multitrust.
0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

0: Info harga pasar.
1: Beras Bengawan di Pasar Besar Madiun
2: dari sebelumnya Rp9.668 menjadi Rp9.500.
3: CMK itu harganya mulai
4: telur harga Rp22.000 per kilo.
5: Komoditas bawang merah masih berada di angka Rp22.695, sedangkan
2: untuk harga kacang hijau turun sebesar 2,77%.
0: Info harga pasar.
6: Ya, pendengar, kembali kami hadirkan informasi harga pasar, harga-harga kebutuhan pokok, harga rata-rata Provinsi Jawa Timur di tingkat konsumen per hari ini Sabtu 18 Juli 2026. Kami awali harga informasi beras premium, kemarin Rp14.987 naik menjadi Rp16.500, kenaikan 10,9%. Untuk beras medium jadi Rp12.985, turun menjadi Rp12.000, penurunan 7,59%. Untuk gula kristal putih, pendengar, dari Rp17.233 menjadi Rp17.000. Sementara untuk minyak goreng curah mengalami penurunan sedikit dari Rp20.371 per kilogram menjadi Rp20.000, turun 1,82%. Untuk minyak goreng minyak kita juga mengalami penurunan sedikit dari Rp16.257 menjadi Rp15.700, penurunan 3,43%. Untuk daging sapi, pendengar, mengalami kenaikan dari Rp126.000 menjadi Rp130.000. Sementara untuk daging ayam ras dari Rp33.391 turun menjadi Rp30.000, penurunan 10,16%. Telur ayam mengalami kenaikan sedikit dari Rp24.000 menjadi Rp25.000. Sementara untuk komoditi jagung pipilan kering, kenaikannya sedikit dari Rp7.800 menjadi Rp8.000. Untuk tepung terigu dengan protein sedang dari Rp11.500 naik Rp1.000 menjadi Rp12.500, kenaikan 8,62%. Untuk kedelai impor, pendengar, dari Rp12.571 turun menjadi Rp12.000, penurunan 4,54%. Sementara untuk kedelai lokal, ini tidak ada kenaikan dan penurunan tetap di angka Rp13.073. Sementara untuk komoditi cabai merah keriting dari Rp32.000 menjadi Rp24.000. Kemudian untuk cabai merah besar dari Rp32.000 menjadi Rp24.000. Sementara cabai rawit merah dari Rp41.400 menjadi Rp40.000. Untuk bawang merah dan bawang putih ini mengalami kenaikan. Dari bawang merah harga sebelumnya atau kemarin Rp33.900 menjadi Rp36.000, kenaikan 5,89%. Untuk bawang putih sendiri dari Rp34.014 menjadi Rp35.000, kenaikan 2,90%.
0: Demikian info harga pasar.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Cuaca hari
2: dan wilayah Jawa Timur juga berpotensi menghadapi ancaman ya, cuaca buruk.
3: Yang perlu diantisipasi adalah daerah-daerah dataran tinggi seperti di Ponorogo ya. Kemudian
4: untuk pagi hari ini kondisi sebagian berawan dengan suhu 30.
0: Info cuaca hari ini.
5: Baik, pendengar, kami hadirkan informasi cuaca pada pagi hari ini sampai dengan 24 waktu Indonesia Barat malam nanti. Kami awali dari Kota Madiun. Informasi ini kami kutip dari BMKG Stasiun Geofisika Nganjuk pendengar. Untuk Kota Madiun, dini hari hingga pukul 24 malam nanti cerah. Kelembaban udara 44 hingga 88%, suhu udara 21 hingga 32 derajat Celcius, angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 15,3 km per jam. Dari Kabupaten Madiun, juga dini hari hingga malam nanti cerah. Kelembaban udara 49 hingga 89%, suhu 20 hingga 30 derajat Celcius, angin bertiup dari arah barat daya dengan kecepatan 4,4 km per jam. Dari Kabupaten Magetan juga demikian, dari dini hari hingga pukul 24 malam nanti cerah. Kelembaban udara 46 hingga 78%, suhu 21 hingga 29 derajat Celcius, angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 18,8 km per jam. Bergeser ke Ngawi, pagi atau dini hari tadi hingga pukul 24 malam nanti cerah. Kelembaban udara 39 hingga 83%, suhu 22 hingga 31 derajat Celcius, angin bertiup dari arah timur dengan kecepatan 20,8 km per jam. Dari Kabupaten Pacitan, terdengar dini hari hingga pukul 5 tadi kabut asap, pukul 5 hingga pukul 11 ini berpotensi udara kabur. Kemudian pukul 11 hingga pukul 24 malam nanti cerah, suhu 17 hingga 27 derajat Celcius, kelembaban udara 64 hingga 88%, angin bertiup dari arah timur laut dengan kecepatan 14,3 km per jam. Kabupaten Ponorogo, dini hari hingga pukul 5 tadi cerah, pukul 5 hingga pukul 11 nanti cerah berawan, pukul 11 hingga pukul 24 cerah berdengar, kelembaban udara 50 hingga 98%, suhu 19 hingga 31 derajat Celcius, angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 27,8 km per jam.
0: Ikuti info cuaca hari ini bersama Pro 1 RRI Madiun.

0: Pendengar, kami ajak Anda untuk menyimak Warta Berita tepat pukul 7 waktu di Indonesia Barat bersama Pro 3 Jakarta.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya.
3: Besar beban operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada, sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional.
1: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada petani karena swasembada beras dapat diwujudkan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada para petani karena swasembada beras dapat diwujudkan. Bagi Presiden, petani adalah pahlawan bagi rakyat Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
2: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto memimpin panen raya serentak di Malang, Jawa Timur. Ada 43 titik panen raya yang telah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Panen raya itu mencakup tanaman tebu, padi, dan kedelai. Presiden Prabowo dalam sambutannya menyatakan rasa bangga atas dedikasi petani Indonesia. Petani dan nelayan turut menjaga ketahanan pangan Indonesia. Kini Indonesia telah berhasil swasembada beras dan jagung. Presiden Prabowo juga menyindir pihak-pihak yang kerap mengeluhkan harga beras mahal.
2: Saya bangga jadi Presiden Republik Indonesia. Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani.